apakah mereka menutupinya? Dengan hawa nafsu, dengan persangkaan, dengan pendapat akal yang tidak ada bukti kebenarannya. Berikut ini akan diterangkan beberapa bentuk kekufuran. Yang pertama, mengkufuri Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, mengkufuri firman-firman Allah sebagai wahyu-wahyu Allah yang diturunkan dengan kebenaran atau hak. Yang ketiga, mengkufuri Rasul-Rasul Allah sebagai utusan-utusan Allah dalam menyampaikan firman-firman-Nya. Yang keempat, mengkufuri kepastian hari kiamat. Yang kelima, mengkufuri nikmat-nikmat Allah, yaitu semestinya mereka mengakui nikmat-nikmat tersebut dari Allah dan membesarkan serta mengagungkan Allah, tetapi mereka mengkufurinya dengan menganggap bahwa semua itu dari diri mereka sendiri dan berbuat dosa dan kesombongan. Di antara balasan yang diterima oleh orang-orang yang kafir adalah, yang pertama, merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 121 yang artinya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang kafir kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Yang kedua, mendapatkan ketakutan, khususnya dalam perang. Yang ketiga, mendapat laknat dari semua makhluk. Laknat artinya jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Yang keempat, mendapatkan siksaan yang dahsyat di dunia dan di akhirat. Nah, mendengar bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu yang pertama, jangan tergoda sehingga mengkufuri Allah yang Maha Esa dengan melakukan amalan syirik ketika mendapatkan banyak kesenangan. Yang kedua, jangan mengikuti cara hidup orang-orang kafir dan jangan memulai dengan mengagumi apa yang ada pada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat ke-85 yang artinya, dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengadab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Yang ketiga, jauhkan diri dari kesombongan, karena itu dapat membawa kepada kekufuran. Allah Ta'ala berfirman tentang iblis di dalam Al-Quran Surah Sad ayat 74 yang artinya, kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Inilah sunnatullah yang berkaitan dengan siapa yang melakukan kekufuran. Semoga pembahasan ini dapat menjadi peringatan, sehingga kita lebih berhati-hati lagi dalam mengarungi hidup ini.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
2: Pernahkah terbayangkan sebuah suara yang kelak akan menjadi simbol abadi panggilan suci justru lahir dari derita seorang budak yang terhina? Ini adalah perjalanan luar biasa Bilal bin Rabah. Dari lembah kehinaan perbudakan menuju puncak kemuliaan sebagai muazin pertama Rasulullah dan umat Islam. Sebuah kisah tentang iman yang membaja, kesetiaan tanpa batas, dan cinta yang mengangkat derajat manusia melampaui sekat warna kulit dan status sosial. Ikuti kami menelusuri jejak langkah seorang Habasyi yang dipilih langit, yang suaranya tidak hanya memanggil manusia menuju sholat, tetapi juga memanggil jiwa menuju kebebasan sejati. Di tengah hamparan padang pasir Arabia yang tandus, di bawah terik matahari kota Mekah yang menyengat, hiduplah seorang pemuda berkulit hitam legam bernama Bilal bin Rabah. Ia bukanlah penduduk asli Mekah, melainkan seorang budak yang berasal dari Habasyah, Ethiopia. Ibunya, Hamamah, juga seorang budak wanita, sehingga status Bilal sejak lahir adalah milik tuannya. Tuannya adalah Umayyah bin Khalaf, salah seorang tokoh Quraisy yang paling keras menentang dakwah Islam. Kehidupan Bilal sebagai budak jauh dari kata mudah. Setiap hari ia harus bekerja keras di bawah perintah tuannya, tanpa upah, tanpa kebebasan, dan seringkali tanpa perlakuan manusiawi. Di masa itu, perbudakan adalah hal yang lumrah, dan para budak dianggap tak lebih dari sekadar barang dagangan yang bisa diperjualbelikan atau diwariskan, tanpa hak untuk menentukan nasib sendiri. Masyarakat Mekah pada masa itu tenggelam dalam kegelapan jahiliyah. Mereka menyembah berhala-berhala yang tak terhitung jumlahnya, yang mereka anggap sebagai perantara kepada Tuhan. Kebiasaan buruk seperti berjudi, meminum khamer, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan perpecahan antar suku menjadi pemandangan sehari-hari. Kezaliman merajalela, yang kuat menindas yang lemah, dan tak ada keadilan bagi mereka yang tak memiliki kedudukan atau harta. Bilal merasakan betul pahitnya kehidupan di bawah sistem yang bobrok ini. Sebagai seorang budak, ia berada di lapisan paling bawah struktur sosial, tanpa daya untuk melawan atau mengubah nasibnya. Setiap hari ia menyaksikan kesombongan para pemuka Quraisy, kemewahan hidup mereka yang kontras dengan penderitaan kaum miskin, dan ritual-ritual penyembahan berhala yang menurut nuraninya terasa begitu hampa dan tak masuk akal. Di tengah pekatnya kegelapan itu, secercah cahaya mulai memancar dari seorang pria bernama Muhammad bin Abdullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mulai menyerukan ajaran baru yang begitu asing di telinga kaum Quraisy. Ajaran Tauhid, mengesakan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada berhala. Pesan yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membawa angin segar bagi mereka yang tertindas dan merindukan kebenaran. Ajaran Islam tidak memandang status sosial, warna kulit, atau asal-usul. Di mata Allah, semua manusia sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Kabar tentang ajaran baru ini perlahan-lahan sampai ke telinga Bilal, mungkin melalui bisik-bisik sesama Buddha atau dari perbincangan orang-orang di pasar. Meskipun ia seorang Buddha, Bilal memiliki hati yang bersih dan akal yang cerdas. Ketika Bilal mendengar tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama tentang keesaan Tuhan dan persamaan derajat manusia, hatinya bergetar. Ajaran ini seolah menjawab kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terpendam dalam jiwanya. Ia merasa ada sesuatu yang benar dan luhur dalam seruan itu, sesuatu yang jauh berbeda dari kemusyrikan dan ketidakadilan yang ia saksikan setiap hari. Diam-diam, Bilal mulai mencari tahu lebih banyak tentang Islam. Ia mendengarkan dengan saksama setiap informasi yang bisa ia dapatkan, meski harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh tuannya yang kejam. Keingintahuan itu semakin hari semakin besar, mendorongnya untuk mendekat pada sumber cahaya kebenaran tersebut, meski ia sadar betul resiko besar yang akan dihadapinya jika ketahuan. Suatu hari, dengan keberanian yang luar biasa, Bilal bin Rabah berhasil menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Setelah mendengar langsung penjelasan dari lisan mulia sang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keindahan Islam, tentang kasih sayang Allah, dan tentang janji kebahagiaan abadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tak ada lagi keraguan dalam hati Bilal. Ia merasakan ketenangan dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tulus dan penuh keyakinan, Bilal mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sejak saat itu, Bilal bin Rabah telah resmi menjadi seorang Muslim, bergabung dengan barisan para pengikut awal Nabi yang mulia. Keislaman Bilal pada awalnya dirahasiakan. Ia sadar betul akan kebengisan Umayyah bin Khalaf dan para pembesar Quraisy lainnya terhadap siapa saja yang berani meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, cahaya iman yang telah merasuk ke dalam kalbunya terlalu terang untuk terus disembunyikan. Ia mulai merasakan manisnya iman, ketenangan dalam beribadah kepada Allah yang Maha Esa, dan harapan akan kehidupan yang lebih baik, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Bilal tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah, terutama bagi seorang budak sepertinya. Namun, keyakinannya kepada Allah dan Rasul-Nya memberinya kekuatan dan keberanian untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Dimulailah babak baru dalam kehidupan Bilal, babak perjuangan mempertahankan iman di tengah ancaman dan siksaan. Tak butuh waktu lama bagi Umayyah bin Khalaf untuk mengetahui keislaman budaknya, Bilal. Kabar tentang seorang budak Habasyah yang berani meninggalkan agama leluhur dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cepat menyebar di kalangan para pembesar Quraisy. Kemarahan Umayyah meledak. Ia merasa terhina dan dilecehkan. Bagaimana mungkin seorang budak miliknya yang dianggap tak lebih dari harta benda berani menentang kehendak tuannya dan memeluk agama yang dianggap sesat dan mengancam tatanan sosial mereka? Umayyah yang dikenal karena kekejaman dan kesombongannya, bersumpah akan membuat Bilal menyesali keputusannya dan kembali kepada penyembahan berhala. Ia tidak akan membiarkan seorang pun dari kaumnya, apalagi seorang Buddha, mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa menerima akibat yang setimpal. Dimulailah hari-hari penuh siksaan bagi Bilal bin Rabah. Umayyah bin Khalaf dan para kaki tangannya menyeret Bilal ke tengah padang pasir yang panas membara di waktu tengah hari, ketika matahari berada tepat di atas kepala dan pasir terasa seperti bara api. Pakaian Bilal dilucuti, membiarkan kulitnya yang hitam terpanggang langsung di bawah sinar matahari yang kejam. Mereka membaringkannya di atas pasir panas, kemudian menindih dadanya dengan batu besar yang berat, membuatnya sulit bernapas dan merasakan sakit yang luar biasa. Sambil menyiksanya, Umayyah terus memaksa Bilal untuk mengingkari Allah dan Rasul-Nya, serta kembali menyebut nama Lata dan Uzza, berhala-berhala sesembahan mereka. Ia berharap rasa sakit yang tak tertahankan akan meluluhkan iman Bilal. Namun betapa terkejutnya Umayyah dan para penyiksanya. Dari bibir Bilal yang kering dan pecah-pecah, yang keluar bukanlah ucapan kufur atau permohonan ampun kepada berhala, melainkan hanya satu kata yang diulang-ulang dengan penuh keyakinan. Ahad, ahad. Kata-kata ini seolah menjadi sumber kekuatannya, penegasan akan keimanannya yang tak tergoyahkan kepada Allah yang Maha Tunggal. Semakin keras siksaan yang ia terima, semakin lantang pula ia menyerukan keesaan Allah. Teriakan ahad, ahad itu menggema di padang pasir, menjadi saksi bisu atas keteguhan iman seorang hamba yang mencintai Tuhannya lebih dari dirinya sendiri. Para penyiksa semakin murka, namun mereka juga mulai merasakan keheranan dan mungkin sedikit ketakutan melihat ketegaran Bilal. Siksaan itu tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang kali, hari demi hari. Terkadang, leher Bilal diikat dengan tali lalu diseret oleh anak-anak di jalanan kota Mekah. Tubuhnya yang penuh luka dan lecet diseret di atas tanah yang kasar dan berbatu. Mereka mencambuknya tanpa ampun, meninggalkannya dalam keadaan lapar dan haus di bawah terik matahari. Namun, semua siksaan fisik yang mengerikan itu tidak mampu menggoyahkan akidah yang telah tertanam kokoh di dalam hatinya. Bagi Bilal, rasa sakit fisik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan manisnya iman dan keyakinan akan janji Allah. Ia telah merasakan kebenaran Islam, dan ia tidak akan pernah menukarnya dengan apapun, bahkan dengan nyawanya sekalipun. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga seorang saudagar kaya dan dermawan, mendengar tentang siksaan yang dialami Bilal, hatinya terenyuh. Abu Bakar dikenal dengan kelembutan hatinya dan kepeduliannya terhadap kaum muslimin yang lemah dan tertindas. Beliau tidak tahan melihat saudaranya sesama muslim disiksa sedemikian rupa hanya karena mempertahankan imannya. Tanpa ragu, Abu Bakar mendatangi Umayyah bin Khalaf. Terjadilah tawar-menawar yang sengit. Umayyah, yang pada dasarnya tamak akan harta, melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan dari budaknya yang keras kepala ini. Ia menawarkan Bilal untuk dijual dengan harga yang sangat tinggi, berpikir Abu Bakar akan mundur. Namun Abu Bakar tidak gentar. Demi menyelamatkan Bilal dari siksaan dan memberikannya kebebasan untuk beribadah kepada Allah, Abu Bakar setuju untuk membeli Bilal dengan harga yang diminta Umayyah. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan ia menukarnya dengan seorang budak lain miliknya yang lebih kuat dan bernilai tinggi menurut standar mereka, ditambah sejumlah emas. Umayyah, meskipun kesal karena tidak berhasil membuat Bilal murtad, akhirnya melepaskan Bilal setelah menerima bayaran dari Abu Bakar. Saat itulah Bilal bin Rabah, seorang budak yang tegar imannya, akhirnya terbebas dari cengkeraman tuannya yang kejam. Abu Bakar segera memerdekakannya. Dengan berlinang air mata haru, Bilal bersyukur kepada Allah atas pertolongannya dan berterima kasih kepada Abu Bakar atas kemuliaan hatinya. Kebebasan ini bukan hanya kebebasan fisik, tetapi juga kebebasan untuk menjalankan agamanya dengan tenang. Setelah dimerdekakan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, kehidupan Bilal bin Rabah mengalami perubahan besar. Ia tidak lagi terikat oleh perintah seorang tuan yang zalim, dan kini ia bebas untuk beribadah kepada Allah tanpa rasa takut. Bilal menjadi salah satu sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa berada di sisi beliau, menyerap ilmu dan meneladani akhlak mulia sang Nabi. Meskipun telah merdeka, Bilal tetap hidup dalam kesederhanaan, tidak terlena dengan kebebasan yang baru diraihnya. Fokus utamanya adalah memperdalam pemahaman agamanya dan berkontribusi bagi perkembangan dakwah Islam yang saat itu masih menghadapi berbagai tantangan berat di Mekah. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari komunitas kecil Muslim yang penuh dengan semangat persaudaraan dan pengorbanan. Namun, tekanan dan intimidasi dari kaum kafir Quraisy terhadap kaum Muslimin di Mekah semakin hari semakin meningkat. Mereka tidak rela melihat ajaran Islam terus menyebar dan pengikutnya bertambah. Berbagai bentuk boikot, penganiayaan dan ancaman pembunuhan dilancarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kondisi di Mekah menjadi sangat tidak aman, terutama bagi mereka yang lemah dan tidak memiliki perlindungan suku yang kuat. Bilal, meskipun sudah merdeka, tetap menjadi sasaran kebencian karena masa lalunya sebagai budak yang memeluk Islam dan keteguhannya dalam mempertahankan iman. Para sahabat merasakan betul betapa sulitnya menjalankan ajaran agama mereka secara terbuka di tengah lingkungan yang memusuhi. Melihat kondisi yang semakin genting dan atas perintah Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke Yatsrib, sebuah kota oasis yang terletak sekitar 450 km di utara Mekah. Yatsrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah al-Munawwarah, atau kota yang bercahaya, menawarkan harapan baru bagi kaum muslimin. Penduduk Yatsrib dari suku Aus dan Khazraj telah banyak yang memeluk Islam dan berjanji akan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Bilal bin Rabah termasuk dalam gelombang awal para sahabat yang melakukan hijrah. Dengan penuh keimanan dan tawakal kepada Allah, ia meninggalkan tanah kelahirannya yang Semu, Mekah, tempat ia mengalami penderitaan sekaligus menemukan cahaya hidayah, menuju sebuah masa depan yang belum pasti, namun penuh harapan di Madinah. Perjalanan hijrah bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus menempuh padang pasir yang luas dan berbahaya, menghindari kejaran kaum Quraisy yang terus memburu. Namun, semangat untuk menyelamatkan iman dan membangun komunitas Islam yang kuat di tempat baru mengalahkan segala rintangan. Setibanya di Madinah, kaum muhajirin, yaitu para sahabat yang hijrah dari Mekah, disambut dengan hangat oleh kaum Ansor, yaitu para sahabat penduduk asli Madinah yang menolong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan Ansor, menciptakan ikatan persaudaraan yang luar biasa kuat berdasarkan iman, bukan lagi berdasarkan ikatan darah atau kesukuan. Bilal bin Rabah dipersaudarakan dengan Abu Ruwaihah Abdullah bin Abdurrahman Al-Khathami, salah seorang sahabat dari kaum Ansor. Di Madinah, Bilal memulai babak baru dalam hidupnya. Ia merasakan suasana yang jauh berbeda dari Mekah. Di sini, kaum muslimin dapat menjalankan ibadah dengan lebih leluasa dan aman. Masjid pertama, Masjid Quba, dan kemudian Masjid Nabawi, dibangun sebagai pusat kegiatan ibadah, pendidikan, dan sosial. Bilal selalu berada di barisan terdepan dalam setiap kegiatan keagamaan. Ia dikenal karena kesolehan, kejujuran, dan dedikasinya yang tinggi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Meski telah melalui berbagai penderitaan, tidak ada sedikit pun dendam atau kepahitan dalam hatinya. Yang ada hanyalah rasa syukur atas nikmat iman dan Islam, serta semangat untuk terus berjuang di jalan Allah. Ia menjadi salah satu pilar penting dalam komunitas Muslim yang baru terbentuk di Madinah. Kehidupan di Madinah tidak serta-merta menjanjikan kemewahan. Banyak kaum muhajirin, termasuk Bilal, yang meninggalkan harta benda mereka di Mekah. Mereka harus memulai hidup dari nol. Namun, semangat kebersamaan dan saling membantu antara muhajirin dan ansor membuat kesulitan itu terasa lebih ringan. Bilal tidak pernah mengeluh dengan keadaannya. Ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sambil terus belajar dan beribadah. Kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin erat. Ia seringkali bertugas melayani kebutuhan pribadi Nabi, menunjukkan betapa besar cinta dan pengabdiannya. Peran Bilal dalam sejarah Islam tidak berhenti sampai di situ. Sebuah tugas mulia lainnya telah menantinya. Sebuah tugas yang akan mengukir namanya dengan tinta emas dalam sejarah umat Islam. Setelah kaum muslimin menetap di Madinah dan Masjid Nabawi telah berdiri sebagai pusat peribadatan dan kegiatan umat, muncul sebuah kebutuhan penting. Bagaimana cara memberitahukan kepada seluruh umat Islam bahwa waktu salat telah tiba? Pada awalnya, kaum muslimin berkumpul untuk salat dengan cara memperkirakan waktu atau saling memberitahu dari mulut ke mulut. Namun, seiring bertambahnya jumlah jamaah, cara ini dirasa kurang efektif dan tidak teratur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bermusyawarah dengan para sahabat untuk mencari solusi terbaik. Beberapa usulan muncul, seperti menggunakan lonceng seperti orang Nasrani, atau trompet seperti orang Yahudi, atau menyalakan api sebagai tanda. Namun, semua usulan tersebut belum ada yang benar-benar memuaskan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu malam, seorang sahabat dari kaum Ansor bernama Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi bermimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh seorang pria yang mengenakan dua helai pakaian hijau sambil membawa sebuah lonceng. Abdullah bin Zaid berniat membeli lonceng tersebut untuk digunakan memanggil orang salat. Namun, pria itu bertanya, "Untuk apa engkau membeli ini?" Abdullah bin Zaid menjawab, "Untuk memanggil orang salat." Pria itu berkata, "Maukah kutunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari itu?" Abdullah bin Zaid menjawab, "Tentu saja." Lalu pria itu mengajarkan lafaz-lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alash shalah. Hayya 'alash shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Keesokan paginya, Abdullah bin Zaid segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpinya. Mendengar lafaz-lafaz azan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar, insyaallah." Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menyuruh Abdullah untuk mengajarkan lafaz azan itu kepada Bilal bin Rabah. "Ajarilah Bilal kalimat-kalimat itu, karena sesungguhnya suaranya lebih lantang dan merdu daripadamu." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemilihan Bilal ini bukanlah tanpa alasan. Bilal dikenal memiliki suara yang sangat indah, lantang sehingga mampu menjangkau jarak yang jauh. Selain itu, ketakwaan dan keikhlasan Bilal menjadi pertimbangan penting. Tugas mulia mengumandangkan panggilan suci ini membutuhkan seseorang dengan kualitas spiritual yang tinggi. Maka, tibalah saatnya azan pertama dikumandangkan. Bilal bin Rabah naik ke tempat yang tinggi, ada riwayat menyebutkan atap salah satu rumah di dekat masjid. Dengan suara yang menggetarkan jiwa, penuh penghayatan dan kekhusyukan, Bilal mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid dan seruan untuk salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara emas itu menggema di seluruh penjuru Madinah, menembus keheningan pagi, menyentuh hati setiap muslim yang mendengarnya. Kaum muslimin yang mendengar seruan agung itu segera bergegas menuju masjid untuk menunaikan salat berjamaah. Saat itu, Umar bin Khattab yang sedang berada di rumahnya juga mendengar suara azan tersebut. Ia segera keluar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata bahwa ia juga bermimpi hal yang sama seperti Abdullah. Hal ini semakin menguatkan bahwa azan adalah petunjuk dari Allah. Sejak hari itu, Bilal bin Rabah secara resmi menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam, muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari, 5 kali sehari, suara merdunya mengalun indah, memanggil kaum muslimin untuk menunaikan kewajiban salat. Azan yang dikumandangkan Bilal bukan sekedar panggilan biasa. Itu adalah deklarasi kebesaran Allah, kesaksian atas kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ajakan menuju kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Suaranya menjadi simbol syiar Islam, penanda waktu salat, dan pengingat bagi kaum muslimin akan kewajiban mereka kepada Sang Pencipta. Bilal menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan keikhlasan, tanpa pernah merasa lelah atau bosan. Ia memahami betul betapa mulianya tugas yang diembannya. Posisi sebagai muazin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan Bilal kedudukan yang sangat terhormat di mata kaum muslimin. Ia yang dulunya seorang budak yang dihina dan disiksa, kini menjadi sosok yang dicintai dan dihormati. Suaranya dinanti-nanti setiap kali waktu salat tiba. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai keutamaan muazin, bahwa mereka akan memiliki leher yang paling panjang sebagai tanda kemuliaan di hari kiamat. Bilal tidak pernah menyombongkan diri dengan kedudukannya. Ia tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tawadu, dan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas imannya. Kisah Bilal menjadi bukti nyata bahwa dalam Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur dari status sosial, warna kulit, atau asal-usul, melainkan dari ketakwaan dan pengabdiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Suara Bilal telah mengukir sejarah, menjadi warisan abadi bagi umat Islam di seluruh dunia. Kehidupan Bilal bin Rabah di Madinah tidak hanya diisi dengan tugasnya sebagai muazin. Ia juga turut serta dalam berbagai perjuangan dan peperangan yang dihadapi kaum muslimin untuk mempertahankan diri dan menyebarkan dakwah Islam. Bilal selalu berada di barisan terdepan, menunjukkan keberanian dan kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Perang Badar, pertempuran besar pertama antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, Bilal berkesempatan untuk berhadapan langsung dengan mantan tuannya yang dulu menyiksanya dengan kejam, Umayyah bin Khalaf. Takdir mempertemukan mereka di medan perang. Dalam pertempuran itu, Umayyah bin Khalaf akhirnya tewas. Bukan secara langsung di tangan Bilal, namun Bilal menjadi salah satu saksi jatuhnya salah satu tokoh utama penentang Islam tersebut. kematian Umayyah menjadi simbol runtuhnya tirani dan kezoliman yang pernah ia rasakan. Bilal juga ikut serta dalam berbagai peristiwa penting lainnya, seperti Perang Uhud, Perang Khandaq, Perjanjian Hudaibiyah, hingga Fathul Makkah, pembebasan kota Mekah. Kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah luntur. Ia senantiasa siap sedia menjalankan perintah Nabi, baik dalam keadaan suka maupun duka, lapang maupun sempit. Kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatnya banyak menyerap akhlak mulia dan ajaran Islam secara langsung. Bilal bukan hanya seorang muazin, tetapi juga seorang sahabat yang terpercaya dan dicintai oleh Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali memuji keteguhan iman Bilal dan kesabarannya dalam menghadapi cobaan. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara terompah Bilal di surga dalam mimpinya, sebuah pertanda akan kedudukan mulia Bilal di sisi Allah Azza wa Jalla. Puncak dari perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Fathul Makkah, ketika kaum muslimin berhasil memasuki kota Mekah tanpa pertumpahan darah yang berarti. Ini adalah momen kemenangan besar bagi Islam. Setelah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala yang selama ini disembah oleh kaum jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Ini adalah sebuah pemandangan yang sangat mengharukan dan penuh makna. Bilal, seorang mantan budak berkulit hitam dari Habasyah, kini berdiri di atas bangunan suci Ka'bah, mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid di jantung kota yang dulu pernah menghina dan menyiksanya. Suara azannya menggema, menandakan runtuhnya era kemusyrikan dan tegaknya panji-panji Islam di tanah Arab. Peristiwa ini menjadi bukti nyata akan kemuliaan Islam yang mengangkat derajat manusia berdasarkan ketakwaan, bukan status sosial atau ras. Setelah peristiwa Fathul Makkah, Bilal terus mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga saat-saat terakhir kehidupan beliau. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 11 Hijriah menjadi duka yang mendalam bagi seluruh kaum muslimin, tidak terkecuali Bilal bin Rabah. Kehilangan sosok panutan dan kekasih Allah itu terasa begitu berat. Bagi Bilal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang nabi dan pemimpin, tetapi juga sahabat, pelindung, dan orang yang telah mengubah hidupnya dari kegelapan menuju cahaya. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal merasa sangat sedih setiap kali hendak mengumandangkan azan. Kalimat "Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah" terasa begitu berat di lisannya, mengingatkannya pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kini telah tiada. Kesedihan Bilal begitu mendalam hingga ia memutuskan untuk tidak lagi mengumandangkan azan di Madinah. Ia merasa tidak sanggup menahan haru dan kesedihan setiap kali menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam azannya. Ia kemudian meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk pergi berjihad di negeri Syam, meliputi wilayah Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania saat ini. Abu Bakar pada awalnya keberatan karena suara azan Bilal sangat dirindukan oleh penduduk Madinah. Namun, melihat kesungguhan dan kesedihan Bilal, Abu Bakar akhirnya mengizinkannya. Bilal kemudian bergabung dengan pasukan Muslim yang berjihad di Syam, melanjutkan pengabdiannya kepada Islam di medan yang berbeda. Ia tetap menjadi sosok yang disegani karena kesalehan dan pengalaman jihadnya. Selama berada di Syam, Bilal tetap hidup dalam kesederhanaan dan terus beribadah dengan tekun. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa suatu ketika, saat Khalifah Umar bin Khattab berkunjung ke Syam, para sahabat meminta agar Bilal sudi mengumandangkan azan sekali lagi. Awalnya Bilal menolak dengan halus, namun karena desakan dan kerinduan para sahabat, akhirnya ia bersedia. Ketika Bilal mulai mengumandangkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," suasana menjadi hening. Dan ketika sampai pada kalimat "Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah," Bilal tak kuasa menahan tangisnya. Dan semua yang hadir pun turut menangis, teringat akan masa-masa indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar cinta Bilal kepada Nabi dan betapa dalamnya makna azan bagi dirinya dan kaum muslimin. Bilal bin Rabah menghabiskan sisa usianya di negeri Syam, jauh dari hiruk-pikuk pusat kekuasaan, namun tetap dekat dengan perjuangan Islam. Meskipun tidak lagi aktif sebagai muazin tetap di Madinah, semangat pengabdiannya tidak pernah padam. ia terus berkontribusi dalam menyebarkan ajaran Islam dan membela panji-panjinya di medan jihad. Kehidupannya di Syam tetap mencerminkan kesederhanaan dan ketakwaan yang telah menjadi ciri khasnya sejak awal memeluk Islam. Ia tidak mencari kemewahan duniawi atau jabatan tinggi, melainkan keridaan Allah dan kebahagiaan di akhirat. Kisah keteguhan imannya saat disiksa di Mekah dan kemerduan suaranya saat mengumandangkan azan telah melegenda dan menjadi inspirasi bagi generasi Muslim di berbagai penjuru dunia. Menjelang akhir hayatnya, Bilal bin Rabah menetap di Damaskus, Suriah. Ketika sakit keras yang akan mengantarkannya pada kematian datang menjemput, ia tidak menunjukkan rasa takut atau kesedihan yang berlebihan. Sebaliknya, ia justru tampak bahagia dan penuh harap. Ketika istrinya menangis di sisinya sambil berkata, "Oh, betapa sedihnya." Bilal justru menyahut dengan penuh kegembiraan, "Oh, betapa bahagianya. Besok aku akan bertemu dengan para kekasih, Muhammad dan para sahabatnya." Kata-kata ini menunjukkan betapa besar kerinduannya untuk bertemu kembali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang telah lebih dahulu wafat. Baginya, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu gerbang menuju pertemuan dengan orang-orang yang ia cintai dan rindukan di surga Allah. Bilal bin Rabah wafat sekitar tahun 20 atau 21 Hijriah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dalam usia sekitar 60 tahun. Ia dimakamkan di Damaskus dan makamnya hingga kini masih diziarahi oleh kaum muslimin yang mengenang jasa-jasanya. Kepergian Bilal meninggalkan duka yang mendalam, namun juga warisan yang tak ternilai harganya. Ia adalah contoh nyata dari seorang hamba Allah yang tulus, sabar, tegar, dan penuh pengabdian. Dari seorang budak yang tidak memiliki apa-apa, ia diangkat derajatnya oleh Allah karena keimanan dan ketakwaannya, menjadi salah satu tokoh penting dalam sejarah awal Islam dan sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Bilal bin Rabah mengandung banyak sekali pesan moral dan inspirasi bagi umat Islam sepanjang masa. Pertama, ia mengajarkan tentang kekuatan iman yang mampu mengalahkan segala bentuk penindasan dan penyiksaan. Kedua, ia menunjukkan bahwa kemuliaan sejati di sisi Allah bukanlah berdasarkan status sosial, ras, atau kekayaan, melainkan berdasarkan ketakwaan. Ketiga, kesetiaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dedikasinya dalam menjalankan tugas sebagai muazin menjadi teladan dalam pengabdian. Keempat, kesederhanaan hidupnya dan ketidakpeduliannya terhadap gemerlap dunia mengajarkan kita untuk fokus pada tujuan akhirat. Suara azannya yang legendaris akan selalu dikenang sebagai panggilan menuju kebaikan dan pengingat akan kebesaran Allah. Warisan Bilal bin Rabah tidak hanya berupa kisah heroik, tetapi juga semangat juang dan keteladanan yang terus hidup dalam sanubari kaum muslimin. Setiap kali azan dikumandangkan dari menara-menara masjid di seluruh penjuru dunia, kita seolah diingatkan pada sosok Bilal, muazin pertama yang dengan suara emasnya telah menggetarkan jiwa dan menyatukan umat dalam panggilan sholat. Ia adalah bukti bahwa Islam datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan dalam segala bentuknya, baik perbudakan fisik maupun perbudakan hawa nafsu dan kemusyrikan. Kisahnya adalah pengingat bahwa setiap Muslim, apapun latar belakangnya, memiliki potensi untuk mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dengan iman, amal saleh, dan ketakwaan yang tulus. Demikianlah kisah Bilal bin Rabah, sang muazin mulia, yang perjalanannya dari seorang budak yang terhina menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling dihormati adalah cerminan dari keagungan ajaran Islam. Kehidupannya penuh dengan perjuangan, pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan. Ia telah membuktikan bahwa dengan iman yang kokoh, tidak ada rintangan yang tidak bisa diatasi. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah hidupnya dan meneladani sifat-sifat mulianya dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim. Rahimahullahu rahmatan wa asian. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menempatkannya di surganya yang tertinggi bersama para nabi, syiddiqin, syuhada, dan syalihin. Amin. Bilal bin Rabah telah membuktikan bahwa kemuliaan sejati bukanlah milik keturunan atau harta, melainkan ketakwaan yang terukir di kalbu. Suara azan Bilal telah menjelma menjadi panggilan agung yang kini menggema di seluruh penjuru bumi, 5 kali sehari, mengingatkan kita pada kebesaran Allah dan risalah Nabi-Nya. Kisah Bilal bukan sekadar catatan sejarah, tapi lentera abadi yang menerangi jalan setiap jiwa yang merindukan cinta ilahi dan derajat mulia. Ia adalah bukti hidup bahwa Islam mengangkat manusia, membebaskan jiwa, dan menilai insan hanya dari iman dan amalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pickup ngene?
7: Lah kan yo bener, 2 pintu, ya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu, STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
9: Imam Syafi'i berkata, seburuk-buruk bekal menuju akhirat ialah menzalimi manusia.

Mendengar nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Mus'hab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay. Istrinya bernama Hamnah binti Jahsi. Beliau termasuk dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senior dan banyak memiliki keutamaan. Seorang pemuda yang sangat tampan di kota Mekah, kedua orang tuanya sangat mencintainya. Ibunya yang kaya raya memberinya pakaian yang paling bagus dan lembut. Dia juga orang yang paling harum dan wangi di kota Mekah, mengenakan sandal Hadrami yang berasal dari Yaman. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatnya, beliau mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seseorang di Mekah yang paling bagus juntaian rambutnya, tidak pula yang lebih halus pakaiannya, serta tidak pula yang lebih banyak mendapatkan kemewahan hidup daripada Mus'hab bin Umair." Mus'hab bin Umair masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Al-Arqam. Dia menyembunyikan keislamannya dari keluarga dan kaumnya. Tetapi kemudian diketahui oleh Utsman bin Talhah. Lalu ia pun memberitahukan hal itu kepada keluarganya. Mereka mempercayainya sehingga menyebabkan Mus'hab tertahan dan terkekang oleh keluarganya. Hingga suatu hari, Mus'hab berhasil lolos dan pergi, berhijrah ke Habasyah bersama dengan para sahabat yang lain. Beberapa saat kemudian, dia kembali ke Mekah, lalu hijrah ke Madinah. Seperti di Perang Badar, pada Perang Uhud ini beliaulah orang yang membawa bendera kaum muslimin di bawah komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya di Perang Uhud karena terbunuh oleh Ibnu Qomi'ah Al-Laisi yang menyangka Mus'hab radhiyallahu anhu yang ketika itu berusia 40 tahun sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Qomi'ah lantas menemui orang-orang Quraisy sambil berseru, "Aku telah membunuh Muhammad." Begitu Mus'hab terbunuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib hingga akhir peperangan. Ketika peperangan telah usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Mus'hab yang sudah tidak bernyawa itu dengan pakaian yang ia gunakan ternyata tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Jika kepalanya ditutup, maka nampaklah kedua kakinya. Sebaliknya, jika kedua kakinya ditutup, maka akan nampak kepalanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar bagian kepalanya ditutup dengan pakaiannya dan untuk kakinya ditutup dengan izkir atau semacam rumput. Setelah itu, sahabat Mus'hab radhiyallahu anhu dimakamkan. Sekembalinya Rasulullah dan para sahabat dari peperangan, Hamnah radhiyallahu anha, istri Mus'hab, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam lantas mengabarkan kematian saudaranya Abdullah bin Jahsi radhiyallahu anhu. Hamnah kemudian beristirja dan meminta ampun kepada Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kematian pamannya dari jalur ibu, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Wanita itu pun kembali beristirja dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kematian Mus'hab bin Umair, istrinya berteriak histeris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Sesungguhnya seorang suami itu memiliki tempat tersendiri dalam hati istrinya. Dia terlihat tegar tatkala mendengar kematian paman dan saudaranya. Akan tetapi, dia akan berteriak histeris terhadap suaminya." Mendengar itulah sedikit kisah Mus'hab bin Umair yang rela memikul perjuangan Islam meskipun harus dengan meninggalkan kemewahan hidup dunia yang tidak seberapa nilainya dengan balasan dari Allah Ta'ala. Semoga Allah meridhaimu wahai syuhada Uhud, Mus'hab

generasi setelah Rasul wafat. Jadi setelah Rasul wafat itu semua orang Arab murtad semuanya, kecuali Mekah, Madinah dan Taif. Siapa yang mengembalikan mereka kepada Islam? Abu Bakar Siddiq. Kalau ada tulisan buku Ar-Riddatu la Aba Bakrin laha, katanya kemurtatan tapi sayangnya enggak ada Abu Bakar. Jadi kalau dulu kemurtatan ada tapi ada Abu Bakar. Abu Bakar orangnya kurus. Tapi kalau menghadapi kemurtatan langsung ngomong, "Ayyum qasuddin wa ana hayy?" Apakah dinul Islam Anda akan reduksi sementara aku hidup? Langkailah mayat saya sebelum Anda akan mereduksi dinul Islam. Disitulah semangat Abu Bakar mengembalikan Islam lagi. Dan kita buktikan ikhwani fillah, dan itu tidak jauh. Kita buktikan alhamdulillah roh-roh Abu Bakar, roh-roh Umar bin Khattab setelah ini telah mengalir di darah pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Ana inda dzanni abdi, kita ingin menjadi cucu-cucu dan generasi penerus Abu Bakar Siddiq. 7 juta ini ketika semua kembali ke masjid, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, pasti Allah menghidupkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara menghidupkan tanah dengan menghidupkan hati. I'lamu annallaha yuhyil ardha ba'da mautiha. Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan apa? Bumi yang mati setelah kematiannya. Kalau orang bisa dihidupkan enggak? Jadi mohon maaf, sebagian bumi itu saking keringnya itu sama di antara para solihin itu bingung, kira-kira tanah yang kering ini hidupnya lagi kira-kira gimana ya? Gitu. Kira-kira gimana ya? Anna yuhyil ardha ba'da mautiha fa amatahullahu mi'ata amin tsumma ba'atha. Jadi Allah yang melihatkan, Allah mampu menghidupkan negeri yang mati menjadi makmur. Dengan apa? Dengan pudrah hujannya. Demikian juga Allah itu bisa menghidupkan negeri Indonesia yang mati akidahnya, mati akhlaknya dengan satu ruhul Qur'anul Karim. Kalau kita lihat kerusakan-kerusakan moral di masyarakat kita, menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Kecuekan terhadap Qur'an menyedihkan sekali. Kemudian saya bertanya, kaifa yuhyi hadhil qulub ba'da mautiha? Bagaimana Allah menghidupkan hati ini setelah kematiannya? Ternyata Allah mengatakan, awaman kana maitan fa ahyaina. Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan? Wa ja'alna lahu nura, dan kami jadikan buat dia cahaya, yamshi bihin nas, berjalan dengan cahaya di tengah-tengah manusia. Ma'asyiral muslimin, ima kita isa hidup dikasih cahaya Quran, atau mungkin kita sudah lama mati, Allah menghidupkan hati kita dengan Quran, maka kita harus bertekad, mari kita berjalan di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, dengan cahaya Al-Quranul Karim, menjadi pencinta Al-Quranul Karim.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh beh beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kaya gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diterenan siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
5: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di konten Ngopi Bareng FK di FK KMK UGM. Dan kali ini saya tidak sendiri, ini bersama dosen, agak keder jujur aja. Bersama dosen guru saya. Dan beliau di sela-sela kesibukannya bisa menyempatkan hadir ke sini. Ini Prof. Menen ini adalah profesor dan guru di bidang anak, ya, anak SPA. Kalau boleh diperkenalkan ke masyarakat dan netizen, Prof.
7: Ya, oke. Terima kasih, Mas Tita. Boleh manggil pas?
6: Mas atau aja, oh, mas ya. Aja. Saya harus manggil jenderal. Gak enak.
7: Ya, saya Meneni saat ini sebagai guru besar dalam bidang ilmu kesehatan anak. Terutama subspesialisnya adalah tumbuh kembang dan pediatrik sosial, sehingga tidak hanya masalah tumbuh kembang tetapi juga mengenai pencegahan termasuk imunisasi.
6: Waduh. Ya. Kalau boleh tahu Prof, ini sudah berapa tahun menjadi spesialis anak Prof?
7: Aduh sudah lupa, saya 2002 berarti sudah 22 tahun.
6: 23 Prof.
7: Oh, 23 ya, sekarang iya. 25 ya.
6: Untuk praktek di Sarjito ya?
7: Ya, nah, saya Sarjito.
6: Prof, kalau boleh tahu Prof, selama keseharian di tumbuh kembang, kasus apa yang paling sering ditemui?
7: Ya, kasus yang paling sering adalah satu, sulit belajar, terlambat bicara. Oh. Ini adalah banyak sekali anak-anak dengan keterlambatan bicara.
6: Delay speech?
7: Delay speech, ya. Itu sangat memprihatinkan. Selain itu juga ada kesulitan belajar, masalah perilaku gampang marah. Nah, itu juga banyak. Selain juga keterlambatan yang lain, misalnya terlambat jalan. Tetapi yang paling sering adalah terlambat bicara atau tidak bisa bicara. Tidak hanya terlambat, tidak bisa bicara, tidak bisa komunikasi. Nah, itu yang sering sekali.
6: Wah, izin Prof. Jadi ini sesuai karena di media sosial ketika kemarin saya membaca topik ini, banyak orang tua zaman sekarang yang mengeluhkan delay speech pada anaknya dan ada sharing di beberapa komunitas parenting. Jadi itu sesuai.
7: Oh, betul.
6: Kalau boleh tahu, delay speech itu penyebabnya secara umum apakah berubah dok di era sekarang?
7: Ya, jadi kalau delay speech itu artinya bahwa anak terlambat bicara. Lah penyebabnya banyak sekali. Baik itu misalnya sekarang banyak autis, keterlambatan perkembangan yang lain, tetapi yang sebetulnya sebagian besar itu hanya terlambat.

0: bicara karena stimulasinya yang tidak adekuat atau overstimulasi karena menggunakan screen time sejak awal dan berlebihan. Itu yang paling sering. Dan dampaknya tidak hanya terlambat bicara, gangguan perilaku, kesulitan tidur, nanti kalau ada udah besar nanti kesulitan belajar dan sebagainya.
1: Screen time ini kalau boleh saya luruskan berarti atau saya perjelas gadget dong?
0: Ya, gadget.
1: Oh, seberpengaruh itu?
0: Banget-banget sekali. Karena memang kita di era sekarang kan tidak ya suatu ya seperti keharusan kita harus berhubungan menggunakan gadget. Tetapi harus bijak. Nah, ini terutama untuk pasangan baru ya. Anak-anak muda sekarang kan kayaknya nggak bisa lepas dari gadget. Ya, mau betul. Tidur aja, gadget. Bangun tidur yang dilihat pertama kali?
1: Gadget, TikTok.
0: Nah, ini sangat membahayakan terutama pada anak-anak di bawah 2 tahun. Jadi, sebetulnya sudah clear sekali rekomendasi, baik termasuk kita, Dokter Anak Indonesia, tidak memperbolehkan menggunakan gadget sebelum 2 tahun, kecuali untuk video call. Ya, jadi misalnya kan sekarang banyak bapak ibu, mungkin bapaknya kerja di mana, ya. Ibunya di sini gitu ya, mungkin yang ngasuh neneknya gitu ya. Nah, dia butuhkan komunikasi dengan orang-orang sekitar, nah, itu dengan boleh video call, itu saja. Tetapi sekarang mau makan, anak sulit makan dikasih gadget.
1: Betul.
0: Mau tidur kasih gadget, ibunya sibuk kasih gadget. Dan ini kadang-kadang satu rumah kayaknya ada bapak, ibu, tapi semuanya seperti autis karena semuanya sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri.
1: Jadi justru yang perlu diperbaiki malah habit bapak ibunya kalau ya, ada delay speech. Dan sebenarnya ada batasan nggak, Prof, kalau ada penelitian atau mungkin dari murid-muridnya Prof yang disertasi sudah meneliti batasan amannya berapa jam sih, Dok, kalau ya. Anak kecil itu?
0: Ya, jadi tergantung usianya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi tergantung usianya, tadi seperti tadi bahwa di bawah 2 tahun, kecuali untuk itu tadi.
1: Video call.
0: Bahkan ini, tapi sekarang kan jarang ya TV, tapi misalnya dia tinggal dengan neneknya, kan masih ada nenek yang suka TV. Background TV pun juga sebaiknya tidak. Jadi kan ada TV dihidupkan terus gitu. Nah, sebaiknya enggak, karena itu juga akan membuat distraksi pada anak ya. Nah, kemudian umur 2 tahun 1 jam. Nah, nanti akan dengan bertambahnya usia, maka rekomendasinya menjadi lebih sering.
1: Oh, gitu, dan ya. Itu harus tetap ada interaksi.
0: Oh ya, kenapa kok gadget itu nggak boleh? Karena kan gadget kalau kita melihat itu kan hanya fokus ini. Mana ada gadget kemudian mungkin ya. Kemudian
1: satu
0: ngomong
1: arah
0: kan,
1: gitu.
0: Ya, dua arah kan nggak ada. Padahal jadi. Anak justru yang dibutuhkan adalah komunikasi dua arah. Bahkan bicara pun kita harus ada kontak mata, ekspresi wajah. Anak-anak sekarang kan ngomong kayak cuek gitu ya.
1: Nah,
0: itu benar-benar tidak baik ya. Jadi gadget itu satu, dengan adanya gadget maka dia akan fokus pada ini, tidak ada interaksi dua arah sehingga waktu yang bersama dengan orang tua, anak sebayang yang lain akan berkurang. Selain itu memang pada di bawah 2 tahun ada seperti video defisit ya, gap. Karena dia belum bisa menginterpretasikan kalau gadget kan dua dimensi.
1: Dua dimensi.
0: Padahal kita hidup ini kan tiga dimensi. Nah, sehingga dia belum bisa menginterpretasikan apa yang didapat itu. Ya, jadi banyak sekali alasan dan buktinya tidak hanya penelitian tapi dalam hariannya. Ya, kami banyak sekali anak-anak yang tidak bisa bicara, mudah marah. Ternyata memang excessive screen time, begitu kita edukasi kepada orang tua, ibu stop HP, tetapi tidak hanya anaknya yang stop HP, bapak ibu juga
1: ini krusial banget.
0: Jadi bapak ibu ya kadang-kadang tuh nggak bisa. Nah, bapak ibu masih menggunakan gadget, anaknya suruh nggak menggunakan, ya dia marah. Jadi stop, tetapi harus dialihkan menjadi aktivitas lain, yang interaksi yang menarik. Nah, ini kesulitannya di situ.
1: Oh, ya, jadi harus komit ketika di rumah, ya pas makan bareng atau sesi family, ya, ditaruh.
0: Ya, jadi memang makan itu adalah interaksi yang cukup baik antara orang tua, suami istri dengan anak. Jadi, biasakan kalau makan itu adalah ya ngobrol sambil makan, tapi tidak ada gadget sama sekali pada waktu makan.
1: Oke, itu note. Dan saya masih menarik ini yang marah. Kok bisa jadi manajemen emosinya? Kok jadi marah ya? Keluhannya tadi lumayan meningkat ya, keluhan marah.
0: Ya, ya.
1: Kok bisa ya, Prof?
0: Ya, jadi emosi. Jadi tadi terlambat bicara, kemudian masalah tidur,
1: betul,
0: dan perilaku.
1: Okay.
0: Nah, ini saling berhubungan dengan satu dengan yang lain. Ya, jadi kalau anak kemudian sudah terbiasa dengan gadget, ya, dan ini sangat adiktif, sangat-sangat adiktif. Saya aja contohnya punya cucu 1,5 bulan, baru kemarin 2 hari yang lalu saya coba gitu ya. Karena waktu itu saya juga bapak ibunya baru sibuk dititipkan saya gitu ya. Saya tuh nggak sengaja buka HP, kemudian dia melihat, itu kan dia senang sekali kucing, meng, meong, meong. Dia itu pengen sekali, marah sekali. Itu contohnya anak cucu saya. Ya, sehingga karena memang sangat menarik kan, gadget itu warnanya masih menarik dibandingkan dengan apa?
1: Ya, daripada main, ya, main biasa, apa, Lego ya, dan kawan-kawan.
0: Warnanya menarik, mungkin suaranya dan sebagainya. Sehingga ini sangat adiktif sekali. Nah, kembali ke tadi ya, jadi begitu anak itu kemudian melihat gadget, maka dia akan suka dengan ini, sehingga dia tidak peduli dengan lingkungannya. Apalagi kalau bapak ibunya juga
1: sibuk sendiri.
0: Ya, sehingga nah nanti dia tidak bisa tergantung usianya, tidak bisa melihat ekspresi wajah anak yang lain. Padahal kan anak itu adalah masanya adalah bermain.
1: Ya, betul.
0: Jadi anak itu adalah bermain, belajarnya itu adalah bermain, berinteraksi dengan lingkungannya, terutama dengan bapak ibunya, nanti mungkin dengan anak-anak sebaya, itu sangat-sangat penting. Nah, begitu dia ini, maka dia mungkin kurang tertarik dengan anak yang lain.
1: Oke, ya. Dan ini cocok karena di dunia digital sekarang ada yang namanya, kalau teman-teman netizen namanya brain rot. Jadi brain rot itu ketika kita tuh ngalamun tapi sambil lihat handphone. Dan itu bisa sampai 8-9 detik. Dan ini selaras ya dok, Prof, kalau saya mau tanya lagi, apakah efek dari tumbuh kembang yang bermasalah, yang tidak ditangani dengan baik, itu se-impactful itu ke dewasa?
0: Ya, betul. Karena sebetulnya kan masa awal-awal kehidupan, kita tahu kan 1000 hari pertama, sebetulnya bukan hanya itu, nanti ke depan juga iya, itu menjadi fondasi untuk perkembangan selanjutnya. Ya, jadi di awal-awal kehidupan, bahkan sejak di dalam kandungan. Ya, jadi kalau makanya hamil harus dipersiapkan, ibunya tidak boleh stres. Ya, jadi saya pengen hamil, punya anak itu ya harus dipersiapkan dan saya harus menikmati kehamilan saya. Nggak boleh stres.
1: Ini
0: ya, karena banget. Itu sangat mempengaruhi perkembangan anak. Nah, kemudian begitu dia lahir, ya perkembangan otak itu sangat pesat itu ada di dalam kandungan sampai 2 tahun pertama kehidupan. Meskipun nanti tetap ada, ya. Nah, ini menjadi basic perkembangan emosi, itu menjadi basic untuk perkembangan belajar dan yang lainnya. Ya, jadi kalau anaknya emosian di awal-awal, mesti nggak bisa, nanti nggak bisa berinteraksi dengan yang lain, kemampuan belajarnya juga bermasalah.
1: Nah, yang berikutnya, kalau orang tuanya, attitude orang tua tuh ditiru sama anak?
0: Iya, jadi secara genetik itu menurun, tetapi yang lebih penting adalah role model. Role model. Jadi bayi 1 bulan, 2 bulan, kalau kita senyum, dia akan melihat senyum kita. Tapi kalau misalnya dia melihat ibunya, misalnya menyusui, tapi sambil ibunya lihat tapi, ya dia mesti wajahnya gini. Tapi kalau kita senyum, mesti bayi kita akan senyum.
1: Wah, berarti benar-benar ya, karena
0: jadi anak, benar-benar dia copy paste apa yang dilihat dari lingkungannya. Baik visualnya, jadi mata bayi itu benar-benar bisa merekam. Ya, jadi jangan sembarangan ya di depan bayi, ya kita harus bicara yang baik, ekspresi wajahnya yang baik, hatinya juga senang. Coba nanti mungkin ibu-ibu yang muda, kalau kita jengkel, bayinya itu juga kita emosi, kita marah, bayinya itu terasa, dia rewel dan sebagainya.
1: Oh. Ya, jadi nah, kalau misalkan suatu kondisi kemarin ada yang tanya sama saya. Atau Prof, kalau misalkan saya kan harus jaga attitude supaya bayi nggak copy mechanism. Suatu ketika bayi saya tantrum. Tantrumnya tuh sampai kemarin video yang di-share ke saya tuh, saya ngasih tips biar ditenangin dulu. Dia tuh tantrumnya di supermarket. Tiba-tiba, wah rewel banget. Sampai nangis-nangis, teriak-teriak. Apa yang harus kita lakukan sebagai ibu-ibu muda? Kalau ketemu anak tantrum, atau sekaligus bapak deh, bapak ibu ketemu anak
0: jadi
1: tantrum.
0: Jadi jangan hanya ibunya, karena bapak ibu. Karena masalah pengasuhan itu adalah bapak dan ibu tanggung jawab berdua.
1: Berdua,
0: ya.
1: Betul.
0: Okay. Jadi kalau itu anak itu tantrum, nomor satu, nggak usah panik kita. Nggak usah malu, ya, karena harusnya orang-orang sekitar tuh tahu bahwa anak tantrum itu mungkin dia anak kebutuhan khusus atau mungkin dia nggak nyaman. Jadi nomor satu, nggak boleh panik, nggak boleh malu, tapi singkir, yakinkan bahwa itu tidak membahayakan dirinya dan sekitarnya.
1: Oh, berarti ya, amankan sekitarnya ya?
0: Ya, gitu kan. Terus pada waktu tantrum, jangan banyak ngomong. Nah, percuma. Kalau coba kalau kita baru ngomong, kita baru marah, orang ngomong itu kan jengkel banget sekali. Betul. Coba kalau kita baru emosi, diomong itu kan,
1: ya.
0: Jadi nomor satu, kalem, kemudian yakinkan tidak berbahaya, jangan kemudian apa namanya menjadi ngomong dan sebagainya. Tetapi kalau bahaya gitu, mukul-mukul gitu ya, mungkin kita peluk gitu, tapi kita kan tegas tapi firm tapi lembut, gimana caranya? Jadi
1: paham.
0: Jadi tidak boleh emosi, tetapi kan kita lebih besar. Kalau itu membahayakan gini-gini ya perlu gini, tapi nggak usah banyak ngomong. Kemudian tapi kalau tidak, nggak mau, diamkan aja sampai dia tenang sendiri.
1: Oh, biasanya penyebabnya apa sih, Prof?
0: Jadi tantrum itu sebetulnya tergantung anaknya tipikal anak yang normal atau anak dengan kebutuhan khusus. Kan berbeda.
1: Oke. Okay.
0: Ya, kalau kita ngomongkan anak-anak yang tipikal, yang normal. Nah, tantrum itu biasanya mesti dia ada pencetusnya. Nggak mungkin tiba-tiba anak itu tantrum.
1: Oke. Okay. Ya,
0: apakah dia mungkin pengen nggak nyaman dengan situasi atau mungkin dia pengen sesuatu dan ini biasanya akan berdasarkan dari pengalaman sebelumnya. Jadi kalau saya itu, kan anak itu negotiable sekali.
1: Yeah.
0: Kalau saya ini tantrum seperti ini, nanti biasanya kan kita malu. Terus apa-apa dituruti. Benar nggak?
1: Betul.
0: Nah, nanti dia akan seperti itu lagi.
1: Ooh.
0: Jadi kan itu adalah fitrah seseorang. Kalau perilaku, kalau kita mendapatkan reward positif, maka kita akan mengulangi. Jadi misalnya, mas,
1: Tita,
0: bajunya itu bagus nih. Maka saya kalau ketemu ini, saya akan mencoba baju ini, baju yang sama supaya saya
1: diapresiasi, dinegosiasi.
0: Kan,
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, itu juga gitu. Kalau anak marah-marah, kemudian dengan kegiatannya itu, ibunya atau orang tuanya, daripada nangis, kemudian kita memberikan sesuatu, maka dia akan mengulang lagi seperti itu.
1: Bernegosiasi. Itu strategi ya, Prof, kalau gitu.
0: Nah, makanya kita lihat dulu apa yang membuat dia marah waktu itu. Ya, apakah anaknya normal atau tidak, gitu ya. Jadi, kalau kemudian dia marah, apakah permintaannya itu masuk akal nggak sih? Gitu. Kalau itu permintaannya masuk akal, boleh kita berikan. Tapi kalau itu permintaannya tidak masuk akal, ya kita harus komitmen. Tetapi yang penting adalah antara saya, kemudian apa ibu, bapak, dan nenek atau keluarga sekitar itu harus sama, mempunyai perlakuan yang sama. Yang jadi masalah kan ini sekarang banyak extended family yang kemudian diasuh oleh neneknya, kakeknya,
1: beda-beda.
0: Bapaknya gini, bilang ini, ibunya bilang ini, nenek, surapopo, boleh. Gitu. Nah, itu kan anak akan negosiasi. Berarti kalau ada neneknya, dia akan melakukan itu.
1: Ya. Kejawab semuanya ya.
0: Ya, jadi nomor satu, harus punya rule yang sama yang disepakati oleh bapak, ibu, dan pengasuh utama yang ada di situ.
1: Ya pokoknya yang ketemu anak terus itu. Ya, biar kalau enggak yang tegas bapak, ibu itu ternyata negosiasinya malah.
0: Ya, ya,
1: nah
0: ya.
1: Kalau kebalik, jadi ada satu kasus terutama di keluarga Jakarta. Bapaknya kerja, ibunya kerja. Terus anaknya itu ternyata rewel karena dia marah-marah kenapa berharap ibu bapaknya itu pulang. Nah apa yang harus dilakuin orang tuanya? Prof, kalau dalam situasi kompleks, ada saran nggak, advice?
0: Ya, jadi kan sebetulnya memang terutama anak itu kan butuh kehadiran fisik itu kan penting. Tetapi sebetulnya kan bukan hanya physically kuantitas, tetapi kualitas itu menjadi sangat penting. Ya, bapak ibunya sibuk, ya pulang misalnya malam, tapi sampai rumah tinggal tidur, dia nggak pernah ngomong sama anak. Ya, berarti dia nggak
1: berkualitas.
0: Ya, berkualitas. Tetapi misalnya bapak ibu Sabtu Minggu sampai ini sampai Jumat misalnya. Tapi Sabtu kan ya ada waktu kan.
1: Betul.
0: Dengan anaknya. Nah, itu adalah waktu yang berkualitas. Ya gunakan, anak itu akan paham loh yang jadi dia tidak hanya apa yang diverbalkan oleh bapak ibunya tetapi dia bahasa tubuh. Anak itu sangat sensitif. Jadi dia bisa melihat bapak ibu saya itu sayang dengan saya enggak sih? Dia perhatian dengan saya enggak sih? Atau dia pokoknya ya kebutuhan ini aja tapi sebetulnya dia enggak care dengan saya. Itu anak itu bisa paham itu.
1: Oh.
0: Nah oleh karena itu ya kita enggak bisa sih sekarang kalau bapak ibunya kerja masuk enggak boleh kerja. Nah tapi itu semuanya kan komitmen dari keluarga sejak awal.
1: Iya, betul.
0: Ya. Jadi saya bekerja ini apa sih yang terbaik untuk anak kita? kita. Tapi kan mestinya kan kerja nggak 24 jam.
1: Iya dong, 7 jam lah.
0: Nggak 7 jam, ya. Jadi kan mesti tetap ada di sela-sela itu bagaimana. Nah, makanya kalau sempatkan mungkin video call. Ya, itu kan penting sekali.
1: Interaksi dua arah intinya.
0: Interaksi dua arah. Ini gimana, nak? Ini mama baru anu ya, kerja nanti habis ini pulang. Nah, jadi anak akan paham sih. Tentunya sesuai dengan level perkembangan anak itu. Okay. Sesuai dengan usia anak itu.
1: Oke, okay, karena sudah psikologis, sekarang kita akan menanyakan pertanyaan berikutnya itu soal tinggi. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyain semua orang tua di semua platform manapun. Dan yang kena itu semua dokter. Mau dokter tulang, mau dokter otopet, dokter anak. Sebenarnya, dok, tips apa sih supaya anak saya tambah tinggi? Jadi mereka tuh terobsesi dengan tinggi badan. Itu gimana, Prof?
0: Ya, jadi tinggi itu kan mungkin terkait dengan penampilan ya. Kalau biasanya kan tinggi, tapi kan sebetulnya jadi tinggi itu ada faktor macam-macam ya. Terutama adalah genetik. Oh, ya, okay. Genetik itu menjadi penting ya. Terutama kalau anaknya sudah 2 tahun gitu. Jadi tentunya kan secara logika orang Indonesia kan juga tidak setinggi misalnya orang Belanda gitu kan.
1: Betul.
0: Tetapi ada namanya sekular trend. Jadi dengan perbaikan nutrisi, dengan lingkungan, maka kemudian dalam berapa puluh tahun kelompok itu akan tinggi bertambah. Gitu seperti Jepang dulu kan, mohon maaf ya, dulu kan
1: agak pendek.
0: Iya, makanya katanya zaman waktu itu kan bangsa Kati kan mungkin pendek, tapi sekarang kan tinggi. Cenderung tinggi. Ya karena secara keseluruhan tidak hanya nutrisi dan sebagainya naik, sehingga ada kecenderungan juga meningkat. Nah, jadi kalau kemudian seorang anak lahir, maka dia mempunyai potensi bawaan dari bapak dan ibu.
1: Oke, ya. Satu.
0: Tetapi potensinya, apakah kemudian dioptimalkan atau tidak itu adalah faktor yang lain, termasuk nutrisi, termasuk apakah dia sering sakit-sakitan, kemudian termasuk tidur. Tidur itu menjadi penting.
1: Tidur itu penting?
0: Wah, penting sekali. Karena salah satu hormon adalah hormon pertumbuhan atau growth hormone, itu akan keluar pada saat seseorang itu tidurnya nyenyak. Ya, jadi makanya tidur itu kan ada beberapa fase, tapi secara umum ya dibagi menjadi dua. Fase tidur mimpi atau namanya rapid eye movement. Jadi pada waktu itu matanya kedip-kedip, nafasnya gini, mungkin gerak-gerak gitu. Nah, itu adalah fase mimpi. Tetapi ada yang kemudian fase tidur nyenyak, ya non rapid eye movement. Nah, di mana pada fase itu anak nafasnya teratur, jadi kena suara gitu ya, dia tidurnya teratur, nafasnya tenang, dan pada saat itu biasanya keluar keringat juga. Yeah. Nah, pada waktu tidur nyenyak itulah kemudian keluar salah satunya adalah growth hormone. Nah, sehingga kalau anak tidurnya bermasalah, ya perilakunya bermasalah, makan juga mungkin bermasalah, nanti juga anaknya pendek nanti.
1: Oh. Nah,
0: maksudnya mungkin tidak mencapai potensi
1: maksimal ya.
0: Ya, karena kan ada potensi. Jadi nanti ada hitung-hitungan, ada kalkulatornya secara umum gini. Tinggi badan ibu ditambah tinggi badan bapak, kalau laki-laki ditambah 13, kalau perempuan dikurangi 13.
1: Ya. Tinggi berapa tadi?
0: Jadi ini tinggi badan ibu ditambah tinggi badan bapak. Kalau laki-laki ditambah 13, kemudian jumlah itu dibagi 2.
1: Oke.
0: Ya, jadi kalau misalnya nih saya gampangnya 150, kemudian suami saya 170 misalnya. Berarti 150 tambah 170, kalau saya anak saya laki-laki, maka ditambah 13 jumlah bagi 2. Nah, itu adalah di median di tengah-tengahnya. Kalau, tetapi ada namanya standar deviasi apa bahasa?
1: Standar deviasi,
0: rentangnya, ada rentangnya. Nah, rentangnya itu kira-kira 7,5 cm ke bawah dan 7,5 cm ke atas. Nah, kalau kita pengen memperbaiki generasi anak-anak kita, ya kita naikkan yang 7,5 ke atas itu. Bagaimana caranya? Tadi nutrisi yang adekuat. Adekuat ya, bukan nutrisi yang berlebihan. Nanti
1: beda nih. Nanti kita bahas lagi nih.
0: Nanti. Karena kan sekarang juga banyak ini takut ini kecil, kemudian hati-hati memberikan mohon maaf susu dengan tinggi kalori yang tidak pas, nanti belum tinggi tapi malah obes. Nanti, ya jadi nutrisinya harus sesuai, adekuat ya. Kemudian tidak boleh sakit-sakit, karena kalau sering sakit batuk pilek demam, nah jadi tenaganya habis untuk memerangi penyakit ini, ya anaknya nggak jadi tinggi. Nah makanya nutrisi dan infeksi berulang yang kemudian pendek berhubungan dengan stunting tadi. Jadi tidak semua anak pendek itu stunting, harus hati-hati ya.
1: Tidak semua anak pendek stunting.
0: Ya, jadi stunting adalah anak pendek karena masalah nutrisi yang kronis dan infeksi atau penyakit berulang yang lama. Tapi kalau kemudian anaknya dianggap oleh orang tuanya pendek, padahal dia dalam potensi genetiknya anaknya pinter, kognisinya apa? Ya nggak apa, jangan malu dengan kondisinya. Habibi itu kurang apa?
1: Iya, pinter ya, banget.
0: Iya kan?
1: Pinter banget.
0: Hebat sekali.
1: Pinter ya, banget.
0: Jadi ya, artinya tidak semua ini juga apa? Jangan membuat stigma ya bahwa ini pendek mesti stunting, tidak. Tetapi memang anak pendek di dalam 2 tahun pertama itu sebagian besar, tidak semua, adalah stunting. Karena di 2 tahun pertama potensi genetik itu belum terlalu berpengaruh. Yang lebih berpengaruh adalah nutrisi, infeksi, dan lingkungan. Makanya penting sekali dalam kandungan sampai 2 tahun, meskipun yang setelah itu juga penting, adalah masalah tadi nutrisi, lingkungan, stimulasi. Nah baru genetik itu baru berkorelasi itu setelah 2 tahun.
1: Setelah 2 tahun? Ya,
0: itu korelasinya sekitar 80%.
1: Oh, makanya di 2 tahun awal itu adalah titik evaluasi stunting paling awal ya?
0: Ya, karena memang pendek di umur itu sebagian besar karena stunting, tidak semuanya.
1: Tidak semua.
0: Jadi sebagian besar itu. Nah, itu makanya yang perlu kita intervensi, kita cegah adalah di 2 tahun pertama kehidupan. Apa? 1000 hari pertama kehidupan.
1: Prof, untuk yang soal tinggi badan ini, kalau kita nutrisi yang adekuat tadi agak gatal tuh, nutrisi adekuat
0: yang pas
1: sama nutrisi yang berlebihan, itu bedanya gimana Prof, supaya tahu anak kita cukup?
0: Ya, jadi sebetulnya nutrisi itu memenuhi seluruh komponen yang dibutuhkan sesuai dengan usianya, gitu. Okay, kan? Ya, ya. Jadi sebetulnya Kemenkes itu sekarang sudah merevisi piringku yang sesuai dengan usianya, itu mungkin lebih mudah ya. Yeah. Kalau itu kita mengacu pada populasi publik ya. Okay. Jadi kalau 0 sampai 6 bulan ASI itu ya, okay, semua sudah sepakat ya.
1: Sepakat,
0: ASI
1: sepakat.
0: Itu pun juga harus dilihat pertumbuhannya. Ya, jadi karena kan ini juga karena sekarang bagus sekali sih anak-anak muda itu sangat ingin sekali ASI itu, kita sangat senang sekali, tetapi juga pada kondisi tertentu di mana pertumbuhannya tidak adekuat, kemudian sudah kita lakukan lihat cara menyusunya sudah benar, menghisapnya ini ternyata tidak adekuat. Nah, mungkin tapi harus dengan dokter ya, dengan dokter anak, mungkin dipertimbangkan untuk pemberian susu lain selain ASI. Nah, kadang-kadang tapi itu sangat hati-hati. Ya, jadi memang dengan indikasi. Nah, begitu di 6 bulan, maka harus mulai pemberian MPASI. Ya, karena juga ada kecenderungan saking senangnya ASI, waktu itu berat badannya mungkin masih bisa ngikuti, kemudian dikenalkan MPASI, dia nggak suka, ibunya akhirnya tetap memberikan ASI. Dan ini cukup banyak, ya, ternyata dia MPASI-nya nggak masuk karena sebentar-bentar menyusui.
1: Ya,
0: ini terutama pada ibu yang mohon maaf kebetulan tidak bekerja, komitmennya di rumah ya, dekat dengan anaknya sehingga sering sekali menyusui. Nah ini kan salah karena begitu 6 bulan ASI saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, jadi harus diberikan MPASI.
1: Okay.
0: Ya, secara bertahap baik jumlahnya maupun konsistensinya. Nah, intinya ada karbohidrat, ya jelas ya. Maksudnya ada sumber energi. Karbohidrat itu ya, energinya itu misalnya ya boleh dari beras ya. Pokoknya gandum ya, kentang gitu ya. Tapi jangan lupa tetap harus ada protein hewani. Ya. Protein hewani itu menjadi sangat penting ya. Mulai yang paling mudah itu telur. Ayam, kemudian ikan, nggak harus yang mahal-mahal, salmon ya. Kadang-kadang kan mungkin salmon kan mahal. Tidak harus, saya bukan berarti tidak baik ya.
1: Kembung,
0: itu kan.
1: Ikan kembung.
0: Nah, jadi kita itu sekarang kita di Jogja, ikan lele masih ada, ikan kutuk,
1: tahu
0: ya, itu proteinnya tinggi. Mungkin paten juga bisa, ikan-ikan nila juga bisa. Jadi tidak harus yang harus yang mahal. gitu ya. Kemudian ati ayam itu juga sumber zat besi. Ya, itu juga selain protein zat besi. Kemudian boleh ayam gitu ya, daging. Daging memang agak susah ya karena dia harus diolah ya. Jadi intinya protein hewani harus ada.
1: Hewani.
0: Itu. Kemudian ya, sayur itu pada waktu 6 bulan dikenalkan enggak usah banyak-banyak. Beda dengan kita. Kalau kita itu kan ya sayur buah banyak. Itu sayur buah itu dikenalkan enggak usah banyak-banyak karena membuat dia kenyang gitu ya.
1: Oh, makanya pada enggak suka ya di awal-awal. Jadi sangat
0: wajar ya. Tapi tetap harus dikenalkan ya. Kemudian yang berikutnya lemaknya. Nah, ini jadi santan boleh, minyak boleh. Karena kan kadang-kadang orang kan takut nanti minyak itu enggak bagus. Yeah. Jadi untuk anak kolesterol pada waktu awal belum ada restriksi pada sampai 2 tahun ya. Jadi makanya telur kuningnya itu kolesterol bagus untuk anak ya, karena memang perkembangan otak salah satunya dibutuhkan itu. Nah, kemudian bagaimana dengan garam? Ada yang orang tua nggak boleh sama sekali garam. Sebetulnya bukannya sama sekali nggak boleh, tapi boleh sedikit ya, tapi coba dilihat. Nah, pada waktu kadang-kadang orang tua tuh pengen membuat gitu ya, semua dimasukkan, maksudnya biar memberikan semua. Tapi coba dirasakan, doyan nggak ibu? Kalau ibunya nggak doyan, ya jangan harap anaknya doyan.
1: Oh, itu tadi kemarin. Baru mau tanya dari jauh tuh yang clean eating. Tetapi, jadi daging grill tapi hambar.
0: Jadi sedikit ya. Jadi boleh tapi sedikit. Tapi memang kalau gula, jangan sekali-kali memberikan gula. Karena itu tidak baik. Tidak hanya untuk anak, tetapi kita semua. Jadi makanya role model bapak itu menjadi penting.
1: Untuk protein. Nah, untuk yang gula ini sekrusial apa, Prof?
0: Sebetulnya kan gula. Ya, gula yang disebut gula-gula jadi gitu ya. Sebetulnya makanan kita kan sudah. Jadi gula itu memang sumber energi untuk kita kan. Otak itu juga gula itu menjadi sangat penting ya. Terutama bayi-bayi gitu. Kalau kita mungkin kekurangan gula itu kan baik bagi bayi ya. Tetapi sumber gula itu kan tidak harus dari gula buatan. Makanan kita misalnya nasi. Kentang, nasi itu kan sudah sumber gula.
1: Betul.
0: Ya, sumber energi. Sehingga jangan biasakan menggunakan gula sebagai apakah minuman, apakah makanan, karena sudah ada sumber itu.
1: Jadi
0: kita itu termasuk penyakit-penyakit gula. Itu kan banyak ya. Kita itu sekarang
1: di anak banyak.
0: Banyak. Kita sudah mulai penyakit-penyakit namanya metabolik pada anak-anak itu mulainya harus sejak anak-anak. Ya, jadi harus kita pola hidup sehat itu ya memang harus di anak-anak. Hanya memang nanti ada proporsi yang berbeda antara anak dengan dewasa. Ya, termasuk kolesterol tadi. Jadi telur kuning pada anak itu bagus sekali. Ya, tidak ada risik. Tapi kita untuk dewasa harus hati-hati.
1: Jadi jangan menyamaratakan antara diet pola makan dewasa dan anak kecil.
0: Betul, ya karena dia masih ada tumbuh dan kembang gitu ya. Dan kebutuhannya proporsinya itu berbeda antara anak-anak dengan dewasa.
1: Nah, kalau suplemen, kayak contoh kayak sirup, apa itu? Sirup minyak apa? Minyak ikan. Minyak ikan, D3, vitamin B. Kapan seorang anak harus menambahkan suplemen makanan orang tuanya yang memberikan itu?
0: Ya. Jadi misalnya vitamin D3, ya. Ini kan menjadi jumlahnya nggak banyak, ya butuhkan nggak banyak, tetapi kalau nggak ada dia akan menyebabkan berbagai kondisi. Ya. Sebetulnya dibutuhkan nggak terlalu banyak. Sebetulnya Indonesia itu, sebetulnya teorinya, kita itu kan melimpah sinar matahari ya. Yang itu kalau kita makan provitamin D itu akan diubahkan teorinya seperti itu. Tetapi memang anak-anak kita itu juga kekurangan vitamin D itu. Karena apa? Kita itu takut hitam, ya enggak?
1: Betul. Ya, takut hitam.
0: Sehingga anak-anak itu sebetulnya diumbar main di luar itu kan bagus ya. Untuk aktivitas, dia bermain free play ya. Jadi permainan anak itu harus yang bebas, gitu ya. Itu juga penting. Termasuk dengan sinar matahari. Nah, sayangnya kita itu anak orang tua kan takut dan sebagainya, sehingga kekurangan vitamin D itu mungkin bisa terjadi. Tetapi sebetulnya terutama pada mereka misalnya yang lahirnya berat badan lahirnya kecil, iya, belum saatnya, itu mungkin mempunyai risiko kekurangan vitamin D. Ya, tetapi nah kalau tergantung sumber makanan kita itu cukup nggak nih? Kalau sebetulnya cukup, ya boleh kemudian kita tidak perlu. Tapi kalau kurang, berarti mungkin kita diberikan suplementasi vitamin D. Tetapi memang sebetulnya kebutuhannya juga nggak banyak sih. Ya,
1: oh, itu udah langsung aja. Dan untuk menuju yang ini soal mitos berikutnya soal penampilan. Karena ini kan terkait pertanyaan sebenarnya perwakilan wali murid. Sekarang tuh di zaman sekarang ada teknologi dan fashion. Jadi banyak orang tua mendadani anaknya dengan gaya fashion yang mirip sama mereka. Kalau zaman saya dulu pas kecil kan saya didadani yang bajunya warna-warni, mainannya warna-warni. Sekarang beberapa anak kecil tuh didadani kayak orang tua. Potongannya kayak orang tua, bajunya persis dewasa. Itu kalau dari seorang dari pandangan Prof. Mei itu apakah kita harus mengikuti itu atau gimana Prof. Ya. Yang betul?
0: Jadi,
1: baju pada anak.
0: Prinsipnya gini ya, anak itu bukan miniatur dewasa. Ya, itu ya. Jadi anak itu bukan miniatur dewasa karena secara fisik tidak hanya kecil, tetapi proporsinya berbeda. Jadi proporsi ukuran-ukurannya itu berbeda antara kita dengan orang dewasa. Misalnya di awal lahir itu kepalanya proporsinya lebih besar dibandingkan dengan proporsi dewasa. Betul. Gitu ya. Badannya di sini lebih panjang. Nah, nanti semakin besar kan kakinya yang lebih
1: panjang.
0: Jadi bukan miniatur, termasuk perkembangan emosi, perkembangan semuanya itu kan masih butuh berkembang. Jadi tidak sama seperti ini. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita itu harus memenuhi kebutuhan anak, bukan keinginan kita. Ya, jadi kalau kemudian didandani dengan dewasa, menurut saya ya kurang pas. Ya, bukan berarti nggak boleh ya, menurut saya kurang pas. Tapi kalau mungkin motifnya mirip gitu ya, kadang-kadang kan satu sama gitu kan. Oh. Ya boleh, tetapi jangan paksa anak kemudian berdandan seperti dewasa. Nah ini, karena kan anak itu butuh ya, dia biasanya usia-usia awal itu butuh yang menarik, iya, ya warna-warni gitu ya, kemudian yang membuat dia senang begitu. Nah, sehingga iya, sebaiknya ya jangan kemudian diperlakukan seperti dewasa.
1: Oke, jadi memang harus sesuai kayak baju ya, baju kartun, anime gitu kan. Itu kan
0: iya, itu lebih bagus.
1: Lebih bagus ya, kan, iya, karena memang corak dan menarik.
0: Iya, coraknya menarik. Sekalian nanti dia belajar juga ini warnanya, ini gambarnya apa, gitu ya, iya, warnanya apa. Betul. Gitu. Sekarang untuk iya, belajar gitu.
1: Iya. Iya. Dan soal kurikulum, Prof. Jadi kan beberapa pertanyaan dari wali murid juga, kurikulum sekarang nggak ada ranking ya? Nggak ada ranking, Prof. Dan ini langsung-langsung ke narasumbernya langsung nih yang ahli. Banyak orang tua murid itu merasa kalau nggak ada ranking, itu anak nggak termotivasi buat belajar.
0: Nggak juga.
1: Nah, itu. Enggak. Nah, itu, apa kurikulum ini menurut Prof. Mei setuju apa enggak? Dan sebaik apa sih kalau misalkan dengan kebijakan itu?
0: Ya, menurut saya, ya, jadi memang karena kalau ranking itu, ya, ya, kan berarti mesti ada nomor satu dan
1: nomor bawah. Nah,
0: ya, ya, itu nomor satu mungkin jadi stigma. Gitu kan? Jadi ya, yang ya, ya, kalau semuanya pengen nomor satu, gimana? Kan mesti harus ada ini ya. Jadi menurut saya yang di awal-awal itu yang penting kan setiap anak mempunyai kekuatan tetapi juga limitasi.
1: Betul.
0: Jadi yang dipentingkan adalah mencapai potensinya. Sehingga sebetulnya bukan ranking satu ini, tetapi saya lebih suka narasi sekarang itu bahwa anak ini kemampuannya sudah sesak ini, kelebihannya ini, area yang perlu improvement itu apa?
1: Betul.
0: Nah,
1: sekarang, gitu
0: sekarang ya, jangan hanya nomor ini, karena misalnya dia ranking matematika, dia ranking bawah, bukan berarti dia anak yang bodoh ya. Karena mungkin dia talent di tempat yang lain, dia punya keterampilan di yang lainnya. Dan nanti jadi justru yang kita kuatkan adalah apa sih kekuatan anak. Setiap anak mesti punya kekuatan. Dengan segala, mungkin dia ada limitasi yang perlu dilakukan perbaikan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, sehingga bukan berarti ya sekarang cara ibunya mengajari anak belajar adalah bukan supaya kamu nomor satu. Jangan bilang gitu. Kalau semua orang pengen satu, yang nomor dua siapa? Tapi apa? Jadi, Dek, ini supaya kamu pintar, kamu bisa nanti, kamu cita-citanya apa sih? Nah, bisa mencapai cita-citamu, seperti itu. Jadi motivasinya bukan nomor satu, tetapi itu yang terbaik untuk anak ini.
1: Oh, jadi dia tidak ambisius ya?
0: Ambisi itu penting,
1: okay.
0: Tapi ambisius nggak boleh.
1: Wah, beda, ini kan? Keren banget ya.
0: Ambisi, ya kita harus punya ambisi.
1: Ambisi itu penting.
0: Kita harus punya visi, apa punya goal, gitu. Yeah. Tapi tidak boleh ambisius, karena ambisius itu adalah mencapai tujuan dengan segala cara. Tapi kalau ambisi adalah target kita itu apa, dan target anak sama-sama umurnya sama, targetnya bisa beda-beda, disesuaikan dengan kemampuan anak itu, dengan potensi itu, gitu.
1: Ini karena mendekati akhir, yang saya tanyakan kalau nanti ada wali murid atau nih orang tua, sebenarnya seberapa sering kita harus ke poli tumbuh kembang anak? Ya. Apakah saat sakit toh atau saat?
0: Ya. Jadi kalau kami, karena sebetulnya sebagian besar memang ada anak dengan kebutuhan khusus, tapi sebagian besar itu kan anak itu relatif dilahirkan dengan potensi yang baik, yang normal, yang dia bisa tumbuh kembang. Nah, tetapi ada beberapa yang kemudian ini sebetulnya dia ada potensi nih, tetapi tidak mencapai ini karena pengasuhannya tidak baik dan sebagainya. Oleh karena itu justru yang penting adalah rutinitas. Jadi kontrol ke dokter anak di poli tumbuh kembang untuk melihat apakah pertumbuhannya normal, apakah perkembangannya normal, dan kita biasanya tidak hanya melihat pertumbuhan perkembangan, imunisasi juga gimana, nutrisinya gimana, ya. Kemudian pengasuhannya sudah sesuai nggak sih? Mungkin dia tumbuh kembangnya bagus, mungkin perilakunya mulai ada masalah, tetapi ternyata ada faktor risiko yang kalau tidak kita intervensi, dia menjadi tidak baik.
1: Oh, jadi rutin ya?
0: Iya, ada jadwalnya.
1: Oh, ada bukunya.
0: Ada jadwal-jadwal. Iya, ada buku-bukunya. Sekalian pas imunisasi, sekalian screening perkembangan.
1: Nah, itu. Ini mah udah lengkap tadi. Udah konsultasi, tumbuh kembang, parenting. Dan kayaknya gak bisa kalau satu episode tok, Prof. Dan ini pasti teman-teman netizen dan warga pasti akan banyak bertanya. Silakan tulis pertanyaan berikutnya di kolom komentar kepada Prof. Maya, apakah pertanyaan-pertanyaan ini Anda tanyakan. Dan kita akan jawab di satu bulan lagi di episode berikutnya bareng Prof. Maya. Saya izin undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: صبرا يا نفسي.
1: Dosa tak ubahnya seperti tiupan angin di tanah berdebu. Wajah terasa sejuk sesaat, tapi butiran nodanya mulai melekat. Tanpa terasa, tapi begitu berbekas. Kalau saja tak ada cermin, orang tak pernah mengira kalau ia sudah berubah. Perjalanan hidup memang penuh debu. Sedikit, tapi terus dan pasti. Butiran-butiran debu dosa kian bertumpuk dalam diri. Masalahnya, seberapa peka hati menangkap itu? Karena boleh jadi mata kepekaan pun telah tersumbat dalam gundukan butiran debu dosa yang mulai menggunung. Seorang mukmin soleh mungkin tak akan terfikir akan melakukan dosa besar karena hatinya sudah tercelup dengan warna Islam yang teramat pekat. Jangankan terfikir, mendengar sebutan salah satu dosa besar saja tubuhnya langsung merinding dan lidah pun berucap na'udzubillah min dzalik. Namun tidak begitu dengan dosa-dosa kecil. Karena sedemikian kecilnya, dosa seperti itu menjadi tidak terasa. Terlebih ketika lingkungan yang redup dengan cahaya ilahi ikut memberikan andil, dosa menjadi terbiasa. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah dosa-dosa kecil, karena jika ia terkumpul pada diri seseorang, lambat laun akan menjadi terbiasa. Dalam beberapa kesempatan, Rasulullah SAW mewanti para sahabat agar berhati-hati dengan sebuah kebiasaan. Karena boleh jadi, sesuatu yang dianggap ringan punya dampak besar buat pembentukan hati. Dari Anas Ibnu Malik berkata, Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu di hadapan para sahabatnya. Beliau Rasulullah SAW berkata, telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Maka aku belum pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti pada hari ini. Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Anas berkata, tidak pernah datang kepada sahabat Rasulullah suatu hari yang lebih berat kecuali hari itu. Berkata lagi Anas, para sahabat Rasulullah SAW menundukkan kepala-kepala mereka dan terdengar suara tangisan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, sekecil apapun dosa, terlebih ketika menjadi biasa, punya dampak tersendiri dalam hati, pikiran, dan kemudian perilaku seseorang. Repotnya, ketika si pelaku tidak menyadari, justru orang lain yang lebih dulu menangkap ketidaknormalan itu. Di antara dampak dosa yang kadang remeh dan tidak terasa adalah melemahnya hati dan tekad. Kelemahan ini ketika tanpa sadar, seseorang tidak lagi bergairah menunaikan ibadah sunnah. Semuanya tinggal yang wajib. Nilai-nilai tambah ibadah menjadi hilang begitu saja. Tiba-tiba ia menjadi enggan beristighfar. Sementara hasrat untuk melakukan kemaksiatan mulai menguat. Kemudian dosa yang dianggap remeh diantaranya menganggap dosa remeh. Seseorang akan terus melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sehingga ia akan menganggap remeh dosa tersebut. Padahal dosa yang dianggap remeh itu adalah besar di sisi Allah Ta'ala. Di antara bentuk itu adalah ucapan-ucapan dusta. Awalnya mungkin hanya sekedar canda agar orang lain bisa tertawa, tapi ucapan tanpa makna itu akhirnya menjadi terbiasa. Padahal di antara ciri seorang mukmin selalu menghindar dari perbuatan tanpa makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Yang ketiga, lenyap rasa malu. Dosa dan maksiat akan melenyapkan rasa malu, padahal malu merupakan tonggak kehidupan hati, pokok dari segala kebaikan. Jika rasa malu hilang, maka lenyaplah kebaikan. Nabi SAW bersabda, malu adalah kebaikan seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat adalah sulitnya menyerap ilmu keislaman. Sulitnya menyerap ilmu keislaman ini karena dosa mengeruhkan cahaya hati. Padahal ilmu keislaman merupakan pertemuan antara cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejernihan hati. Yang kelima, enggan bertemu sapa sesama mukmin. Ada satu dampak lagi yang cukup memprihatinkan. Seseorang yang hatinya berserakan debu dosa enggan bertemu sapa dengan sesama mukmin karena magnet cinta sesama ikhwah mulai redup, melemah. Sementara Kecenderungan bergaul dengan lingkungan tanpa nilai justru menguat. Ada pemberontakan terselubung. Berontak untuk bebas nilai. Pendengar, perjalanan hidup memang bukan jalan lurus tanpa terpaan debu. Kian cepat kita berjalan, semakin keras butiran debu menerpa. Berhati-hatilah, karena sekecil apapun debu, ia bisa mengurangi kemampuan melihat sehingga tidak lagi jelas mana nikmat dan mana maksiat. Wallahu a'lam bishawab.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting for something.
2: Orang-orang yang sesungguhnya paling sengsara adalah mereka yang miskin iman dan mengalami krisis keyakinan. Mereka ini selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kepedihan, kemurkaan dan kehinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Thaha ayat 124, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit." Tak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkannya, mensucikannya, membuatnya bahagia dan mengusir kegundahan darinya selain keimanan yang benar kepada Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Singkatnya, kehidupan akan terasa hambar tanpa iman. Telah nampak bagi kita semua bahwa sejarah mencatat sepanjang kehidupan dunia ini dari abad ke abad bahwa berhala-berhala itu adalah takhayul belaka. Kekafiran itu sumber petaka, pembangkangan itu dusta. Begitu sebaliknya, bahwa apa yang dibawa para rasul itu adalah benar adanya, dan Allah benar-benar sang pemilik kerajaan bumi dan langit. Segala puji bagi Allah, dan Dia sungguh-sungguh maha kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku, kuat dan lemahnya iman kita akan menentukan seberapa besar dan kecilnya kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surah An-Nahl ayat 97. Maksud kehidupan yang baik dalam ayat ini adalah ketenangan jiwa mereka dikarenakan janji baik Rabb mereka, keteguhan hati mereka dalam mencintai Zat yang menciptakan mereka, kesucian nurani mereka dari unsur-unsur penyimpangan iman, ketenangan mereka dalam menghadapi setiap kenyataan hidup, kerelaan hati mereka dalam menerima dan menjalani ketentuan Allah, dan keikhlasan mereka dalam menerima takdir. Dan itu semua adalah karena mereka benar-benar yakin dan tulus menerima bahwa Allah adalah Rabb mereka, Islam agama mereka, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab.

sehari semalam 17 kali. Kita mohon kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Kalau sholat tidak membaca ihdinash shiratal mustaqim, tidak sah sholatnya. Itu belum lagi kalau sholat sunnah. Sholat wajib saja 17 kali, apalagi ditambah sholat sunnah-sunnahnya. Apalagi di bulan Ramadan, tambah sholat sunnah tarawih. Berapa kali kita selalu mohon ihdinash shiratal mustaqim. Sekarang kita tanya, kita minta ditunjukkan jalan yang lurus itu seperti apa, jalan yang lurus itu. Seperti apa jalan yang lurus itu? Apakah kita sudah menempuh jalan yang lurus itu? Nah, mari kita koreksi. Oleh karena itu, kalau kita meminta tetapi tidak mengerti yang kita minta, bangsa Indonesia katanya mayoritas beragama Islam, mesti setiap hari ihdinash shiratal mustaqim itu dibaca, mohon. Tapi kok yang ditempuh jalan-jalan yang tidak lurus? Mengapa itu? Nah, karena kita tidak paham. Kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Ini Al-Qur'an, ini jalanku yang lurus. Ikutilah dia. Lalu kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah tunjukkan jalan yang lurus ini Quran ini. Apakah sudah kita ikuti Al-Quran itu? Wala tattabi'u subula fatafaraqu bikum an sabili. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Kalau menginginkan jalan yang lurus, jangan ikuti jalan selain Quran. Jalan selain Al-Quran itu fatafaraqu bikum an sabili, akan menceraiberaikan kamu, memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Minta jalan yang lurus yang ditempuh bukan Al-Quran, makin jauh dari jalan yang lurus tadi. Ya, disitu diterangkan. Fattafaraqukum an sabili, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian kami wasiatkan kepadamu. Kalau untuk mengikuti jalan yang lurus, ikuti Quran. Itu diwasiatkan oleh Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena Al-Quran itu jalan yang lurus, maka Allah mewajibkan kaum muslimin untuk mempelajari. Maka ada ulama yang berpendapat mempelajari, memahami Al-Quran itu hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim. Quran diturunkan kok dipelajari, bukan sekedar dibaca.

0: DS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Kang Paimin, alhamdulillah ya. Iya. Mesti awak dhewe iki makmur tenan. Jamaahe akeh. Terus guyub bareng dalam rangka dakwah dan kegiatan agama.
2: Iya Jo, alhamdulillah lo Jo. Ini semua berkat rahmat Allah kepada kita semua lo Jo. Yang mana telah berusaha bersama untuk mewujudkannya.
1: Lah tapi ki rahasiane apa to Kang? Kok mesjid dhewe iki kok ya iso makmur ngene iki lho.
2: Wo, lah akeh lo Jo.
1: Lah, antarane apa wae kuwi?
2: Ah, ing antarane Jo, siji organisasi pengurus masjid. Kaping lorone Jo. Terjalin komunikasi yang baik dan lancar antar sesama pengurus Jo. Yang ketiga, adanya rapat pengurus yang rutin, yang mana di dalamnya selalu diadakan evaluasi kinerja. Nah, sing keempat, melibatkan para pemuda dalam segala macam kegiatan Jo.
1: Kayak pengajian ngono kuwi ya.
2: Nah, terus sing terakhir iki Jo, sing enom ngajeni sing sepuh. Lah sing sepuh ya ngayomi sing enom. Terus Jo, yang rapat kuwi juga meminta usulan, kritik, saran saka sing nom-nom Jo.
1: Oh iya iya.

0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210 1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diternal siki.
4: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
4: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pickup ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mbak Asti Dwi
8: Jayanti.
7: Jayanti.
8: Ya, disambung Mas, disambung.
7: Oh. Ya. Sambungnya gimana tuh?
8: Dwi Jayanti.
7: Oh, Dwi Jayanti itu.
8: Enggak ada spasinya.
7: Oh, Jayanti. Salah nih.
8: Iya.
7: Terima kasih datang dari Ponorogo.
8: Terima kasih kembali sudah diundang.
7: Iya, temennya Mbak Nisa ini ya, temennya betul. Tim kita gitu ya.
8: Iya, betul.
7: Terima kasih. Berarti Mbak, panggilannya Mbak Asti ya?
8: Iya.
7: Berarti Mbak Asti ini kalau boleh disuruh memperkenalkan diri itu apa berarti, sebagai apa?
8: Sebagai kalau dibilang pekerja juga, bukan pekerja kantoran ya, yang jelas pekerja di rumah, ibu-ibu rumah tangga sih tepatnya. Tapi ada sambilan pekerjaan di rumah yang alhamdulillah sudah berjalan 10 tahun.
7: Iya.
8: Mungkin ini usaha yang jarang sekali dilakukan orang karena masih awam sekali, bahkan meskipun sudah 10 tahun itu masih banyak orang yang belum paham tentang apa itu, iya, produk-produk ini.
7: Betul, aku aja juga masih belum familiar.
8: Iya, belum familiar. Dan ini kayak challenge banget nih mas. Jadi buat memperkenalkan apa ini itu challenge banget.
7: Makanya kita kenalin ini ya.
8: Okay. Siap.
7: Oke, okay. Jadi pengusaha begitu ya?
8: Sebenarnya awalnya bukan niat untuk usaha sih mas, karena awalnya itu benar-benar dari kayak by accident gitu ya. Kalau kita dikasih, misalnya kita nggak pernah minta untuk kita ditimpa musibah gitu, kayak gak mau gitu. Jadi tapi ini tuh muncul karena memang saya waktu itu tuh ceritanya sakit anxiety, jadi sering keluar masuk IGD karena kayak panik gitu mas.
7: Anxiety asam, ya?
8: Iya, oh, benar. Jadi kayak anxiety gitu, terus jadi yang kayak udah yang tahap yang sesek banget, nafas itu kayak mau ngambil nafas itu gak bisa lega. Terus ini kenapa gitu ya, mungkin dari pikiran juga ya. Terus akhirnya itu kayak kan udah sering ke dokter juga, udah sering minum obat. Terus tiba-tiba itu kayak ada iklan kefir itu mas waktu itu. Kefir susu sih. Jadi 10 tahun yang lalu sekitar 2014. 2004 persis bener. Itu ada yang testimoni-testimoni gitu. Terus penasaran gitu, apa sih kefir itu. Terus waktu itu saya juga awam sih tentang produk fermentasi. Ternyata saya dari ketertarikan itu jadi tertarik bikin. Jadi awalnya beli, terus akhirnya beli beberapa kali, terus memutuskan untuk mencoba bikin di rumah. Ternyata kok ngefek gitu. Jadi dari ngefek itu ada perubahan membaik. Terus akhirnya ini gak bisa nih kalau aku gak bikin dan gak dijual gitu. Langsung jiwa
7: dijual entrepreneurnya gitu
8: ya, keluar dari ya situ sih sebenarnya. Jadi kalau disengaja mau jualan ini tuh gak juga, gak ada planning, gak bikin business plan yang harus gini, gak ada. Jadi semuanya ngalir dari kisah itu tadi, dari derita. Dari
7: derita. Itu apa sih mbak? Coba dilihat, coba pilih satu dong.
8: Ini ada water kefir.
7: Water kefir.
8: Sebenarnya ada yang milk kefir. Kalau dulu yang pertama saya bikin itu milk kefir. Tapi ini saya hari ini gak bawa. Dan ini ada kombucha. Nah ini kombucha lagi viral banget juga saat ini mas.
7: Jadi ada dua produk nih, ada kombucha sama water kefir ya?
8: Iya, kalau yang ini water kefir juga. Tapi yang udah dikasih buah nanas.
7: Oh ada rasanya begitu.
8: Iya ada rasanya. Nah okay, dulu okay, itu okay, pertamanya sih kefir ini mas. Jadi kefir ini tapi yang susu.
7: Kefir ini berarti ya.
8: Iya saya minum ini konsumsi. Terus ternyata itu ngebantu banget kayak yang itunya, GERD-nya itu jadi lebih membaik gitu. Jadi kayak sudah gak sering sesak nafas itu. Akhirnya saya teruskan kan. Jadi gak sebatas hanya konsumsi pribadi. Akhirnya saya mulai mengajak coba deh minum ini ke saudara. Dan sebenarnya saudara itu sampai sekarang itu masih ada yang kena anxiety juga mas.
7: Bentar. Anxiety sama GERD itu
8: hampir mirip-mirip sih, karena kan itu kayak asam lambungnya kita itu kayak naik gitu mas.
7: Iya iya.
8: Terus itu kayak yang kita itu berdebar, jantungnya berdebar, terus sesak nafas kayak gitu. Terus pikirannya tuh kemana-mana gitu, overthinking mas. Nah itu yang itu jadi kayak pikirannya tuh aduh aku kayak mati gue piye gitu.
7: Anxiety itu kayak perasaan yang takut mati begitu.
8: Bisa seperti itu juga, bisa pikiran yang aneh-aneh lain gitu mas. Itu
7: kalau yang didera Mbak Asti?
8: Kalau saya waktu itu sesak nafas banget itu mas, kayak yang di sini dari belakang punggung itu kayak ditusuk-tusuk gitu.
7: Itu karena GERD-nya atau anxiety-nya?
8: Karena, nah itu kalau dokter bilang itu dari GERD-nya gitu, jadi mengarah ke GERD-nya itu.
7: Asam lambung naik.
8: Iya, karena kan sering keluar masuk IGD. Jadi kalau ke IGD waktu itu tuh inget banget. Jadi cuma mbak, saya deg-degan, terus itunya kayak apa susah nafas. Akhirnya saya di sana itu cuma di oksigen, abis itu udah hilang kepanikannya gitu. Jadi ya begitulah awal mulanya. Terus cuma seiring berjalan kan berkembang, ternyata nggak hanya milk kefir aja yang saya produksi, itu ada sabun ini dulu bikinnya dari sabun susu kefir juga sih.
7: Bentar satu dulu.
8: Iya. Jadi bertahap.
7: Kefir ini apa sih kefir ini?
8: Kefir itu minuman fermentasi, jadi dia mengandung bakteri baik, probiotik.
7: Bahannya apa berarti?
8: Bahannya itu fermentasi dari air, gula, Jadi difermentasi dengan menggunakan ada namanya bibitnya itu grain.
7: Bibit kefir begitu ya?
8: Iya, bibit kefir. Itu ada, nanti kita fermentasi sekitar 4 hari, itu nanti dia berubah jadi minuman yang tinggi bakteri baik. Jadi dia mengandung probiotik.
7: Jadi ketika GERD minum ini jadi sembuh begitu?
8: Itu disclaimer, mungkin tiap-tiap orang beda juga, tapi di saya, di beberapa orang yang pernah mengkonsumsi itu ngaruh gitu mas. Jadi kayak, wah ternyata luar biasa.
7: Kalau kombucha berarti apa kombucha?
8: Kalau kombucha, nah ini mungkin sekarang udah banyak yang tahu ya, karena lagi viral banget ini mas. Jadi kalau ada di TikTok itu sering muncul banget FYP itu yang jamur itu yang difermentasi. Nah ini namanya kombucha. Jadi kombucha itu fermentasi dari teh gula yang difermentasi pakai jamur namanya scoby, dan dia difermentasi selama 14 hari, minimal 14 hari.
7: Ini kayak ada selaput-selaputnya.
8: Iya, gitu ya? Nah itu muncul. Jadi dia akan muncul itu mas, meskipun dia udah disaring, tapi kalau misalnya didiamkan itu dia akan muncul terbang-terbang gitu.
7: Ini selaput kan ini?
8: Iya betul. Itu kalau lebih lama didiamkan nanti atasnya itu muncul kayak scoby-nya lagi, jamurnya gitu.
7: Oh ini namanya scoby? Iya, yang scoby. Ini.
8: Iya betul.
7: Ini gak apa-apa dimakan ini?
8: Gak apa-apa, aman. Itu kalau tebel itu rasanya kenyal-kenyal kayak nata de coco.
7: Oh kayak jelly nata de coco
8: iya,
7: gitu.
8: Iya benar, tapi dia asam. Dan reaksi orang pertama minum gitu pasti kaget gitu.
7: Iya, kebetulan aku yang gak suka.
8: Oh, iya, gak suka asam ya mas ya. Kayaknya lebih seneng ini nanti mas, butter kefir.
7: Oh mungkin ya, kalau butter kefir belum nyobain.
8: Lebih like dia.
7: Kalau dulu pernah dititipin kan, tim itu pas waktu pulang dibawain begitu. Gak suka.
8: Oh.
7: Nah dia suka banget dia tim itu. Saya ini. Oh, temannya itu, teman.
8: Iya.
7: Temennya,
8: oh iya, iya.
7: Pasti.
8: Oh.
7: Nah itu.
8: Itu berarti suka yang asam-asam.
7: Kalau ini untuk apa? Ini kan untuk GERD. Ini untuk apa? Kalau yang
8: sama
7: kombucha.
8: Sih, sebenarnya untuk kita lebih menjaga untuk asupan bakteri baik. Sebenarnya kalau di luar di supermarket kayak gitu kan udah ada banyak yang dijual kayak yogurt, terus yang merek saya minum dua itu.
7: Ya,
8: mungkin udah tahu itu juga salah satu minuman probiotik gitu. Yang botolnya kecil itu mas.
7: Untuk menjaga usus begitu ya.
8: Iya betul. Kalo cuma ini versi rumahan. Jadi kan memang ada yang homemade, ada yang memang sudah produksi massal pabrikan seperti merek-merek yang tadi itu.
7: Iya. Berarti buat ini karena untuk dikonsumsi sendiri awalnya.
8: Iya, awalnya untuk dikonsumsi sendiri. Memang sebenarnya itu karena dulu itu gini kayak niatnya ayo bikin itu yang udah BPOM, udah gini gitu. Terus sebentar bertahap aja gitu. Karena sebenarnya balik lagi loh mas, ketika saya pengen, sebenarnya siapa sih yang gak pengen usahanya gede ya. Cuma sekarang tuh kayak balik lagi, nanti kalau aku karena single gitu ya, berjuang sendiri gitu, kayak nanti aku kalau capek takut tiba-tiba kambuh GERD-nya gitu. Jadi kayak masih trauma, ada traumanya juga mengarah ke situ juga. Jadi sudahlah perlahan-perlahan gitu. Yang penting ada peningkatan meskipun kecil gitu. Ibaratnya gak apa-apalah gitu. Kalaupun gak laku ya udah dikonsumsi sendiri, orang butuh gitu.
7: Izinnya apa berarti ini?
8: Izin usaha.
7: PIRT udah. Begitu ya. Menuju ke BPOM ya.
8: Insya Allah nanti habis lulus ini mas, sekolah. Ini lagi sekolah fokusnya.
7: Oh, biasa lah, ini masih sekolah juga.
8: Masih sekolah.
7: Nah tadi kan ini kan udah 10 tahun. Katanya mau dibesarin, sekarang masih single. Padahal singlenya kan barusan, baru 2 tahun belakang. Dulu kan gak single tadi.
8: Ya gitu lah mas.
7: Gak dibesarin dari dulu?
8: Karena masih, apa ya? Jadi kayak masih belum yakin gitu, maju mundur gitu. Karena pengennya sih kalau misalnya kan harus punya tempat produksi dulu gitu ya. Jadi itu tempat produksinya yang khusus, yang itu ini sih masih mengarah ke situ sih. Jadi tahap persiapan ke situ dulu sambil nyelesain kuliahnya dulu gitu. Jadi kalau takutnya brek gitu, aduh.
7: Nah sekarang tahap apa nih berarti produksi, mempersiapkan produksi?
8: Mempersiapkan itu. Tapi ini lagi tesis sih mas, jadi tesis dulu aja lah. Lulus nanti gak lulus-lulus biayanya membengkak.
7: Udah berapa tahun S2-nya?
8: Baru 2 semester sih.
7: Oh, berarti kan masih on the track kan?
8: Iya on the track. Tapi ini udah masuk ke tesis, jadi lumayan juga sih.
7: Maksudnya nggak yang molor gitu ya?
8: Jangan sampai mas, jangan, aduh.
7: Jangan sampai ya.
8: Jangan.
7: Kok kuliah lagi kenapa?
8: Karena itu, nah ini seru juga nih. Jadi tuh sebenarnya kan perjalanan sekolah saya itu kayak lumayan itu ya, up and down dan seru sekali kalau misalnya dibahas, karena mulai dari dulu itu ambil D3, lulus SMA itu ambil D3, terus sempat mau masuk, kan dulu kuliah di Malang, di Politeknik Malang, terus sempat mau ke, udah daftar di UB mas, S1-nya itu jurusan FIA, Fakultas Ilmu Administrasi, terus gak jadi, itu hanya masalah sepele sih, apa ya gitu, masa di Malang lagi gitu, kayaknya nanti gak seru gitu, temennya itu-itu lagi gitu. Terus akhirnya ke Jogja udah daftar matrikulasi, karena waktu itu pengen ambil S1-nya itu ekonomi, harus ikut matrikulasi dulu, karena di Poltek dulu administrasi niaga. Terus di UGM kan ngambil itunya, matrikulasinya pengen lanjutin di UGM, terus udah ikut matrikulasi, terus tiba-tiba punya kepikiran, kalau di UGM saya gak bisa kerja nih, padahal udah punya ijazah D3 gitu. Terus kok eman-eman gitu ya. Sedangkan nanti usiaku berjalan, karena kalau di UGM itu kelasnya kan reguler, jadi gak ada kelas karyawan. Akhirnya saya daftar ke itu, apa kayak nekat gitu mas, nekat ke, kabur ke Jakarta. Terus daftar ke UI, ternyata gak keterima itu. Padahal udah sempet ngekos di dekat UI buat persiapan itu, jadi untuk sebelum ujian, tapi ternyata gak keterima. Hingga akhirnya udahlah, aku daftar di swasta aja, yang penting ada kelas karyawannya. Jadi benar, karena memang udah diniatin ya di sana mau kerja. Jadi waktu itu daftar di Trisakti, terus kuliah 2 bulan itu dapat kerja di salah satu BUMN. Jadi dari situlah itu perjuangan menjadi budak korporat.
7: Lama juga di BUMN?
8: 4 tahun. Iya lumayan.
7: Dulu di apa?
8: Di itu, Surveyor Indonesia dulu nama itunya kantornya. Sampai sekarang sebenarnya masih baik sih kita. Jadi dari situ terus kan resign. Nah di situ. Akhirnya kan sebenarnya kan saya usianya sekarang udah 39 mas, terus ngelanjutin S2 itu kan baru ini
7: 38 berarti ya?
8: Iya, 39
7: lanjutinnya.
8: Iya, lanjutnya 39 tahun kemarin, tahun ini sih, awal tahun kemarin. Ini kan semester 2. Jadi teman-teman saya itu yang masih muda-muda, usianya yang selisihnya 7 tahun di bawah
7: kan?
8: Saya iya, makanya saya paling tua dan kayak. Dan itu pun ngambil S2 itu, kok aku semakin kesini kok kayak semakin itu ya, kok gitu. Karena otak kalau kita gak dipakai buat
7: mikir lama,
8: mikir itu kan kayak menurun gak sih mas? Betul, ya betul, bener betul, gak sih betul. Gitu. Jadi kayak, waduh ini kok apa, mana di, sekarang kan saya di Ponorogo. Jadi kalau di Ponorogo itu gitu-gitu, slow banget kan. Kayak
7: slow living.
8: Iya. Terus ini dikasih slow, kadang orang ini mbak dikasih slow tapi malah mintanya kayaknya kurang rock and roll ya mas ya.
7: Iya.
8: Jadi
7: yang kurang rebel.
8: Kurang ya, kurang rebel. Akhirnya yaudah ambil S2, itu nekat juga ngambil di ITS kan.
7: Oh, Surabaya.
8: Iya, di Surabaya kebetulan ada, dia buka kampus baru itu sekolah interdisiplin, dan udahlah ini beda lagi. Jadi kalau dulu manajemen, ini ngambil desain inovasi.
7: Desain jadi, inovasi.
8: Iya, jadi dari D3 administrasi niaga, S1-nya ekonomi manajemen, sekarang ambil S2-nya desain inovasi. Jadi kayak
7: beda banget ya.
8: Yus, itu resiko mungkin. saya mikir, itu harus bertanggung jawab karena udah ngambil itu ya. Jadi kayak ya udahlah, dijalanin aja gitu.
7: Bentar, berarti tadi trigger utamanya karena merasa tertinggal atau apa?
8: Iya,
7: berarti?
8: kayak merasa tertinggal gitu.
7: Terasanya waktu apa itu?
8: Terasanya kayak apa ya? Sebenarnya kalau ngumpul sama teman-teman nggak berasa sih mas. Jadi cuma karena mungkin kayak kalau pas diem gitu ya, kok ada kayaknya aku nggak update ya, kayak ada banyak yang nggak update tentang yang sekarang lagi happening ibaratnya lah ya. Kalau dulu misalnya di Jakarta itu kan pertemanannya itu yang karena dulu pekerja kantoran ya, jadi kayak update gitu. Terus yang simpelnya lagi kayak gini mas, itu deh apa, komputer gitu ya. Jadi kayak teknologi tuh, aduh ya Allah, downgrade.
7: Dulu di Jakarta sampai tahun berapa terakhir berarti?
8: Tahun berapa ya, 2014. Terus
7: udah lama sekali kan.
8: Iya.
7: Atau jangan-jangan kuliah karena pasca berpisah. Cari kesibukan.
8: Iya, cari kesibukan.
7: Betul gak?
8: Betul. Ya antara betul dan betul.
7: Tapi pertanyaan pertama betul.
8: Iya deh.
7: Iya, yeah, kan biasanya kan harus cari kesibukan, iya, buat apa?
8: Itu sebenarnya kalau dibilang sedih gitu, kayak sebenarnya orang itu kan tergantung ya, kita tergantung ketika ditimpa masalah. Pasti semuanya tuh pernah mengalami lah ya, pernah mengalami suatu keadaan yang dimana kita nggak minta sebenarnya. Yeah, yeah, yeah. Tapi ya kadang itu kayak ya mau nggak mau kita harus menghadapinya gitu. Kita nggak bisa, maksudnya ya Allah ini aku nggak mau seperti ini gitu. Terus jadi sekarang itu kayak teman-teman udah hafal. Bahasnya kayak gak sedih-sedih gitu ya. Terus lah ngapain sedih gitu. Jadi kayak ya udahlah, hahaha aja gitu. Dan ini nih kayak yang ngefek banget nih Mas. Jadi kayak olahraga. Jadi tuh kan kebetulan akhir-akhir ini, enggak akhir-akhir nih, sudah 5 tahunan itu kan senang lari. Jadi tuh kalau lari tuh ngefek banget. Jadi kayak kita tuh enggak gampang yang negative thinking, enggak gampang yang kita itu kemrungsung kayak gitu. Itu bisa benar-benar kita ngebantu kita untuk
7: nge-rilis gitu ya, iya, apa bahasanya? Rilis.
8: Benar, nge-rilis. Benar. Banget.
7: Aktif lari 1 tahun belakang.
8: Udah lama sih.
7: Udah lama ya?
8: Iya,
7: udah. Oh ya, bikin komunitas juga ya kalau enggak salah di Ponorogo, apa tadi namanya?
8: Iya, betul sekali.
7: Perempuran.
8: Perempuran.
7: Perempuan run gitu.
8: Perempuan
7: ya.
8: Run.
7: Disingkat jadi Perempuran. Iya. Wow,
8: itu
7: gimana tuh?
8: Itu dibikinnya juga ada sejarahnya itu Mas, karena menampung kegelisahan emak-emak sebenarnya.
7: Oh gitu ya? Ya,
8: karena banyak sekali yang di usia-usia saya nih, mungkin emak-emak yang gabut gitu, yang setelah dia nganterin sekolah anaknya, ya itu kayak ketika saya posting itu ya hasil lari hari ini gitu, kayak aku pengen mbak gitu. Ayo gitu. Apa? Tapi aku izin gitu. Aku pengen ikut komunitas tapi aku izin gitu. Aku malu kan. Karena kalau di komunitas itu kan kalau rame-rame banyak cowoknya. Terus sedangkan ada beberapa emak-emak itu, dia itu yang enggak mau ada cowoknya. Terus ada yang kasus lainnya sama suaminya enggak boleh, enggak diizinin. Misalnya dia satu komunitas gitu.
7: Yang ada laki-lakinya.
8: Terus akhirnya apa, aku bikin komunitas yang khusus perempuan aja gitu. Terus karena kalau di kota besar itu bukan hal yang itu lagi sih, bukan hal yang sesuatu yang aneh gitu. Kan udah banyak sih Mas, di Solo, di Surabaya, di Jakarta itu komunitas lari khusus perempuan itu banyak,
7: banyak
8: sekali.
7: Ya.
8: Iya.
7: Kalau di Ponorogo baru ini ya, perempuan ini ya.
8: Jadi emang untuk mewadahi mereka, emak-emak itu tadi atau mbak-mbak ya, emak-emak dan mbak-mbak, untuk dia bisa aktif gitu aja sih sebenarnya, simple. Jadi bukan ajang untuk mencari validasi, bukan.
7: Lagi ngetren ya. Iya. ada yang pakai joki loh sekarang.
8: Oh iya benar.
7: Iya, ada yang pakai joki.
8: Iya. Atau bisa request itunya, Strava-nya, map-nya itu mau bentuk apa Mas? Bentuk lop.
7: Iya kan.
8: Atau bentuk kepala kuda.
7: Iya, bisa kan.
8: Bisa. Seru.
7: Iya. Berarti kayak gini tuh ada kayak event lari bareng begitu ya?
8: Ada rutinannya gitu.
7: Setiap apa begitu?
8: Setiap apa itu ada.
7: Kalau peser tadi apa nih maksudnya peser tadi?
8: Oh itu, jadi peser itu untuk kita itu memandu ya, memandu pelari agar stay di kecepatan yang sama. Misalnya dia punya target misalnya 10 km itu dia pengen menyelesaikan dalam waktu 80 menit misalnya kayak gitu. Jadi kita kebagian tugas untuk bagaimana caranya pelari tersebut dia bisa menyelesaikan waktu 80 menit. Jadi nanti ikut gerbong gitu ya, ibarat istilahnya seperti itu. Ikut gerbong yang peser berapa.
7: Tugas
8: gitu.
7: Dari mana ini berarti?
8: Itu dari panitia. Jadi
7: panitia apa?
8: Panitia larinya, eventnya.
7: Oh, gitu. Sering digunakan untuk kayak mencatat peser, pace-nya berapa gitu ya?
8: Iya, nanti kita lari di depan gitu Mas.
7: Oh, jadi kayak memandu gitu ya?
8: Kita menyemangati, iya. Dan kita ngasih semangat, ngasih instruksi-instruksi aba-aba. Kalau misalnya di depan gitu, rame gitu, kita juga harus bisa mengamankan lah ibaratnya.
7: Oh, jadi kayak pengawal gitu ya?
8: Iya. Pengawal. Okay.
7: Jadi lari. Yang maksudnya dapat rezeki itu dari situ?
8: Iya.
7: Sering
8: itu lumayan.
7: Gitu.
8: Baru tiga kali. Tapi untuk event di Ponorogo kan sedikit, belum begitu. Itu lumayan lah untuk sebenarnya untuk itu sih Mas. Kalau untuk itu tadi, untuk apa, menyemangati emak-emak. Jadi di usia 39 itu bukan suatu usia yang tua sih. Jadi
7: muda lah ya,
8: iya, kategori. Kita harus muda. Meskipun udah 50. Tapi teman saya ada loh Mas, 50 tahun itu larinya paling cepat.
7: Oh.
8: Ibu-ibu udah punya cucu.
7: Oh.
8: Itu paling cepat di antara kita di
7: grup. Paling cepat itu
8: iya, misalnya 6, misalnya 5 kilo gitu. Pace-nya itu paling kencang.
7: Oh.
8: Kecepatannya.
7: Itu pace ada. Berapa?
8: Pace masih pace 6 pace. Itu sih.
7: Iya, 6 tapi kecil. Lumayan lah untuk
8: ibu-ibu. Iya, untuk ibu-ibu 50 tahun itu udah master. Master itu kan 40 biasa, tahun ke atas. Iya, gitu. Iya. Jadi kayak buat menyemangati kita. Jadi kalau lari bareng-bareng itu seru Mas.
7: Iya, iya,
8: jadi
7: iya.
8: Kita termotivasi. Nanti harus cobain.
7: Wah, saya
8: cobain
7: tuh,
8: lari Mas.
7: Ya, tim aja ya, tak wakilin ke tim.
8: Okay.
7: Belum terpanggil.
8: Belum terpanggil, oke. Okay.
7: Kembali lagi ke bisnis. Jadi udah 10 tahun, penjualan kenceng gak Mbak Isti?
8: Kenceng,
7: kenceng
8: alhamdulillah.
7: Ya?
8: Alhamdulillah kenceng. Kalau kombucha ini lagi banyak-banyaknya Mas. Jadi kalau kombucha itu sebulan itu ada 2 kali jadwal panen. Jadi kan kalau ini kan ada waktunya ya, semua itu ada.
7: Gak selalu ready begitu ya?
8: Gak selalu ready. Iya, kalau misalnya, jadi kita kayak bukan seperti kafe yang jualan kopi atau apa es teh gitu ya, itu bukan. Karena kita butuh proses, butuh waktu yang lumayan. Ya,
7: 40 hari tadi, 14 hari.
8: 14 hari.
7: Iya iya iya. Itu minimal. Fermentasinya.
8: Iya, karena kalau kurang dari itu takut.
7: Gak jadi gitu.
8: Iya, rasanya kurang gitu. Jadi ini harus ada waktu tunggunya. Jadi di jeda-jeda itu kan, kalau water kefir ini lumayan lebih singkat. Dia hanya 4 hari. Dia sudah panen. Nah ini ada strategi untuk mengisi waktu kosong sambil nunggu itu. Saya sebenarnya ada satu produk lagi, lini bisnis bukan ya? Itu bikin produk makanan yang gluten free Mas. Jadi non terigu. Itu sebenarnya berawal dari memang itu tadi nyambung ya ke pencernaan itu. Karena bakat saya itu sebenarnya alergi dari kecil tuh.
7: Bakat alergi ya.
8: Bakatnya alergi luar
7: saya
8: biasa.
7: Saya baru tahu lah ada bakat alergi itu. Terima kasih sudah mencetuskan ada bakat baru.
8: Iya. Mas Agung bakatnya apa nih Mas?
7: Saya bakatnya ngobrol aja sama orang.
8: Iya. Jadi kepo bakatnya alergi bakatnya. Masya Allah luar biasa. Allah memberikan bakat yang sangat.
7: Bakat alergi luar biasa.
8: Itu nurun ke anak saya Mas.
7: Oh gitu ya.
8: Ada fotonya sih sebenarnya. Jadi kayak pas alergi itu, itu pas anak saya bayi itu, ini boleh agak itu nggak sih? Ya ini.
7: Gak apa nanti disensor kalau terlalu parah.
8: Jadi sampai dulu itu saking pencernaannya itu sensitif, saya tuh kayak setiap buang air besar itu BAB anak saya itu saya cek karena sering berlendir Mas. Dari situ kayak ya Allah kasihan gitu. Terus dulu itu masih yang pertama. Terus agak gedean itu eksim parah. Jadi kakinya itu yang sampai wah, saya tuh kayak gak tega sendiri saya. Sampai saya tuh dimarahin sama orang-orang ya sekitar gitu, yang orang tua-tua gitu. Apa kamu itu anakmu kayak gini gitu. Padahal udah kalau diminumin obat anti histamin itu kan gak mungkin diminum terus-terusan. Kasihan juga si anak. Jadi udah salep apapun, udah ke dokter berapa itu tetap nanti muncul lagi terus, sehingga akhirnya 2017 itu saya kayak memberanikan diri ngambil kelas di Jakarta Mas. Jadi kelas sabun natural itu ngambil kelas di Jakarta, terus kayaknya aku pengen bikin sabun Bismillah Nawa itu emang untuk
7: anak itu ya.
8: Iya, awalnya memang untuk anak itu. Terus itu jadi sabunnya itu yang benar-benar nggak pakai pewangi gitu Mas, dan bahannya natural. Terus kok membaik nggak kambuh gitu. Nah dari situ terus saya coba jual lagi, kan dulu udah jualan ini ya. Oh yang masker kefir itu dulu saya jualan ini, yang susu kefir dulu kan awal-awal susu itu Mas, itu ada maskernya juga. Dulu ngetren banget dijual di kalangan artis, itu dulu lumayan viral juga. Nah dari situ terus nyambung ke sabun. Jadi itu sebenarnya
7: sabun itu
8: semuanya,
7: karena tadi sekolah di Jakarta
8: iya,
7: tadi ya.
8: Iya, sekolah di Jakarta karena anak
7: tadi.
8: Kalau ini kan karena tadi
7: karena
8: saya gerd
7: sendiri,
8: tadi.
7: Iya. Okay.
8: Jadi semua punya perjalanan spiritual.
7: Iya. Solusi atas.
8: Iya. Loh, benar ya Mas ya. Kita
7: alergi.
8: Bikin produk itu kan harus solusi. Ya?
7: Solusi. Solusi untuk minimal kita sendiri atau orang sekitar.
8: Iya, benar.
7: Tadi sembuh anaknya pakai sabun itu.
8: Sembuh. Jadi sampai sekarang masih bikin.
7: Tadi sakitnya apa? Anaknya tadi
8: eksim
7: itu gimana?
8: Eksim itu kulitnya itu yang kayak kering, jadi kayak kalau dia lama kelamaan itu bisa itu mas kayak kasar, kering, kayak bertekstur gitu dan gatel. Terus kalau lama-lama itu bisa kayak meluas-meluas gitu kalau lukanya. Itu ada sih sebenarnya, mau ditunjukin atau?
7: Boleh, boleh.
8: Jadi
7: eksim.
8: Iya, eksim. Saya simpen di, saya pin sampean. Jadi
7: dipin di mana?
8: Dipin di itu, di Instagram.
7: Oh, gitu ya. Nanti nah, ditunjukin ini di orang-orang.
8: Sampai parah banget itu, mas.
7: Sampai kayak borokan gitu ya?
8: Iya. Itu hampir full di kaki dari.
7: Ini kalau bisa menyebar bahaya kan?
8: Bahaya. Makanya saya ya Allah, gitu.
7: Ini di kaki ini ya?
8: Di kaki.
7: Karena disensor. Iya, iya, iya. Wah, jadi bunyi.
8: Iya. Ini kalau okay, saya yang okay pakai infus itu di, jadi pakai oksigen. Kalau di IGD sering minta, "Mbak, saya mau di oksigen."
7: Di oksigen aja, habis itu pulang gitu ya. Oke, oke, oke. Berarti ini sabun tanpa ada bahan-bahan apa?
8: Sintetis, ya.
7: Tanpa bahan-bahan sintetis.
8: Iya.
7: Natural gitu ya.
8: Natural. Jadi 90% kita pakai bahan yang food grade.
7: Food grade.
8: Makanan. Karena dia kan basicnya oil, minyak-minyakan gitu, mas.
7: Iya. Yeah.
8: Minyak zaitun, ada minyak kelapa.
7: Gitu. Itu untuk menyehatkan kulit begitu ya?
8: Iya sih. Jadi kita mengurangi pemaparan terhadap bahan-bahan kimia sebenarnya.
7: Hmm, bukan untuk menghaluskan atau memutihkan begitu.
8: Bisa juga. Kalau memutihkan bisa juga ya? Bisa. Mungkin bisa pakai
7: yang lain. Ya. Apa?
8: Di gamping.
7: Bu gamping. Ekstrim banget sih. Melonyoh, Mbak.
8: Melonyoh. Enggak, jangan. Enggak sih, mas. Kalau ada yang pemutih itu, waduh, itu patut dipertanyakan.
7: Patut dipertanyakan ya. Iya. Kali ini untuk menyehatkan
8: iya,
7: gitu, dan menghaluskan. Bisa ya.
8: Dan doain moga-moga ini nanti bisa BPOM juga.
7: Amin.
8: Setelah inilah.
7: Setelah tesis target, lagi ya.
8: Setelah tesis lagi balik. Duit ente buat ini mas.
7: Buat tesis.
8: Buat tesis.
7: Oke. Okay. Kalau ini yang belum disepil sendiri nih. Tadi sudah disepil. Ya. Itu ini karena GERD, itu karena eksim. Ah ini karena apa ini? Harus ada ceritanya. Ya, kalau nggak ada ceritanya nggak bisa nampil di sini.
8: Benar-benar. Itu saya tuh kafein lovers juga mas.
7: Oi. Setiap hari harus ada ceritanya. Oke, kafein lover.
8: Kafein lovers ini tadi saya pagi sebenarnya udah minum kopi, tapi bukan kopi saya sih karena ada teman yang jualan kopi. Sebenarnya kopi apapun itu saya oke gitu ya. Terus nah kalau bikin kopi yang produknya Alaska ini dia memang benar-benar pemanisnya itu pakai gula aren.
7: Oh, yang Alaska.
8: Iya,
7: pakai gula aren. Alaska itu apa sih?
8: Alaska itu sebenarnya Alaska gitu.
7: Oh, Alaska.
8: Dulu Alaska Kefir, sekarang Alaska Logi.
7: Oh.
8: Karena kayak
7: merek gitu ya.
8: Iya, brandnya itu Alaska Logi.
7: Dari nama anaknya.
8: Iya.
7: Oke.
8: Okay. Alaska.
7: Namanya Aska.
8: Bukan, namanya Atar. As itu Asti dulu tuh. Saya kalau sekolah kuliah itu dipanggilnya AZT gitu, inisial gitu, mas.
7: Oh.
8: Asti gitu. Sebenarnya bukan suatu, tapi Aska sendiri itu kan artinya bagus ya kalau dari penamaan itu.
7: Siap, siap.
8: Terus ada sekarang saya kasih Logi karena produknya Logi itu produk yang membutuhkan edukasi deh mas kayak ya.
7: Oh.
8: Jadi kayak kombucha, jadi terus water kefir itu kan semuanya itu butuh edukasi untuk menjualnya dan kebetulan.
7: Oh ini toh.
8: Iya
7: yang di
8: betul yang
7: hijau. Bulat ini hijau ini ya.
8: Iya.
7: Alaska Logi.
8: Alaska Logi.
7: Nama brandmu susah diingat.
8: Iya.
7: Ini nama brand bukan?
8: Dari dulu Alaska itu gak berubah sampai sekarang.
7: Lo ada Logi.
8: Cuma sekarang ada Logi-nya.
7: Nah ya susah. Siap-siap gitu. Tapi bagus.
8: Iya. Logi itu kan ilmu, suatu ilmu ya.
7: Biologi.
8: Jadi, iya
7: atau benar. Apa Logi iya gitu ya.
8: Gitu. Terus
7: ini karena suka kopi.
8: Karena gak suka kopi.
7: Makanya terus bikin kopi yang ramah.
8: Yang ramah. Betul banget. Benar. Yang kalau misalnya jam 12 malam saya pengen ngopi itu saya gak harus ke coffee shop gitu ya,
7: maksudnya
8: karena kan udah tutup.
7: Iya betul.
8: Terus jadi ya udahlah saya bikin aja.
7: Bikin.
8: Gitu. Jadi lagi-lagi ibaratnya ya nanti kalau misalnya yang beli itu kan aku juga konsumsi gitu. Jadi ibaratnya seperti itu juga kita ini yang aku tuh pengen kopi itu yang gulanya aren gitu. Jadi yang,
7: oh ini gula aren ya?
8: Iya gula aren.
7: Aren beneran ya?
8: Iya.
7: Kalau yang ini, yang lain-lain ini ya?
8: Kalau itu kalau coklat, ini saya suka coklat tapi coklatnya itu yang itu mas, kalau banyak yang beredar itu kayak coklatnya tuh agak seri gitu ya, yang misalnya beredar gitu, kadang terlalu manis atau coklatnya kurang berasa. Nah, gimana ya, saya bikin coklat yang kayak yang benar-benar coklat banget gitu. Terus ya udah akhirnya bikin es coklat aja lah buat selingan, karena kan kalau produk fermentasi mungkin orang monoton ya. Jadi kayak sekarang kayak ngikutin itu juga sih, tren apa perkembangan zaman juga. Jadi bikin es coklat. Terus yang chai ini yang menarik, chai itu juga banyak orang yang belum tahu, chai latte.
7: Wah, mana ini ya?
8: Iya.
7: Apa ini yang menarik?
8: Itu sebenarnya terinspirasi pas waktu umroh sih, Mas.
7: Oh, oke.
8: Okay. Jadi aku pengen bikin, dulu itu ada minuman yang teh. Jadi itu lengkap ya, ada kopi, ada coklat dan teh. Itu trio kafein yang istilahnya itu juga kekayaan Indonesia juga, yang mestinya kita jaga juga itunya ya, kelestariannya juga. Jadi chai latte itu dibuat dari speciality tea. Oh ya, saya sempat sekolah itu juga sih, Mas. Speciality tea juga. Jadi di Jakarta itu selain sabun, saya ngambil kelas speciality tea. Jadi belajar khusus tentang teh. Nah, dari situ itu karena nyambung dengan si ini bikin kombucha.
7: Kombucha itu.
8: Iya. Terus hingga akhirnya ya, ini balik lagi ke cerita umroh. Nah, pas umroh itu saya dikasih minuman. Kalau di masjid itu kan sering ada yang ngasih minuman gitu. Nah, itu kok enak ya ini, apa ya gitu. Terus ada teman yang bilang ini namanya chai gitu. Terus oh, chai gitu. Terus akhirnya beli yang sasetan. Kan kalau di supermarket di sana tuh di Arab itu kan banyak yang jual sasetan versi kayak kopi instan di sini gitu, Mas. Terus cobalah gitu. Terus saya baca komposisinya, oh ini. Aku harus bikin nih gitu. Buat apa gitu? Buat kalau aku kangen, aku bisa minum itu terus inget gitu. Terus ya udah, itu sih sebenarnya. Itu kayak perjalanan spiritual juga yang
7: akhirnya tercipta juga.
8: Tercipta
7: itu. Rasanya mirip gak yang sama di sana?
8: Nah, semalam ada nyoba. Guru TK anak saya itu juga ngasih review. Kebetulan beliau mutawif umroh juga. Jadi cerita Bu Asti ini rasanya mirip banget sama yang di itu loh, Masjidil Haram. Terus saya sampai berepes gitu. Iya gitu. Terus akhirnya berhasil. Jadi bukan cuma saya aja yang merasa seperti itu.
7: Kalau saya kadang-kadang parfumnya.
8: Oh iya. Parfumnya itu ya, Mas ya.
7: Iya,
8: ngangenin.
7: Ngangenin. Jadi iya. Kalau wah, aku pengen beli parfum yang kayak yang di sana.
8: Iya.
7: Kan.
8: Iya.
7: Bisa di.
8: Gitu. Iya. Nah, itu. Aroma lantainya aja itu enak banget.
7: Iya. Gitu, Mas. Kalau kamu membekasnya di minuman ya.
8: Iya, benar. Aku selama umroh itu jajan.
7: Oke.
8: Sebenarnya diajak teman sih. Jadi ini kono lo ono enak gitu ya gitu. Terus oh iya wes lah gitu. Jadi sering dibawain teman. Jadi teman kan kebetulan suaminya kerjanya di Arab sana. Jadi betul. Dia tahu seluk beluknya sana terus dibawain ini. Terus kamu cobain ini. Jadi dari situ. Jadi di sana itu perjalanan kuliner
7: iya. Dan spiritual.
8: Betul.
7: Telah membekasnya di chai dan jadi produk.
8: Iya.
7: Nah oke, jadi di antara produk-produk ini yang kemudian bagus gitu secara penyerapan market kalau kita ngomongin bisnis, yang mana?
8: Kalau penyerapan market yang paling potensial sih ini dua, produk fermentasi, Mas.
7: Kombucha ini yogurt, sama kefir,
8: iya,
7: ya?
8: Iya, yogurt itu juga produk fermentasi yang pink ini.
7: Yogurt ya?
8: Iya, okay. Jadi karena kenapa? Karena pemainnya masih sedikit. Jadi kalau bukan berarti saya yang non-ferment itu gak ada yang beli gitu, enggak. Tetap ada yang beli, cuma yang paling seru itu ya, Mas ya. Istilahnya seru banget itu yang produk fermentasi. Karena pemainnya masih sedikit dan dia itu kayak semacam tangan-tanganan juga sih, Mas. Ada yang, saya kan buka kelas juga, kelas kombucha, kelas yogurt. Ada beberapa itu yang... Mbak, aku bikin kombucha itu kok gak podo ya gitu. Rasanya kok gak bisa sama gitu. Aku udah mencoba pakai bahan yang sama ibaratnya. Jadi seperti itu. Terus udah menariknya sih kalau produk fermentasi memang pemainnya masih sedikit itu tadi, Mas. Karena
7: jualnya cuma gimana?
8: Effort juga sih untuk mengedukasi itu effortnya luar biasa. Tapi bismillah lah, karena memang ini jadi perjalanan tadi ya, dari sakit menuju ke
7: sehat.
8: Menuju ke sehat
7: dan ingin menyehatkan orang lain.
8: Dan ingin, niatnya itu aja gitu. Jadi bismillah.
7: Jualnya gimana berarti kalau minuman kayak gini?
8: Jualnya itu di rumah sih. Jadi sebenarnya cita-citanya pengen punya kafe gitu.
7: Oke.
8: Tapi kayaknya masih belum siap gitu dari sisi. Kalau tempat mungkin masih bisa lah ya, home cafe gitu masih bisa. Cuma kalau fermen itu membutuhkan tempat yang bersih, tenang gitu ya. Jadi kayak aku ntar siap gak ya gitu karena balik lagi. Padahal kemarin itu udah meniatkan untuk buka kafe juga di rumah gitu. Terus tapi masih maju mundur. Jadi udahlah sementara memang khusus untuk takeaway. Jadi kalau orang beli itu malah justru ketika dengan takeaway itu, jadi mereka nyetok di rumah untuk berapa hari seperti itu. Jadi belinya itu minimal 10 botol kayak gitu Mas. Itu kebanyakan seperti itu.
7: Berarti Ponorogo aja.
8: Iya, bisa dikirim juga sih.
7: Oh, bisa dikirim.
8: Bisa dikirim keluar kota via Pexel.
7: Oh, yang paling banyak sekarang penyerapan marketnya Ponorogo.
8: Ponorogo.
7: Oh.
8: Ponorogo Madiun.
7: Ponorogo Madiun dekat ya?
8: Iya, dekat.
7: Galek enggak juga?
8: Galek enggak. Tulungagung belum juga nih, Mas. Mungkin jauh. Butuh itu chiller masang kulkas di.
7: Boleh juga.
8: Nanti di branding Alaska.
7: Alaska Loji. Saya yang menerangkan saya jadinya. Iya.
8: Lumayan, Mas.
7: Siap. Nah,
8: apa sponsor saya boleh kok?
7: Boleh ya.
8: Buat ini apa? Tamunya pecah telur. Nah,
7: tim Dicarat ini jadi sponsor.
8: Aduh,
7: ini.
8: Iya.
7: Sampai banyak penjualan bulanannya?
8: Kapasitas produksi untuk kombucha saat ini itu ada sekitar setiap panen itu 40 liter. Jadi satu bulan itu 80 liter. Segitu. Jadi masih belum banyak sih. Ada yang mungkin ada teman-teman yang lebih baik. Oh ya, ada salah satu murid saya itu yang sekarang bertahap untuk dia punya mendirikan pabrik sendiri, Mas. Jadi saya kayak terharu.
7: Iya.
8: Jadi kayak kamu gak bikin, itu loh udah ada yang bikin itu. Loh, itu salah satu kebanggaan saya juga meskipun saya masih belum
7: seperti itu.
8: Iya gitu. Jadi yang ibaratnya saya sudah mengajarkan ilmunya gitu kan. Jadi kalaupun dia
7: bisa berhasil.
8: Iya, berarti kan saya juga tumbuh. Jadi kayak ilmu itu sebenarnya pada tingkat tertingginya itu ketika ilmu itu bisa diamalkan ya Mas ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi kayak ambil kuliah ini lagi itu sebenarnya next aku harus bisa karena kemarin kan sering ngisi-ngisi acara ya. Aku harus bisa nambah-nambahin apa ya ibaratnya ketika aku ngisi acara di atau kelas-kelasku atau ngisi acara sebagai pemateri gitu, aku harus bisa nyelipin ilmuku yang ada di kuliah saat ini kayak gitu Mas. Meskipun aku bergeraknya di bidang fermen, mungkin aku spill lah dikit-dikit ilmu tentang desain manajemen itu, desain inovasi itu.
7: Jadi Mbak Asti ini kayaknya ke pengajar jiwanya.
8: Iya, selalu ya Mas ya kalau ngajar itu.
7: Iya, maksudnya kalau pebisnis ada yang kemudian lebih sukses daripada kita di bidang yang sama, biasanya agak congkak.
8: Iya.
7: Oh, ini kompetitor nih gitu.
8: Tapi saya
7: tapi
8: alhamdulillah.
7: Nah, gitu. Kan, berarti kan pengajar. Bukan pebisnis yang benar-benar bersaing gitu ya.
8: Iya. Iya sih.
7: Bisnis hanya untuk selingan kayaknya. Betul ya?
8: Yang penting lari.
7: Yang penting lari. Lari.
8: Enggak.
7: Sama perempuan itu, perempuan.
8: Tapi itu ngefek juga sih. Jadi benar itu Mas kayak ya udah muridnya kan udah banyak nih.
7: Iya.
8: Jualan itu udah banyak juga. Terus ini coming soon ini ada dua lagi yang jadi dia itu dari pelanggan saya Mas. Jadi pelanggan terus pengen bikin sendiri. Kalau misalnya orang lain misalnya mikirnya waduh kok
7: ya dia bikin sendiri.
8: Iya, dia bikin sendiri kok aku kok malah kehilangan itu gitu.
7: Kehilangan omset.
8: Bahasa Jawa. Iya. Aku kok malah kehilangan pelangganku gitu. Ya tapi kalau mikirnya kan ini ilmu gitu. Kalau misalnya kita amalkan gitu kan sebenarnya itu juga jadi berkah juga gitu.
7: Jadi
8: makanya saya
7: ya?
8: Iya, pahala sendiri gitu. Semoga aja kalau misalnya sebenarnya doanya itu sekarang kan masih ya 10 tahun ya segini aja gitu ya Mas ya. Ya sebenarnya ada peningkatan sih gitu. Iya. Cuma belum yang bisa ekspansi yang punya pabrik gitu masih belum, tapi harapannya kan ke depan bisa lah gitu ya. Terus ini tuh yang penting orang tuh mengenal dulu. Jadi kayak semacam ketika orang sudah banyak yang belajar dan dia mengaplikasikannya, misalnya dia ikut jualan, itu kan kayak ngebantu saya juga untuk mengedukasi gitu.
7: Kayak buka marketnya lebih cepat gitu ya,
8: iya.
7: Edukasi marketnya lebih cepat.
8: Iya, tapi itu kalau saya yang saya pribadi yang saya itu yang saya pikirkan ya. Menurut preferensi
7: mindset-nya
8: saya.
7: Mindsetnya begitu. Iya.
8: Kalau preferensi orang mungkin mindsetnya orang juga mungkin beda juga misalnya. Kalau saya ibaratnya pemain tunggal nih, kalau saya ada yang belajar nanti otomatis jadi pesaing, itu kan ada juga mungkin seperti itu. Yeah, yeah. Cuma saya enggak sih, santai aja.
7: Santai aja rezeki sudah ada yang ngatur.
8: Iya. Kayak makanya pengen cari side hustle-nya itu kayak pemasukan lainnya itu dari ngajar aja deh mas.
7: Oh.
8: Ngajar apalah gitu.
7: Ngajar bisnis itu ya berarti sering iya, diundang pengennya. Sering diundang untuk ngajar bisnis.
8: Iya.
7: Ngajar tentang ini kombucha dan juga kefir.
8: Kombucha, kefir, sabun. Dulu awal-awal bikin sabun itu.
7: Gimana sering diundang mbak, di Ponorogo atau bisa?
8: Di Tulungagung pernah dua kali. Di UIN.
7: Di UIN ya.
8: Iya di UIN dua kali, di Tadris Kimia dan Tadris Biologi. Jadi kebetulan kan ada mata kuliah kewirausahaan. Nah di situ ternyata itu setiap mahasiswa itu harus bisa mengembangkan, mengaplikasikan ilmu yang sesuai dengan jurusannya itu untuk bisa diterapkan di kewirausahaan. Jadi seru juga sebenarnya. Iya, karena kan kalau kimia itu kan belajar ya, untuk proses fermentasi itu kan sebenarnya proses kimia juga. Buat sabun itu juga proses kimia. Kimia. Iya. Jadi di situ kayak oh iya ternyata aku orang ekonomi tapi ngajarin orang kimia, kadang suka luar biasa gitu ya kita.
7: Siap. Nah, kan tapi kita seorang yang kemudian bisa hidup berbisnis, yang kemudian memiliki tanggung jawab, ada anak juga, kan ada harus mikirin income gitu ya.
8: Iya.
7: Pasti income-nya yang paling gede dari mana berarti?
8: Kalau income yang paling gede ya dari ini semua.
7: Jualan ini ya?
8: Iya. Kalau dari ngajar itu ya ada lumayan ya lah ya gitu. Terus itu tadi dari kalau diundang itu kan gak pasti. Jadi kayak setiap sebulan itu belum pasti ada kayak gitu. Tapi kalau yang minuman ini kan yang regularly
7: rutin ya, gitu ya. Boleh di-spill sampai berapa? Pasti.
8: Omsetnya.
7: Omsetnya.
8: Apa ya? Omsetnya berapa ya? Ya lumayan lah mas. 20 lebih lah ya.
7: Per bulan?
8: Iya omset.
7: Wah jadi luar biasa ya, lumayan lah.
8: Tapi itu ibaratnya saya masih bisa lari, masih bisa, maksudnya yang enggak yang orang-orang kan masih mungkin enggak menyempatkan waktunya, benar-benar terbuang,
7: fokus bisnis.
8: Untuk usaha gitu. Sebenarnya banyak teman-teman saya itu yang saya gini kan gitu, ayo kita, maksudnya jangan cuma mikirin bisnis aja gitu, kita harus care sama diri kita juga, aware
7: balance,
8: tentang
7: apa
8: iya, work-life balance. Gaulnya.
7: Gaulnya gitu kan, gitu kan. Biar gak anxiety kan.
8: Iya. Saya trauma mas. Itu gak enak sekali. Terus takutnya beneran kayak jadi, aku takut mati, tiba-tiba mati beneran. Sebenarnya kalau mati itu gak perlu ditakutin ya mas.
7: Iya,
8: ya.
7: Yang penting persiapan aja.
8: Iya bener. Nah dari situ, jadi saya yang mencoba untuk ya udah Allah ngasihnya segini gak usah, maksudnya takutnya kalau nanti nge-push terlalu itu lagi ya, terlalu
7: tinggi.
8: Iya, maksudnya menghabiskan energi gitu, takut nanti saya yang kayak dulu lagi gitu. Itu sebenarnya trauma itu masih ada. Siap, trauma siap. Yang anxiety itu.
7: Siap. Timnya berapa sekarang?
8: Timnya ada 3.
7: Bagian apa itu 3?
8: Bagian produksi, terus sama satu itu admin.
7: 2 produksi, 1 admin.
8: Iya. Gitu. Saya juga ikut bantu sih mas, karena kan kalau produk gluten free itu yang sebenarnya yang gluten free itu juga laku keras itu mas sebenarnya. Saya nggak bawa kebetulan, jadi ada brownies kayak kue-kue gitu, cake, terus cookies yang dia nggak pakai tepung terigu. Itu juga lumayan banget, lumayan kencang. Jadi karena di Ponorogo pun juga belum ada yang produk gluten free. Kalau di kota besar mungkin sudah ada. Nah di Ponorogo itu belum ada. Sebenarnya pakai gluten free itu, bahan gluten free itu sebenarnya bukan untuk gaya-gayaan juga mas. Itu salah satu juga ada beberapa manusia itu yang dia itu disetting dia tidak bisa mencerna gluten. Kayak anak-anak autis, terus anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang menderita sakit tertentu, atau orang tua yang menderita penyakit tertentu, itu tuh nggak boleh misalnya gak
7: boleh
8: konsumsi
7: gluten, ya?
8: Iya, nggak boleh terigu, nggak boleh gluten. Nah itu alternatifnya itu pakai yang tepung non gluten itu juga. Jadi kayak ya udah, nawa itu untuk ngebantu.

0: itu pastanya saya bikin sendiri juga. Jadi benar-benar homemade dari tepung gluten free itu, mokaf. Terus dibikin rasanya. Terus kalau yang pukis itu juga dari tepungnya tepung, bukan tepung terigu. Terus ada namanya cake-cake gitu, brownies dan macam-macam itu juga dari bahan utamanya dari tepung gluten free.
1: Oke, mantap.
0: Itu, jadi, itu pasarnya juga
1: kencang juga di
0: Ponorogo. Kencang juga, kencang sekali itu Mas. Cuma saya nggak bisa bawa, maaf ya.
1: Ini kok, next. Ini cuma diceritain tapi nggak dibawain.
0: Gitu. Ada namanya yang sekarang lagi itu banget nih Mas, Matilda.
1: Apa itu?
0: Matilda itu cake coklat, jadi dia nyoklat banget. Terus harganya 25.000. Jadi satu slice gitu 25.000. Itu banyak sekali fansnya sampai nggak tahu sih, ya Allah gitu. Saya pikir saya jualan 25.000 di Ponorogo itu bakalan itu
1: gak
0: ya.
1: Gak laku ya.
0: Itu pasti itu apa sih jualan 25.000 wong sego pecel aja.
1: Berapa deh?
0: 5.000, 6.000.
1: Masa iya di Ponorogo?
0: Iya. Di sini berapa, Mas?
1: Di sini 8.000.
0: Di sana 6.000 masih ada. Itu udah pakai tempe ya? Satu.
1: Berarti kehidupan di Ponorogo lebih slow living ya daripada
0: slow
1: sini.
0: Banget.
1: Makanya, kan tapi agak ke utara dikit Madiun udah rame kan?
0: Iya, sudah.
1: Udah metropolitan.
0: Agak.
1: Agak ya.
0: Iya, enggak udah adil, agak internasional loh Mas. Di sana kan ada itu patung Merlion.
1: Oh iya. ada Mekah, iya, ada Medina. Ada Liberty.
0: Iya. Iya. Lebih internasional.
1: Nah, tadi kan Mbak Asti sering nyebutin saya takut banget kembali ke masa lalu, anxiety.
0: Iya.
1: Memang dulu separah apa?
0: Parah banget sih Mas.
1: Parah banget.
0: Sebenarnya itu juga faktor begadang juga sih. Itu begadang itu ngefek juga. Kayak kepikiran karena mungkin ngedrop, bikin kesehatan drop ya, itu ngefek juga. Jadi dulu itu sering bikin brush
1: di kerudung itu. Iya.
0: Dulu itu saya, jadi perjalanan sebelum bikin ini saya suka bikin kayak kerajinan-kerajinan, terus bikin bubur bayi juga Mas. Nah bubur bayi itu kan harus masaknya nih malam nih.
1: Iya.
0: Jualnya
1: kan pagi-pagi banget.
0: Iya.
1: Jadi masaknya harus malam.
0: Harus malam. Jadi kayak perjuangan banget gitu. Terus itu bikin tidurnya kurang. Nah dari situ tuh kayak mungkin terakumulasi gitu ya. Capek, kurang tidur. Terus dan gak seperti sekarang makannya itu benar-benar ngawur itu. Jadi kayak ya udah kena gitu.
1: Tahun berapa kena ya?
0: Itu tahun berapa ya? Lumayan lama sih Mas, tahun 10 tahun yang lalu.
1: Sebelum ada itu ya?
0: Iya.
1: Parah-parahnya seperti apa?
0: Parah-parahnya itu tadi kayak ditusuk.
1: Ditusuk iya. Tadi ya, di belakang tadi.
0: Di sini, di belakang.
1: Berlangsung kayak lama?
0: Bisa kurang dari setengah jam, kurang dari satu jam sih Mas. Jadi itu kalau parah, saya harus ke IGD. Tapi kalau masih bisa ditangani sendiri gitu, di rumah aja lah gitu, harus tenang gitu. Harus yang benar-benar nggak mikir apa-apa atau nyelimurin gitu, atau dengerin murotal, dengerin apa yang bikin tenang gitu Mas. Kita
1: jadi pikirannya, jadi di pikiran ya fokusnya ya.
0: Iya,
1: pikirannya dialihkan ke mana gitu ya.
0: Iya, harus dialihkan. Kalau gak gitu, waduh, benar-benar traveling kemana-mana itu pikirannya.
1: Yang takut mati tadi ya?
0: Iya, takut mati.
1: Okay,
0: itu okay. Sebenarnya banyak sih yang seperti itu, kondisi seperti itu. Dan satu lagi kayak berjemur itu juga ngefek sekali tuh Mas. Berjemur itu kayak kena sinar matahari itu, mungkin beberapa orang terutama cewek ya, waduh nanti takut hitam lah takutnya. Kalau saya, kalau gak berjemur itu kayak ada sesuatu yang kurang. Itu ngefek juga. Karena saya zaman dulu mungkin gak begitu itu sama yang namanya hal-hal sepele seperti itu ya. Ternyata wah ternyata ngefek bener ya gitu. Jadi yang namanya matahari sebagai sumber kehidupan itu iya
1: beneran ya.
0: Iya, beneran. Tapi ini sekarang mataharinya sedang 9 nih Mas. Di sini enggak? Di sini sama enggak sih?
1: Sedang apa?
0: Sedang 9. Jadi panas banget.
1: Oh iya. 9 saya enggak paham lagi. Panas banget iya
0: panas
1: betul.
0: Banget.
1: Iya.
0: Jam 6 itu udah mataharinya udah
1: panas ya, iya. Betul. Kalau sekarang udah enggak kambuh lagi berarti? Pasti.
0: Gak kambuh lagi, alhamdulillah.
1: Sembuh gara-gara selain minum ini karena apa?
0: Karena itu hahaha, WKWK style.
1: Gimana sih WKWK style? Apa? Jadi, saya mohon dijelasin WKWK style apa itu?
0: Sebenarnya itu sih.

0: Ya itu tadi balik. Kalau kita itu sebenarnya ada masalah, tapi kalau misalnya kita ngebiarin masalah itu kita pelihara, ibaratnya kita memelihara suatu makhluk ya gitu. Itu kalau dipelihara kan otomatis dia jadi
1: Gede,
0: gede gitu
1: subur
0: ya.
1: begitu ya.
0: Iya. Padahal kalau misalnya kita, ya wes lah. Nanti kalau kita tinggal tidur, kita tinggal makan, kan udah kelewat nih gitu. Gitu. Jadi
1: Itu
0: kayak
1: dapatnya dari mana WK-WK style?
0: dari saya sendiri sih.
1: Maksudnya dapat
0: tim tim WK-WK style.
1: Apa dapat sebuah pemahaman kan artinya kan itu bermain di pikiran kan, mindset
0: iya,
1: kan?
0: Mindset
1: Dapatnya
0: banget.
1: Dari sekolah kah atau ada dari psikologi kah?
0: Enggak diajarkan.
1: Enggak diajarkan.
0: Enggak.
1: Mikir sendiri aja.
0: Mungkin bisa diajarkan nanti sebagai kurikulum baru. Kita harus menjadi
1: memang
0: orang yang
1: banyak senyum ya. Gitu ya.
0: Makanya itu ngefek sekali.
1: Oh, dari permainannya permainan pikiran.
0: Iya.
1: Nah, waktu berpisah sempat kamu enggak?
0: Enggak.
1: Oh, enggak.
0: Sempat sedikit sih. Itu nangis lah, Mas. Wanita mana yang gak nangis? Enggak, jadi ya memang awal-awal itu shock, tapi ya udahlah gitu. Tapi ya udah, yus biar
1: enggak kambuh tapi anxiety-nya.
0: Enggak, alhamdulillah karena sudah olahraga itu. Gitu.
1: Tapi sempat down psikologi.
0: Down banget karena duitnya dibawa kabur.
1: Hah?
0: Duitnya
1: dibawa kabur. Gak,
0: ya. Ya begitulah lah.
1: Cerita masa lalu lah.
0: Iya,
1: ya.
0: Cerita masa lalu duitnya dibawa kabur, terus apa lagi ya? Ya gitu.
1: Banyak.
0: Yang buat enggak sih. Yang ya enggak sampai ratusan.
1: yang paling membuatmu ngedon apa? Masa uang dibawa kabur? Atau jangan-jangan iya? Atau kehilangan sosok atau?
0: Enggak sih. Sebenarnya apa ya yang bikin ngedown itu? Ya karena sudah se-effort ini gitu ya sebenarnya. Se-effort ini terus ternyata diperlakukan seperti itu. Ya, ya sudahlah gitu. Jadi kayak kadang tuh mau sedih tapi itu ya gimana gitu ya Mas ya. Terus tapi hidup itu masih terus berlangsung gitu. Kalau kita meratapi kesedihannya itu kan kayak gak ada habis-habisnya gitu. Sedangkan saya harus tetap berjuang gitu. Jadi di rumah itu kan ada bapak juga. Jadi gitu. Dan salah satu mungkin yang jadi penguat saya itu almarhumah ibu. Saya tuh SMP itu udah ditinggal ibu kan Mas. Ibu meninggal pas saya SMP kelas 2. Tapi saya benar-benar melihat waktu itu ibu itu sosok yang luar biasa. Luar biasa perjuangannya, iya kuat semangatnya itu luar biasa dan nggak pernah ngeluh gitu jadi dan aktif sekali di organisasi itu aktif gitu terus terampil juga gitu jadi kalau misalnya kulaan waktu itu ya saya sering diajak itu ke Solo ke Surabaya itu saya sering diajak itu bawa sampai banyak waktu itu tuh masih naik bus gitu loh. Jadi kayak bukan nggak seperti sekarang yang teknologi udah canggih ada Grab gitu ya di sana itu naik bus umum gitu ya kalau dari Ponorogo ke Surabaya terus Surabaya ke tempat Pasar Turi Pasar Atom itu tuh naik angkutan umum inget banget ya Allah gitu jadi tuh kalau ada istilah pewaris atau perintis. Wah saya dengan bangganya akan menjawab pewaris.
1: Kenapa?
0: Pewaris semangat dan tekad ibu saya jadi bukan pewaris dalam artian materi
1: memulai
0: sih
1: materi,
0: iya tapi kayaknya itu yang nggak bakal di didapat kayak setiap orang ya dari parentingnya setiap orang itu tentang kegigihan seorang ibu gitu jadi kayaknya sampai sekarang itu yang masih membekas di saya sih itu
1: padahal itu ditinggalkan kelas 2 SMP.
0: Ya
1: kecil artinya ya tapi
0: iya,
1: sudah membekas ya
0: sudah membekas karena sering diajak sih Mas saya sering
1: time.
0: Dilibatkan iya jadi kayak bikin bros-bros itu bikin jadi ibu dulu itu bikin kayak home decor gitu Mas jadi kayak toples yang dihias-hias korden-korden gitu jadi kayak dulu itu karena ibu anggota PKK di Pemkab jadi sering misalnya kalau ada tamu untuk di Peringgitan namanya di rumah bupati rumah dinas bupati itu mesti ibu yang bu nanti temanya warnanya apa gitu ya jadi nanti kulaan gitu tuh harus sesuai dengan warna yang diminta beliaunya gitu. Nah dari situ kan saya sering bantu bikin apa, kayak bikin apa. Nah itu kayak ngelihat masih bisa dari di apa, dengan melihat dengan mata kepala sendiri tuh luar biasa ya ibu, gitu gitu. Terus jadi kayak sekarang kalau misalnya saya mau menyerah gitu, balik lagi
1: keinget ibu ya.
0: Iya keinget ibu.
1: Malu sama ibu.
0: Iya jadi kalau ditanya sedih apa enggak lah, ibuku aja kayak gitu luar biasa. Aku gak boleh sedih.
1: Gitu. Oke siap. Oke, nah sekarang di antara kan banyak kegiatan nih Mbak Asti, ada ngampus, maksudnya kuliah.
0: Iya.
1: Ada juga ngampus. Sebagian ngajar.
0: Iya.
1: Ada juga bisnis, ada juga sebagai seorang peran seorang ibu kan. Anaknya iya. Udah besar.
0: Kelas 2 SMP.
1: Adik berarti. Iya. Di antara itu semua yang kemudian next yang bakalan apa ya ibaratnya difokusin ke depan itu yang peran yang apa?
0: Kalau ibu itu peran yang tidak akan pernah mati ya, selamanya. Tapi kalau di sisi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarga, yang jelas saya tetap di jalur ini sih. Fermentasi itu kayaknya, karena saya juga butuh, saya konsumsi juga. Kayaknya saya nggak bakalan menyerah deh. Saya pengen punya pabrik lah ya. Kita boleh lah ya mimpi yang besar. Mas. Harus dong. Jadi kalau melihat pasarnya, marketnya di luar negeri tuh Mas Ais tuh acuannya tuh sering keluar sih sebenarnya, kayak di kota di London, di Australia tuh sudah banyak pabrik-pabrik yang produksi minuman-minuman fermentasi itu yang sudah pabrikan. Dia tuh sudah mesinnya udah canggih, yang dream gitu, yang apa untuk kapasitasnya dia tuh yang sudah luar biasa banyaknya. Terus untuk bottling atau kemasan ini di botol ini itu ada alatnya yang khusus gitu. Jadi ya Allah semoga next ya gitu, semoga saya impian saya ke sini tuh tercapai. Amin. Gitu. Amin. Karena kalau mau apa usaha yang lain tuh kayak belum tentu itu bermanfaat bagi orang lain. Gitu kan. Kalau ini kan sudah saya membuktikan sendiri, sudah banyak pelanggan juga yang sudah ibaratnya sudah menjadi solusi untuk beberapa orang. Jadi saya tetap di jalur ini aja ya Allah, mungkin nanti dengan pengembangan yang lebih baik lagi kayak gitu.
1: Jadi fokus gedein anak sama ini lagi.
0: Iya, mungkin sambil ngajar juga Mas.
1: Ngajar juga ya.
0: Pengen yang ngajar.
1: Jadi visi yang mungkin yang panjang banget itu apa sih dari Mbak Asti?
0: Visi yang sangat panjang itu tadi, satu punya ini pabrik
1: ya,
0: dan sabun ini juga nanti saya pabrikan juga, tapi nggak muluk-muluk yang industri, kan ada pabrik kelas B itu ya Mas ya, untuk sabun itu yang kecil-kecilan aja, yang penting saya bisa produksinya lebih banyak lagi, jadi bisa menjangkau ke market yang lebih luas lagi, dan sudah BPOM itu. Bismillah.
1: Menikah ada kepikiran gak? Menikah lagi gitu?
0: Menikah kepikiran gak ya? Saat ini belum
1: ya. Rata-rata kalau udah perempuan udah kayak udah berpisah itu udah jarang, ada juga yang iya tapi
0: iya. Kebanyakan gak kan Mas?
1: Ada juga yang gak, tapi kalau laki-laki selalu iya.
0: Nah itu tanyakan kepada yang kamu.
1: Kalau laki-laki sudah jelas ya, ya. Saya tanya ke Mbak Asti.
0: Ya. Ya, kalau ya. Saya masih menikmati aja.
1: Okay.
0: Takutnya nanti berantakan lagi ini yang sudah ini Mas. Waduh, ini udah tesis nih terus bucin-bucin gitu ya. Aduh apaan sih gitu. Apa yang terlalu, apalagi sekarang aduh dengan era teknologi banyak aplikasi date gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu. Ya. Ayo dia aja temen gitu. Kamu gak pengen ini nabung ini? Ntar aku bucin-bucinan gitu udah umur segini terus biasanya umur segini tuh kalau bucin-bucinan itu norak banget gitu.
1: ada loh aku pernah ada kayak usia 60 itu bucin ada.
0: Iya benar Mas,
1: ada
0: ada sih emang.
1: Terus ada yang tanya pacarannya gimana, yang ngobrol aja gitu.
0: Bener-bener yang itu ya, berarti dia haus kasih sayang. Ya ada sih tipe yang seperti itu, tapi ya semoga saya masih tetap bisa menjaga, maksudnya di jalur yang bener aja lah ini. Loh, gedein ini.
1: Maksudnya itu jalur yang salah. Yang
0: enggak di... sih, takutnya nanti kebablasan. Gitu, jadi kalau udah ambiar itu kan waduh gini, udah tesis, produksi banyak gitu ya.
1: Mungkin setelah tesis kali.
0: Boy. Bolehlah. Bolehlah. Dengan kriteria yang berarti kalau saya udah S2 berarti yang harus
1: yang
0: S3. Iya. Atau profesor. Boy. Enggak profesor tua-tuanya.
1: Iya, kebanyakan profesor kan tua kan. Enggak
0: apa-apa yang penting duitnya banyak.
1: Enggak. Oke, closing statement dari Mbak Asti.
0: Closing statement, jadi gini, kita itu sama Allah diciptakan untuk dengan perasaan ya, dengan perasaan, dengan dikaruniai dengan otak juga. Kita tidak bisa meminta segala sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita harus menerima, senang. Jadi kalau senang itu kita bisa membuat kita semangat. Kalau misalnya kita sedih, kita bisa sedih dan gagal itu kita bisa belajar dan kita bisa lebih kuat lagi. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah dan kita harus siap menerimanya.
1: Jadi pokoknya dikembalikan aja kepada Sang Pencipta, gitu.
0: Betul.

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asfalil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faizal mu'minun al mutaqinun sadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan Allah di majlis ini untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Kamis jam 10 pagi di Masjid Arafah ini. Dan kita masih membahas tentang akhlak kepada keluarga. Kalau kemarin kita membahas tentang akhlak kepada keluarga bagian menuntut ilmu untuk keluarga, kemudian kita membahas tentang apa keutamaan ilmu yang kemarin kita sampaikan bisa menjadi referensi ketakwaan, kemudian bisa menyusun prioritas karena dalam kehidupan ini ada banyak pilihan-pilihan yang mengharuskan kita untuk memilih yang terbaik, kemudian juga memilih amalan yang paling tepat, karena meskipun amalan itu bukan amal maksiat, tapi kalau tidak tepat juga sering menjadi masalah. Nah, sekarang kita sampai kepada pembahasan termasuk ilmu membuat prioritas itu adalah menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa ketika kita membahas persoalan keluarga, mau tidak mau kita harus mengaitkannya dengan pembahasan antara surga dan neraka atau dunia dan akhirat. Gak bisa tidak. Jadi ketika nanti kita membahas tentang keluarga dan kita tidak membahas dunia akhirat, mesti akan terjadi banyak penyimpangan. Karena sudah saya sampaikan bahwa perbuatan yang dianggap baik oleh orang yang pengen bersenang-senang di dunia dengan perbuatan yang dianggap baik oleh orang yang ingin selamat di akhirat itu berbeda. Berbeda. Orang yang pengen selamat di akhirat itu kadang-kadang perbuatan baiknya tidak harus secara langsung dibalas di dunia kok. Ya, Anda bantu pesantren saya dengan kotak sedekah subuh itu mungkin secara duniawi tidak langsung dapat kok. Tapi karena Anda meyakini itu insya Allah jadi amal sedekah jariah kalau nanti pesantrennya disambut masyarakat, masih tetap dipakai untuk kebaikan, Anda tetap akan mendapatkan pahalanya kok. Sementara orang yang ingin baik di dunia kan gak percaya kepada akhirat. Jadi kalau mengeluarkan uang ya pada wilayah yang harus bisa langsung dinikmati. Ya pada makanan yang langsung bisa dimakan, pakaian yang langsung bisa dipakai, mobil yang langsung bisa digunakan. Jadi melakukan sesuatu yang nanti itu bagi orang pecinta dunia itu gak bisa. Kan sudah saya sampaikan slogan mereka, kalau tidak sekarang kapan lagi? Karena mereka tidak punya hari esok itu gak percaya. Bagi orang yang rindu untuk selamat di akhirat, dua rakaat sebelum subuh aja dijaga hati-hati agar bagaimana tidak hanya sholat subuh, tapi bisa berkesempatan melaksanakan dua rakaat sebelum subuh karena itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sedangkan bagi yang tidak percaya kepada akhirat, subuhnya saja dianggap tidak penting. Yang penting ada uang buat makan, buat beli baju, buat jalan-jalan. Karena itu maka kita ketika membahas tentang keluarga, demikian kita kaitkan dengan surga dan neraka, dan memang ayat-ayatnya begitu. Ku anfusakum walikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka misalnya. Itu akan
2: memandu kita untuk memilih perbuatan-perbuatan apa yang akan kita lakukan dalam berumah tangga itu apa. Bukan sekedar yang penting senang, yang penting tercukupi kebutuhan makan minumnya, bukan. Tapi bekal amal soleh menghadap Allah juga tambah atau tidak dalam pernikahan itu. Nah, ternyata dalam rumus Islam, ketika rumah tangga itu dibahas harus melibatkan pembahasan tentang akhirat, ya ini harus seimbang. Karena pada prakteknya ada juga orang-orang yang nanti rumah tangganya diarahkan ke akhirat, tapi betul-betul di dunia itu menderita gitu loh. Sholat terus, puasa terus, itu tidak buruk. Pengajian terus tidak buruk. Tapi kalau kemudian lemah di dalam mencari nafkah, itu menjadi buruk. Karena istrinya cerita kemana-mana, kalau tadi sahurnya enggak layak, bukanya enggak layak, sehingga dengan cerita itu akhirnya mengundang teman-temannya untuk bersimpati terus bantu. Dia bisa makan tapi dengan bantuan orang lain, itu kan sebenarnya tidak mandiri secara Islam. Ya, nanti kalau anaknya mau masuk sekolah bingung, pengennya nyekolahkan sekolah yang bagus tapi enggak ada dana dan enggak ada biaya, akhirnya datang ke yayasan agar anaknya mendapatkan keringanan. Enggak apa-apa. Kalau cuma satu, lah ini anaknya lima minta keringanan semua. Dan bodoh-bodoh semua gitu loh. Kan yang minta keringanan itu yang pinter misalnya gitu kan. Wes bodoh, di keringanan mangane oke-oke, Allahu Akbar. Ya bukan itu tidak boleh, tapi bagaimanapun itu tidak menaikkan izzah, tidak menaikkan harga diri kita di hadapan orang lain. Ada orang-orang yang tadi sibuk mencari akhirat tapi sampai melupakan dunia itu ada. Maka harus seimbang. Jangan sampai kita terjebak pada dunia yang sementara, tapi juga jangan akhirat kita utamakan sampai kita tidak berjuang di dunia. Karena pada dasarnya amal-amal soleh kita di dunia itulah yang nanti menjadi soleh juga di akhirat. Justru kalau orang itu pengen selamat di akhirat, dia harus menjadi orang soleh di dunia. Nah, sekarang kita, dan itu harus pakai ilmu. Anda akan menemukan orang-orang model begitu, yang terlalu cenderung kepada dunia sampai enggak bahas akhirat, yang terlalu cenderung akhirat sampai enggak bahas dunia, itu Anda akan menemukan itu. Anda mungkin punya teman dua model ini, ada juga gitu. Oke, kita masuk ke sini. Dalam konteks menyeimbangkan dunia dan akhirat, maka cara berpikirnya adalah akhirat dulu. Gimana kita selamat sampai di akhirat dulu, itu dulu. Jadi ketika kita nanti membahas tentang akhirat, dunia pasti akan katut. Kenapa? Karena untuk sukses di akhirat, kita harus melakukan amal soleh di dunia. Jadi kalau orang fokus pada akhirat, harusnya dunianya akan ikut. Tapi kalau orang mendahulukan dunia, mungkin akhirnya lupa. Perhatikan ayatnya, surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Wabtaghi, carilah. Ya, carilah. Fima ataqallahu darul akhirah. Pada apa yang telah Allah karuniakan kepadamu, darul akhirah, kebahagiaan dan negeri akhirat. Jadi kamu itu diberi karunia oleh Allah. Mata, telinga, tangan, kaki, hidung, kesehatan badan, kemudian rezeki. Kamu diberi oleh Allah. Nah, pada apa yang diberikan Allah itu, carilah kebahagiaan akhiratmu. Jadi ini di sini ternyata apa yang Allah anugerahkan kepada kita di dunia ini, coba gunakan itu untuk mencari akhiratmu. Ya, jadi di sini logika berpikirnya adalah akhirat diutamakan. Wabtaghi fima ataqallaha fima ataqallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah karuniakan kepadamu kebahagiaan akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu melupakan bagianmu. Nasib di sini artinya bagian. Ya. Bagianmu di dunia, jangan kamu melupakan bagianmu di dunia ini. Di dunia itu ada kenikmatan-kenikmatan juga. Dan kenikmatan-kenikmatan dunia itu banyak yang halal. Gak apa-apa dong menikmati dunia. Memang Yang penting kan halal dan seimbang. Itu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah kamu membuat kerusakan di dunia. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, jadi rumusnya adalah akhirat nomor satu. Kamu diberi Allah rezeki, kenikmatan hidup. Kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar, kamu bisa berjalan, kamu bisa memegang, badanmu sehat, kamu ada uang. Gunakan apa yang Allah berikan kepadamu itu untuk mendapatkan kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan melupakan bagianmu di dunia ini. Maka kalau pakai rumus ayat ini berarti ketika membahas antara dunia akhirat itu bahasnya malah akhirat dulu. Nanti kalau akhiratnya dapat, ayatnya mengatakan jangan melupakan bagianmu di dunia. Aku pengen selamat di akhirat. Mulane nek karo bojoku ngladeni wong gol ganjaran iki ngladeni bojoku entuk besok mlebu swarga kok. Sholat, dijak turu bojone tetap sholat. Malah ora entuk ganjaran ngono kuwi gitu loh. Makanya kalau bapak-bapak itu kalau masuk surga, makanya apa? Nyari nafkah. Menafkahi istri itu yang mendapatkan bapak dapat pahala. Ora jenggoten yang pengajian malah bojone sing kon kerja. Ora ngono gitu loh. Jadi cara berpikirnya begitu dalam Islam. Justru karena kita pengen dapat pahala di akhirat, itulah kita berbuat baik di dunia ini. Saya dulu pernah mengatakan bahwa untuk membuat rumah tangga itu seimbang, agar antara suami dan istri itu tidak saling menyakiti, tidak saling merugikan, tidak saling mendolimi, maka dibuatlah konsep hak dan kewajiban. Suami punya kewajiban di mana itu menjadi hak istri, istri punya kewajiban di mana itu menjadi hak suami. Cara mencari pahala, cara mencari kesuksesan akhirat dengan berkeluarga, berarti bagi laki-laki adalah kerjakanlah kewajibanmu sebagai laki-laki sebaik mungkin. Kewajiban suami memimpin, pimpinlah sebaik mungkin. Hari-hari ini saya ketemu dengan banyak perempuan yang datang konsultasi korban dari ketidakmampuan laki-laki memimpin. Yang belum menikah mungkin belum bisa membayangkan bagaimana laki-laki tampan, gagah, tapi gak bisa mimpin, itu nyatanya sek di hati. Anda belum bayangkan, Anda cuma lihat matamu memalingkan aku dari duniaku gitu loh, senyummu membuat aku mabuk kepayang gitu ya. Akhirnya Anda melihat kalau sosok tampan ku serahkan jiwa raga padamu, ngono kuwi bae cah SMP kuwi kaya ngono kuwi. Nanti begitu Anda sudah nikah sama dia, Anda tidak diarahkan. Bahkan Anda perempuan itu sudah tidak diarahkan, jadi suaminya itu cuma diem. Jadi enggak pernah ngomong tentang kamu harus begini enggak pernah. Ya cuma makan, kerja, pulang, tidur, makan, kerja, pulang, tidur. Jadi istri itu merasa, aku harus bagaimana ya? Tidak ada arahan dari suami. Nah pada satu kesempatan dia harus mengambil keputusan, dan ketika suami tidak memutuskan, dia putuskan sendiri. Dan ketika suami tahu keputusan itu, nyalah ke. Bagaimana untuk menukui? Dan nek arah itu mbok ngomong. Beri aku panduan, rambu-rambu. Sebagai istri aku bolehnya melakukan apa, tidak bolehnya melakukan apa. Itu tidak diarahkan diem, tapi kalau dia melakukan bertahan, disalah. Ya. Capek saya Ustaz seperti ini. Sekali lagi yang belum menikah, belum terkena dampak-dampak kegagalan memimpin itu. Tapi ya saya betul-betul menemukan beberapa minggu terakhir ini banyak perempuan-perempuan yang datang kepada saya untuk konsultasi. Itu masalah yang paling banyak adalah masalah ketidakmampuan suami memimpin. Ada yang tinggal bersama mertua, tidak punya privasi, tidak punya. Tidak ada sekat, tidak ada apa. Itu mulai dari makan yang dimakan anaknya, nonton TV boleh atau tidak, terus kemudian acara-acara yang lain. Itu yang menemukan Bunda Ratu ini. Sehingga dia merasa tidak bebas. Termasuk ketika Bunda Ratu melakukan tindakan-tindakan menurut dia itu menyakitkan hati. Mulai merendahkan, karena waktu itu masih miskin. Jadi ngopo tuh anak udah tak nikah karo kowe. Jadi kayaknya itu saya itu kayak apa beban dalam hidup keluarga suami saya gitu. Terus akhirnya dia ngomong sama suaminya, "Mas, aku kira cocok karo ibumu." Suaminya cuma ngomong, "Ya jenenge ya sabar, mbokku ya pancen ngono kuwi, kok orang ora sabaran." Bukan soal sabarnya. Ngomong aja enggak bisa, Ustaz. Karena itu bangunannya bangunan Jawa. Jadi kalau saya ngomong sama suami, Bunda Ratu juga dengar apa yang saya omongkan. Maka saya bilang sama suami, "Mas, anu ya, gawe omah dhewe wae, ora manggon sak omah." Kata suaminya, "Ora iso. Iki ki jatahku sesuk, nek mbokku mati ki dadi milikku, dadi kita harus tinggal di sini." Akhirnya dia, "Ustaz, gimana kalau saya bangun rumah sini kemudian saya pergi meninggalkan rumah itu? Apakah saya terlalu berlebihan minta kepada suami agar kami pergi rumah itu?" "Enggak berlebihan, Mbak. Harusnya kamu enggak minta pun suami memberikan. Nek suamimu muda." "Lah terus apakah saya harus bangun rumah sendiri?" "Enggak," saya bilang. "Kenapa?" "Lah kowe bangun omah nek gur cedak sak desa terus Bunda Ratu yo gur wirawiri niliki putune negur kowe yo padha intervensi tetap jalan. Karena masalah aslinya bukan karena kamu tinggal satu rumah dengan Bunda Ratu nenek sihir binti lampir itu gitu loh. Masalahnya bukan karena kamu tinggal satu rumah dengan dia, Mbak. Lah apa, Ustaz? Masalahnya suamimu tidak tegas sebagai pemimpin. Kamu tinggal di situ, nek betul-betul disekat. Kamu punya dapur sendiri, kamu punya kamar sendiri. Kalau kamu masuk bisa ditutup, dikunci. Bisa kok. Tapi kamu pisah dengan orang tua, terus kemudian ternyata cuma satu kampung, orang suamimu dari kayak gitu, dia bisa saja kok alasannya nilai ibu itu tetap datang. Dan maaf, Mbak, itu orang tua yang tidak baik menurutmu, tapi di mata masyarakat dia orang baik loh. Kan Anda ya, mertua itu tidak bagi menantunya, tapi ya ke tetangga-tetangga dia orang baik kok. Dia bisa menciptakan berita yang tidak baik tentang kamu. Mantu tidak tahu diri, kari manggon, datang bangun rumah dewe, aku istu malah ragel ngopeni, padahal sombeng rumah ini dati rumah dewe. Lah itu nek sak desa nganggep ibu mertuamu bukan orang jelek, termakan omongan seperti itu. Jadi intinya apa? Dadekno bojomu laki-laki yang bisa ngambil keputusan. "Gak bisa, Ustaz, suami saya lalala, pinter golek duit. Ning nek masalah ngono kuwi ora iso ngrampungi. Dia saya sudah kayak stres, Ustaz." Nah, itu yang belum nikah-nikah itu ora iso mbayangke. Wong bagus nganyelke ora iso mbayangke. Gitu loh. Bagi yang sudah nikah bisa mbayangke, enggak ganteng nganyelke, cantik jengkelke itu banyak. Nah, itu nanti ketemunya kasus-kasus itu kan di ruang-ruang konsultasi, akhirnya keluar kisah-kisah seperti ini. Menderita, padahal rumahnya bagus, punya mobil, ya bajunya bagus dan macam, tapi menderita. Kenapa? Gagal mengambil keputusan. Oke. Jadi, sekarang kita akan

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
2: Dari Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada siang hari, dan dia membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada malam hari sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Muslim.
0: RDS FM. وَأَخَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar. Kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya berdengar.

Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 747.

Ya, kemudian pendengar ada Ude Fadila, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di Ude Fadila, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat listrik, juga menyediakan bahan-bahan bangunan pendengar. Ude Fadila sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa. Batas kota Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta ke arah selatan, kanan jalan pendengar ya. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silakan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Ude Fadila, Anda pesan, kami siap antar.

0: Ya, informasi berikutnya pendengar, ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama, satu ambulans, seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi, Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.
1: He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer, ya. Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853-11-666-665.

Ya, kita jeda terlebih dahulu. Mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini, nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

hati yang mati adalah tidak bersedih ketika kita melewatkan momen-momen ketaatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan waktu untuk mengerjakan sholat, maka kita melewatkannya begitu saja. Ketika kita diberi kesempatan bersedekah atau berzakat, maka kita membiarkannya. Ketika kita diberi kesempatan menunaikan haji, maka kita melalaikannya. Dan masih banyak lagi contoh ibadah yang kita lewatkan, padahal kesempatan itu sudah ada di depan mata. Kematian hati yang dimaksud adalah tidak adanya rasa cinta kepadanya, rasa rindu menghampirinya, dan ingin selalu bermunajat hanya kepadanya. Jikalau ini dibiarkan, maka akan mencapai tingkat kronis yang membuat kita tidak sensitif lagi dengan kemaksiatan dan ketaatan. Jikalau hati sudah mati, maka kita tidak akan menyesal ketika berzina, atau mencuri, atau membunuh, atau perbuatan maksiat lainnya. Hati kita sudah mati dan tidak ada lagi cahaya keimanan. Keadaan seperti ini merupakan tanda bahwa kita berada di jurang kekufuran. Saudaraku, mari kita selamatkan diri kita segera.

0: Kafu. Dia Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga, di kesempatan kali ini pendengar kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini berengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya berengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium. Ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo pendengar. Tepatnya di barat balai desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813-9375-2512.
1: Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves them.
0: Ya, berikutnya pendengar ada sabun cuci Safnadif ya. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo pendengar. Untuk produk dan keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

Ya, mendengar bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Ada Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah berengar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Ya, berikutnya pendengar ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik, serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081825 6167 atau di nomor 081227 070775. For the moon and the stars, praising all day forward. Dan informasi terakhir, pendengar, ada Mus'ab Collection melayani Open PEPO. Busana muslim dan muslimah, dewasa ataupun anak-anak, pendengar. Dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak, pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab, pendengar ya, di nomor 085728608924 beralamat di belakang Alfamart Banyuwangi Banjarsari Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi pendengar ya untuk informasi niaga, RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di lain kesempatan, pendengar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar dari Tuhan kembali menyapa anda di kesempatan siang kali ini, tentunya masih dalam program RDS Salam Silaturahim ya, di edisi hari apa ini pendengar? Hari Sabtu, hari yang ke 5 ya, di bulan Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah pendengar ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati siang hari ini pendengar ya, dalam keadaan sehat dan penuh nikmat. Alhamdulillah. Pendengar RDS dimanapun anda berada, bagaimanakah kabar anda di kesempatan kali ini? Semoga kabar baik ya, yang sedang bekerja dimudahkan urusannya, yang sedang menjalankan usaha dilancarkan rezekinya, dan yang sedang belajar ya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya pendengar RDS FM dimanapun anda berada, kalau kita mendengar kata tokoh hebat ya, biasanya yang terlintas dalam pikiran kita itu mungkin para ulama besar, mungkin juga para pemimpin-pemimpin yang bijaksana ya, yang dapat memimpin rakyat-rakyatnya dengan bagus, atau mungkin orang-orang yang telah mencapai kesuksesan yang luar biasa. Tapi pernahkah kita berpikir pendengar ya, bahwa banyak tokoh besar dalam sejarah Islam yang ternyata memulai perjalanan mereka saat masih sangat muda. Mereka bukan lahir sebagai orang hebat, mereka juga bukan langsung menjadi ulama, mereka juga bukan langsung untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat dan tangguh. Mereka juga pernah menjadi anak-anak.

dan remaja seperti kita. Pendengar, bedanya mereka memanfaatkan masa muda mereka untuk sesuatu yang luar biasa. Dan siang hari ini pendengar, kita akan mengajak Anda semuanya ya untuk menjelajahi kisah-kisah inspiratif dengan tema masih muda tapi sudah luar biasa. Karena usia muda bukan alasan untuk menunda kebaikan. Itu benar ya. Untuk tema kita di kesempatan siang kali ini, dari Anda yang ingin bergabung, saya tunggu bersamaan Anda ya. 081-226-170-777. SMS ataupun di WhatsApp dan juga di telepon GSM juga bisa mendengar. Silakan nanti sampai 14:30 kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini, pendengar. Dan untuk mengawali kebersamaan kita semuanya di program Salam Silaturahim kali ini, seperti biasanya akan diputarkan terlebih dahulu sebuah nasyid. Dan kali ini saya pilihkan nasyid dari Maher Zain dengan judul Latah Zain. Kita akan simak bersama mendengar di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Ia adalah ipar dari Abdullah bin Amr bin Haram. Karena menjadi suami dari saudara perempuan Hindun binti Amr, Ibnu Jamuh merupakan salah seorang tokoh penduduk Madinah dan salah seorang pemimpin Bani Salamah. Ia didahului masuk Islam oleh putranya, Mu'ad bin Amr, yang termasuk kelompok 70 peserta Bai'ah Aqabah. Bersama sahabatnya Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Amr ini menyebarkan agama Islam di kalangan penduduk Madinah dengan keberanian luar biasa sebagai layaknya pemuda mukmin yang gagah perwira. Telah menjadi kebiasaan bagi golongan bangsawan di Madinah menyediakan di rumah masing-masing salinan berhala-berhala besar yang terdapat di tempat-tempat pemujaan umum yang dikunjungi oleh orang banyak. Maka sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang bangsawan dan pemimpin, Amr bin Jamuh juga mendirikan berhala di rumahnya yang dinamakan Manaf. Putranya, Mu'ad bin Amr, bersama temannya Mu'ad bin Jabal telah bermufakat akan menjadikan berhala di rumah bapaknya itu sebagai barang permainan dan penghinaan. Di waktu malam mereka menyelinap ke dalam rumah, lain mengambil berhala itu dan membuangnya ke dalam lubang yang biasa digunakan manusia untuk membuang hajatnya. Pagi harinya, Amr tidak melihat Manaf berada di tempatnya yang biasa. Maka dicarinyalah berhala itu dan akhirnya ditemukannya di tempat pembuangan hajat. Bukan main marahnya Amr. Kemudian dicuci dan dibersihkannya berhala itu dan dibelinya wangi-wangian. Malam berikutnya, berdua Mu'ad bin Amr dan Mu'ad bin Jabal memperlakukan berhala itu seperti pada malam sebelumnya. Demikianlah pula pada malam-malam selanjutnya. Dan akhirnya, setelah merasa bosan, Amr mengambil pedangnya lalu menaruhnya di leher Manaf sambil berkata, "Jika kamu betul-betul dapat memberikan kebaikan, berusahalah untuk mempertahankan dirimu." Pagi-pagi keesokan harinya, Amr tidak menemukan berhalanya di tempat biasa, tetapi ditemukannya di tempat pembuangan hajat. Dan tidak sendirian, berhala itu terikat bersama bangkai seekor anjing dengan tali yang kuat. Selagi ia dalam keheranan, kekecewaan, serta amarah, tiba-tiba datanglah di tempatnya itu beberapa orang bangsawan Madinah yang telah masuk Islam, sambil menunjuk kepada berhala yang tergeletak tidak berdaya dan terikat pada bangkai anjing itu. Mereka mengajak akal, budi, dan hati nurani Amr bin Jamuh untuk berdialog serta membeberkan kepadanya perihal Tuhan yang sesungguhnya, yang maha agung lagi maha tinggi, yang tidak satupun yang menyamainya. Begitupun tentang Muhammad SAW, orang yang jujur dan terpercaya, yang muncul di arena kehidupan ini untuk memberi, bukan untuk menerima, untuk memberi petunjuk dan bukan untuk menyesatkan, dan mengenai agama Islam yang datang untuk membebaskan manusia dari belenggu, segala macam belenggu, dan menghidupkan pada mereka ruh Allah serta menerangi dalam hati mereka dengan cahayanya. Maka dalam beberapa saat Amr telah menemukan dirinya dan harapannya. Beberapa saat kemudian ia pergi, dibersihkannya pakaian dan badannya, lalu memakai minyak wangi dan merapikan diri. Kemudian dengan kening tegak dan jiwa bersinar, ia pergi untuk baiat kepada Nabi terakhir dan menempati kedudukannya di warisan orang-orang beriman. Mungkin ada yang bertanya, kenapa orang-orang seperti Amr ibn Jamuh yang merupakan pemimpin dan bangsawan di kalangan suku bangsanya, kenapa mereka sampai mempercayai berhala-berhala itu sedemikian rupa? Kenapa akal fikiran mereka tak dapat menghindarkan diri dari kekebalan dan ketololan itu? Dan kenapa sekarang ini, setelah mereka menganut Islam dan memberikan pengorbanan, kita menganggap mereka sebagai orang-orang besar? Di masa sekarang ini, pertanyaan seperti itu mudah saja timbul. Karena bagi anak kecil sekalipun, tak masuk dalam akalnya akan mendirikan di rumahnya barang-barang yang terbuat dari kayu lalu disembahnya. Walaupun masih ada para ilmuwan yang menyembah patung, tetapi di zaman yang silam, kecenderungan-kecenderungan manusia terbuka luas untuk menerima perbuatan-perbuatan aneh seperti itu, di mana kecerdasan dan daya pikir mereka tiada berdaya menghadapi arus tradisi kuno tersebut. Allah Alam.
1: An Abi Dharrin Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
2: Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah engkau di mana saja engkau berada dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya, serta pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan.
3: RDSFM.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS di manapun Anda berada, kita lanjutkan kembali persamaan kita dalam program Salam Silaturahim di kesempatan kali ini bersama dengan Ridwan menemani Anda hingga nanti pukul 2:30 sore dengan insyaallah ya. Dengar ya, untuk tema pembahasan kita di kesempatan kali ini yaitu masih muda tapi sudah luar biasa ya. Mari kita bayangkan sejenak suasana kota Makkah lebih dari 1400 tahun yang lalu, pendengar, saat Islam belum diterima oleh banyak orang. Bahkan orang yang masuk Islam harus siap menghadapi ejekan, tekanan, juga ancaman. Dalam kondisi seperti itu, ada seorang anak muda yang membuat keputusan besar. Namanya adalah Ali bin Abi Thalib, pendengar. Ali yang masih sangat muda, namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak dirinya kepada Islam ya, ia tidak menunggu sampai dewasa. Kemudian berkata, ia tidak berkata dengar nanti saja kalau saya sudah besar, dan ia tidak berkata juga nanti saya pikir-pikir dulu. Tetapi dia memilih untuk beriman, dengar, masya Allah ya. Kadang yang membedakan seorang bukan usianya tetapi keberanian mengambil keputusan yang besar, pendengar. Hari ini pun sama ya, tidak harus menunggu tua untuk memulai sholat tepat waktu, tidak harus menunggu tua untuk belajar Al-Quran, tidak harus menunggu tua untuk memperbaiki diri, pendengar. Tidak harus menunggu untuk sakit-sakit terlebih dahulu ya, karena kebaikan selalu bisa dimulai hari ini, pendengar ya. Tahukah Anda bahwasanya Ali bin Abi Thalib termasuk orang pertama yang menerima Islam dari kalangan anak muda, pendengar ya. Ini menunjukkan bahwasanya generasi muda memiliki peran penting dalam perjalanan dakwah Islam sejak awal. Kita berkaca dari keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya, di masa mudanya yang beliau berani mengambil keputusan ya, sedangkan resiko yang diterimanya itu begitu besar ya pada zamannya itu, pendengar, karena Islam masih asing di sana ya pada zaman itu, pendengar ya. Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu tidak harus menunggu ataupun menunda-nunda untuk berbuat kebaikan, pembengar, ataupun memperbaiki diri ya. Yang seperti saya sebutkan tadi, tidak harus menunggu tua terlebih dahulu untuk kita bisa sholat tepat waktu, tidak harus menunggu tua terlebih dahulu untuk kita bisa belajar Al-Quran ya. Dan tidak harus menunggu tua dulu untuk bisa memperbaiki diri. Kalau bisa sekarang kita mulai, kenapa harus kita tunda-tunda waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, pendengar ya. Dan untuk undian semangat di kesempatan kali ini, yang pertama dari Ustaz Dr. Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA dengan judul NU Cabang Nasrani. Kemudian yang kedua dari Ustaz Muhammad Faizar LC dengan judul tentang Ain, bagaimana ia bekerja. Kemudian yang ketiga dari Ustaz Budi Azhari LC, wakaf membiayai peradaban. Yang ketiga, yang keempat dari Ustaz Buya Yahya, hukum merokok. Itu mendengar yang bisa direquest di kesempatan siang kali ini untuk untian semangatnya. Dan kita akan coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp nih, dari siapa, di mana ya. Iya, perlu juga Anda ketahui, pendengar ya, bahwasannya ini sering sekali untuk pemadaman listrik ya. Jadi kalau enggak pas apa namanya siaran juga kita kadang terbentur kalau listriknya mati, pendengar ya. Tadi juga sempat kita mengalami mati listrik kemarin juga, karena enggak tahu ya sebabnya apa, pendengar ya. Kita kok belakangan ini sering juga mati listrik ya, yang menyebabkan siaran kita juga enggak maksimal ya, terputus, karena memang seluruh perangkat yang kita gunakan ini menggunakan listrik, pendengar. Sedangkan di studio yang baru ini tidak memungkinkan untuk menggunakan mesin genset seperti yang dulu di kantor lama, pendengar, karena kita berada di
sebuah perumahan pendengar ya. Takutnya kalau kita menyalakan genset juga mengganggu warga sekitar. Tidak seperti yang kantor dulu, itu memang apa namanya memungkinkan untuk kita menggunakan alat seperti genset. Jadi kalau RDS sedang ya nggak siaran atau mati, mungkin ya itu pas ada pemadaman listrik secara bergantian, katanya seperti itu pendengar ya. Jadi mohon dimaklumi pendengar ya. Kita akan bacakan ini yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Ini dari Karanganyar. Alhamdulillah sehat ya. Semoga sehat selalu dan sukses dunia akhirat. Kayaknya masih semangat banget nih ya Mas ya. Oh, insya Allah masih semangat ini karena di akhir pekan ya. Akhir pekan biasanya semangat ya. Ya enggak akhir pekan juga mendengar ya. Setiap hari semangat ya, setiap hari semangat kok ya. Mas gimana cuaca di sana? Cuaca di sini panas terik ya. Di sini panas-panas tapi belum muncul musim yang lain. Oh, musim mangga ini ya kayaknya. Mau musim mangga ya. Mas kemarin ADS kenapa mati ya? Iya, ini yang saya katakan tadi bahwasanya ada pemadaman listrik secara bergilir katanya, dan ternyata di RDS kok kena terus ya. Mati terus ya. Enggak tahu juga, kita juga enggak bisa gimana-gimana lagi ya. Kalau ya kalau listriknya sudah mati ya sudah. Mau gimana lagi? Enggak ada pilihan yang lainnya. Kita hanya bisa menunggu karena perangkat kita juga menggunakan listrik semuanya ya. Terus itu penyiarnya kok dua aja, yang lain kemananya? Nanya aja Mas. Yang lain mungkin belum bisa siaran lagi karena kesibukannya masing-masing ya. Mungkin di suatu saat akan ada kesempatan untuk semua penyiar RDS bisa siaran lagi ya. Karena memang dari dulu di RDS itu penyiarnya kan nggak tetap ya pendengar ya, nggak maksudnya nggak kantor terus gitu ya. Landilalah ini kok ya sudah ada kesibukan masing-masing, jadi ini yang ditugaskan yang yang bisa ya, yang ditanya yang bisa insya Allah untuk siap bertugas di hari-hari itu ya. Gitu ceritanya. Mas mau nitip salam aja buat Laila, pendengar RDS angkatanku yang mau naik tingkat mondoknya, naik kelas ya. Keluarga, kerabat, temanku semuanya. Semoga sehat selalu, bagaimana sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dapat berkah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama buat para penyiar RDS di manapun mereka berada, semoga sehat walafiat, sukses selalu, diberikan kesempatan kelancaran rezeki oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mas mau request nasyid Mahkota Cahaya. Kalau enggak ada dari Maher Zain. Allahi Allah kia karu. Kalau belum nemu juga ganti nasyid The Power. Itu aja Mas. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi selalu, sukses dunia akhirat kelak, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan RDS semoga sukses, maju, ramai, sehat dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu aja Mas. Jangan lupa diputerinnya Mas ya. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk doanya ya dari Anda pendengar yang dari Karanganyar sudah mendoakan kita semuanya, dan semoga doa yang baik juga berbalik kepada yang mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Kita ke nasyid terlebih dahulu ya. Allah kia karo dari Maher Zain untuk yang nasyid yang apa tadi? Mahkota Cahaya, coba nanti tak searchingnya dulu di tempat lainnya, mungkin bisa ketemu ya. Bila nanti ketemu ada kesempatan nanti akan diputarkan. Tapi kalau nggak ketemu ya, insya Allah nggak apa-apa ya. Request nasihat lainnya aja. Ini saya putarkan dari Maher Zain. Allahi
Allah Kia Karo di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat selesai melaksanakan salat berjamaah, Umar bin Khattab, salah satu sahabat dekat Rasul yang berada di saf depan, merasa terganggu pikirannya. Setiap gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat terasa berat dan sukar. Terdengar bebunyian yang sedemikian mencolok, seolah persendian beliau saling bergesekan satu sama lain. Salat kali ini pun terasa lebih lama dari biasanya. Usai salat, Umar radhiyallahu anhu yang begitu khawatir dengan kondisi Rasulullah mendatangi beliau. Dengan hati-hati Umar duduk di sisi beliau, yang serta-merta beliau sambut dengan senyuman. "Ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah engkau sedang menanggung penderitaan yang sangat berat. Sakitkah engkau ya Rasul?" tanya Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum sambil menggeleng. "Tidak wahai Umar, alhamdulillah aku sehat. Mengapa setiap kali engkau menggerakkan tubuhmu, kami mendengar seolah-olah sendi tubuhmu saling bergesekan?" Umar memperlihatkan ekspresi wajah prihatin, penuh kasih sayang dan khawatir. "Kami yakin engkau sedang sakit wahai Rasul." Meskipun kondisinya agak lemah dan agak pucat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tetap tersenyum. Sepertinya berupaya menjadi pelipur lara dari sesuatu yang tidak beliau katakan, meskipun kepada Umar, sahabat dekatnya. Karena jawaban "tidak" atau "aku baik-baik saja" beliau rasakan sudah tidak mencukupi lagi, maka kemudian Rasulullah mengangkat jubahnya hingga bagian perut beliau terlihat nyata. Seketika Umar dan sahabat terpana. Tampak perut beliau begitu kempis. Perut itu dililit oleh kain yang membuntal berisi kerikil-kerikil. Kerikil-kerikil yang menimbulkan suara berisik ketika mengimami sholat. Kerikil-kerikil yang memancing keingintahuan Umar dan menyangka beliau sedang dalam kondisi sakit serius. "Ya Rasul, apakah jika engkau mengatakan sedang lapar dan tidak punya makanan, kami tidak akan menyediakan dan menyiapkannya untuk engkau?" kata Umar bergetar oleh rasa iba dan penyesalan. Beliau menutup kembali perutnya dengan helai jubahnya, seraya menatap Umar dengan tatapan penuh pancaran cinta yang utuh. "Tidak wahai Umar, aku tahu apapun akan kalian korbankan demi aku. Akan tetapi, apa yang akan aku katakan di hadapan Allah nanti jika sebagai pemimpin aku menjadi beban bagi umatku?" Beliau mengedarkan pandangan kepada para sahabatnya yang lain, seraya berkata, "Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah dari Allah untukku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia, terlebih di akhirat." Subhanallah, siapapun yang mendengar kalimat beliau seketika terdiam. Ada yang berdenyar merambat ke bola mata mereka, beberapa terisak haru. Umar maklum bahwa dia tidak akan sanggup melangkah lebih jauh, memaksa beliau untuk mengikuti keinginannya. Maha suci Allah yang telah mengutus seorang pemimpin yang begitu mulia akhlak dan perkataannya. Alangkah rindunya kita kepada pemimpin sebijaksana beliau yang tidak mau membebani umatnya. Kelak, pemimpin seperti inilah yang akan dinaungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan selain dari naungannya. Wallahu a'lam bishawab.

0: sabaran jamin. Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Kita balik lagi mendengar ya di kesempatan kali ini, masih bersama dengan Ridwan menemani Anda semuanya hingga nanti pukul 2:30 sore mendengar ya. Kita akan bacakan lagi, tadi kita sudah bacakan dari keberanian Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua ini akan saya bacakan dari Usamah bin Zaid ya. Mendengar seperti apa? Bahwasannya pernahkah Anda mendengar ya, pendengar ya, untuk kalimat kamu masih terlalu muda. Mungkin banyak yang pernah mendengarnya, namun Islam mengajarkan bahwasannya manusia di usia muda itu bukan penghalang untuk berkarya. Salah satu buktinya adalah kisah dari Usamah bin Zaid, mendengar ya. Di usia yang masih sangat muda, beliau dipercaya untuk menjadi pemimpin pasukan yang besar, mendengar ya. Bayangkan ada orang-orang yang lebih tua, lebih berpengalaman, namun Rasulullah SAW tetap memberikan kepercayaan kepadanya. Mengapa? Karena yang dilihat bukan hanya umurnya, mendengar ya, tapi kemampuan, kecakapan, dan tanggung jawab serta akhlaknya. Mendengar, kadang kita terlalu sering meremehkan anak muda, padahal banyak perubahan besar dalam sejarah justru dimulai dari mereka ya, yang muda-muda ya. Dan juga banyak penemu atau ilmuwan dari tokoh besar dunia mulai menunjukkan potensi mereka sejak usia belasan tahun, mendengar ya. Islam mengajarkan bahwa masa muda adalah salah satu nikmat yang sangat berharga yang harus dimanfaatkan dengan baik ya. Itu mendengar ya, dari Usamah bin Zaid yang sudah bisa menjadi pemimpin yang kuat ya, memimpin pasukan besar, mendengar, bahkan di usia beliau yang masih muda, mendengar. Kita juga sebagai pemuda ya, juga harus menunjukkan bahwasanya kita juga punya kualitas dan juga kemampuan untuk bisa ditunjukkan kepada orang lain, mendengar ya, bahwasanya kita ini bisa, bukan hanya sekedar angan-angan yang menggebu, mendengar ya, tapi bukti yang otentik yang bisa kita tunjukkan kepada orang lain ya, dengan hasil-hasil karya yang sudah kita buat gitu, mendengar ya. Jadi nggak harus untuk selalu di belakang yang tua, mendengar. Bahkan kalau kita sudah punya gagasan ataupun punya kepercayaan diri, jangan takut untuk mencoba, tentu dengan cara-cara yang dibenarkan ya, mendengar ya. Bukan mentang-mentang kita masih muda terus kemudian kita meremehkan orang-orang yang lebih tua dari kita, itu juga kurang baik, mendengar ya. Tadi sudah diputarkan nasyid dari Maher Zain Allah Kia Karo. Kemudian kita akan ke ini dulu, pendengar ya. Sebelum nanti nasyid lagi, kita ke jeda informasi terlebih dahulu. Nanti takutnya saya malah ditanya Mas Admin, sudah dipetul belum Mas Riwan? Wah, pelanggaran kalau belum ya. Kita akan putarkan terlebih dahulu, pendengar, simak terlebih dahulu sebelum kita menuju ke nasyid dan juga renungan serta mungkin nanti semangat ya. Kita akan simak bersama di 101,4. Jangan kemana-mana, berdengar RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Bargas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Was way too much for your enemies. Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes neng anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam bawa rodok engkau tau kang, iki serengeng ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saya ini numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
5: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
7: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
8: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Perkembangan teknologi saat ini memang sangat memudahkan manusia dalam mengakses informasi. Internet menjadi kebutuhan pokok manusia, sehingga kita sangat dimanjakan karenanya. Tapi, tahukah Anda kapan internet ini ditemukan? Ya, internet pertama kali dibuat oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA pada tahun 1969. Pada saat itu, internet masih berupa sebuah jaringan komputer yang kemudian diberi nama ARPANET. Istilah inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang populer hingga saat ini. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahro MA Al-Hafidz. Selamat mengikuti.

Ini ada pertanyaan sudah lama sekali. Pertama ya, Ustadz, apa ormas-ormas itu tidak lebih banyak mudaratnya, lebih banyak merugikan daripada menguntungkan? Entahlah ini dengan kasus apa, yang jelas memang banyaknya ungkapan-ungkapan yang membingungkan umat. Yang terakhir adalah NO, apa? NO model Nasrani apa? Bukan NO tandingan, ini lebih parah. Jadi NO bagian Nasrani, gitu ya. NO apa ya? Ini para ulama banyak yang marah. Bapak Ketua PBNU tolong hati-hati mengungkapkan ungkapan seperti ini. Panjenengan harus sadar bahwa panjenengan mengemban amanahnya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah dan para pendiri NU. Pasti tidak ada NU apa? Versi Nasrani atau apa ya? Cabang ya, NU cabang Nasrani. NU cabang Katolik. Penjenengan berdosa kepada pendiri. Wong penjenengan melakukan penyimpangan atau ya menurut kami komisi atau komite khitoh NU melanggar bahwa pengurus PBNU baik syuri maupun tanfidiyah tidak boleh mencalonkan atau dicalonkan dalam jabatan tertentu. Itu saja sudah kami mendirikan komite khitoh yang dipimpin Gus Solah. Kok ada ungkapan NU cabang Kristen itu ketemu nyanti adik-adiknya? Mohon maaf sahabat saya berharap penjenengan hati-hati karena ini adalah amanat para pendiri, para kiai dan zuriahnya masih ada di sini, banyak yang mengadu ke saya. Kan tidak ada toh, wong Islam saja yang diterima Islam ahlu sunnah wa jamaah, yang lain-lain tidak. Nah kok dicikuknya kok ADRT ini loh. Bab 2 pasal 3 itu jelas NU mengikuti ahlu sunnah wa jamaah dalam bidang tauhid adalah Imam Abdul Hasan Al-Asyari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikih Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam bidang tasawuf Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Jadi ungkapan itu walaupun guyon tidak boleh karena umat bingung. NU tidak ada yang cabang Nasrani, NU tidak ada yang cabang Katolik. Kalaupun nuansanya guyon, tolonglah tidak, yang tidak disiarkan ke umum, yang tidak diketahui oleh umat. Jadi ormas Islam apapun itu sebenarnya niatnya baik, para pendirinya niatnya baik. ADART-nya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kalau NU disebut konun asasi, itu bagus semuanya lah. Terutama yang jelas saya baca adalah yang konun asasi, yang NU bagus semuanya. Saya yakin ormas-ormas Islam yang lain juga bagus. Adalah untuk dakwah Islam. Li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah SWT. Walaupun kadang-kadang memang saya juga kurang nyaman. Kadang-kadang bentrok antar ormas ini kalau sudah menyangkut kepentingan jabatan. Memang tidak nyaman itu. Itu dulu bagus-bagus semua. Mbah Hasyim dengan Mbah Ahmad Dahlan itu sangat rukun. Kalaupun berbeda, iyalah berbeda memang, tapi rukun. Nah sekarang ini memang makin parah rebutan jabatan, rebutan kedudukan, rebutan berkat yang tidak barokah. Berkat itu barokah ya, berkat yang tidak barokah. Saya sangat-sangat berharap kepada
semua yang mendapatkan amanat untuk ngurus umat melalui ormas-ormas Islam itu sadarlah bahwa ini adalah beban amanah dan tanggung jawab berat. Jangan sampai kita berbuat berkata yang membingungkan umat atau bahkan yang menuntut pertanggungjawaban akhirat sangat berat. Moga-moga para kiai sepuh yang ada di Mustasyar maupun yang ada di Surya PBNO mengingatkan masalah ini. Saya betul bisa secara pribadi memahami, mungkin guyon, mungkin demi kelakar kedekatan, tapi tidak dalam kondisi yang pas, tidak dalam porsi yang pas. Ya, jadi moga-moga hal ini bisa dimaklumi. Tetap ormas-ormas Islam itu harusnya adalah bermanfaat untuk umat dan bermanfaat untuk dakwah Islam. Hal-hal yang negatif ya tentu harus kita sadari dan kita perbaiki, bukan hanya disadari saja tapi tidak diperbaiki, harus disadari dan diperbaiki sehingga ormas-ormas ini menenangkan, menyenangkan, menentramkan umat yang mengikuti ormas itu. Sungguh banyak sekali keluhan baik dari tokoh maupun dari umat, dan saya berharap kepada panjenengan semuanya, baik yang hadir maupun yang nonton, ikutilah para ulama soleh, para ulama yang warasatul anbiya, ulama yang bisa menjadi tuntunan, menjadi contoh, menjadi panutan, yang mendakwahkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebenarnya, saya mohon maaf sekarang ini, tokoh-tokoh muslim refernya, referensinya justru kitab suci umat lain. Lho ngono iki kan golek perkara to. Kita ini punya kitab suci Al-Qur'an yang bersih, yang murni, yang suci, yang asli. Lah ngono iki lho. Kalau panjenengan muslim, rujukannya adalah kitab suci Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama tentu hadis sahih. Bukan kitab suci umat lain kalau tidak sedang berhadapan dengan umat lain. Wong sudah belajar agama sejak kecil, ndak ngertikah bagaimana kedudukan kitab suci umat lain menurut umat Islam. Kita harus menghormati orangnya, menghargai agamanya, tapi jangan mencampur ajaran agama ini.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Lanjut lagi pendengar ya, kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini. Berikutnya yaitu pendengar ya, sekarang mari kita mengenal sosok ini yang luar biasa, yaitu Imam Syafi'i pendengar, di mana beliau hidup dalam kondisi yang sangat sederhana, tidak memiliki kemudahan seperti yang kita miliki sekarang ya. Tidak ada internet, tidak ada perpustakaan digital, dan juga tidak ada aplikasi berbasis untuk belajar pendengar ya. Tetapi semangat belajarnya sangat luar biasa pendengar ya. Karena

kita belajar bahwasanya terkadang satu kekurangan itu pendengar ya, ataupun kesederhanaan justru membuat pemantik bagi diri kita untuk bagaimana kita bisa menggapai tujuan impian kita pendengar ya. Dan kadang kemudahan ataupun fasilitas itu membutakan diri kita sehingga kita terlena untuk berleha-leha dalam menggapai tujuan dan juga impian kita. Itu pendengar ya. Menurut saya seperti itu. Dan kita akan ke nasyid lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini saya pilihkan nasyid dari siapa ya? Tadi sudah dari Maherzen. Kita ke nasyid Ya Kuluban dari Abdullah Al-Sinani di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Menjaga perasaan orang lain adalah bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang beriman. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Ada kehalusan dalam diri manusia yang tidak selalu tampak, tetapi terasa dalam setiap interaksi. Ia hadir dalam cara seseorang memilih kata, dalam cara ia menahan diri, dalam cara ia memperlakukan orang lain.

0: lain dengan penuh kehati-hatian. Kehalusan itu bukan sekedar sopan santun, tetapi cerminan dari hati yang hidup, yang peka terhadap rasa, yang tidak ingin melukai meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di tengah dunia yang sering keras dan terburu-buru, kepekaan semacam ini menjadi sesuatu yang langka sekaligus berharga. Dalam kehidupan sosial, menjaga perasaan orang lain sering dianggap sebagai kelembutan yang biasa saja. Namun secara psikologis, itu adalah tanda kecerdasan emosional yang tinggi, kemampuan untuk memahami tanpa harus dijelaskan. Secara filosofis, ia menunjukkan kedalaman jiwa bahwa seseorang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menyadari keberadaan orang lain sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Dari sini muncul kesadaran yang indah bahwa kehalusan dalam menjaga perasaan bukanlah kelemahan, melainkan kemuliaan yang tidak semua orang mampu miliki.
1: Kepekaan adalah bentuk perhatian yang paling tulus. Seseorang yang mampu merasakan apa yang tidak diucapkan sedang memberi perhatian yang lebih dalam. Dari sini, menjaga perasaan bukan sekedar tindakan, tetapi bentuk kasih yang lahir dari pemahaman yang halus. Menahan diri adalah kekuatan yang tidak terlihat. Ada banyak hal yang bisa diucapkan, tetapi tidak semuanya perlu disampaikan. Dari sini, seseorang yang mampu menahan kata-kata yang berpotensi melukai sedang menunjukkan kekuatan yang tidak semua orang miliki. Kebaikan kecil memiliki dampak yang besar. Sikap sederhana seperti menjaga nada bicara atau memilih kata dengan hati-hati bisa memberi rasa aman bagi orang lain. Dari sini, hal kecil yang sering diabaikan justru menjadi sumber ketenangan bagi orang di sekitar.
2: Empati membangun hubungan yang lebih dalam. Ketika seseorang merasa dipahami tanpa harus menjelaskan, ia akan merasa lebih dekat dan lebih nyaman. Dari sini, menjaga perasaan menjadi jembatan yang memperkuat hubungan antar manusia. Kehalusan hati adalah cerminan kualitas batin. Apa yang terlihat dalam perilaku seringkali berasal dari apa yang ada di dalam diri. Dari sini, menjaga perasaan orang lain bukan hanya tentang tindakan luar, tetapi tentang kebersihan hati yang melahirkan sikap tersebut. Pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang menjadi benar, tetapi tentang bagaimana kebenaran itu disampaikan tanpa melukai. Jika kamu memiliki pilihan antara berkata jujur dengan cara yang melukai, atau menyampaikan kebenaran dengan kelembutan, mana yang akan kamu pilih? Dan apakah pilihan itu benar-benar mencerminkan siapa dirimu?

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diternan siki.
0: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok loh.
0: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Jumatan di tanah air sudah biasa, tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines, tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariat.

Pendengar, cerita kali ini terkait dengan cinta seorang anak gembala. Pada zaman dahulu hidup seorang gembala yang bersemangat bebas. Ia tidak punya uang dan tidak punya keinginan untuk memilikinya. Yang ia miliki hanyalah hati yang lembut dan penuh keikhlasan. Hati yang berdetak dengan kecintaan kepada Tuhan. Sepanjang hari, ia menggembalakan ternaknya melewati lembah dan ladang, melagukan jeritan hatinya kepada Tuhan yang dicintainya. Duhai Pangeran tercinta, di manakah Engkau, supaya aku dapat persembahkan seluruh hidupku padamu? Di manakah Engkau, supaya aku dapat menghambakan diriku kepadamu? Wahai Tuhan, untukmu aku hidup dan bernafas. Karena berkatmu aku hidup, aku ingin mengorbankan dombaku ke hadapan kemuliaanmu. Suatu hari Nabi Musa melewati padang gembalaan tersebut. Ia memperhatikan sang gembala yang sedang duduk di tengah ternaknya dengan kepala yang mendongak ke langit. Sang gembala menyapa Tuhan, "Ah, di manakah Engkau, supaya aku dapat menjahit bajumu, memperbaiki kasurmu, dan mempersiapkan ranjangmu? Di manakah Engkau, supaya aku dapat menyisir rambutmu dan mencium kakimu? Di manakah Engkau, supaya aku dapat mengilapkan sepatumu dan membawakan air susu untuk minumanmu?" Musa kemudian mendekati gembala itu dan bertanya, "Dengan siapa engkau berbicara?" Gembala itu menjawab, Dengan dia yang telah menciptakan aku, dengan dia yang menjadi Tuhan yang menguasai siang dan malam, bumi dan langit." Nabi Musa murka mendengar jawaban gembala itu. "Betapa beraninya kamu bicara kepada Tuhan seperti itu. Apa yang kamu ucapkan adalah kekafiran. Kamu harus menyumbat mulutmu dengan kapas supaya kamu dapat mengendalikan lidahmu. Atau paling tidak, orang yang mendengarmu tidak menjadi marah dan tersinggung dengan kata-katamu yang telah meracuni seluruh angkasa ini. Kau harus berhenti bicara seperti itu sekarang juga, karena nanti Tuhan akan menghukum seluruh penduduk bumi ini, akibat dosa-dosamu." Sang gembala segera berbangkit. Setelah mengetahui bahwa yang mengajaknya bicara adalah seorang nabi, ia bergetar ketakutan. Dengan air mata yang mengalir membasahi pipinya, ia mendengarkan Nabi Musa yang terus berkata, "Apakah Tuhan adalah seorang manusia biasa sehingga ia harus memakai sepatu dan alas kaki? Apakah Tuhan seorang anak kecil yang memerlukan susu supaya ia tumbuh besar? Tentu saja tidak. Tuhan maha sempurna di dalam dirinya. Tuhan tidak memerlukan siapapun. Dengan berbicara kepada Tuhan seperti yang telah engkau lakukan, engkau bukan saja telah merendahkan dirimu, tetapi engkau juga merendahkan seluruh ciptaan Tuhan. Kau tidak lain dari seorang penghujat agama. Ayo, pergi dan minta maaf kalau kau masih memiliki otak yang sehat." Gembala yang sederhana itu tidak mengerti bahwa apa yang dia sampaikan kepada Tuhan adalah kata-kata yang kasar. Dia juga tidak mengerti mengapa Nabi yang mulia telah memanggilnya sebagai seorang musuh. Tetapi ia tahu betul bahwa seorang Nabi pastilah lebih mengetahui daripada siapapun. Ia hampir tak dapat menahan tangisannya. Ia berkata kepada Musa, "Kau telah menyalakan api di dalam jiwaku. Sejak ini aku berjanji akan menutup mulutku untuk selamanya." Dengan keluhan yang panjang, ia pun berangkat meninggalkan ternaknya menuju padang pasir. Dengan perasaan bahagia karena telah meluruskan jiwa yang tersesat, Musa melanjutkan perjalanannya menuju kota. Tiba-tiba Allah yang Maha Kuasa menegurnya, "Mengapa engkau berdiri di antara kami dengan kekasih kami yang setia? Mengapa engkau pisahkan pecinta dari yang dicintainya? Kami telah mengutus engkau supaya engkau dapat menggabungkan kekasih dengan kekasihnya, bukan memisahkan ikatan di antaranya." Musa mendengarkan kata-kata langit itu dengan penuh kerendahan dan rasa takut. Tuhan berfirman, "Kami tidak menciptakan dunia supaya kami memperoleh keuntungan darinya.
Seluruh makhluk diciptakan untuk kepentingan makhluk itu sendiri. Kami tidak memerlukan pujian atau sanjungan. Kami tidak memerlukan ibadah atau pengabdian. Orang-orang yang beribadah itulah yang mengambil keuntungan dari ibadah yang mereka lakukan. Ingatlah bahwa di dalam cinta, kata-kata hanyalah bungkus luar yang tidak memiliki makna apa-apa. Kami tidak memperhatikan keindahan kata-kata atau komposisi kalimat. Yang kami perhatikan adalah lubuk hati yang paling dalam dari orang itu. Dengan cara itulah kami mengetahui ketulusan makhluk. Ketulusan makhluk kami, walaupun kata-kata mereka bukan kata-kata yang indah. Buat mereka yang dibakar dengan api cinta, kata-kata tidak mempunyai makna. Suara dari langit selanjutnya berkata, mereka yang terikat dengan basa-basi bukanlah mereka yang terikat dengan cinta, dan umat yang beragama bukanlah umat yang mengikuti cinta, karena cinta tidak mempunyai agama selain kekasihnya sendiri. Tuhan kemudian mengajarinya rahasia cinta. Setelah memperoleh pelajaran itu, pendengar, Nabi Musa mengerti kesalahannya. Sang Nabi pun merasa menderita penyesalan yang luar biasa. Dengan segera ia berlari mencari gembala itu untuk meminta maaf. Berhari-hari ia berkelana di padang rumput dan gurun pasir, menanyakan orang-orang apakah mereka mengetahui gembala, penggembala yang dicarinya itu. Setiap orang yang ditanyainya menunjuk arah yang berbeda. Hampir ia kehilangan harapan, tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukannya dengan gembala itu. Ia tengah duduk di dekat air mata, pakaiannya compang-camping, rambutnya kusut musai. Ia berada di tengah tafakur yang dalam sehingga ia tidak memperhatikan Musa yang telah menunggunya cukup lama. Akhirnya gembala itu mengangkat kepalanya dan melihat Nabi Musa. Musa pun berkata, aku punya pesan penting untukmu. Tuhan telah berfirman kepadaku bahwa tidak diperlukan kata-kata yang indah bila kita ingin berbicara kepadanya. Kamu bebas berbicara kepadanya dengan cara apapun yang kamu sukai, dengan kata-kata apapun yang engkau pilih. Apa yang aku duga sebagai kekafiranmu ternyata adalah ungkapan dari keimanan dan kecintaan yang menyelamatkan dunia. Sang gembala itu hanya menjawab sederhananya, aku sudah melewati tahap kata-kata dan kalimat. Hatiku sekarang dipenuhi dengan kehadirannya. Aku tak dapat menjelaskan keadaanku padamu, dan kata-kata pun tak dapat melukiskan pengalaman rohani yang ada dalam hatiku. Kemudian ia bangkit dan meninggalkan Nabi Musa alaihi salam. Utusan Allah ini menatap sang gembala sampai ia tidak terlihat lagi. Setelah itu ia kembali berjalan ke kota terdekat, merenungkan pelajaran berharga yang didapatnya dari seorang gembala sederhana yang tidak berpendidikan. Wallah.

Pendengar, sahabat yang satu ini lebih dahulu masuk Islam daripada ayahnya Amru bin As. Hari-hari setelah keislamannya dipenuhi dengan amal mulia, antara menuntut ilmu, beribadah dengan tekun dan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela panji Islam. Bahkan dalam beribadah, Abdullah bin Amru terkenal sangat tekun sehingga terkesan mengabaikan kenikmatan dunia, kelezatan qiyamul lail dan tadarus Al-Qur'an sampai melupakannya dari kewajibannya kepada istrinya. Padahal belum lama Amru bin As menikahkan putranya dengan wanita bangsawan Quraisy tersebut. Suatu hari ayahnya bertandang ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya. Amru bin As bertanya kepada menantunya, "Bagaimana dengan suamimu?" Si menantu menjawab, "Ia adalah sebaik-baik lelaki, hanya saja ia tidak pernah memanfaatkan kasurnya." Kemudian Amru bin As menemui putranya dan mencelanya, "Saya telah menikahkanmu dengan seorang wanita Quraisy yang memiliki kedudukan, lalu engkau membiarkannya begitu saja." Kemudian Amru bin As mendatangi Nabi SAW dan mengadukan apa yang telah dilakukan Abdullah bin Amru. Nabi SAW kemudian memanggil Abdullah. Beliau bersabda, "Apakah engkau selalu melakukan siam pada waktu siang hari?" Abdullah bin Amru bin As menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Dan engkau juga selalu melakukan qiyamul lail?" Abdullah menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Tetapi saya melakukan siam dan juga berbuka. Saya melakukan sholat dan juga beristirahat tidur. Saya juga menggauli wanita. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Pendengar, Rasulullah lantas bersabda, "Khatamkanlah Al-Quran dalam sebulan." Abdullah menjawab, "Saya mampu melakukannya lebih dari itu." Beliau bersabda, "Jika demikian khatamkan dalam 10 hari." "Saya mampu melakukannya lebih dari itu." Beliau akhirnya mengurangi terus batasan mengkhatamkan Al-Quran sampai sabdanya, "Jika demikian, khatamkanlah dalam waktu 3 hari. Kemudian beliau bersabda lagi, "Lakukanlah siam setiap bulan 3 hari. Sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka seakan-akan engkau telah melakukan siam sepanjang waktu." Abdullah bin Amru menjawab, "Ya Rasulullah, saya mampu melakukan lebih dari itu. Tambahkanlah untukku." Beliau bersabda, "Jika demikian 5 hari sebulan." Abdullah menjawab, "Saya mampu lebih dari itu." Beliau bersabda, "7 hari. Kemudian Abdullah selalu meminta tambahan sampai pada akhirnya beliau bersabda, "Jika demikian lakukanlah siam sehari dan berbuka sehari. Ia adalah siam yang paling baik dan ia adalah siam saudaraku Daud." Pendengar, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Sesungguhnya setiap orang yang beribadah ada masa-masa giatnya, dan setelah masa giat ada masa lesu. Saat itu ia bisa condong kepada yang sunnah atau kepada yang bid'ah. Barang siapa yang saat lesu ia condong kepada sunnah, maka ia telah mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang masa lesunya condong kepada bid'ah, maka ia telah celaka." Pendengar, selain sangat kuat beribadah, sebagai salah satu sahabat yang pandai tulis baca, Abdullah bin Amru rajin menggali mutiara ilmu dari Rasulullah SAW. Beliau juga meminta izin kepada Rasul agar diperkenankan untuk menulis hadis dari beliau. Rasul pun mengizinkan kepadanya. Beliau menegaskan kepada Rasulullah SAW tentang yang harus ditulis dari perkataan beliau. "Apakah saya bisa menulis semua yang saya dengar dari Anda?" Beliau SAW menjawab, "Ya." Abdullah bin Amru bertanya lagi, "Dalam kondisi Anda sedang ridho dan marah?" Beliau SAW menjawab, "Ya." "Sesungguhnya saya tidak pernah berkata kecuali yang benar." Maka Abdullah pun menulis banyak hadis. Ada yang mengatakan beliau telah mengumpulkan 1000 hadis. Pendengar, tentang banyaknya hadis yang terhimpun dalam lembar Abdullah bin Amru juga diakui Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak hafal hadis berkat doa Nabi SAW. Abu Hurairah berkata, "Tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi memiliki kehafalan hadis lebih banyak dariku selain Abdullah bin Amru. Sesungguhnya ia menulis sedangkan saya tidak menulisnya." Pendengar, masa pun berlalu. Rasulullah SAW telah dipanggil Yang Maha Kuasa. Demikian pula berikutnya Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Pada masa akhir pemerintahan Utsman inilah pintu fitnah di antara kaum muslimin semakin membara. Khalifah yang dermawan itu meninggal dibunuh para bughat. Kemudian fitnah-fitnah besar juga tidak bisa dielakkan. Di antaranya adalah terjadinya pertempuran antara pasukan Khalifah Ali dengan pasukan Muawiyah. Dan kali ini Abdullah bin Amru ikut berada pada barisan Muawiyah atas desakan ayahnya. Saat beliau berada di dekat Muawiyah, datanglah 2 orang pasukan yang bersengketa saling mendakwahkan bahwa dirinya lah yang telah menewaskan Ammar bin Yasir. Mengetahui Ammar terbunuh pasukan Muawiyah, Abdullah bin Amru segera memutuskan untuk mengundurkan diri
dari pasukan dan menyebarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ia Amr akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Muawiyah segera berseru kepada Amr bin As, "Wahai Amr, tidakkah engkau bereskan dahulu ucapan anak gila itu? Lalu mengapa engkau ikut bersama kami?" Abdullah bin Amr menjawab, "Karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, 'Taatilah ayahmu selama ia masih hidup.' Saya memang bersama kalian, tetapi saya tidak ikut berperang membunuh lawan." Pendengar, setelah itu Abdullah bin Amr meninggalkan pasukan dan kembali larut dalam kenikmatan beribadah kepada Allah. Dari tangis mengiringi hari-harinya sampai membuat matanya tidak terang lagi. Pada masa tuanya beliau baru menyadari betapa bijaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan keringanan untuk beribadah dalam batas yang biasa. Karena ternyata setelah tua, untuk bisa kontinu dengan apa yang telah dilakukan terasa sangat berat. Dan pada usia 72 tahun, lelaki yang sejak usia muda mengisi hari-harinya untuk takarub kepada Allah dipanggil menghadap

Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4 FM.

Dialah Sumayyah binti Khayyat, hamba sahaya dari Abu Huzaifah bin Mughirah. Beliau dinikahi oleh Yasir, seorang pendatang yang kemudian menetap di Mekah, sehingga tidak ada kabilah yang dapat membela, menolak dan mencegah kezaliman atas dirinya, karena dia hidup sebatang kara. Posisinya menjadi sulit di bawah naungan aturan yang berlaku pada masa jahiliyah. Begitulah Yasir mendapatkan dirinya, menyerahkan perlindungannya kepada Bani Makhzum. Beliau hidup dalam kekuasaan Abu Huzaifah. Dia akhirnya dinikahkan dengan budak wanita bernama Sumayyah, tokoh yang kita bicarakan ini. Beliau hidup bersamanya dalam suasana yang tentram. Tidak berselang lama dari pernikahan tersebut, mereka pun dikaruniai dua orang anak, yaitu Ammar dan Ubaidillah. Tatkala Ammar hampir menjelang dewasa dan sempurna sebagai seorang laki-laki, beliau mendengar agama baru yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Maka berfikirlah Ammar bin Yasir sebagaimana yang difikirkan oleh penduduk Mekah, sehingga kesungguhan beliau di dalam berfikir dan lurusnya fitrah beliau menggiringnya untuk memeluk dinul Islam. Ammar kembali ke rumah dan menemui kedua orang tuanya dalam keadaan merasakan lezatnya iman yang telah terpatri dalam jiwanya. Beliau menceritakan kejadian yang beliau alami hingga pertemuannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menawarkan kepada keduanya untuk mengikuti dakwah yang baru tersebut. Ternyata Yasir dan Sumayyah menyahut dakwah yang penuh berkah tersebut dan bahkan mengumumkan keislamannya, sehingga Sumayyah menjadi orang ketujuh yang masuk Islam. Dari sinilah dimulai sejarah yang agung bagi Sumayyah yang bertepatan dengan permulaan dakwah Islam dan sejak fajar terbit untuk pertama kalinya. Bani Makhzum mengetahui akan hal itu karena Ammar dan keluarganya tidak memungkiri bahwa mereka telah masuk Islam, bahkan mengumumkan keislamannya dengan kuat sehingga orang-orang kafir menyikapinya dengan menentang dan memusuhi mereka. Bani Makhzum segera menangkap keluarga Yasir dan menyiksa mereka dengan bermacam-macam siksaan agar mereka keluar dari din mereka. Mereka memaksa dengan cara menyeret mereka ke padang pasir tatkala cuaca sangat panas dan menyengat. Mereka membuang Sumayyah ke sebuah tempat dan menaburinya dengan pasir yang sangat panas. Kemudian meletakkan di atas dadanya sebongkah batu yang berat. Akan tetapi, tiada terdengar rintihan ataupun ratapan melainkan ucapan "Ahad, Ahad." Beliau ulang-ulang kata tersebut sebagaimana yang diucapkan juga oleh Yasir, Ammar dan Bilal. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan keluarga muslim tersebut yang tengah tersiksa secara kejam. Lalu beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berseru, "Bersabarlah keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Sumayyah mendengar seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertambah tegar dan optimis dengan kewibawaan imannya. Dia mengulang-ulang dengan berani, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Sehingga bagi beliau kematian adalah sesuatu yang sepele dalam rangka memperjuangkan akidahnya. Di hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah Azza wa Jalla, maka dia menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh para tauhid yang zalim, yang mana mereka tidak kuasa menggeser keimanan dan keyakinannya sekalipun hanya satu langkah semut. Sementara Yasir telah mengambil keputusan sebagaimana yang dia lihat dan dia dengar dari istrinya. Sumayyah pun telah mematrikan dalam dirinya untuk bersama-sama dengan suaminya meraih kesuksesan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para tauhid telah berputus asa mendengar ucapan yang senantiasa diulang-ulang oleh Sumayyah, maka musuh Allah, Abu Jahal, melampiaskan keberangasannya kepada Sumayyah dengan menusukkan sangkur yang berada dalam genggamannya ke tubuhnya. Maka terbanglah nyawa beliau dari raganya yang beriman dan bersih. Dan beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Beliau gugur setelah memberikan contoh yang baik dan mulia bagi kita dalam keberanian dan keimanan, yang mana beliau telah mengerahkan segala apa yang beliau miliki
dan menganggap remeh kematian dalam rangka memperjuangkan imannya. Beliau telah mengorbankan nyawanya yang mahal dalam rangka meraih keridhaan Rabb-nya, dan mendermakan jiwa adalah puncak tertinggi.

Pendengar RDS dilahirkan di Makkah 5 tahun setelah kelahiran Rasulullah atau 5 tahun setelah terjadi peristiwa Gajah. Peristiwa ini diabadikan dalam salah satu surah Al-Quran yang dikenal dengan Surah Al-Fil. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abu Al-Asi bin Umayyah bin Abdussam bin Abdul Manaf. Nama panggilannya Abu Abdullah dan gelarnya Zunurain yang punya dua cahaya. Sebab digelari Zunurain karena Rasulullah menikahkan dua putrinya untuknya, Rokayah dan Ummu Kulsum. Ketika Ummu Kulsum wafat, Rasulullah berkata, "Sekiranya kami punya anak perempuan yang ketiga, niscaya aku nikahkan denganmu." Dari pernikahannya dengan Rokayah lahirlah anak laki-laki. Tapi tidak sampai besar, anaknya meninggal ketika usia 6 tahun pada tahun 4 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 35 Hijriah berusia 82 tahun. Menjabat sebagai khalifah ketiga selama 12 tahun. Menikahi 8 wanita, 4 diantaranya meninggal yaitu Fakhosah, Ummul Banin, Ramlah, dan Nailah. Dari perkawinannya lahirlah 9 anak laki-laki, Abdullah Al-Akbar, Abdullah Al-Asgar, Amr, Umar, Khalid Al-Walid, Said, dan Abdul Muluk, dan 8 anak perempuan. Selama menjabat sebagai khalifah, banyak wilayah yang ditaklukkan, yaitu Afrika, Ciprus, Tabarstan, Khurasan, Armenia, Kaukas, Karman, dan Sajastan. Masa kekhalifahannya merupakan masa yang paling makmur dan sejahtera. Konon ceritanya sampai rakyatnya haji berkali-kali, bahkan seorang budak dijual sesuai berdasarkan berat timbangannya. Beliau adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, begitu juga membangun armada pasukan laut untuk umat Islam, mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah, dan mengadili perkara. Hal ini belum pernah dilakukan oleh khalifah sebelumnya. Abu Bakar dan Umar bin Khattab biasanya mengadili suatu perkara di masjid. Beliau adalah sosok laki-laki yang tampan dan gagah, kulitnya berwarna agak hitam, berjenggot, dan pergelangan tangannya besar. Perjuangannya dalam membela Islam tidak hanya dengan harta saja, tapi juga raga dan nyawanya. Beliau sangat senang mengeluarkan hartanya demi kepentingan Islam, hingga pernah mengirimkan setengah pasukan ke medan perang dengan hartanya. Pernah mendermakan 300 unta dan 50 kuda tunggangan. Begitu pula mendermakan 1000 dinar yang diserahkan langsung kepada Rasulullah. Rasulullah pun berkata, "Apa yang diperbuat pada hari ini, Utsman tidak akan merugi di akhirat." Hadis riwayat Tirmidzi. Pada waktu orang-orang membutuhkan air untuk keperluan dirinya dan hewan ternaknya, Utsman membeli sumber mata air dari Raimah, seorang Yahudi, untuk diwakafkan kepada umum. Mengenai kedermawannya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Utsman bin Affan sudah membeli surga dari Rasulullah 2 kali. Pertama ketika mendermakan hartanya untuk mengirimkan pasukan ke medan perang. Kedua ketika membeli sumber air dari Raimah." Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar, beliau termasuk 10 orang yang dikabarkan akan masuk surga. Dalam menjalani hidupnya, beliau sangat takut dengan azab dan siksa Allah. Hingga suatu saat ia berkata, "Sekiranya diriku berada di antara surga dan neraka, dan saya tidak tahu mana di antara dua itu saya akan masuk, niscaya saya akan memilih menjadi abu sebelum aku tahu kemana saya dimasukkan." Rasulullah pernah mengabarkan bahwa dirinya termasuk ahli surga karena sabar dan tawakal menghadapi cobaan dan derita dari Allah. Begitu pula fitnah yang menimpa dirinya hingga akhirnya terbunuh secara kejam. Pada waktu perang Uhud, beliau berdiri bersama Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Tiba-tiba gunung itu bergetar. Kemudian Rasulullah berkata, "Mohon jangan lari, tetap berada di Uhud. Jangan takut, kamu bersama Nabi, Abu Bakar, dan dua orang saksi." Hadis riwayat Bukhari. Mendengar pada masa kekhalifahannya, Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, mengumpulkan massa untuk melakukan protes terhadap Utsman. Mereka menuntut Utsman agar tidak menunjuk orang-orang yang duduk di pemerintahannya dari keluarga Utsman.
Utsman bukanlah khalifah yang rakus akan harta benda dan kekuasaan. Ijtihad Utsman dalam menentukan orang-orang yang menjabat di pemerintahannya berdasarkan pada kompetensi dan kecakapan. Mereka yang dipilih adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Lebih dari itu, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam peristiwa ini, Utsman dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran di rumahnya pada waktu pagi hari raya Idul Adha. Beliau mati syahid pada tahun 35 Hijriah, berusia 82 tahun. Dari Abdullah bin Ar-Rumi berkata, Utsman bin Affan biasanya kalau berdiri di depan kubur menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Seseorang bertanya, "Kamu ingat surga dan neraka, tetapi kamu tidak menangis. Kamu ingat kubur, tapi kamu menangis." Beliau menjawab, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubur adalah rumah pertama dari rumah-rumah menuju akhirat. Sekiranya orang selamat dari siksa kubur, maka setelahnya akan menjadi mudah. Jika tidak selamat, maka setelahnya akan terasa berat dan susah." Dari Al-Hasan berkata, "Saya lihat Utsman tidur di masjid dengan berselimut. Tidak ada seorang pun di sekitarnya, padahal beliau adalah seorang Amirul Mukminin." Pendengar, inilah sejarah kali pertama darah mengalir, bercucuran dari tubuhnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, "Maka niscaya Allah akan cukupkan bagi kalian." Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat yang ke-138. Beliau dimakamkan di makam

Gimana kisahnya ahli surga masuk surga? Wa Nabi Musa al-Ash'ari, hadis diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala bil berkata, "Idza kana yaumul qiyamati," nanti jika ada hari kiamat itu tiba. "Dafa'allahu ila kulli muslimin yahudiyan," Allah akan memberikan kepada seorang muslim itu satu orang Yahudi. Oh, Nasronian atau seorang Nasroni. Kalau jadi ahli Yahudi, ahli neraka, Nasroni ahli neraka. Ini masalah keyakinan, orang Yahudi tidak usah tersinggung. Sebab orang Yahudi itu di dalam bacaan setiap hari biasa mengatakan orang Islam masuk neraka juga biasa, karena urusan keyakinan. Enggak usah ragu kita ngomong begini, coba di kalangan Yahudi dan Nasrani itu menganggap orang Islam adalah bukan umat. Umat mereka. Bukan umat yang selamat. Dan hal yang demikian ini wajar karena urusan keyakinan. Jangan sampai berubah lalu berkata orang Yahudi juga Islam. Orang Nasrani orang Islam. Orang Yahudi pun dari dulu tidak menganggap orang Islam sebagai orang Yahudi. Orang Nasrani pun selama ini menganggap orang Islam adalah sesat. Keluar dari ajaran yang benar karena mau dengan ajaran mereka. Sederhana sebetulnya, tidak usah kita ikut aliran orang yang menyamakan semua agama. Itu orang sakit itu. Dan tetap sakit, cuman sakit kadang-kadang dipiara, Masya Allah. Dikembangkan lagi penyakit itu di kampus-kampus dan sebagainya. Orang Yahudi dan Nasrani sudah biasa mengatakan bahwasanya orang ini pengikut Muhammad. Tidak pernah nyebut nama. Pengikut Muhammad adalah ahli neraka, itu sudah biasa. Dan kita tidak tersinggung dengan itu semua karena urusan keyakinan. Karena mereka meyakini yang salah. Maka disebutkan bahwasannya nanti di hari kiamat itu kalau sudah tiba, jadi Allah akan beri orang kafir Yahudi satu. Atau Nasrani dan Nasrani satu. Jadi ibu nanti akan diberi satu orang Yahudi. Kemudian fayaqulu, kemudian ada yang berkata, Allah berfirman menyeru kepada hamba tersebut. Sebagian ahli tafsir hadis mengatakan bahwasanya malaikat yang menyeru. Ada yang mengatakan Allah. Allah menyeru bahwasanya hadza fikaku kaminan nar, ini adalah tebusanmu dari nerakamu. Jadi begini. Semua hamba ini diberi oleh Allah surga dan neraka. Jadi kita ini punya surga dan punya neraka. Dan surga kita harus ada yang menghuni. Dan neraka kita harus ada yang menghuni. Maka di saat Anda masuk surga, berarti neraka harus ada yang ngisi. Siapa yang ngisi? Anda diberi satu orang Yahudi. Cemplungkan ke sana. Hadza fikaku, ini tebusanmu di sana, selesai. Jadi ada orang Yahudi dimasukkan neraka. Sebab neraka nanti harus penuh sesuai dengan jatahnya. Bahkan selalu mengatakan, ini masih tambah lagi. Masih ada longgar nih. Terus. Wa fi riwayatin anhu, dan ada riwayat lagi anin Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, yaji'u yaumal qiyamati, nanti akan datang di hari kiamat nasun, manusia-manusia, minal muslimina, dari kaum muslimin, bidunubin, dengan dosa-dosa, amthalil jibali, seperti gunung, punya dosa seperti gunung, tapi dia orang yang beriman. Punya iman lah, kita ini tinggal mengukuhkan iman kita. Nanti ada di hari kiamat orang yang datang dengan dosa-dosa yang seperti gunung, maksudnya dosanya banyak sekali. Yaghfiruhallahu lahum, Allah mengampuni dosa tersebut untuk orang-orang tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pengampunan Allah itu sangat luas. Jadi ingat bahwasanya sebesar apapun dosa kita, kalau kita benar umat Nabi Muhammad, kita Islam, kita iman, kita ngakui kebenaran syariat Nabi di hati kita, lalu ada kerinduan kita untuk bisa bersanding dengan Nabi, masuk surga Allah, rindu, dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan akan Allah ampuni. Dan ketahuilah bersama suburnya iman di hati seorang hamba akan terkikis kemaksiatan tersebut. Ya mungkin bisa bertemu antara kemaksiatan dengan dosa, enggak. Artinya apa? Orang punya dosa yang lalu, dosanya gede seperti gunung, tapi imannya kuat. Menguatkan iman, maka dosa itu pasti akan ditinggalkan perlahan demi perlahan. Akan ditinggalkan dosa-dosa tersebut.
Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada orang berzina di saat melakukan zina kecuali imannya ditanggalkan. Na'udzubillah, kalau mati dalam keadaan seperti itu, matinya su'ul khotimah. Dan takutlah kepada Allah. Jika ternyata dicabut nyawanya waktu berzina, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada orang mencuri kecuali saat itu ditanggalkan imannya. Buta, enggak bisa melihat surga, enggak bisa melihat neraka. Yang kelihatan adalah uang di depannya, maka diambil dia. Kalau mati, mati tidak seperti orang yang tidak beriman kepada surga dan neraka. Yang pernah punya kejahatan itu semuanya, lihat, kuatkan imanmu, jauhi segala kejahatan tersebut. Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Maha kasih Allah. Allah tahu hambanya ini adalah ada hawa nafsu dan syahwat. Allah tahu hambanya ini juga banyak dosa, tapi Allah pun membuka pintu maaf. Bahkan Allah menyanjung, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah senang dengan hambanya yang selalu meningkatkan pertobatan. Dan jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan-jangan itulah sebab kita terjerumus di dalam neraka jahanam. Apalagi dosa gede. Tapi kita pun harus lapang. Kita harus punya keyakinan bahwasanya biarpun dosa gede, tapi kalau kita minta maaf, Allah pun juga lebih luas dengan pengampunan. Akan yang ngadep kepada Allah hari ini, saat ini juga, jangan ditunda esok hari. Jangan-jangan esok hari bukan bagian kita. At-ta'ibu minad dhambi kaman nadhammalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Renungi diri sendiri semuanya. Setiap saat kita melakukan dosa, kalau tiba-tiba dicabut nyawa kita waktu kita melakukan dosa, na'udzubillah. Alangkah indahnya di saat kita sholat dicabut nyawa kita oleh Allah. Kita lagi berzikir, kita melakukan pengajian. Semoga panjang umur dahulunya. Itu. Lalu nanti mati husnul khotimah. Dalam keadaan iman.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim Sad.
3: Alif Lam Mim Sad.
4: Kitab.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تَذَكَّرُونَ
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.
0: وَكَمْ

Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

0: timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.
1: وَمَنْ

dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah

Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

الظاهرين. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua."

Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

0: khalidin.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
1: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishah

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan, sebagaimana halnya syaitan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qul amara

Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ya.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.
1: Lahum

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

0: tahun.
1: Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rabb kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rabb kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: يَكْبِرُونَ.
1: Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

0: yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ جِئْنَاهُ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
0: Sungguh, kami telah mendatangkan kitab atau Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: رُءُوسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: Wa la

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rob, dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
1: Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Qala ya qaumi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam."

Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

0: Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orangnya bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.
1: Wa ila

dan kepada kaum 'Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahan walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar."

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

0: Hussein.
1: Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabbnya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

0: dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma qala, hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, fa inna sidqatu ma'nina wal kadhiba riba. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih.
3: Dari Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu menuju kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Sesungguhnya kejujuran itu merupakan tumaknina, sedangkan kedustaan merupakan keraguan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis sahih.
4: Wah, bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Eh, serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
6: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki srenging ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
8: is cry. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam.
3: Pendengar, melakoni hidup kadang seperti kegiatan memancing ikan. Semakin bagus umpan yang kita berikan, kian cepat dan besar ikan yang akan kita dapatkan. Sayangnya tidak semua pemancing sadar kalau mengail ikan butuh keyakinan dan kesabaran. Tak pernah kering hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dua hamba Allah yang telah membuktikan kesalehan dan kesabarannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah yang diuji cintanya
9: dan seorang anak yang dites taatnya pada Allah dan orang tua. Tidak pernah terfikirkan oleh Ibrahim kalau kecintaannya dengan Ismail harus berbenturan dengan sebuah mimpi. Mimpi yang memintanya untuk menyembelih putra yang telah ia nanti hingga lebih dari 80 tahun. Mimpi yang menyuruhnya melakukan perbuatan yang di luar batas kewajaran, terlebih buat orang yang sangat ia cintai. Berat, sangat berat. Masih terbayang oleh Ibrahim bagaimana beratnya kehidupan Ismail dan ibunya ketika ia tinggalkan cuma berdua di sebuah negeri asing yang tandus. Kawasan padang pasir yang bukan sekadar tidak berpenghuni, tapi juga tidak berair dan berpepohonan. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup kalau bukan karena ketaatan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu Ibrahim tidak akan tega meninggalkan mereka menuju Palestina. Namun, Ibrahim yakin kalau itu bukan sekedar mimpi, bukan sekedar bunga-bunga tidur yang tidak punya arti. Ia yakin kalau itu perintah Allah yang harus ditaati, walaupun tidak mampu dicerna oleh nalar yang wajar. Dengan sangat bijaksana, Ibrahim mengungkapkan kegundahan itu kepada Ismail. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ternyata, jawaban Ismail begitu mengharukan. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insyaAllah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak dan menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Yang ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah padanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya. Pendengar, mendengar itu Ibrahim langsung memeluk Ismail dan menciumnya dengan penuh cinta. Ia mengatakan, bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Pendengar, itulah kisah yang menyimpan 1001 hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah teladan itu dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 124. Pendengar, di antara hikmah itu adalah mencintai sesuatu butuh pengorbanan. Semakin tinggi dan agung sebuah ungkapan cinta, kian besar tuntutan nilai pengorbanannya. Adakah ungkapan cinta yang lebih tinggi selain cinta kepada yang Maha Pencinta, yakni Allah Subhanahu wa taala? Dan hal itulah yang ingin ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia harus berkorban dengan apapun, walaupun harus dengan nyawa orang yang paling ia cintai. Kedua, kadang kedekatan seorang hamba Allah dengan Rabb-nya bisa terhalang dengan kedekatan-kedekatan yang lain. Bisa harta, jabatan, istri atau suami, anak dan cucu. Ada tarik menarik antara kedekatan-kedekatan itu, dan setan kerap memainkan kedekatan yang lain itu untuk menggoyahkan komitmen seorang mukmin. Betapa tidak sedikit seseorang yang akhirnya menjauh dari Allah lantaran orang yang ia cintai pergi untuk selamanya. Ia lupa kalau siapapun yang tiba-tiba dekat dalam hatinya cuma berlangsung sementara. Ia akan berpisah. Bisa ia yang ditinggalkan atau ia yang akan meninggalkan. Tak ada yang abadi dalam dunia. Alangkah indahnya keteladanan yang pernah diperlihatkan Ibrahim alaihissalam. Ia terbukti mampu menempatkan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan yang lain. Ia pun sukses mengikat cinta-cinta hati orang-orang dekatnya untuk bersama-sama mencinta Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dalam firman-Nya. Dan kami panggilkan dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim. Itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Surat As-Saffat ayat 104 hingga 109.
10: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
11: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
12: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat 2 kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh 2 kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudia Airlines, tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Hasan Alim dengan tema Istiqomah dalam Ketaatan yang disampaikan di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo pada tanggal 4 Juni 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama IRMAS Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad Jati Sukoharjo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillah falamdillalah wa man yudlil falam tajidalah waliya mursida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takilaha haithuma kunta wa atbi'i sayyiatal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa rasulih. Allahummarhamna bil Quran. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga istiqomah di dalam menjaga iman dan Islam, istiqomah di dalam ketaatan, insya Allah senantiasa Allah berikan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah beratnya menjaga keistiqomahan ini, Allah masih memilih kita untuk bisa tetap istiqomah di dalam menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita biasakan untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Ehwanti rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan agar hidup ini senantiasa istiqomah di atas ketaatan? Karena istiqomah itu berat, istiqomah itu banyak tantangan, sementara istiqomah itu tuntutan. Karena amal itu bikhawatimiha, amal itu nilainya di akhir. Setaat apapun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi akhir dari kehidupan kita ini kok pelanggaran-pelanggaran atau hilangnya keistiqomahan, maka percuma yang sebelumnya, menjadi tidak bernilai.

0: Lah yang menjadi problem kita hari ini menjaga ketaatan itu. Ya, karena tantangan lapangannya cukup berat. Ya. Walaupun saya berdoa 2024 mudah-mudahan rada ana bedane. Muga-muga nggih. Karena hari ini tahun ini periode ini adalah periode ujian umat Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena stigmanya ya memang sudah direncana matang. Ya. Kalau ketaatan dalam artian kajian dan lain sebagainya itu mudah. Ya, teknisnya sangat mudah sekali. Yang susah itu menjaga keistiqomahan hati. Ya. Kalau ngaji istiqomah, metodenya gampang banget, Pak. Tulisi depan sana, insya Allah setiap Ahad pagi yang datang ada amplop 1.000 teko kabeh, Pak. Ya. Mboten jenengan tok artinya yang datang. Banyak orang yang akan datang ketika di depan diberi tulisan seperti itu. Lho berarti moto duwiten. Fakta di lapangan seperti itu kan sekalian. Coba kalau penjenengan ya kerja sebulan digaji 3 juta rupiah. Kemudian sholat duhur bebas, sholat asar bebas. Ya. Dengan sebulan digaji 6 juta, neng aku wegah nek kowe duhurmu, neng masjid asarmu, neng masjid ngrugekke aku. Pilih yang 3 juta apa pilih yang 6 juta, Pak? Pilih pundi, Pak? Sing 3 juta napa sing 6 juta? Sing 3 juta. Nggih. Kok anggo mesem jawabe. Ya. Maka Islam pun mengajarkan kepada kita, Allah itu ngajari kita juga sangat manusiawi sekali. Salah satu sarana untuk bisa istiqomah itu ya iming-iming. Ya. Eming-eming. Kita diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Tapi surga itu kurang menggoda. Lah yang jadi problem ini ternyata informasi tentang surga itu masih kurang tertancap di dalam dada kaum muslimin. Ini jadi persoalan. Mongko nek kula jenengan sami ini meragukan adanya surga dan neraka, maka syahadat kita batal. Nggih, batal. Karena al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga itu pasti adanya, neraka itu pasti adanya. Dan tolong diingat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surga dan neraka itu sudah ada manusia yang melihatnya bahwa ada. Jangan penjenengan bayangkan itu janji Allah nanti yang kita belum pernah melihatnya. Sudah ada manusia yang melihat surga dan neraka dan itu ada. Tidak hanya itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lebih dari itu. Lebih dari itu, ternyata manusia itu ketika dia dikatakan mati, itu tidak mati. Ya. Jadi manusia yang dikatakan telah meninggal dunia itu mereka tidak mati. Apa buktinya? Saken buktine, Pak. Ini nganggu syariat ngeten. Pripun carane buktine? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertemu dengan Nabi Adam. Pernah bertemu dengan Nabi Nuh. Pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Pernah bertemu dengan Nabi Musa. Pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Ya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Adam alaihi salam, Nabi Adam mati atau hidup?
1: Hidup.
0: Ya, hidup. Lebih daripada itu, selain Nabi bertemu dengan para nabi-nabi pendahulunya, beliau diperlihatkan oleh Allah, dibantu oleh malaikatnya, melihat peristiwa-peristiwa surga dan neraka. Jadi surga neraka itu sudah dilihat oleh manusia, dan manusia itu hidupnya baru 1500 tahun yang lalu. Nyun ngapunten, saya menggunakan bahasa agak napa agak ngajari panjenengan. Karena keraguan-keraguan ini masih muncul di tengah-tengah kita. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Umar bin Khattab melihat Nabi Muhammad bangun tidur. Nggih, bangun tidur. Kemudian gegere ngecap kloso anyaman kurma. Lalu ya Rasulullah, mbok nganggo kasur. Ya. Kersane mboten ngecap. Ya. Apa jawab Nabi, Pak? Mali walid dunya. Nggih. Mali walid dunya. Saya nanya dokter-dokter yang sekolah di Timur Tengah. Napa artinya mali walid dunya? Ya. Artinya nek nganggi basa kula ngeten, Pak. Nggih. Mali walid dunya. Prek dunya, ngoten lho, Pak. Ya. Rapaten ro dunya, ngoten lho, Pak. Ya. Jadi Nabi itu sikapnya terhadap dunia ini betul-betul direndahkan dunia ini oleh beliau. Awake dhewe numpak pit sithik ngono eling ngelus dada ping 200 sok Pak. Nggih. Subuh ku ya jamaah, zuhur ya jamaah, asar ya jamaah, maghrib isa jamaah, lahir melarat tuwek ngempet. Ngono piye nggih. Ya. Jadi Rasulullah itu mali walid dunya, ra urusan ro dunya. Otomatis Umar bin Khattab melenggong, tidak mungkin tidak melenggong. Mungkin jenengan sudah sering dengar riwayat hadis Nabi di pasar nenteng cempe bosok perung, ya, yang ditawarkan ke sahabat. Nang, tukunen sak dinar apa sak dirham lali kelong. Ya, tukunen sak dinar wae. Ya sahabat ya melihat ini Nabi ki piye. Barang bosok pomora bosok we perung tawake sak dinar sampai akhirnya ya wis gratis ya tetep mau sahabat nggih wong batang kok ditawake ternyata mbih mengatakan ning anggi basa kula Pak nggih donya iki luweh batang tinimbang batang nggih donya ini luweh batang tinimbang batang. Lah kok kuwi iso kepencut-pencut terus donya? Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nyun ngapunten saya nggone dulu ya. Salah satu penyebab keistiqomahan itu menjadi luntur, itu ketika kita kita bergelimang dengan harta. Ya. Sehingga Nabi mengatakan mal faqru ahsya alaikum. Saya tidak takut, tidak khawatir kalau kamu fakir. Kenapa sebabnya? Tidak mungkin orang beriman fakir. Tidak mungkin orang beriman itu fakir. Orang beriman itu minimal cukup. Tidak mungkin fakir. Ya. Nabi sangat khawatir kalau umatnya menjadi orang-orang yang kaya raya, yang berkecukupan. Karena itu salah satu penyebab hilangnya keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Madinah tidak diserang oleh sekutu. Kaum musyrikin, kaum munafikin, kaum Yahudi. Ya. Kemudian Rasulullah berunding di dalam masjid dengan para sahabat. Maka diusulkanlah oleh Salman Al-Farisi untuk menghalau mereka, dibuat parit jebakan saja ya Rasulullah. Ya. Maka dibuatlah parit jebakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Parit itu lebarnya ya antara cagak ini sampai cagak itu kira-kira. Kiloan Pak jauhnya. Dalamnya hampir 2 meter. Ya. Ketika itu musim paceklik, cari makanan susah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai makan kurma itu, satu kurma itu gumut-mutan pirang-pirang uang, Pak. Ya. Puluhan orang satu kurma. Ya, ini juga saking pandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking teladannya Rasulullah untuk para sahabat. Jadi ketika Rasulullah membawa kurma, itu kurma itu hanya dimotok itu. Lep, langsung dikasih ke sahabat yang lain. Sahabat ya niru akhirnya. Ya. Akhirnya niru. Dia juga ngemotok terus kayak kelianin ya. Yang lainnya juga begitu. Konon sampai 40 orang baru kali gari kelungsu, Pak. Setelah 40 orang. Ya. Dalam suasana paceklik seperti ini, kurma si jiwe nggo wong 40. Nabi itu bertanya, bagaimana nanti kalau kalian menjadi bangsa yang bisa menaklukkan Persia dan Romawi, 2 superpower dunia pada waktu itu. Ya. Abdurrahman bin Auf jawabannya, kami akan tetap di atas perintah Allah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Au ghairu dalik. Ya nek ngono. Ya, jawaban Nabi ya nek ngono. Jadi ketika Rasulullah mengatakan ayyu qaumin antum? Antum kalian akan menjadi kaum yang seperti apa ketika kalian nanti mampu menaklukkan Persia dan Romawi? Maka jawaban Abdurrahman bin Auf seperti tadi. Kami akan di atas perintah Allah terus, ya. Ternyata jawaban Rasulullah ya nek ngono. Ya. Au ghairu dzalik. Ya kalau gitu jangan-jangan kamu tatana fasun. Jangan-jangan kamu nanti lalu tatana fasun itu jor-joran. Ya, kamu lalu jor-joran. Apakah jor-joran? Iya Pak, ternyata ketika bangsa Arab menemukan minyak bumi, emas hitam, ya, mereka menjadi bangsa yang sekarang bersaing. Ya. Nganti Ka'bah disaingi, buat apartemen, buat hotel. Muhammad bin Salman itu hotelnya bentuknya kotak. Gwedene railok nyaingi Ka'bah. Akhirnya dikomen oleh umat Islam dunia. Tower yang 1800 meter. Niki pinten, Pak? Pinten niki? ada 8 meter. Pinten, Pak? 4 niki ne. Tambah dhuwur nika. Paling ni 8 meter. Lah nek 1800 terus kaya ngopo lho, Pak? Konon untuk apa? Eskalator nggih. Naik pakai eskalator itu setengah jam nih, Pak. Saking dure, hanya untuk bersaing dengan yang lain. Mungkin Qatar, mungkin Abu Dhabi, mungkin yang lainnya. Ya. Jadi kata Rasulullah ini pas banget. Kamu kalau mampu menaklukkan Romawi, Persia, kamu nanti akan menjadi kaum yang jor-joran dalam membangun dan otomatis jor-joran yang lain. Ya. Kalau sudah tatanafasun, tatahasadun, kata Rasulullah. Setelah itu nanti kamu akan saling mendengki. Kalau sudah tatahasadun, tatadabarun, kamu nanti akan saling membelakangi. Kamu nanti akan bermusuhan, saling membenci, tatabaghadun, sampai akhirnya kamu nanti akan membawa pedang, lalu kamu datangi kaum muhajirin, dan lalu kamu penggal leher-leher mereka. Maka ayatin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir kalau kita ini fakir. Yang dikhawatirkan itu kalau sudah kaya. Ya. Sing wis iso gawe pesantren-pesantren gede-gede itu, Pak. Itu kadang kala punya watak balelo. Ya. Hanya gara-gara bangunannya bisa lantai 6, lantai 7. Itu ketika kita datangi, kita ajak amal jama'i, saku rame luwe Pak. Begitu ya. Sudah susah. Mengko dulu komitmennya untuk bersama-sama itu luar biasa. Ya. Itu fakta-fakta di lapangan yang kita perhatikan. Maka Nabi sangat khawatir kalau kita terfasilitasi oleh dunia ini sehingga kita luntur urusan-urusan perjuangan Islam. Kita menjadi enjol dengan yang sudah kita geluti, kita miliki, ruhnya hilang. Niki nyindir sapa to tatnya? Nyindir sing ngaji niki nggih. Itu fakta-fakta yang kita lihat. Silahkan Anda besarkan bangunan-bangunan Anda, tapi jangan kehilangan roh di dalam sebuah perjuangan. Ya. Islam tidak melarang, Rasulullah memberikan gambaran yang cukup bagus terkait dengan urusan-urusan duniawi. Ya. Silahkan. Urusan bangunan diperindah, dipercantik. Tapi jangan hilang ruh perjuangannya. Ya. Saya alumni pondok pesantren Al-Mu'min Ngeruki. Walaupun saya juga pernah di pondok NU. Ya, yaitu Darussalam, Gempol Sewu, Weleri, Kendal. Setiap kami berkumpul, reoni, kami selalu diingatkan oleh sesepuh-sesepuh kami. Al-Mu'min itu santrinya disebut sukses ketika mereka mengajarkan alif, ba, ta, tha, jim di pucuk gunung ya, yang tidak ada listrik di tengah malam dengan lampu sentir. Ruh ini ditanamkan terus sampai sekian puluh tahun. Ya. Maka ruh ini harus hidup. Kesuksesan bukan menjadi orang-orang kaya, bukan menjadi usahawan kemudian nyumbang no pondok pesantren sekian miliar, bukan itu. Ya. Ya, sepuh-sepuh kami dulu menasihati seperti itu. Dan ternyata kalau kita runut, ya, itu hanya meniru ucapan pendahulu-pendahulunya. Yaitu tokoh-tokoh pendiri Gontor. Yang nasihatnya santri sukses itu santri yang roh pesantrennya tidak hilang, yaitu senantiasa berjuang dan berdakwah. Al ulama, al amilin fi sabilillah. Saya ingat-ingat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu dicetak untuk menjadi ulama yang beramal berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kendor setelah bergelimang dengan harta. Jangan kendor setelah bangunan-bangunan kalian mentereng. Karena ruh kita bukan itu. Walaupun itu diperbolehkan. Tapi ingat, kita kadang tidak sadar membuat pesantren setan. Ketika pesantren itu hanya maju bangunannya, tapi roh perjuangannya hilang. Ya. Marra ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Berjalan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Faro'a ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jilduhu wa nasyatu. Para sahabat melihat laki-laki ini semangatnya itu luar biasa, Pak. Jadi napa nggih? Gaya jalannya orang yang penuh dengan semangat. Lalu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Wahai Rasulullah, lah nek wong model ngeten iki terus dienggo jihad fi sabilillah ndak kaya ngopo? Jadi para sahabat ini menyayangkan semangat dan kesungguhan bekerjanya seorang laki-laki yang lewat di depan Nabi. Sayang, semangat sing kaya ngono. Kesungguhan yang seperti itu kok munggo golek duit. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memberikan jawaban begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. In kana kharaja yas'a li waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Kalau keluarnya dia dari rumah yang penuh kesungguhan tadi dalam rangka bekerja mencari uang, berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil-kecil, maka dia berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a li abawaihi sayhaini kabiraini wa huwa fi sabilillah. Apabila dia semangat seperti itu bekerja, dia keluar dari rumahnya dalam rangka untuk berusaha mencukupi kedua orang tuanya yang telah tua renta, maka dia di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'a li yu'iffaha. Kalau dia semangat itu keluar dari rumahnya itu dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan dirinya agar tidak minta-minta kepada orang lain, fahuwa fi sabilillah, maka dia termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana kharaja yas'ariyan wa mufaharatan fahuwa fi sabilis syaitan. bila dia keluar dari rumah dengan semangat yang seperti itu dalam rangka untuk mencari uang yang tujuannya untuk pamer kepada orang lain atau untuk jor-joran dengan kanan kirinya, maka dia berada di jalan setan. Ya. Saya mengambil nasihat tadi sini begini, Ehwandin rahimakumullah. Ya. Ruh bekerja ini jangan hilang. Tetap di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, jangan ada nawaitu-nawaitu yang merupakan jebakan setan. Ya. Malu karena melarat. Ya. Malu karena tumpaane grand. Malu karena hal-hal yang sifatnya remeh-remeh dalam persoalan duniawi. Ya. Nabi itu kaya. Buktinya apa? Beliau melamar Khadijah itu dengan 20 unta. Ya. Berarti kaya, cukuplah. Ya. Tapi beliau memilih miskin. Nabi itu orang yang kalau biasa-biasa saja, tidak mungkin beliau kelaparan. Ya. Tidak mungkin beliau kelaparan. Tapi beliau memilih lapar. Ya. Lah kalau kita mau niru Rasulullah memang susah, ya minimal kita sederhana. Ya. Minimal itu kita prek donya, ngono lho Pak. Nggih. Muslim, pemuda muslim ada keinginan memperjuangkan agama ini, apakah dengan dakwah dan lain sebagainya. Tapi kalau mental kita masih mental ya kudu cukup, ya kudu. Tidak jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perjuangan itu tidak akan berhasil oleh pemuda-pemuda yang cara berpikirnya ya dunia, ya akhirat dalam tafsiran salah. Hidup itu hanya ngejar akhirat tok til. Kenapa Allah keperintahkan kita ngejar akhirat tok? Karena dunia itu ngikut. Ya. Beli sapi, Pak. Ku nek entuk tali. Nek jenengan tuku tali pengin sapi niku pekok. Ya. Beli sapi nanti dapat tali, pasti ndak mungkin ndak. Tapi jenengan beli tali, jangan berharap sapi. Karena hayat tangeh lamun. Tanamlah padi, rumput itu pasti. Ya, tapi jenengan nanam rumput pengen padi, ini ku mau wong lindur. Ya. Yang agak pintar itu Imam Ghazali, ya. Seorang tokoh yang mampu melahirkan secara bertahap Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi itu penakluk Masjidil Aqsa, yang merebut kembali Masjidil Aqsa dari tangan Salibis. Saya baca munculnya pesantren Imam Ghazali itu diilhami oleh ya, lupanya kaum muslimin dengan diri mereka sendiri, siapa dirinya. Ya. Kekalahan umat Islam di perang salib itu karena umat Islam jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sangat menikmati kehidupan dunia ini, juhudnya hilang sehingga mengalami kekalahan dalam pertempuran. Dipelajari ulang oleh Imam Ghazali, muncullah Ihya Ulumuddin, itu diilhami oleh itu. Wallahu alam bisawab, nyuwun pangapunten. Saya kadang ingin mengingatkan diri saya dan kawan-kawan yang sudah rajin taklim, rajin dakwah. Ya. Jadi mubalek, iso numpak mobil itu, saya khawatir ada kebanggaan, sukses. Bukti ini iso numpak mobil, artinya kan amplopnya gede. Ya. Na'udzubillah min dzalik kalau ada pikiran-pikiran seperti itu. Teladan kita tidak mengajarkan seperti itu. Teladan kita mengajarkan habis-habisan untuk dakwah. Ya. Habis-habisan untuk dakwah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali yang kita sampaikan di depan, bahwa keistiqomahan itu bisa tercipta ketika memang orientasi kita akhirat. Ya. Dan tolong difahami, yang pertama akhirat itu pasti, tidak mungkin tidak. Surga neraka itu pasti. Kalau kita kemudian tidak tergoda dengan janji-janji Allah dan Rasulnya tentang surga, ini memang harus dipertanyakan ulang. Ya. Maka saya kadang salut dengan Ustadz Abdul Somad, ya. Karena memang mereka ulama beneran. Selain mumpuni dalam persoalan ilmu, beliau juga memiliki pemahaman tentang dunia yang baik. Tetap dia kejar dunia ini. Ketika dipameri mobil 500 juta harganya, ya, diterima. Tapi setelah diterima, diserahkan ke pesantren. Ya. YouTube-nya itu hasilnya luar biasa itu, Pak. Ya. Dia tidak mengambil sedikit pun dari hasil YouTube-nya itu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kalau memang Allah akan memberikan kekayaan kepadanya, ya rezeki halal itu datang kepadanya. Ya. Lalu dia pernah dikasih hadiah mobil Jaguar, li Pak. Tetap di Somat itu. Ya. Dan memang beliau akan diberi dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dunia yang dia kendalikan, bukan dia dikendalikan oleh dunia itu. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Seorang aktivis, ya. Cara berpikirnya atau ruhnya harus dilarikan ke akhiratnya terlebih dahulu. Dengan keyakinan urusan-urusan duniawi itu insya Allah mengikut. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Ya. Pasti Allah beri. Tidak mungkin tidak. Dan ketika Allah memberi dunia kepada kita, maka dunia itu kita pengendalinya, bukan kita dikendalikan oleh dunia itu. Dan ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kanatil akhirah hammahu, barang siapa yang keinginan kuatnya akhiratnya terlebih dahulu, ja'alallah ghinahu fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Allah akan jadikan dia kaya hati karena dia mencukupkan diri dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dia diberi qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. ini kekayaan. Ini yang membuat seseorang menjadi tidak bingung hidup. Apakah kalau kita menjadi dai kesana kemari numpak pitotel itu berarti kita rendah derajat kita? Ndak. Ya ampun pitotel lah ke kesuwen tekan masjid nggih. Yo grand ngono wae lah. Ya. Grand 2 juta setengah atau 3 juta harganya. Nggih. Lho niku mlaku swidak yo sehiso lho Pak. Nggih. Apa artinya jenengan numpak NMAX? Nek mung kreditan. Mubale kok ngeridit terus piye? Enten mboten, Pak? Wallah alam bisawab. Lah wis dadi mubale dadi tadi iso nglesingi lho. Tolong dicamkan ini yang masih ada. Balik nih Pak nenek, nek ana Pak. Balik nih. Ustaz tok ngelising lho. Lah napa mboten entuk? Bukan itu, ndak bisa jadi contoh nek ustaz senengane ngelising sepeda motor gara-gara ngliat. Lah niku model anyar e, mlayune banter, sak banter-bantere montor banter. Niku nek jenengan lewati mung sekitar Sukarjo mriki niku mlakune sewidak, Pak. Niku grand wis iso. Ndak usah dibuat bingung oleh enmek itu kemauan hawa nafsu. Nek jenengan duwe tenan ya ora apa-apa. Nggih. Ya. Allah berikan ghina qalbi. Kekayaan dalam hati yang menjadikan kita menjadi orang yang qanaah. Semua pemberian Allah berapapun mencukupi karena kita memang mencukupkan diri dengan pemberian Allah itu. Apa yang akan Allah berikan yang kedua? Jama'a samlah. Allah berikan kemudahan-kemudahan urusan kehidupannya. Ya. Diberi gampang, Pak. Bukan susah. Ya, gampang. Saya sering menasihati kawan-kawan, jenengan pilih sugih blegedu ning nek duwe masalah bingung golek dalane napa pilih urip pas-pasan ning nek duwe masalah ana dalane. Piye Mas? Pilih pas-pasan ning ana masalah ana dalane. Nyuwun ngapunten. Niku jawabane wong waras. Ning kadang ana wong sing ra waras, Pak. Jawabe sugih blegedu ning nek ana masalah ana dalane kula rata kok kuwi mongko. Orang yang hatinya baik, dia akan mengatakan rapopo urip pas-pasan. Sing penting nek ana masalah ada jalan. Allah berikan jalan. Lah kalau terasa tidak ada jalan, yakinlah kalau iman kita baik, Allah hanya sedang ingin menghapus kekurangan-kekurangan pada diri kita agar surga kita dekat. Tidak usah curiga dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukti ini sak proyek aku dadi dai, SPP-ne anakku telat 8. Tidak usah ngeluh seperti itu. Jalani yang sekalian. Ya. Kita baru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tolong bapak-bapak yang aktivis ini dibantu. Jenengan ampun nyeriwut-nyeriwuti. Ketika SPP telat mung piye sing lanang ra kuat mingkemok. Akhire muni ngoten. Nggih. Yeah. Akhire padul aktifi kok cerai ya bangeten le urip. Ya. Yeah. Saya kebetulan banyak didatangi oleh beberapa teman itu. Loh kok teko-teko jaluk pegat nek ra bojone sing wedok nggih sing lanang niku. Ya aktivis model apa nggih. Bina rumah tangga ra jegos. Nggih. Bagaimana umat yang melihat dia akan menjadi contoh yang buruk di masyarakat ketika seorang aktivis tidak bisa dicontoh. Itu penyebab utamanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Orientasi akhirat kita lemah. kita masih pengen bersaing dengan kawan-kawan kita yang kebetulan qadarullah memang dia diberi cukup. Mongko kita kadangkala memang sedang diuji oleh Allah, belum berkecukupan. Tidak usah melirik yang cukup, kemudian menghujat suami. Bu, rungokno bu. Ya. Jangan. Kita hadapi problematika rumah tangga ya, dengan syukur dan sabar. Hadapi dengan baik. Ketika rumah tangga terasa agak berat sedikit, yakinlah Allah sedang ingin meningkatkan derajat keimanan kita dalam rangka memuliakan kita. Tidak apa-apa, hadapi problem-problem yang kita alami. Wa atat hudunya wahiya rogimah. Ini tolong diingat-ingat. Ketika akhirat yang kita kejar, dunia yang datang kepada kita nanti dunia yang tunduk, takluk kepada kita. Ya, kita pengendalinya. Ya. Maka nanti kekayaan yang kita miliki itu sasarannya tepat. Apa bantuan masjid? Nyun ngapunten nggih, niki entene mung 5 juta. Ngoten nggih. Ora, aku waniku 50 sih mas, 100 sih mas, neng mall 1 juta. Ya. Ini namanya salah sasaran. Untuk urusan perjuangan kita susahnya luar biasa, untuk urusan neng mall itu wenting kayak pak. Ya, kita bisa keluar 1 juta, bisa 2 juta. Kita tidak ingat berkah dari usaha kita ternyata dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang keinginan kuatnya dunia terlebih dahulu, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran di depan mata. Matanya mata fakir, matanya mata kurang. Enaknya mung kurang, kurang, kurang, kurang. Enaknya mung pengen, pengen, pengen, pengen. Enaknya mung ya, ingin bersaing dengan kanan kirinya. Ja'alallah faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran di depan mata. Hilang qanaah dari dirinya. Bahaya yang kedua. Wa farraqa alaihi samlah. Allah akan cerai-berekan urusan rumah tangganya. Allah akan rusak-rusak urusan rumah tangganya. Allah akan hancurkan urusan rumah tangganya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kuddirolahu. Yang ketiga. Dunia tidak akan diberikan oleh orang yang keinginan kuatnya dunia itu kecuali yang sudah menjadi takdir baginya. Lah buktine niko sing oyak donya do sugih-sugih, ya wis kuwi takdire. Nggih. Itu memang jatah dia. Berarti dia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala belum tentu. Karena kenikmatan itu bukan ditandai dengan banyaknya fasilitas dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ehwandinahimakumullah, saya ini saksi hidup. Saya punya kakak hidup di Australia 30 tahun lebih, hampir 35 tahun. Beliau punya restoran. Kemudian yang datang ke restoran itu orang-orang yang berduit. Ya. Lah setelah di Indonesia, kadangkala kita masih komunikasi, kemudian saya bermain ke rumah mereka. Lebih dari 10 orang, Pak. Nggih. Sugih kabeh, enggak ada yang miskin. Wong ngirim uang ke Melbourne itu kalau yang miskin itu 40 juta, Pak, sebulan. Nggih. 40 juta. Tapi setelah saya main ke rumahnya, kita mendapat pelajaran yang sangat berharga, Pak. Saya beri contoh satu saja, ya. Orang Surabaya, saya main ke rumahnya, itu diberi tempat gede ini sama masjid nih, Pak. Ya. Pak Ki, jenengan nanti tidurnya sini. Ya, ini bisa silahkan dinikmati yang ada di dalam sini. Saya itu sampai ngomong, wah ini sugih sewengi ini. Gitu. Saya sampai mikir gitu, Pak, sugih sewengi. Gitu. Sambil mikir sugih sewengi itu saya merebahkan tubuh. Tak geblak nih nomburi, blek gitu tuh. Itu kasurnya mentulnya setengah meter loh, Pak. Tenan, rangapusi, Pak. Gitu. Blek mungkin, wis kentul, kentul, kentul. Sugih sewengi tenan itu, Pak. Ya. Nah, ketika kita diajak makan yang agak istimewa, ya, saya makan dengan orang ini, mamahnya keluar, bawa sertifikat segini. Ya, karena saya akrab, saya tanya, Mam, itu apa, Mam? Sertifikat, Pak Ki, katanya. Kemen, saya bilang gitu. Iya, dia bilang gitu. Lah, saya ngoyak, lah yang paling kecil berapa tuh sertifikat itu? 400 meter, Pak Ki, katanya. Ya. 400 meter itu paling kecil, jumlahnya 24 atau 25 sertifikat. Ya. Dan di tengah kota Surabaya, sugih apa melarat? Ya. Itu anaknya main ke Solo, ngelihat rumah saya dingu, loh. Oh my, kayak kandang kebo, bisa melebu Australia mungkin ngoten. Ini kesimpulan saya sendiri, tinga dingu gitu. Yeah. Akhirnya saya ajak ke alun-alun kidul. Ya. Sampai di alun-alun kidul duduk di kloso Mendong, Pak, ya. Kloso yang apa niku? Cap mawar atau helikopter nggih. Duduk situ. Kula pesenke wedang ronde 4.000 harganya. Ambil minum. Tahu-tahu tuh keluar kata-kata, Pak Ki, kok iso menikmati hidup ya? Saya kaget dia ngomong gitu tuh. Loh, lah selama ini berarti kira rumangsa nikmat. Dalam hati saya gitu. Tak tanya, ini ngapa tuh, Ndrik? Ya. Mama papa aku cerai, Pak, katanya. Nggih. Mama papanya cerai. Saya di BSD Tangerang, seorang dokter kenalan dekat. Itu masuk rumah, Pak, sama saya. Anak sama ibu itu padu, Pak. Onek-onekan. Bahasan saya sama teman ini akan masuk rumah, kemudian suaminya ini yang teman saya ini ada apa? Baru gitu tuh. Lu, suami apa lu gitu, Pak. Ya, kaget saya, ya Allah. Apakah seperti ini kehidupan orang-orang yang dikatakan bergelimang dengan harta? Hati saya mengatakan seperti itu. Ya. Yeah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ngalor ngidul saya ini bisa menjadi nasihat kita. Ya. Kita kembali kepada nasihat Nabi, kita kejar akhirat kita. Tentrem, Pak, nanti hidup. Ning kejar sing tenang. Nggih. Tentram nanti Allah akan berikan ketentraman. Enggak usah susah-susah. Mobil saya merah itu 8 tahun enggak tak pajak nih, Pak. Ya. Saya punya mobil Nissan merah itu. Itu 8 tahun enggak tak pajak nih. Aman, ra problem. Nggih. Enggak masalah gitu loh maksud saya itu, ya. Gandeng ada info 23 ini mau bodong, baru saya proses. Yang punya saya telpon. Ya. Yang punya adik saya Australia itu. Ya. Lah kira dipajeki piye? Ya wegah kon majeki aku ora nganggo. Tak pajeki berarti mobilku ya karepmu, katanya. Loh berarti mobil saya wong yang majeki saya habis ini. Ya. Maka santai aja, urip dunyane penak, Pak, nek nyantai. Nek jenengan bingungi. Ya. Saya ditangkap polisi, ya sudah, Pak, niki bodong apa, Pak? Nggih. Ya sudah dibawa. Ya, dibawa nu balik meleh. Ya. Nanya lah, kuwi ra ndidik tenan to, Mas. nggih duwe, tapi niki mung 200.000, Pak. Masa nggih Bang jaluk kabeh? Wis gorene 100 ra popo. Di Semarang kasusnya. 100.000 ya udah keluarkan 100 aku iso mulai. Ya, ndak apa-apa, santai ae urip, Pak, nggih. Nek kudu ilang mobile, mobil bodong ilang mbok ben nggih. Ya, 8 tahun betul. Nanti silakan tanya Pak Agus itu ya. Yang hari ini mau proses biar hidup ya, ndak bodong lagi. 8 tahun ndak tak pajak nih. Lah kok ndak dipajak kenapa, Tat? Randedit, Pak. Yo duwe tapi nggo urusan yang lain. Anak saya 4 diaman otomatis biayanya gede lah, ini ndak terlalu urgen. Ditumpaki sih iso, ra pajeki ra popo, sing penting ra konangan polisi. Itu aja kok angel aku. Santai, Pak, urip ndak usah. Ya. Dulu saya mau rapat di sini. Irmas ini. Di Sukarcos itu cekal polisi. Ya. Karena MX saya nek tak pajeki, saya harus pajeknya di Bengkulu. Ya, nek ra dipajeki bodong. Didol ya mung sak yuta, wis tumpaki wae. Ya, sampai di Sukarcos cekal polisi, Pak. Ya, cekal polisi. Lah pripun ngene iki pun bodong 2 tahun niku, Pak. Lah ngimpun mang beto mawon, Pak. Lah ya gitu. Jadi ngobloki ngoten niku kula modele, Pak. Iki pun mang beto mawon ngoten. Lah nung jenengan pripun nggih pun kula tak ngojek, kula tak nge-grab. Akhire ya mosok mah jenengan randi ditenan. Mesti pertanyaannya itu, Pak. Kula dadi apal. Ya. Ya sudah, penak, Pak. Walaupun di kantong saya ada jutaan umpamanya, dompetku isine nek ra 100.000. Nggo ngopo? Ya nggo ngono kuwi, Pak. Ya. Dudohke le niki le kula ra ngapusi, Pak. Ra ngapusi apa? Dompetku nyati sine niku tenan. Salahe jenengan orang ngebuk-buk kantonganku. Ya dibuka ada ketan loro. Lah niku enten ngoten, Pak. Lah napa jenengan kersa 50? Ya wis kono. Ah, 50 tok. Tumpaki ngantos sak niki bodong motor kula ora apa-apa. Gone ndi-ndi ora problem. Sing penting nggo duit, Pak. Nggih. Yeah. Nek cekel polisi duduke dompete kula ora ndedhe tok duwene niki tok. Niki nek enek polisine wah repot aku. Nggih. Yeah. Engko dipok-pok kenekku lah kowe nggawa jutaan jebule tat ngono repot. Wallahu a'lam bishawab. Yen ngapunten ini Bapak Ibu sekalian. Hanya sekedar memotivasi karena saya juga sudah full untuk Ahad pagi, tapi kadangkala saya izin. Tadi izin tempatnya Pak Wiryono. Pak aku izin sik golekno ganti. Kula mboten ngomong nek ngisi ten Irmas, nek ngisi ten mriki sengeni kula. Jojo kowe golek amplop sing luwih gedhe tak ngono repot nggih. Allah alam sawab yang benar dari Allah lepatin pangapunten ingkang kathah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
2: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه.
3: Dari Anas رضي الله عنه ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berangan-angan akan kematian dengan sebab suatu bencana yang menimpanya. Kalau terpaksa harus melakukan hal itu, maka hendaklah dia mengucapkan, 'Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu memang lebih baik bagiku.'" Muttafaqun alaih.
4: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi

Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: 101 Kumambang RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: 101.4 RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة.

والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها بيداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama air atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama-sama dengan air atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
3: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabar piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu. Iya ra?
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
0: RDS FM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat.
1: Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
0: Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Rabbnya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir." Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

0: dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.
1: Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.
1: Wa idza

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Ya.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Yeah.

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orangnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

0: Ya'lamun.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Wa

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

0: hakim.
1: Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.
0: Qala.

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: kafirin.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan

0: الرحيم.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab atau Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

"Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini."

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

0: azim.
1: Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.
0: Wa idh faraqna

0: تَنْظُرُونَ.
1: Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.
0: وَإِذْ

0: Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.
1: Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur.
1: Wa idz atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun.
0: Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Wa'idh.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

sirin. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

0: يَشْعُرُونَ
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

0: ناظرين.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah, berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya.

0: تهتدون.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk.

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu, pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.
1: Wa in

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?"
1: Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?
1: Wa minkum.

dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

0: Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.
1: وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bala.

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

0: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.
1: Tumma antum haulai taqtuluna anfusakum.

kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh.
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: مُهِينٌ.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

0: ظالمون.
1: Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
1: Walaqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa al-fasiqun.
0: Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

0: tahun.
1: Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab atau Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, dari malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Rabbmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu atau Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta oleh Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Muttafaqun alaih.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu terdiri dari 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak yang diibadahi selain Allah. Dan tingkat yang paling rendah adalah penyingkiran gangguan dari jalanan, dan malu merupakan salah satu cabang iman. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boyo, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Wis serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

mendengar rahmat Allah bermakna kasih sayang Allah hanya tidak terbatas kepada para nabi dan orang-orang soleh saja, tetapi meliputi seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Sebegitu besarnya kasih sayang Allah kepada makhluk ciptaannya, sehingga meskipun makhluknya itu terus-menerus mendurhakainya, Allah tetap saja mengalirkan kasih sayangnya kepada mereka. Berbeda dengan makhluk yang umumnya menyayangi seseorang beriring pamrih, ketika orang yang disayanginya memberikan balasan yang baik kepadanya, orang itu akan tetap menyayanginya. Sebaliknya, jika dia mendapat balasan yang tidak baik, serta-merta kasih sayangnya hilang, berganti dengan rasa benci dan dendam. Pendengar, sering manusia menaburkan kebaikan hanya kepada orang-orang yang dikasihinya saja, dan tidak acuh kepada orang lain di luar yang disayanginya itu. Dengan kata lain, kasih sayangnya sangat terbatas. Yang paling buruk dari sifat manusia, manakala dia ingin segala kebaikan hanya untuk dirinya dan orang-orang yang disayanginya saja. Pendengar, suatu hari, seorang Arab Badui yang sudah tua usianya masuk ke dalam masjid Nabi, kemudian melaksanakan sholat. Lalu dia berdoa dengan suara yang keras, "Ya Allah, kasih sayangilah aku dan Nabi Muhammad, dan janganlah engkau sayangi seorang pun yang lain melainkan kami berdua saja." Mendengar doa itu, Nabi SAW berpaling kepadanya seraya berkata, "Sungguh engkau telah menyempitkan rahmat Allah yang luas itu." Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar, betapa seringnya kita dalam kehidupan sehari-hari bertindak seperti Badui tadi. Kita hanya memikirkan kebahagiaan itu adalah untukku, untuk anakku, untuk istriku, untuk keluargaku, untuk kaum kerabatku, untuk handai taulanku, golonganku, partaiku, dan lain-lain, dengan selalu memakai kataku. Sementara orang lain semuanya seolah tersekat untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama. Betapa egoisnya pemikiran seperti ini. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang lain, "Manusia yang terbaik di antara kamu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain." Artinya, selama seseorang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan kelompoknya saja, maka selama itu orang tersebut tidak akan pernah mencapai derajat manusia yang terbaik. Semakin luas seseorang itu memberi manfaat kepada orang lain, maka akan semakin tinggilah derajatnya di sisi Allah. Pendengar, berbuat baik dan menabur kasih sayang adalah sifat yang paling mulia. Sekecil apapun perbuatan baik dan kasih sayang itu dilakukan, mungkin orang lain tidak merasakan kasih sayang dan perbuatan baik yang dilakukan karena terlalu kecil nilainya. Namun, bagaimanapun di sisi Allah, perbuatan

Pendengar, ada sebagian orang yang beranggapan bahwa curhat itu tidak perlu dilakukan karena privasi seseorang. Ada juga yang beranggapan bahwa curhat itu hanya membuang waktu dan tidak menyelesaikan masalah. Mengutarakan suatu gundahan hati atau problem kepada seseorang yang kita kenal, baik secara kepribadian dan agamanya, merupakan salah satu perbuatan yang baik. Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika permulaan penerima wahyu. Dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pulang dan menemui istrinya yaitu Khadijah dan berkata, "Selimuti aku, selimutilah aku." Kemudian Khadijah pun menyelimuti Rasulullah sampai perasaan takut yang dialami beliau reda. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada Khadijah apa yang terjadi ketika turunnya wahyu. Beliau berkata, "Aku takut kejadian itu membahayakan diriku." Khadijah pun berkata, "Meredamkan ketakutan apa yang dirasakan Rasulullah? Sungguh tidak. Sesungguhnya Allah tidak akan membuatmu sengsara selamanya karena engkau selalu menyambung silaturahim." Lalu Khadijah pun mengajak Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal, anak dari paman Khadijah. Beliau merupakan seorang yang pandai agama Nasrani dan Khadijah pun berkata kepadanya, "Wahai anak paman, dengarkanlah apa yang terjadi dengan anak saudaramu." Waraqah bin Naufal berkata, "Apa yang terjadi denganmu wahai anak dari saudaraku?" Rasul pun menceritakan apa yang dialaminya. Waraqah pun mengatakan, "Ini adalah tanda kenabian yang diturunkan kepada Nabi Musa. Aduhai, diriku seorang pemuda dan diriku masih hidup ketika kau mengeluarkanmu dari tanah kelahiranmu." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari melalui jalur Aisyah radhiyallahu anha. Kami ringkaskan. Dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, jika seseorang mengalami suatu masalah atau sesuatu yang penting, maka jangan ia sembunyikan. Alangkah baiknya jika kita memberikan tahu kepada orang yang telah kita percayai untuk meminta nasihat dalam suatu urusan. Karena jika kita dapat memberitahu kepada orang lain, dapat memberikan ketenangan untuk diri kita dan menjadikan hiburan dari suatu masalah yang sedang kita alami. Yang kedua, mintalah nasihat kepada seseorang yang terpercaya kepribadian dan juga agamanya. Ketiga, disukai oleh seorang pendengar atau orang yang mendengarkan curhatan kita untuk menenangkan seseorang yang sedang mengalami suatu masalah. Curhat adalah di mana seseorang ingin menceritakan sesuatu kepada orang lain yang dianggap dekat. Sebagai satu hal, baik itu pekerjaan, keluarga, masa depan, dan lain sebagainya, untuk mencari solusi ataupun pandangan-pandangan yang baik yang dapat menyelesaikan suatu masalah yang tengah dihadapi. Setiap orang kita yakin pasti punya masalah masing-masing. Ada yang terbiasa cerita, ada yang tidak mau membagi cerita kepada orang lain. Perlu kita tahu bahwa manfaat untuk membagi cerita atau curhat sangat berpengaruh kepada kesehatan baik jasmani maupun rohani kita. Dapat mengurangi beban hidup, mengeluarkan isi hati dan perasaan emosional kita untuk membantu kita menjadi lebih baik, percaya diri terhadap masalah yang kita alami. Maka dari itu, curhat adalah suatu perbuatan baik yang telah

0: Kabarmu piye, Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong, Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung Kang?
1: Apa? Diiklan, Nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to, Kang? Iklan ning RDS FM to, Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener. Dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh 2 kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudia Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahallul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syarat.

0: mirats Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah pembahasan tentang hadis-hadis yang menceritakan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Tirmidzi menata bab-bab yang ada di kitab ini sesuai dengan tata kelola yang memang biasanya terjadi kepada kaum muslimin seluruhnya, yaitu bahwasanya setelah seseorang wafat, maka selesai pengurusan jenazahnya dan sebagainya, maka seorang itu mulai dibahas seputar masalah warisan, ya. Dan sebenarnya pembahasan warisan itu menjadi penting, ya sobat. Kebanyakan masyarakat kita itu merasa bahwasanya membahas warisan ketika setelah selesai pengurusan jenazah dan penguburannya langsung membahas warisan itu dianggapnya aib, ya, dianggapnya aib. Apa mereka bilang? Cek tau kuburannya jirung garing kok, gitu ya. Tanah kuburannya aja belum kering kok, sudah membahas warisan, nah gitu. Padahal begitulah seharusnya. Kenapa? Karena warisan itu kalau dibahas ditunda-tunda, maka apa yang terjadi? Kita gak tahu, jangan-jangan nanti ada anaknya yang meninggal lagi, sehingga kemudian menjadi permasalahan akan semakin rumit. Bahkan saat ini, ya sobat, tidak sedikit permasalahan warisan yang tidak selesai dan akhirnya bertahun-tahun bahkan menimbulkan konflik di dalam keluarga, ya, menimbulkan konflik permasalahan di dalam keluarga. Kenapa? Karena tidak diselesaikan sejak awal ketika bapaknya dahulu meninggal, ya, ditunda-tunda-tunda-tunda, akhirnya kemudian ada yang meninggal, kemudian nanti hitungannya jadi bulat lagi, itu tambah lagi yang meninggal, tambah bulat lagi, tambah ini, tambah lama, akhirnya semakin rumit, bahkan kemudian sampai menimbulkan konflik di dalam keluarga, keluarga yang seharusnya menyatu bersama, ya, tapi terjadi permusuhan di antara mereka, bahkan tidak sedikit dari mereka yang kemudian berujung pada apa namanya, ke pengadilan, saling mempenjarakan, ya, saling melaporkan ke polisi dan sebagainya sebagainya. Itu banyak terjadi di masyarakat kita. Maka dari itu termasuk penting, ya, buat kita memahami bahwa urusan warisan dibahas secepatnya setelah al-mayyit atau orang yang meninggal ini sudah meninggal, maka itu adalah sesuatu yang termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Islam mengajarkannya demikian. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan masalah. Nah, dan tertibnya memang seperti itu. Begitu orang meninggal, diselesaikan urusan penguburannya dan sebagainya, lalu diselesaikan urusan warisan dan hutang piutang kalau ada, tentu, ya, urusan hutang piutang, ya. Diselesaikan dahulu. Lalu kemudian kalau nanti dia pernah memberikan wasiat, ya, nanti ada juga ketentuannya soal wasiat, bahwa wasiat tidak boleh diberikan melebihi dari sepertiga harta. Jadi kalau dia punya harta kira-kira nilainya 1 miliar, maka maksimal yang boleh diwasiatkan kepada seseorang, ya, atau diwasiatkan kepada apapun, ya, maka itu hanya boleh sepertiganya, nggak boleh lebih dari itu. Jadi berapa? 300-an juta, ya, 330 jutaan lah gitu yang boleh diwasiatkan kalau hartanya 1 miliar, ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya, supaya ada bagian yang nanti akan dibagikan kepada ahli warisnya. Dan ini adalah bagaimana Islam menata keadilan. Karena kalau sekarang harta semuanya diwariskan pada orang lain, padahal anak-anaknya malah enggak dapat, maka yang terjadi apa? Kedzaliman, ya. Yang terjadi akan kedzaliman. Anak-anaknya akan merasa didzalimi oleh orang tuanya. Kenapa kok bapak meninggal kok hartanya diberikan orang lain semua? Saya enggak dapat apa-apa. Pasti akan anaknya akan merasa sesuatu. Ya, maka dari itu Islam membatasi. Waris hanya boleh sepertiga. Sisanya harus dibagi waris. Ya, keluarga-keluarga itu. Ya. Nah, dan tentu di sana ada pembahasan panjang dan lebar seputar masalah waris, dan ini bukan tempatnya untuk kita bahas itu, ya. Nanti bisa dipelajari di dalam fikih waris, insyaallah nanti antum ada waktunya untuk mempelajarinya. Maka kemudian di sini juga seperti itu, ya, setelah pembahasan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ma ja'a fi mirathi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-haditsul awal dibawa atau diriwayatkan oleh Amr bin Al-Harith. Amr bin Al-Harith adalah saudaranya Ummul Mukminin Juwairiyah. Ya, saudaranya Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anhuma. Dan di situ ada keterangan lahu suhbah. Dia lahu suhbah, artinya dia pernah bertemu Rasulullah. Artinya sahabat ini, Amr bin Harith ini, pernah bertemu Rasulullah dalam keadaan Islam. Itu makna daripada lahu suhbah. Qala, dia berkata, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu wa baghlatahu wa ardan ja'alaha sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan, ya setelah wafatnya Rasulullah itu, Rasulullah tidak meninggalkan harta apapun kecuali senjata, ya, pedang-pedang Rasulullah SAW. Kemudian baghlah, baghlah itu baghol, baghol itu adalah kendaraan berbentuk seperti kuda, tapi dia antara kuda dan himar, antara kuda dan keledai. Jadi kalau kuda sama keledai kawin itu nanti keluarnya namanya bighol, ya, keluarnya namanya bighol. Jadi lebih kecil dari kuda tapi lebih besar dari keledai, ya. Wa baghlatahu wa ardhon ja'alaha sadaqah, dan tanah yang sudah diberikan sebagai sadaqah. Ya. Tanah yang sudah diberikan sebagai sadaqah. Tanah ini disebut sebagai tanah fadak. Ya, di mana tanah ini asalnya dahulu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hasil faik saat kaum muslimin mengepung Bani Quraidah, ya, atau Bani Nadir, maaf, Bani Nadir, ya, ketika mereka mengepung Bani Nadir, lalu kemudian kaum muslimin mengambil seluruh harta mereka secara faik. Faik itu apa? Harta rampasan perang yang diambil tanpa terjadinya peperangan, namanya faik, ya, namanya faik. Kalau harta yang diambil rampasan peperangan diambil setelah terjadinya peperangan, namanya ghanimah. Ya, ghanimah. Dan ini semua disyariatkan di dalam Islam dan menjadi keistimewaan dinul Islam, di mana Islam itu boleh mengambil ghanimah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkannya sebagai ahallul halal, harta paling halal adalah ghanimah. Ya. Tapi itu hasil perang, rampasan perang. Tapi perang duluan. Jangan enggak perang lalu kamu bilang ghanimah. Nah, itu namanya lain lagi, itu namanya ngerampok, enggak perang. Atau apa namanya, dengan musuh, ya, bukan dengan musuh, kamu ketemu orang di jalan lalu kemudian kamu bilang saya kan sudah nodong dia Ustaz, berarti kan saya sudah perang sama dia, lalu hartanya menjadi ghanimah, itu ngawur, ya, nggak seperti itu, bukan itu. Artinya ghanimah itu ada ketentuan, yaitu ketika terjadi peperangan antara kedua belah pihak, kaum muslimin melawan orang-orang kafir, lalu kaum muslimin mendapatkan harta ghanimah, mendapat kemenangan, mendapat harta, maka harta itu disebut sebagai harta ghanimah, dan itu nanti ada ketentuannya untuk dibagi-baginya, ya. Nah, di antara pembagian harta ghanimah, ya, atau faik. Kalau faik adalah peristiwa yang tidak terjadi peperangan. Umpamanya kaum muslimin datang mau menyerang, lalu mereka apa namanya? Menyerah atau bagaimana, lalu kemudian mereka menyerahkan harta kepada kaum muslimin, maka itu namanya harta faik. Ya, bedanya. Nah, itu seperti yang apa namanya terjadi kepada Bani Nadir ketika di Khaybar, ketika mereka dikepung oleh kaum muslimin. Pada saat itu mereka diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian apa, harta mereka ditinggal begitu saja, lalu menjadi rampasan bagi kaum muslimin, maka itu disebut sebagai faik, ya. Nah, ya syabab, di antara pembagian faik dan ghanimah ini ada haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya. Maka di antara yang saat itu diambil dari tanah yang ada di dekat Khaybar itu adalah tanah yang Rasulullah dapatkan dari hasil faik. Nah, tanah ini disebut sebagai tanah fadak. Ya, pada saat itu disebut sebagai tanah fadak. Dan ini menjadi isu yang agak panas, ya, di tengah umat Islam. Khususnya ini permasalahan yang kemudian sering diangkat-angkat oleh orang-orang Syiah untuk memojokkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, karena tanah tersebut, ya, setelah wafatnya Rasulullah SAW oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak diserahkan kepada siapa, putrinya Rasulullah SAW, ya, yaitu Fatimah ya, tidak diserahkan kepada keluarganya, tapi oleh Abu Bakar langsung diambil dan dianggap sebagai sedekah dari Rasulullah SAW. Tapi semua itu ada alasannya yang nanti akan kita baca ya di depan nanti insya Allah. Ala kulli hal, di sini beliau menyampaikan ya Amr bin al-Harith bahwasanya Rasulullah ketika meninggal tidak meninggalkan kecuali apa tadi, senjata, kemudian apa li, senjata, ah, bakal, kemudian apa lagi, tanah, ya, meninggalkan senjata, bakal dan tanah. Nah,
1: ahsanallahu ilaikum, qol haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qol haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Muhammad ibn Amrin an Abi Salamah an Abi Hurairah qol ja'at Fatimatu ila Abi Bakrin faqalat man yarithuk faqal ahli wa waladi faqalat mali la arithu abi faqala Abu Bakar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nurasu walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ulu wa anfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi.
0: Nah, sedikit tambahan dari riwayat tadi, ada riwayat yang mendekati dengan riwayat ini, dan tapi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahkan, bahwa dari orang yang sama Amr bin Harith ya, bahwa beliau mengatakan ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala syai'an illa baghlatahu albayda wasilahahu wa ardhon ja'alaha sadaqah. Agak panjang. Jadi riwayat Bukhari bahwa beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW setelah wafat tidak meninggalkan dirham atau dinar ya, dan tidak meninggalkan budak laki-laki ataupun budak perempuan, dan tidak meninggalkan sesuatu pun kecuali bagolnya ya, bagol tadi itu yang berwarna putih, dan senjatanya, dan juga tanah yang sudah beliau jadikan sebagai sedekah ya. Nah, istilah menjadikan sedekah ini nanti akan diperjelaskan di beberapa riwayat nanti ke depan insyaallah. Baik, kemudian riwayat yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'at Fatimatu ila Abi Bakrin faqalat man yarituk. Ya, suatu hari Fatimah datang ya, setelah wafatnya Rasulullah, Fatimah datang menemui Abu Bakar sebagai khalifah. Kemudian beliau berkata, Fatimah bertanya, man yarituk, siapa yang mewarisi engkau wahai Abu Bakar kalau engkau wafat? Kalau engkau wafat, siapa yang akan mewarisi hartamu wahai Abu Bakar? Kemudian Abu Bakar menjawab, ahli wa waladi, keluargaku dan anak-anakku. Yang mewarisi aku adalah keluarga dan anak-anak. Ya. Kan warisan memang dibagikannya kepada keluarga dan anak-anak. Faqalat mali la arithu abi. Kemudian Fatimah mengatakan, lalu kenapa aku tidak bisa mewarisi ayahku? Maksudnya apa? Saat itu beliau bertanya tentang harta-harta itu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Senjata, bakal dan tanah, ya. Qala faqala Abu Bakrin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nurath. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak diwarisi. Kami tidak diwarisi. Walakinni a'ulu ala man ala walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uluhu. Tetapi aku, kata Abu Bakar. Jadi beliau hanya mengatakan, meriwayatkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nurath. Kami tidak diwarisi. Lalu kemudian Abu Bakar menyambung dengan mengatakan, tetapi aku akan menanggung. Aku sebagai khalifah akan menanggung mereka yang ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa unfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunfiqu alaihi. Dan aku akan berinfak, ya, artinya memberikan nafkah kepada siapapun yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nafkah padanya. Jadi siapa? Keluarganya Rasulullah, anaknya, istrinya, semua itu pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjadi tanggungan khalifah. Ya, tapi hartanya Rasulullah tidak diwariskan. Ya, harta yang ditinggal oleh Rasulullah tidak diwariskan. Kenapa? Karena kata Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, nahnu la nurath. kami para nabi-nabi itu tidak diwariskan, tidak mewarisi. Ya, itu di sana ada beberapa riwayat ya yang menyampaikan tentang hal ini. Ya, bahwa Abu Bakar As-Siddiq dalam posisi seperti ini ya sahabat, betul-betul pada posisi sulit. Ya, sulit sekali. Bayangkan yang menghadapi beliau siapa? Fatimah putrinya Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Tapi di sisi lain beliau harus menegakkan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Amanah dari Rasulullah SAW bahwasanya apa? Para nabi-nabi itu tidak mewariskan harta. Ya, para nabi-nabi itu tidak mewariskan harta. Sehingga anak-anaknya itu tidak mewarisi harta. Tapi kata Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal, ya, apa? Al ulama warasatul anbiya. Ya. Wa innama fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Faman akhadaha faqad akhadha bihadzin wafirin. Ya. Para ulama adalah para pewaris nabi. Dan para nabi-nabi tidak mewariskan harta dinar ataupun dirham. Tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang terbaik. Ya, dia sungguh telah mengambil bagian yang terbaik. Begitu kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya memang betul-betul Rasulullah itu tidak mewariskan harta. Ya, dan itu yang dipegang oleh Abu Bakar, dan nanti di sana ada riwayat-riwayat tambahan lagi yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, sehingga posisi Abu Bakar begitu sulit pada saat itu. Ya, ada riwayat yang mengatakan pada saat itu Fatimah belum bisa menerima pendapat Abu Bakar. Sehingga dikatakan bahwasanya Fatimah ketika itu tidak suka dengan Abu Bakar ataupun tidak mau berbicara dengan Abu Bakar. Wallahu alam, bukan tidak suka ya. Mungkin ucapan tidak suka ini lebih dilebih-lebihkan oleh orang-orang Syiah. Ya, intinya setelah kejadian itu Fatimah tidak berbicara dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, sampai kemudian hampir 6 bulan karena Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika sebelum wafatnya Al-Imam Ibnu Hajar ya, mengatakan bahwasanya Abu Bakar pernah bertemu dengan Fatimah dan duduk taradda ilaiha. Taradda itu artinya minta ridhonya. Menjelaskan kepada Fatimah tentang ini, saya mendengar ini dari Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah bilang bahwa hartanya itu tidak diwariskan. Maka saya tidak bisa untuk membagikan harta ini. Saya takut kalau saya mengubah apa yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan kita tahu Abu Bakar adalah sosok yang tegas berpegang kepada apa? Amanah dari Rasulullah SAW. Lihat bagaimana posisi beliau ketika Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Pokoknya kalau Nabi Muhammad bilang begini saya percaya. Walaupun seluruh Quraisy ketika itu memojokkan dia. Tapi sikap tegasnya itu betul-betul apa? Abu Bakar ini luar biasa. Ya. Pasca wafatnya Rasulullah juga banyak kaum muslimin yang tidak mau bayar zakat. Apa sikap tegasnya? Karena mereka gak mau bayar zakat, maka saya anggap mereka sudah menjadi murtad, menjadi kafir. Maka saya perangi. Ya. Walaupun Umar ketika itu menanyakan pada Abu Bakar, kenapa Anda perangi kaum muslimin? Bukankah mereka muslimin? Mereka kan cuma gak mau bayar zakat aja. Kata Abu Bakar, sungguh akan aku perangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Itu rukun Islam, 5. Gak bisa salah satu dari 5 ini hilang. Satu hilang dari 5 ini, maka seluruhnya rusak. Itu rukun Islam. Begitu juga rukun iman. Kalau satu hilang dari rukun iman, maka seluruhnya akan menjadi rusak, alias menjadi tidak beriman. Gak bisa orang bilang, saya beriman pada Allah, tapi saya gak mau beriman sama Rasulullah. Saya gak mau beriman sama Al-Quran. Saya gak mau beriman sama malaikat. Gak bisa. Satu saja kamu tidak beriman, maka seluruhnya akan rusak. Sama dengan rukun Islam, satu saja hilang, maka seluruhnya rusak. Gak bisa orang Islam, gak apa-apalah saya syahadat, 2 kalimat syahadat. Tapi saya gak mau sholat, gak apa-apa saya zakat, saya haji, saya puasa di bulan Ramadan, gak ada masalah. Tapi saya gak mau sholat, gak bisa, rusak kamu. Paham? Nah begitulah Abu Bakar ketika itu tegasnya. Maka terhadap Fatimah pun juga beliau tegas. Ya, tapi sekali lagi, kamu kalau baca-baca masalah ini, kamu apalagi yang ditulis oleh orang-orang Syiah, mereka selalu membesar-besarkan masalah ini. Mereka bilang, lihat tuh Abu Bakar mendolimi Fatimah. Lihat tuh Abu Bakar berlaku kasar kepada putrinya Rasulullah. Mereka tuh begini-begini dan begitu, dan selalu seperti itu. Dan ini diantara isu panas yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk memojokkan siapa? Sahabat Nabi SAW yang paling afdal, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Baik, nastamir.
1: Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qol haddatsana Yahya ibn Katsirin al-Anbari Abu Ghassan qol haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abil Bakhtari annal Abbas wa Aliya ja'ila Umar yahtasimani yaqul kullu wahidin minhuma li sahibihi anta kada anta kada faqala Umar li Talhah wa Zubair wa Abdurrahman ibn Aufin wa Sa'din anshadukum billahi asmi'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mali nabiyyin shadaqatun illa ma at'amahu inna la nurathu wa fil haditsi qissah.
0: Baik. Kisah ini dari Abul Bakhtari, ya. Seorang sahabat, ya, di mana dia melihat Abbas dan Ali bin Abi Thalib, diceritakan di situ jaa ila Umar, datang menemui Umar bin Khattab yahtasiman. Ya, dalam keadaan mereka berbeda pendapat, ya. Khisam. Yaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi anta kada wa anta kada. Ya, setiap salah satu mengatakan kepada saudaranya atau kepada temannya, anda begini, anda begitu. Ini sebenarnya kalimat yang agak kurang enak di dalam riwayat, ya, sehingga mengesankan seakan-akan antara Ali bin Abi Thalib dan Abbas itu ada masalah serius sekali gitu ya. Kesannya seperti itu. Padahal kalau kita bicara atau kita baca dalam riwayat-riwayat kisah yang lain, sebenarnya saat itu mereka berdua hanya berbeda pendapat tentang periwayatan. Tentang periwayatan ucapan Rasulullah SAW bahwa Rasulullah pernah mengucapkan bahwasanya hartanya semua dijadikan sedekah. Bahwasanya beliau tidak diwarisi hartanya setelah wafat. Ya. Jadi berbeda pendapat di dalam masalah seperti itu. Sehingga mereka kemudian dua-duanya mendatangi Umar bin Khattab. Ya, lalu bertanya kepada Umar, bagaimana pendapat anda soal masalah ini Umar? Lalu kemudian Umar berkata kepada Talhah dan Zubair dan Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Umar langsung ketika ditanya begitu oleh mereka berdua, Umar langsung bertanya kepada para sahabat-sahabat yang lain yang saat itu ada di situ. Apa pertanyaan Umar? Anshudukum billahi asami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ma li nabiyyin shadaqah. Aku bertanya dengan sungguh pada kalian. Jawablah dengan jujur gitu. Ya, kira-kira ansyudukum. Ya, ansyudukum billah. Aku bertanya kepada kalian atas nama Allah, apakah kalian pernah mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mali nabiyyin shadaqah, setiap harta nabi adalah shadaqah. Maksudnya harta warisan nabi adalah shadaqah, illa ma at'amahu, kecuali harta yang digunakan untuk memberi makan. Inna la nuratu, sungguh kami para nabi-nabi tidak diwarisi. Bukankah kalian pernah mendengar kalimat itu? Nah, gitu kira-kira Umar menanyakan kepada sahabat-sahabat yang empat ini. Lalu mereka menjawab, ya, pada saat itu mereka menjawab, ya, kami mendengar ucapan itu. Artinya apa? Hadis yang dibawa oleh Abu Bakar, ya, pada saat itu untuk menjawab Fatimah saat itu, ada syahidnya, ada saksinya sahabat-sahabat yang lain juga mendengar ucapan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa harta warisan Rasulullah, harta yang ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sepeninggalnya beliau, semuanya dihitung sebagai sedekah. Jadi ada pedang, ada bakul, sama apa tadi? Tanah fadak. Semuanya menjadi sedekah. Nah, terus kenapa kok Fatimah nanya kepada Abu Bakar pada saat itu, Ustaz? Ya bisa jadi Fatimah tidak dengar. Belum tahu, bisa jadi. Pada saat itu Fatimah mungkin belum tahu tentang masalah ini. Sehingga bertanya seperti tadi. Ya kan? Mana kalau kamu meninggal, siapa yang mewarisi engkau, wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, istri dan anak saya. Lalu kenapa saya kok tidak bisa mewarisi ayah saya? Nah, lalu Abu Bakar mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW, la nurath, kami tidak diwarisi, harta kami itu tidak diwarisi, begitu, ya. Sehingga Fatimah seakan-akan baru tahu pada saat itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, lanjut.
1: Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Sofwan ibn Isa an Usamah bin Zaidin
0: Zaidin
1: an Usamah bin Zaidin an Zuhri an Urwah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nuratu ma tarakna fa huwa shadaqah.
0: Baik. Hadis kali ini juga dari Aisyah ummul mukminin, ya. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurath ma tarakna fa huwa shadaqah. Aisyah mengatakan dia mendengar bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, kami tidak diwarisi dan semua yang kami tinggal setelah mati adalah sedekah. Ya. Ma tarakna fa huwa shadaqah. Nah, ini agak sedikit ihraj yang lain. Apa? Bahwa periwayat ini siapa? Aisyah. Ya. Putrinya Abu Bakar, tapi istrinya Rasulullah, tapi beliau putrinya Abu Bakar, sehingga ini menjadikan isunya orang Syiah semakin keras. Semua riwayat-riwayat yang mengatakan harta Rasulullah sedekah setelah wafat adalah Abu Bakar dan keluarganya, geng-gengnya Abu Bakar, gitu mereka bilang. Lalu mereka mengesankan seakan-akan Abu Bakar dan keluarga Rasulullah SAW itu bermusuhan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, digambarkan seakan-akan bermusuhan. Umar bin Khattab juga seperti itu karena bela Abu Bakar kan tadi, sampai menanyakan kepada para sahabat-sahabat yang lain tadi, yang empat orang tadi itu, maka Umar bin Khattab juga dianggap bermusuhan dengan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan bahwasanya saya tidak ada yang lebih aku senangi mendekati keluargaku melebihi daripada aku mendekati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi posisinya Abu Bakar memang sulit, tapi apa boleh buat? Ini amanah. Rasulullah bilang hartanya tidak diwariskan, maka beliau pun tetap berpegang bahwasanya hartanya tidak diwariskan, ya. Jadi pada saat itu, bahkan saat itu ada riwayat yang menyebutkan bahwa yang datang kepada Rasulullah SAW bukan hanya Fatimah, tapi istri-istri Rasulullah yang lain, ya, juga pernah menanyakan itu. Karena mereka belum tahu bahwa Rasulullah pernah menyebutkan itu. Tapi ada sahabat-sahabat yang lain menyaksikan saat Rasulullah menyatakan bahwasanya harta warisannya disedekahkan ataupun tidak diwariskan. Wallahu a'lam bishawab. Naam.
1: Ahsanallahu ilaikum. Qol haddatsana Muhammad ibn Basharin qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdiin qala haddatsana Sufyan an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yaqsimu warasati dinaron wala dirhama ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati amili fa huwa shadaqah.
0: Baik. Kali ini kemudian riwayat dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lihat nih nama-nama ini, perhatikan. Ini nama-nama ini, Aisyah, Abu Bakar, Abu Hurairah. Ini orang-orang paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Ya. Mereka selalu saja mojokkan orang. Gara-gara apa ya? Gara-gara riwayat-riwayat ini. Makanya pahami baik-baik masalah ini ya, sahabat. Ya. Kalau kamu nanti terpengaruh dengan orang-orang Syiah yang mengesankan permusuhan di antara sahabat dengan keluarga Rasulullah SAW, wallahi innaha iftira. Semua itu adalah fitnah-fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang ingin memecah belah kaum muslimin dan menjatuhkan kehormatan Abu Bakar radhiyallahu anhu, menjatuhkan kehormatan Umar bin Khattab, menjatuhkan sahabat-sahabat Nabi. Dan itu kelakuan siapa? Orang-orang Syiah, ya, orang-orang Rafidhah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hati-hati kalau kamu mendengar itu, jangan langsung didengar. Ya, jangan langsung dipercaya. Tapi itu kan riwayat-riwayat yang disampaikan oleh mereka dengan cara mereka. Ambil dari Ahlus Sunnah, dari ulama-ulama Ahlus Sunnah seperti Imam Tirmidzi. Lihat bagaimana amanahnya beliau, ya. Disampaikan semua ini secara riwayat, secara adil supaya semua orang punya gambaran yang jelas bahwa memang betul peristiwanya Rasulullah pernah berpesan seperti itu. Ya. Rasulullah memang pernah berpesan bahwa hartanya tidak diwariskan. Maka Abu Bakar harus melaksanakan itu sebagai sebuah amanah. Walaupun sempat Fatimah merasa tidak enak, istri-istri yang lain di dalam riwayat disebutkan setelah Abu Bakar menceritakan itu, Aisyah menceritakan riwayat ini tadi, maka istri-istri yang lain semuanya sudah langsung terima, oh baik, kami tidak minta. Tapi Fatimah sempat ada merasa tidak nyaman, katanya seperti itu, ya. Sampai kemudian Abu Bakar mendatangi Fatimah lalu menjelaskan semua urusan ini dengan baik, lalu kemudian Fatimah bisa menerima bahwasanya harta peninggalan Rasulullah tidak dibagikan. sebagai waris. Nah, kali ini dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yuqsamu waratati dinaran wala dirhaman, tidak dibagikan harta warisku baik itu bentuk dalam bentuk dinar ataupun dirham. Ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati amili fa huwa shadaqah. Apa yang tersisa setelah aku berikan nafkah pada istri-istriku dan upah daripada orang-orang yang bekerja denganku, maksudnya kalau di sana ada orang-orang yang bekerja dengan beliau, beliau harus membayar upahnya dan sebagainya, maka yang tersisa fahuwa sodakoh, maka semua itu terhitung sebagai sodakoh. Paham dom? Paham dom? Ya, baik. Nah, stamir. Banyak yang ngantuk ini. Hah? Banyak yang ngantuk? Capek? Ya, sedikit lagi ya. Ini mau diselesaikan gak ini? Hah? Waktunya bisanya habis duhur. Kalian kalau habis duhur, masya Allah pada merem-merem semuanya kayak gini. Ya. Nah, sedikit lagi ya, ayo, sedikit lagi ya.
1: Ahsanallahu ilaikum qala haddatsana al-Hasan bin Ali al-Khallal qala haddatsana Bisyr bin Umar qala sami'tu Malik bin Anas an-Zuhri an Malik bin Aus bin al-Hadatsani qala dakhaltu ala Umar fa dakhala alayhi Abdurrahman bin Auf wa Talha wa Sa'd wa ja'a Ali wal Abbas yahtasimani fa qala lahum Umar anshadukum billadhi
0: anshudukum
1: anshudukum billadhi bi'idnihi taqumus sama'u wal ard ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nuratu ma taraknahu sadaqah faqalu Allahumma na'am wa fil hadithi qissatun tawilah.
0: Baik, kali ini dari Malik bin Aus bin Hadathan, ya, dia menceritakan qala dakhaltu ala Umar. Ini kisah yang tadi sebenarnya, ini penguat daripada riwayat yang tadi, ya. Kalau tadi siapa? Siapa yang tadi? Al-Bakhtari ya. An-Abil Bakhtari ya, Abil Bakhtari ya. Kemudian kali ini dari siapa? Aus bin Al-Hadathan. Ya, Malik bin Aus bin Al-Hadathan. Dia mengatakan dakhaltu ala Umar faqad fadakhala alaihi Abdurrahman bin Auf. Ya, suatu hari aku mendatangi Umar bin Khattab, fadakhala alaihi Abdurrahman bin Auf wa Talha wa Sa'ad wa ja'a wa Talha wa Sa'ad. Aku mendatangi Umar bin Khattab pada saat itu, lalu kemudian pada saat duduk bersama dengan Umar datanglah beberapa sahabat. Siapa? Abdurrahman bin Auf, kemudian Talha, kemudian Sa'ad, ya, dan beberapa sahabat yang lain. Lalu waja'a Aliun wal Abbas, lalu kemudian datanglah Ali dan Abbas. Ali dan Abbas yakhtasiman, ya. Ali sama Abbas ini hubungannya apa? Siapa yang tahu? Ali itu siapanya Abbas? Ayo, masa enggak tahu? Abbas itu siapanya Ali? Hah? Pamannya. Abbas bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas adalah pamannya Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib adalah keponakannya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi ini keponakan sama paman datang berbeda pendapat. Soal masalah apa? Soal masalah harta warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa kok Abbas yang saat itu? Karena Abbas yang saat itu menemani Fatimah menanyakan soal status harta warisan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yang saat itu menemani adalah Abbas. Lalu dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq yang tadi yang kita bahas di awal. Ya. Ali bin Abi Thalib punya pendapat yang sama dengan siapa? Dengan Abu Bakar, bahwasanya harta warisan Rasulullah SAW itu tidak diwariskan tapi semuanya menjadi sedekah. Makanya antara Abbas sama Ali bin Abi Thalib terjadi perbedaan pendapat. Nah, cuma kisah ini jangan dipahami ketika mereka terjadi perbedaan pendapat, yakhtasiman gitu ya, istilah yakhtasiman artinya apa, pembicaraan yang keras di antara mereka, saling tuduh-tuduhan dan bukan sampai seperti itu. Kalau orang Syiah meriwayatkan ini, mereka mengatakan, tuh lihat Ali bin Abi Thalib sama ini ramai dalam masalah ini gara-gara Abu Bakar As-Siddiq, nah, begitu ya, dipecah belah oleh Abu Bakar As-Siddiq, mereka bilangnya begitu. Padahal tidak. Yakhtasiman artinya dua-duanya berbeda pendapat, lalu mereka datang kepada Umar bin Khattab, lalu kemudian Umar bin Khattab saat itu mau menyebutkan tentang hadis Rasulullah bahwasanya hartanya Rasulullah sudah diwariskan, sudah disodakohkan, artinya tidak diwariskan. Beliau merasa enggak enak karena dua-duanya adalah keluarganya Rasulullah, ya. Maka kemudian apa? Umar bin Khattab, karena di situ ada siapa? Ada Talha, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad. Langsung bertanya kepada mereka, "Ansyudukum billah, aku tanya kepada kalian, bukankah kalian pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'La nurath'? Kami tidak diwarisi, harta kami tidak diwarisi. Ma taraknahu shadaqah, apa yang sudah kami berikan adalah, apa yang kami tinggalkan adalah shadaqah." Ya. Jadi supaya Umar juga enggak kemudian merasa enggak enak karena beliau meriwayatkan sendiri, maka beliau tanyakan kepada sahabat yang ada pada saat itu, tiga orang sahabat, "Kalian pernah dengar enggak omongannya Rasulullah begini?" Mereka semua menjawab, "Qalu Allahumma na'am." Ya, benar. Ya, wa fil haditsi qissatun tawilah. Dan dalam ini ada kisah yang panjang, ya. Artinya bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengatakan la nurath, kami tidak diwarisi, ini adalah riwayat yang didengar oleh banyak sahabat, ya, didengar oleh banyak sahabat dan tidak perlu diragukan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Karena orang-orang Syiah mereka mengatakan, oh yang dengar itu kan cuman yang dengar itu kan cuman Abu Bakar, yang tahu soal itu kan cuman Abu Bakar. Abu Bakar intinya nggak suka sama Fatimah, lalu kemudian hartanya Rasulullah pun enggak dikasihkan sama Fatimah, begitu. Nah, di sini riwayat ini menjawab syubhat tadi bahwa ternyata sahabat-sahabat yang lain juga banyak yang mendengar itu. Berarti kan di situ ada 4 sahabat yang mendengar. Ada Umar bin Khattab, ada siapa lagi? Ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad, ada Talhah, ya kan? Kemudian ada Abu Bakar sendiri, ya kan? Dan kemudian Ali bin Abi Thalib juga. Karena Ali bin Abi Thalib saat itu datang berbeda pendapat dengan siapa? Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, lanjut.
1: Ahsanallahu ilaikum, qala haddatsana Muhammad bin Basharin, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, qala haddatsana Sufyan an Asim bin Bahdalah an Zir bin Hubaysh an Aisyah qalat ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaron wala dirhaman wala syatan wala ba'ira qala wa asyuku fil abdi wal amah.
0: Baik, ini riwayat lain ya, melengkapi saja dengan yang sebelumnya. An Zir bin Hubaysh, ya, dia berkata an Aisyah, ya, dari Aisyah beliau mengatakan, qalat, Aisyah menegaskan, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaron wala dirhaman wala syatan wala ba'iran. Rasulullah itu tidak meninggalkan warisan berupa dinar wala dirham wala syat. Syat itu apa? Domba, ya. Wala ba'ir. Ba'ir itu apa? Unta, ya. Qala wa asyukku wa ini Zir bin Hubaysh, yaitu periwayat mengatakan, aku agak ragu pada saat itu Aisyah juga mengatakan fil abdi wal amah, apakah juga menyebutkan tentang budak laki-laki dan budak perempuan. Asyahid dari semua ini, riwayat-riwayat ini sebab ya menunjukkan pada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan bahwa beliau tidak mewariskan harta, ya, Rasulullah tidak mewariskan harta. Dan pada saat itu Fatimah, ya, menanyakan harta, status harta warisannya dari Rasulullah SAW. Kenapa kok enggak dibagikan kepada dia dan ditahan oleh Abu Bakar? Itu sudah diklarifikasi oleh Abu Bakar bahwasanya pesan Rasulullah sendiri yang menyebutkan bahwasanya para nabi-nabi dan Rasulullah SAW itu tidak mewariskan harta. Ya, tidak mewariskan harta. Oleh karena itu dan kemudian sempat memang terjadi katanya bahwa Fatimah tidak menerima ucapan atau pendapat Abu Bakar, tapi kemudian Ibnu Hajar ya dalam Fathul Bari menegaskan riwayat-riwayat yang menyampaikan bahwa Abu Bakar taraddo ila Fatimah, ya, datang menemui Fatimah setelah dari peristiwa ini tadi, datang menemui Fatimah dan kemudian menyelesaikan masalah itu dan menjelaskan dengan baik kepada Fatimah, lalu kemudian Fatimah ummul mukmin radhiyallahu anha menerima pendapat daripada atau apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, sehingga selesailah permasalahan ini di kalangan sahabat. Ya. Lah kok sekarang masih rame-rame, Ustaz? Yang bikin rame orang-orang Syiah. Ya, jangan didengerin orang Syiah kalau ngomong, enggak usah didengerin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bab terakhir, lanjut apa enggak nih? Lanjut. Betul? Nah, jangan merem-merem dong. Lanjut tapi tidur semuanya. Ini kita bab soal mimpi nih, ya. Kalian mimpi betulan nanti di sini. Baik, istamir. Bismillah. Ini cuma berapa hadis tuh? Ya paling sampai jam 3 sore lah kita. Ya, istamir.
1: Ahsanallahu ilaikum qala babu ma jaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Qala haddatsana Muhammad ibn Basharin qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Sufyan an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdillah ibn Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ro'ani fil manami faqad ro'ani fa inna syaitana la yatamassalubi.
0: Baik. Ma ja'a fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Bab yang membahas tentang mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara nikmat besarnya kaum muslimin apabila dia bisa bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki ini insyaallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam mimpi ya tidak akan mendatangi orang yang tidak soleh. Ya, beliau hanya mendatangi orang yang soleh. Dan orang yang pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu biasanya dia akan merasakan ketenangan, dia akan merasakan rasa senang, ya. Karena bertemu dengan kekasihnya, ya, bertemu dengan sosok yang menjadi pemimpinnya, pembimbingnya, gurunya, ya. Siapa yang nggak senang kalau dia bertemu dengan Rasulullah SAW? Dan di sini kita akan dibawa oleh Imam Tirmidzi, ya, beliau membawakan hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana nih soal mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena di dalam bab ini, ya, bab seperti ini juga menjadi sebuah permasalahan yang bisa menjadi masalah di tengah umat Islam. Orang bisa saja kemudian mengklaim, ya, bermimpi bertemu Rasulullah SAW lalu kemudian membawa ajaran-ajaran yang dicipta-ciptakan dia sendiri. Siapa yang bisa mengkonfirmasi mimpi? Ya kan? Siapa yang bisa mengkonfirmasi mimpi? Gak bisa. Yang tahu ya si pemimpi itu tadi. Ya, yang lain nggak bisa tahu. Oleh karena itu dalam soal mimpi-mimpi ini, ya, bahwa mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW ini, maka kita harus kembali kepada riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang hal tersebut untuk memahaminya, ya, supaya kita tidak mudah terjerumus kepada ajaran orang-orang yang kemudian mengajarkan kepada apa-apa pada masalah mimpi lalu mengklaim bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, apakah benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa datang kepada mimpi seseorang, ya? Dan apakah kalau ada orang bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mimpi itu yang ditemui itu betul-betul Rasulullah atau jangan-jangan syaitan yang menipu dia dengan mengaku sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya? Nah, maka kita ambil dahulu riwayat-riwayatnya. Yang pertama, hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi Nabi SAW, Rasulullah bersabda, man ro'ani fil manami faqad ro'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku di mimpi, maka sungguh dia telah melihat aku. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa untuk menyerupai aku. Tidak bisa untuk menyerupai aku. Ya, nah, ini hal pertama. Bahwa apabila ada orang mimpi, ya, bertemu dengan Rasulullah, maka insya Allah dia benar-benar bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi tersebut, benar-benar Rasulullah SAW. ya. Tapi di sana nanti ada ketentuan belakang, ya, nggak bisa sembarangan klaim-klaiman seperti itu. Ana kemarin ketemu Rasulullah Ustaz, di mana? Di mimpi ana Ustaz. Gimana orangnya? Wah, orangnya ganteng Ustaz, nggak pakai jenggot, wah, kacamata hitam, rokokan. Waduh lah, itu Rasulullah kok digambarkan begitu? Apa ya? Nggak mungkin kan? Padahal kita sudah membahas di awal, inilah pentingnya syama'il ya syabab, ya. Kita sudah bahas bagaimana wajahnya Rasulullah, bagaimana jenggotnya, bagaimana rambutnya, bagaimana perawakannya, ya kan? Itu semua akan menjadi ilmu buat kita untuk menerima dari orang-orang yang mengaku bertemu dengan Rasulullah ini tadi. Ya, kalau ada orang datang sama kamu bilang, saya kemarin mimpi ketemu Rasulullah, oh ya, gimana orangnya? Wah, kurus tinggi Rasulullah tuh ya, kurus ya, sampai anunya, matanya cengkung ini, rambutnya apa? Rambutnya merah. Rasulullah dari Hong Kong, ya, bukan Rasulullah itu, ya, bukan Rasulullah itu. Anda ditipu oleh syaitan. Tapi kalau ada orang soleh, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, sosok yang warok, masya Allah, lalu bilang saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW, ya. Insya Allah orang seperti ini tidak bohong. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bisa tanyakan, kita bisa tanyakan sama dia, bagaimana yang Anda lihat Rasulullah itu. Nah, nanti tinggal bagaimana nih cerita dia. Oh, Rasulullah itu yang saya lihat wajahnya putih, ya, jenggotnya hitam, ya, rambutnya panjang sampai mendekati bahunya, ya, perawakannya tidak tinggi dan tidak pendek, dan Rasulullah itu badannya tidak terlalu gemuk tapi juga tidak kurus, cukup gempal, ya. Kemudian wajahnya berseri-seri, ya. Nah, itu tanda-tanda itu akan menunjukkan, oh berarti benar, insya Allah dia benar-benar bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Tapi yang jelas ini semua tidak akan merubah ketentuan di dalam syariat. Jadi walaupun ada siapapun mengaku bertemu dengan mimpi, lalu kemudian dia mengajarkan amalan-amalan yang amalan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya, ya, bertentangan sama sekali, maka sudah barang tentu orang ini bohong. Dari situ ulama mengatakan tidak bisa diterima. Kalau ada orang walaupun dia katanya siapalah, mau Habib wala mau apa dan sebagainya, ya, yang katanya turunan Rasulullah SAW, serbannya sak lapangan, jenggotnya sak kaki, tapi kalau dia kemudian cerita tentang bertemu dengan sosok Rasulullah lalu ngajari beramal, Anda harus beramal begini-begini, dan itu amalan bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, pastikan dia pembohong. Ya, gak mungkin Rasulullah datang dalam mimpi yang sebenarnya Rasulullah datang pada mimpi seseorang lalu mengajarkan sesuatu yang bid'ah, yang bertentangan dengan apa yang selama ini beliau ajarkan. Hati-hati, karena ini adalah permainan syaitan. Syaitan bisa merusak agama ini melalui jalur mimpi. Ya, hati-hati. Syaitan bisa datang pada seorang yang dianggap imam, yang seorang yang dianggap orang soleh, ya, lalu mengajarkan pada dia, kamu harus melakukan puasa 80 hari 80 malam, umpamanya. Kamu harus begini-begini. Apa ini amalan apa? Enggak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Oh iya, kalau kamu mengamalkan ini nanti Firdausul A'la. Nah, nanti ngajarkan amalan-amalan bid'ah seperti itu. Ya, enggak ada sunnahnya, ajarannya. Bangunkan IAS. Ya. Tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Maka kita katakan apa? Ini tidak bisa diterima, ya. Jadi jangan mudah-mudah juga menerima klaim orang yang mengatakan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga tidak boleh menafikan orang yang mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau dia orang yang soleh, orang yang baik, ya, orang yang terlihat pada dia akhlak ibadahnya baik dan selama ini baik, lalu dia bisa menceritakan apa yang dia lihat dari pada mimpi itu tentang ciri-ciri Rasulullah itu ternyata sama dengan apa yang kita pelajari, maka kita bisa mempercaya, oh ya, itu benar, kamu telah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu fadilah yang besar, ya, fadilah besar sekali yang didapatkan oleh orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan fadilah ini, insya Allah. Nah, Samir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala haddatsana Muhammad ibn Basharin wa Muhammad ibn al-Musanna. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Husain an Abi Shalih an Abi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatasawwaru aw qala la yatashabbahu bi.
0: Nah, ini penguat dari hadis yang tadi. Kalau yang tadi dari Abdullah bin Mas'ud, ini dari Abu Hurairah. Sama maknanya, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatasawwaru aw qala la yatashabbahu bi. Ya. Sama maknanya. Nah, istamir.
1: Ahsanallahu ilaikum qol haddatsana Qutaibah qala haddatsana Khalaf bin Khalifah qol an Abi Malik bin Al-Asya'i an Abihi qala qala Rasul.
0: Mada? Karir mada? Oh, ada ehnya segala itu. Dari awal.
1: Ahsanallahu ilaikum qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Khalaf bin Khalifah an Abi Malik bin Al-Asya'i an Abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Qala Abu Isa wa Abu Malikin hadha huwa Sa'd bin Tariqin Tariq bin Asyam. Wa Tariq bin Asyam huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawani Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditha sami'tu Ali bin Hujrin yaqulu qala Khalaf bin Khalifah ra'aitu Amr bin Huraitsin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana gulamun shaghir.
0: Baik. Ini sama ya, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Ya, kali ini dari Abi Malik Al-Asja'i. Abu Malik Al-Asja'i di sini diterangkan oleh Abu Isa. Abu Isa siapa? Imam Tirmidzi, ya, beliau mengatakan Abu Malik hadza huwa Sa'd bin Tariq bin Sa'd bin Tariq ibni Asyam. Ya, wa Tariq bin Asyam huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini adalah seorang sahabat Nabi. Kenapa kok diterangkan oleh Imam Tirmidzi? Mungkin karena kurang terkenal namanya, ya, sehingga kemudian perlu beliau jelaskan di sini supaya orang tidak ragu bahwa beliau adalah seorang sahabat yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari ayahnya lalu kemudian mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, istamir.
1: Ahsanallahu ilaikum qala haddatsana Qutaibatu huwa ibnu Sa'idin qala haddatsana Abdul Wahidi ibnu Ziyadin an Asim ibn Kulaibin qala haddatsani Abi annahu sami'a Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassaluni qala Abi fa haddatsu bihi ibn Abbasin faqultu qad ra'aituhu fa dzakartul Hasan ibn Aliin faqultu syabbahtuhu bihi fa qala ibn Abbasin innahu kana yushbihuhu.
0: Baik. Hadis dari Abu Hurairah, ya, sama. Di sini masih hal yang sama, man ra'ani fil manami qala Rasulullah sallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi atau la yatamatsaluni. Qala qala Abi, dia di sini ada sedikit penjelasan. Fa haddatsu bihi Ibnu Abbas. Lalu suatu hari aku menceritakannya kepada Ibnu Abbas. Faqultu qad ra'aituhu. Aku menceritakan, ya, pada saat itu Asim bin Kulaib. Ya, Asim bin Kulaib, dia menceritakan bahwasanya dia bertemu dengan sahabat. Berarti ini adalah tabi'i. Tabi'i bertemu sahabat. Lalu dia bercerita kepada Ibnu Abbas bahwa aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Abbas faqultu syabbah mana? Fadakaltu Al-Hasan ibn Ali mana tadi? Faqultu qad ra'aituhu. Fadakartu Al-Hasan ibn Ali faqultu syabbahtuhu bihi. Ya. Kemudian jadi dia cerita sama Ibnu Abbas bahwa aku melihat Rasulullah dalam tidurku, dalam mimpiku. Dan aku melihat sosok itu seperti Hasan bin Ali. Hasan putranya Ali bin Abi Thalib, ya. Faqultu syabbahtuhu. Kemudian itu seperti Hasan bin Ali. Faqala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya innahu kana yushbihu. Sesungguhnya Rasulullah itu benar-benar persis dengan Abdullah dengan siapa? Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, innahu kana yushbihu. Ya. Artinya apa? Kalau kamu melihat itu, orang yang kamu lihat dalam mimpimu itu seperti Hasan bin Ali, berarti bisa jadi itu benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Hasan bin Ali itu persis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi memang penting untuk mengklarifikasi orang yang ngaku mimpi bertemu Rasulullah. Seperti mana Ibnu Abbas di sini. Gimana yang kamu lihat? Aku lihat dia seperti Abdullah, seperti Hasan bin Ali. Nah, dipastikan. Oh, berarti benar kalau seperti itu, karena memang Hasan bin Ali itu persis dengan jidnya, persis dengan kakeknya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, stamina.

0: Atulaka rajulan bainar rajulaini jismuhu wa lahmuhu asmaru ilal bayadi akhalul ainain hasanud dahik jamilu dawairil wajhi mala'at rihyatuhu ma baina hadhihi ila hadhihi qad mala'at nahrah qala auf wala adri ma kana ma hadha na'ti fa qala ibnu abbas law ra'aitahu fil yaqdhah mastata'ta antan atahu fawqa hadha.
1: Baik. Ini sama ya dengan yang sebelumnya, tapi ini agak lebih detail ya, di mana Yazid al-Farisi disebutkan ini Yazid al-Farisi ya, qala raaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam zaman Ibnu Abbas, ya aku melihat Rasulullah SAW dalam mimpi di zamannya Ibnu Abbas, artinya setelah wafatnya Rasulullah SAW. Qala faqultu li Ibnu Abbas, kemudian aku berkata kepada Ibnu Abbas, inni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumi, aku melihat Rasulullah dalam tidurku. Faqala Ibnu Abbas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Rasulullah bersabda, inna syaitan la yastati an yatashabbahu bi, ya bahwa syaitan tidak mampu untuk menyerupai aku. Faman ra'ani fi naumi faqad ra'ani, barang siapa yang melihat aku di dalam tidurnya maka sungguh benar-benar telah melihat aku. Hal tastati an tan'ata hadzal rajul ladzi ra'aitahu fi naum? Ah, di sini pentingnya. Abdullah bin Abbas langsung menanyakan, bukan sembarang langsung percaya, tidak. Apakah kamu bisa menceritakan padaku bagaimana sosok yang kau lihat di dalam tidurmu itu? Qala na'am. Dia berkata, "Iya. Anna atulaka rajulan bainar rajulain." Aku ceritakan sifatnya orang ini seperti rajulan bainar rajulain. Artinya apa? Dia bukan sosok yang gemuk tapi juga bukan sosok yang kurus. Bainar rajulain, satu gemuk, satu kurus gitu ya. Artinya di antara keduanya. Ya, tidak gemuk, tidak kurus. Jismuhu, ya. Badannya, walahmuhu dan dagingnya. Asmaru ilal bayad. Ya, jadi kulitnya, ya, badannya, kulitnya dan sebagainya itu dia asmaru ilal bayat, ini apa istilahnya, putih tapi tidak terlalu putih. Putih tapi tidak terlalu putih. Asmar itu apa? Asmar itu agak sedikit gelap. Ya, asmar itu disebut asmar. Tapi asmaru ilal bayat berarti dia gelap tapi putih. Nah, begitu. Jadi putih agak sedikit gelap lah, kira-kira begitu, ya. Akhalul ainain. Kedua matanya seakan-akan selalu bercelak. Akhal itu, kahal itu apa? Celak, ya. Hasanud dhahik. Ya, senyumnya manis. Ya. Jamilu dawairil wajhi. Pas ya, wajahnya itu pas gitu. Apa bulat wajahnya itu pas dan bagus. Mala'at lihyatuhu ma baina hadhihi ila hadhihi. Jenggotnya memenuhi antara ini dan ini. Qad mala'at nahrahu. Di sini ada penjelasan ya, qad mala'at nahrahu. Ya, yang menyebutkan baina hadhihi wa hadhihi. Ya, baina hadhihi wa hadhihi. Maka artinya apa, jenggotnya panjang ya. Kemudian law ra'aitahu fil yaqdati mastata'ta an tan'atahu fawqa hadha. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan kalaulah sebentar. Qala Aufun, ya, Auf berkata, "Wala adri ma kana ma hadan ma kana ma hadan na'at." Ya, dia mengatakan aku tidak bisa menceritakan ya lebih dari ini karena itulah yang aku lihat. Karena aku tidak pernah melihat Rasulullah secara langsung, tapi itulah yang aku lihat. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Kalaulah engkau melihat dalam keadaan tidak tidur, mastata'ta an tan'atahu fawqa hadza." Sungguh kamu tidak akan bisa menceritakan lebih dari itu. Artinya apa? Apa yang kamu ceritakan ini persis seperti Rasulullah SAW. Artinya walaupun dalam keadaan mimpi itu benar-benar itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bismillah.
0: Assalamualaikum. Qala Abu Isa wa Yazidul Farisi huwa Yazid bin Hurmas.
1: Ini dilompati aja. Yang bagian ini hanya penjelasan tentang Yazid Al-Farisi. Istamir ilal hadits tadi ba'dahu.
0: Assalamualaikum. Qala Haddatsana Abu Dawud Sulaiman bin Salmin Al-Balhi. Haddatsana An-Nadhr bin Syumailin qala Aufun al-A'rabiyyu ana akbaru min Qatadah.
1: Baik, ada riwayat penguat dari riwayat yang sebelumnya ya. Stamir.
0: Assalamualaikum. Qala haddatsana

0: Abdullah ibn Abi Ziyadin haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'din qala haddatsana ibn Akhi ibni Shihabin Az-Zuhri an ammihi qala qala Abu Salamah qala Abu Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'ani ya'ni fin naumi faqad ra'a al-haqq.
1: Baik. Nah, di sini disebutkan dari Ibn Shihab Az-Zuhri an ammihi qala Abu Salamah qala Qatadah. Abu Salamah meriwayatkan dari Qatadah qala Rasulullah sallallahu bahwa Rasulullah sallallahu bersabda man ra'ani ya'ni fin naumi, barang siapa yang melihatku di mimpinya fa nah, ini sungguh telah melihat kebenaran. Jadi di sini melihatnya bagaimana? Apakah orang yang melihat Rasulullah SAW di dalam mimpinya itu dia bisa membawa, lalu mengajarkan kepada dia amalan-amalan tertentu, berarti itu terjamin sebuah hak? Iya, kalau yang dilihat itu benar-benar Rasulullah SAW dengan pensifatan seperti tadi, dengan ciri-ciri yang tadi disebutkan, kalau itu betul seperti itu. Tapi kalau tidak, maka tidak bisa dijamin bahwa yang dilihat itu benar-benar Rasulullah. Jangan-jangan itu hanya tipu daya syaitan. Paham dong? Paham ini ya? Karena ini berbahaya sekali. Karena sekarang ini banyak sekali orang mengaku melihat Rasulullah, lalu kemudian mengajarkan amalan-amalan khurafat. Ya, mengajarkan bid'ah dan khurafat dan sebagainya. Maka rusaklah agama ini kalau seperti ini caranya nanti. Ya, maka dari itu hati-hati menyikapi informasi tentang mimpi bertemu Rasulullah SAW. Karena memang betul, orang yang melihat Rasulullah dalam mimpi itu betul-betul melihat Rasulullah dengan sebenarnya. Ya, karena Rasulullah tidak bisa ditiru oleh syaitan. Ya. Nah, terus Tamir.
0: Ahsanullahu ilaikum qala haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi haddatsana Mu'alla ibn Asad haddats qala haddatsana Abdul Aziz ibn al-Mukhtar qala haddatsana Sabit an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatakhayyalu bi wa qala wa ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah.
1: Baik. An Anas bahwa Rasulullah bersabda man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatakhayyalu bi. Nafsul makna saya rasa tidak perlu diterangkan lagi. Wa qala wa di sini ada tambahan wa qala Anas berkata wa ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpinya orang mukmin itu sebagian dari 46 bagian nubuah. Nah, jadi ini menarik bahwa orang mukmin kalau dia mimpi dan mimpinya itu adalah mimpi benar, maka itu bisa menjadi bagian dari kebenaran yang sedang sampai kepada dia. Apa? Mimpi yang benar, bukan mimpi yang ngaco. Saya bertemu Rasulullah ngajarkan begini-begini. Bagaimana? Oh, ternyata pensifatannya tidak benar. Berarti dia bukan Rasulullah dan itu mimpi menjadi tidak benar. Tapi kalau dia bertemu dengan Rasulullah benar dan benar-benar itu sosok itu adalah memang beliau sebenarnya, lalu mengajarkan kepada dia dengan ajaran-ajaran tertentu, maka itu bisa menjadi benar-benar sebuah kebenaran. Tapi ingat, gak mungkin Rasulullah mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan sunnahnya. Itu gak mungkin. Faham itu masyarakat? Ya? Baik. Nah, Ustamir.
0: Ahsanallahu ilaikum qala haddatsana Muhammad ibn Ali qala sami'tu abi yaqul qala Abdullah ibn al-Mubarak idza tulita bil qada'i fa 'alaika bil athari.
1: Nah, ini dua hadis terakhir ini nanti adalah peringatan dari Imam Tirmidzi kepada kita. Ya, pertama di sini Muhammad ibn Ali, ya, dia mengatakan bahwasanya ayahku mengatakan Abdullah ibn Mubarak pernah mengatakan. Ini bukan lagi hadis, di sini riwayat atau sebutan dari ulama, yaitu Abdullah ibn Mubarak mengatakan idza tulita bil qada'i fa 'alaika bil adhari. Kalau engkau diuji dengan qada, maksudnya menjadi seorang qadi dan seorang apa, maka fa'alaika bil athari, maka hendaknya kamu betul-betul mengambil keputusan kembali kepada athar dari Rasulullah SAW. Kembalilah kepada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, jangan sembarangan untuk mengambil keputusan apapun di dalam urusan agama dan hak-hak orang kalau kamu tidak mendapatkan sandaran dari riwayat-riwayat dari Rasulullah dan para sahabatnya. Itu pesan Abdullah ibn Mubarak pada kita semuanya. Ya, supaya kita terbimbing. Ya, karena kalau enggak kembali kepada sunnah Rasulullah, tidak kembali kepada hadis, maka kita akan melenceng. Ya, diajari amalan begini, amalan dasarnya apa, Pak? Mimpi. Wah susah kalau ngambilnya dari mimpi, ya kan? Lanjut.
0: Assalamualaikum alaikum. Qala haddatsana Muhammad ibn Ali, qala haddatsana Nadru ibn Shumailin, anba'ana ibn Aufin, an ibn Sirina, qala hadzal haditsu dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum.
1: Baik. Ibn Sirin, ya, seorang ulama kalangan salaf, ya, beliau mengatakan, memberikan wasiat penting, ya, kepada kita, hadzal haditsu dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum, ya. Hadis-hadis ini semua adalah agama. Agama ini, ya, itu isinya adalah apa? Din Allah Subhanahu wa taala ini, ya, adalah diajarkan melalui hadis-hadis yang dari Rasulullah SAW. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil din kalian. Artinya jangan main-main dalam mengambil din ini, kecuali kamu memastikan kamu ngambil dari Rasulullah SAW melalui riwayat-riwayat yang jelas. Jangan sampai sembarangan mengambil ajaran agama dari orang lain yang kemudian kamu amalkan, yang kemudian menjadikan kamu terjerumus kepada bid'ah dan khurafat, yang kemudian kamu menjadi jauh dari ajaran benar. Kamu merasa kamu benar, tapi kamu kemudian melakukan sesuatu yang salah. Ya, ini sya'nu ahlul bid'ah. Banyak ahlul bid'ah itu biasanya mereka merasa benar. Mereka merasa benar, mereka yakin dengan apa yang mereka amalkan. Tapi mereka tidak membangun itu di atas ilmu dengan riwayat-riwayat yang benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sedikit dari ahlul bid'ah yang mendasari amalan-amalan bid'ah mereka atas dasar mimpi-mimpi. Ya. Mimpi mursyidnya, mimpi dari kiainya, mimpi dari habib, mimpi dari siapa, lalu kemudian mereka amal-amalkan, ya. Tapi kemudian tidak pernah dipastikan apakah itu benar dari Rasulullah SAW. Pokoknya di antara patokannya gampang. Kalau kemudian ajarannya itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka kita katakan enggak mungkin Rasulullah ngajari di dalam mimpi kamu mengajarkan untuk kita melakukan bid'ah begini dan bid'ah begitu. Ya, enggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang lain. Pasti itu bukan Rasulullah SAW, atau kamu menyangka dia itu Rasulullah tapi sebenarnya itu bukan. Artinya kamu ketipu sama syaitan, dan hati-hati. Sehingga penting buat kita supaya agama ini terjaga dengan baik, supaya kita selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wabihada iktamalna hadal kitab. Sudah selesai kita menyelesaikan pembahasan kitab kita Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat buat kita dan mengajarkan kepada kita tentang pemahaman kita serta kecintaan, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkisah bahwa nanti orang yang terakhir kali masuk jannah adalah seorang lelaki yang terkadang berjalan dan terkadang terjatuh, sehingga kadang api neraka menyambarnya. Ketika telah selamat dari api neraka, ia berkata, "Maha suci Zat yang telah menyelamatkanku darimu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahiku sesuatu yang belum pernah diberikan kepada seorang pun, baik orang terdahulu maupun kemudian." Setelah itu nampaklah olehnya sebuah pohon. Ia berkata, "Ya Rabbi, dekatkanlah aku dengan pohon itu agar aku dapat bernaung di bawahnya dan meminum airnya." Allah berfirman, "Wahai anak Adam, boleh jadi bila aku kabulkan permohonanmu, engkau akan meminta yang lain lagi." Maka orang itu pun menjawab, "Tidak wahai Rabbku." Allah memaklumi keinginannya dan mendekatkannya ke pohon tersebut sehingga bisa berteduh dan meminum air di bawahnya. Tak lama kemudian pendengar, nampaklah olehnya pohon lain yang lebih indah daripada pohon pertama. Ia pun meminta lagi dan terjadilah dialog sebagaimana dialog pertama. Kali ini Allah Ta'ala juga mengabulkan permintaannya dan mendekatkannya dengan pohon yang lebih indah tadi. Ia pun berteduh dan meminum air di bawah pohon yang kedua. Berikutnya nampak lagi olehnya pohon lain yang jauh lebih indah dari dua pohon sebelumnya. Letaknya di dekat pintu jannah. Ia tak kuasa menahan keinginannya dan meminta lagi agar didekatkan dengan pohon tersebut. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan orang tadi. Ketika ia telah di dekat pintu jannah, ia mendengar suara dari dalam jannah. Suara yang mendorongnya untuk meminta lagi kepada Allah ta'ala agar ia dimasukkan ke jannah. Padahal sejak permintaan kali pertama, ia berjanji untuk tidak meminta lagi. Lalu Allah ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, apa yang akan membuatmu puas? Apakah kamu rela jika aku memberimu jannah yang seluas dunia dan semisalnya lagi?" Orang tadi berkata, "Ya Rabbi, apakah engkau mempermainkanku? Padahal engkaulah pengatur seluruh alam." Allah ta'ala pun tertawa mendengar perkataan orang tadi lalu berfirman, "Aku tidak sedang mempermainkanmu, tetapi aku berkuasa untuk melakukan apa yang aku kehendaki." Pendengar, subhanallah, itulah untuk penduduk jannah yang terakhir. Bagaimana dengan yang terdahulu pendengar? Maka mari kita berlomba

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

dengar, termasuk amalan penghapus dosa yang kelima, yaitu dengan beriman dan beramal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat yang ke-7 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan kami akan membalas mereka dengan yang lebih baik dari amalan mereka. Pendengar, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dengan beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita dan akan membalas amalan baik kita dengan balasan yang lebih baik. Selain memberikan ampunan, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rezeki yang mulia, sebagaimana diperjelas di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 50. Di sana Allah berfirman yang artinya, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada ampunan dan rezeki yang mulia. Semoga kita senantiasa menjadi hambanya yang selalu berusaha untuk menyempurnakan iman dan senantiasa membasahi amalan kita dengan amal yang soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat kisah mendengarkan.
1: Kemakitan anak wejo, mawawan papasan karakun.

0: blas rang gagas. Jane kowe iki mau gagas sapa to, Jojo?
1: Apa iya to? Apa aku mau pas nyawang ya?
0: Nyawang apa, ayo. Kek-kek nyawang sing ora-ora.

0: tak celuk yuk rame ngoblas ranggagas.
1: Ya sorry wae lo Kang, aku mau lagi khilaf.
0: Hah? Khilaf kok sambendino.
1: Tapi tenan kok Kang.

0: terus tipis sisan.
1: Aja eling emat kere tenanan to jojo wingi.
0: Yo ora ngono kuwi no Kang Min. Cuman aku mau ki ngumun. Ternyata ki sekarang sudah banyak wanita yang berani buka-bukaan aurat. Sudah tidak punya malu lagi. Kayaknya orang tua mereka itu sudah

0: Oh iya, gendang anggo jilbab lan bekti karo wong tuwa.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Didiklah putri Anda untuk memakai jilbab sejak dini.
3: Duhai kawan.
4: Demikian tadi obrolan ala Jome, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
5: نسيم الشوق يروف الحنايا وحب البذل من
4: Pendengar, setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang bahagia, menikmati hidup ini tanpa merasa terbebani oleh berbagai masalah. Dan hal ini hanya akan dirasakan orang yang sungguh-sungguh berupaya ikhlas menjaga setiap amalnya, baik amal ibadah maupun amal salih dalam kehidupan bermasyarakatnya, hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terbesit keinginan untuk dipuji, dihargai, dihormati makhluk. Ringan saja ketika melakukan sesuatu. Yang penting baginya adalah ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tahu bahwa tugasnya di dunia ini hanya dua saja. Pertama, meluruskan niat selalu hanya demi meraih cinta Allah. Lalu selanjutnya ia harus menyempurnakan ikhtiar agar hasil yang diharapkan betul-betul optimal, terbaik yang dapat dipersembahkannya. Sehingga ia tidak peduli dengan penghargaan orang lain. Ia tetap bersemangat beramal solih. Baginya yang terpenting apa yang dilakukannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki baginya adalah ketika ia mampu berbuat meluruskan niat dan beramal dengan amal terbaik untuk mencapai tingkatan ikhlas tertinggi, yaitu meraih ridha Allah. Menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu, ada beberapa level ikhlas. Di antaranya, yang pertama, ikhlasnya seseorang untuk meraih kebahagiaan duniawi. Ketika berdoa pun, ia berharap keinginan duniawi semata. Walaupun ini tingkatan terendah, namun lebih baik karena ia hanya meminta hanya kepada Allah saja. Yang kedua, ikhlasnya seorang pedagang. Ia berusaha ikhlas, namun dengan menghitung-hitung pahala terlebih dahulu. Jika suatu amal banyak mendatangkan pahala, pasti ia semangat mengerjakannya, berharap amal tersebut dapat menghapuskan dosa serta menguntungkan duniawinya. Yang ketiga, ikhlasnya seorang hamba sahaya. Ia takut sekali dengan ancaman Allah, sehingga ia berusaha ikhlas dalam berbuat hanya demi Allah, agar Allah tidak murka padanya. Yang keempat, ikhlasnya orang yang berharap syurga, balasan baik bagi Allah, sehingga amal yang dikerjakannya betul-betul diperuntukkan sebagai bekal hidup di akhirat kelak, agar ia meraih surga, balasan tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan terakhir, yang kelima, ikhlas tingkat tertinggi. Ia pasrah dengan ketentuan Allah. Baginya, ia berbuat terbaik hanya demi keridhaan dan berharap cinta Allah. Ia hanya berkehendak dapat berjumpa Allah kelak. Selain itu, terserah Allah. Ia tidak begitu peduli dengan balasan Allah. Cukup baginya cinta dan perjumpaan dengan Allah nanti. Subhanallah, mudah-mudahan suatu saat nanti kita dapat meraih tingkatan ikhlas tertinggi ini. Untuk menjadi seorang yang ikhlas, pasti memerlukan latihan. Berat memang pada awalnya, namun jika sungguh-sungguh berupaya, pasti akan berbuat keikhlasan yang tiada bandingnya dengan kehidupan dunia ini. Saudaraku, cobalah memulai berusaha melupakan setiap amal yang kita lakukan, seakan-akan kita tidak pernah melakukannya. Dan jangan membeda-bedakan amal besar atau amal kecil. Semua amal sama saja. Upayakan berbuat terbaik dalam amal apapun juga. Lupakan pula penghargaan dan celaan orang lain. Upayakan bersikap biasa-biasa saja dengan semua yang kita lakukan. Serta jangan berharap balasan berbentuk pujian, materi, atau penghargaan dari orang lain. Ridho dan pujian Allah lebih menenteramkan hati, karena dialah sumber dari segalanya. Marilah kita senantiasa menata keikhlasan hati kita dengan mulai berlatih dalam setiap kesempatan amal. Dengan begitu, mudah-mudahan suatu saat nanti bahagia teraih dunia akhirat.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Dusturun Al-Quran wa dinun Al-Islam.
4: Pendengar, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani dan seberat apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, pasti akan terasa lebih ringan dan damai jika ada sahabat yang selalu setia menyertai, dibanding jika semuanya harus ditanggung seorang diri. Dan sebaliknya, keberhasilan spektakuler yang kita raih pun terasa tak berarti apabila tidak ada siapa-siapa untuk tempat berbagi. Demikianlah hidup ini, jadi miris sekali jika selamanya harus dijalani sendiri. Maka itu, sahabat yang setia harus kita cari sebagai teman berbagi apa saja yang kita alami. Sebelum mencari sahabat manusia, kita sebaiknya bersahabat terlebih dahulu dengan Al-Quran. Dikarenakan dalam Al-Quran kita dapat menemukan panduan hidup yang benar. Sebaliknya, apabila kita jauh dari Al-Quran dan tidak menjadikannya sahabat kita, maka hidup kita akan mudah diperdaya oleh rayuan dan bujukan setan untuk dijadikan sahabatnya. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Intinya, dalam kehidupan kita memiliki dua pilihan untuk dijadikan sahabat, Al-Quran atau setan. Manakala kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah. Sebaliknya, bersahabat dengan setan, maka kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Agar kita terhindar dari persahabatan dengan setan, Al-Quran telah memberikan tips, yaitu sering-sering membaca ta'awudz, yaitu ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat khalidah atau mukjizat abadi. Keberadaannya diyakini sebagaimana kata pepatah, tak lekang oleh panas dan tak labuk oleh hujan. Ia akan senantiasa solih, fil zaman wal makan, selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Jadi kita sangat beruntung bila dapat bersahabat dengan Al-Quran. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib, tentu kita harus memposisikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat, yakni menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Dalam hal ini, bersahabat dengan Al-Quran dengan selalu membaca menjadikannya petunjuk, memahaminya, dan mengamalkannya. Dengan begitu, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa setiap orang beriman yang bersahabat akrab dengan Al-Quran dijamin akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, sudah selayaknya para aktivis dakwah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bahkan harus merasa bergantung kepada Al-Quran. Sebagaimana seorang prajurit di medan perang bergantung kepada senjatanya, demikian pula seharusnya pengemban dakwah selalu bergantung pada Al-Quran. Apa jadinya ketika prajurit berperang tanpa senjata? Kemudian juga apa jadinya pengemban dakwah berlaga di medan dakwah tanpa Al-Quran di hati dan pikirannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan akan disebut-sebut Allah di hadapan orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkannya, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. InsyaAllah, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Dalam surat Yunus ayat 57, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sungguh pantas. Kiranya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karibnya, yaitu dengan berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran, menerapkan manajemen hidup yang Qurani, cara bergaul ala Al-Quran, misalnya tentang perlunya menjaga tali persaudaraan, saling tolong-menolong, tidak boleh bercerai-berai, bermusuhan, berkelahi, bunuh-membunuh, caci-mencaci, ghibah, dan setiap orang selalu berusaha untuk hidup rukun dan damai dengan orang lain. Wahai diri, tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku cinta kepadanya, tetapi tidak merasa senang berinteraksi dengan kalamnya. Bukankah ketika manusia cinta dengan manusia lain, dia menjadi senang membaca surat atau SMS-nya, bahkan berulang-ulang? Mengapa begitu berat dan enggan hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah jaminan bahwa kamu mendapat pahala gratis tanpa beramal soleh? Infak terkadang berat dan lupa. Jihad belum siap. Kalau tidak dengan Al-Quran, lalu dengan apa lagi? Mulai sekarang, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita. Wallahu a'lam.

Harta seolah-olah sudah menjadi tolak ukur tinggi dan rendahnya status sosial di masyarakat. Sehingga tidaklah mengherankan jika kemudian harta menjadi buruan yang senantiasa diintai. Bahkan bagi beberapa orang ada yang bersedia melakukan apapun untuk bisa mendapatkan harta. Walaupun dengan menghalalkan segala cara. Setelah dapat, sebagian dari kita ada yang merasa berat untuk mengeluarkan harta, untuk disedekahkan, untuk diinfakkan. Padahal dalam rezeki yang mereka dapatkan ada hak bagi anak yatim dan kaum duafa. Maka marilah kita sedikit merenungi dan mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan infak atau sedekah serta bahayanya daripada sifat kikir atau bakhil ini. Allah pernah berjanji dalam firman-Nya di Quran surah As-Saba ayat 39. Allah pun berjanji akan mengganti orang yang berinfak dengan ganti yang lebih baik. Yang artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, niscaya ia Allah akan menggantinya. Dalam Quran surat yang lain, Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang ia kehendaki dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, tidaklah ada satu hari pun yang dilalui oleh setiap hamba pada pagi harinya kecuali 2 malaikat yang turun. Berkata salah satu dari keduanya, ya Allah, berilah orang yang suka menginfakkan hartanya berupa ganti dari harta yang diinfakkan tersebut. Dan berkata malaikat yang lain, ya Allah, berilah orang yang kikir kebinasaan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan pendengar, yang perlu diperhatikan di sini adalah pentingnya menjaga keikhlasan ketika kita beramal. Karena suatu amalan ibadah apapun bentuknya, jika tidak diniatkan ikhlas semata-mata karena Allah, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka amalan ini akan sia-sia. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa ternyata penghuni neraka itu kebanyakan adalah para wanita. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat belas kasih terhadap umatnya, tidak membiarkan umatnya menghadapi masalah tanpa tahu jalan keluarnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, wahai sekalian wanita, bersedekahlah, karena sesungguhnya aku melihat kalian para wanita adalah mayoritas dari penduduk nar, dari penduduk neraka. Rasulullah memintahkan mereka untuk banyak-banyak bersedekah, walaupun mungkin ada di antara mereka yang tidak memiliki kelebihan harta. Beliau tetap memberikan dorongan untuk berinfak bersedekah dan memberikan apa yang dimiliki kepada siapa saja yang membutuhkan. Jannah Allah seluas langit dan bumi juga telah disediakan untuk orang-orang dermawan yang dengan ikhlas menginfakkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kebinasaan yang akan ditimpa oleh orang-orang yang kikir tidak hanya di akhirat nanti saja. Bahkan Allah menyegerakan azab bagi mereka di dunia. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tabrani, tidaklah suatu kaum mencegah dari memberikan zakat kecuali Allah akan menimpakan balak kepada mereka dengan pacekli. Karena itu pendengar, marilah kita semua berhati-hati dari sifat kikir dan berusaha untuk menghilangkannya dari sifat tersebut pada kita. Setelah kita semua mengetahui keutamaan dan keburukan akan apa yang kita dapatkan jika kita menjadi orang yang kikir atau bakhil, mulai sekarang, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk bersedekah, berinfak secara rutin setiap bulan, setiap hari untuk menjauhi sifat kikir, sifat yang bakhil. Wallahu a'lam bishawab.

0: Ayo Levatul Kiram, kita harus bisa melatih diri kita untuk dapat mengklasifikasikan masalah yang masih berbeda di kalangan umat Islam. Ini tadi yang saya terangkan secara singkat. Masalah-masalah perbedaan itu ada apakah masalah-masalah sifatnya usuliyah ataupun furu'iyah. Masalah-masalah yang kita menjadikan dia sudah keluar dari batasan Islam ataupun tidak. Artinya kalau dia masih di dalam lingkar Islam, dia adalah saudara kita. Walaupun dia mungkin ada beberapa hal yang berbeda dengan pandangan-pandangan kepada kita. Atau mungkin kita masih menilai dia, ini bid'ah, ini tidak ada dalilnya, tidak ada sebagainya. Tidak ada masalah selagi dia masih muslim. Sepakati bersama dengan dia, punya cita-cita sama menegakkan syariat, punya, berarti kamu saudara saya. Tapi kalau sudah bid'ah dan sebagainya, kemudian diajak punya cita-cita syariat Islam, tidak punya, berarti bukan muslim. Orang Islam kok gak mau mencita-cita syariat Islam, itu Islam cap apa? Berarti bukan muslim, bukan saudara kita. Ya. Maka dari itu, ketegasan pada batas tersebut. Perbedaan-perbedaan itu urusan belakang. Ya. Sama sahabat dulu pun begitu. Pasti ada perbedaan di dalam beberapa pengamalan, tetapi mereka bisa menomor sekiankan perbedaan-perbedaan tersebut. Wassalam nuhaqqin wa
1: yaqin. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di

pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: pagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasul.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Perhatikan dengan hati paling bening, betapa kita jarang menyatakan kerinduan cinta kepada Sang Khalik dengan rintian dan air mata. Hari-hari dipenuhi dengan kesenangan dan hura-hura belaka. Hidup seakan tak menemukan wajah sejatinya, karena didera tawa yang menutup basirah mata batinnya untuk menatap wajah ilahi. Padahal pendengar, sungguh pada setiap desah nafas adalah untaian langkah perjalanan menuju hari akhir. Teringatlah kita akan sikap mahabbah penuh cinta para perindu Allah. Siang hari, Ia mengepakkan sayap kehidupannya dengan penuh marhamah dan kasih sayang. Bagaikan singa jantan, Ia menundukkan dunianya. Tetapi, bila kelambu malam menyelimuti dirinya, Ia pun meneteskan air mata, merintih penuh harap dan takut, bagaikan anak kucing yang merindu dalam dekapan induknya. Alangkah indahnya tetesan air mata yang merembes dari kelopak mata karena takut, cemas, dan penuh harap kehadirat Allah. Sejatinya, memang tangisan itu adalah bahasa batin, ungkapan kalimat yang tidak mungkin diungkapkan dan diartikulasikan sepenuhnya dengan bahasa lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 109, dan sujudlah mereka sambil menangis dan bertambah khusyuk. Tangisan yang muncul karena takut kepada Allah akan menambah rasa khusyuk dan keyakinan bahwa dia akan terbebaskan dari beban yang berat di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan masuk ke dalam neraka seorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berkata-kata tentang betapa pentingnya menangis, tetapi beliau pun memberikan contoh kemuliaan akhlaknya dengan menunjukkan sikapnya bahwa menangis itu memang dibutuhkan. Ketika salat dan berdoa, Rasul khusyuk dan tenggelam dalam kerinduan kepada Allah disertai dengan isak tangis yang merintih. Imam Abu Dawud meriwayatkan, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau melaksanakan salat, maka terdengar nafas tangisannya bagaikan suara air mendidih dalam bejana. Hadis riwayat Abu Daud. Hal serupa juga ditunjukkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali berkata, tetesan air mata dan ketakutan hati adalah bagian dari rahmat Allah saat berzikir kepadanya. Jika kamu mendapatkan kondisi ini, sampaikan doamu. Dan sekiranya ada seorang hamba dalam umat ini menangis, niscaya Allah Subhanahu wa taala menyayangi umat itu karena zikirnya yang disertai tangisan. Menangislah dengan derayan air mata. Ia sangat diperlukan untuk menundukkan hati dan jiwa yang kaku karena tidak pernah merasa takut kepada Allah. Menangislah karena tangisanmu akan membawamu pada perasaan yang halus dan peka pada kehidupan. Karena itu saudaraku, iringilah doa-doa kita dengan air mata. Adukan suka duka kita kepada Allah dengan wajah basah dan hati gerimis. Karena sesungguhnya di setiap tetes air mata kita akan ada ijabah ilahiyah yang tersenyum. Wallahu a'lam.

Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka hendaknya dia melihat seberapa tinggi kedudukan Allah di dalam hatinya.

0: 101.4 RDS FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Itulah ucapan yang biasa disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tatkala beliau mendapatkan nikmat. Apa yang beliau ucapkan pada saat kondisi tidak menyenangkan? Yang kita tahu dunia ini seperti roda yang berputar. Terkadang kita di atas, terkadang kita di samping. Terkadang kita digencet di bawah. Kehidupan ini ada malam, ada siang. Dan siang pun terkadang panas, terik, menyengat. Tapi ada waktu di mana kita santai dengan angin sepoi-sepoi yang menerpa di sore hari. Hakadzal hayat. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tatkala dalam kondisi yang kurang menyenangkan, beliau tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd, bicara hikmah dalam setiap musibah. Siapa yang tidak pernah mendapat musibah? Siapa yang dalam kehidupan ini tidak pernah ada masalah? Boleh jadi setiap harinya ada aja masalah yang dia hadapi. Ima itu rasa sakit di tubuhnya, atau kegundahan, ketidaknyamanan di hati, karena pasangan hidup, karena orang tua, karena anak, karena pembantu, atau karena teman kerja, atau masalah ekonomi yang dihadapi oleh sebagian orang karena dia nggak tahu hari ini makan apa. Atau yang di PHK. Ada banyak masalah, problematika, musibah yang datang silih berganti, yang mungkin tidak semuanya menimpa kita. Tapi yang perlu kita bicarakan hari ini, apa sih hikmah di balik musibah-musibah tersebut? Sebelum kita bicara tentang hikmah, Anda ingin mengingatkan setiap muslim bahwa nikmat Allah itu jauh lebih banyak, lebih melimpah, dan tidak terhitung dibanding dengan musibah yang menimpa. Tapi terkadang satu musibah membuat kita lupa dengan ribuan nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Itulah sifat manusia yang Allah sebutkan, innal insana la zalumun kafar wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan pernah dapat menghitung. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat kufur. Maka tolong camkan dalam benak kita bahwa ketika kau mendapatkan musibah, pandanglah kepada nikmat Allah yang begitu melimpah. Ketika seorang manusia harus dipotong salah satu kakinya disebabkan diabetes basah yang menyebabkan kakinya mulai membusuk. Mungkin dia ketika memotong, dia sedih. Ya, wajar. Dia kehilangan satu kaki. Tapi kalau engkau melihat, masih ada satu kaki yang lainnya. Ada dua tangan yang masih bisa engkau gunakan. Ada dua mata yang dengannya engkau masih bisa memandang. Ada telinga yang dengannya engkau bisa mendengar. Ada hati yang dengannya engkau bisa merenung dan berpikir. Kau seharusnya merasakan nikmat Allah banyak gitu. Ahibati fillah. Maka tatkala berbicara tentang hikmah, ketahuilah bahwa di dalam Al-Quranul Azim, Allah menyebutkan namanya Al-Hakim. Hikmah ini bahasa Arab. Hikmah itu sebuah kebaikan. Hikmah itu meletakkan sesuatu di tempatnya. Bijaksana. Wisdom mungkin orang Barat menyebutnya. Allah mengulangi penyebutan namanya 94 kali. Terkadang Allah mengatakan Azizun Hakim. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ini di surat Al-Baqarah ayat 228 dan 240. Di surat An-Nisa ayat 26 Allah mengatakan Wallahu Alimun Hakim. Sesungguhnya Allah atau dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Di Al-An'am ayat 18:73 dan 73 Allah mengatakan Wahuwal Hakimul Khabir. Sesungguhnya dia Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui dengan detail. Kemudian di surat An-Nur ayat 10 Allah mengatakan wa annallaha tawwabun hakim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Allah Maha Bijaksana. Di Asy-Syura ayat 51 Allah mengatakan innahu aliyyun hakim. Sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi dan Maha Bijaksana. Dan di surat An-Nisa ayat 130, tatkala Allah Azza wa Jal berbincang tentang dua insan, pasutri, pasangan suami istri yang bermasalah, yang terkadang berakhir dengan perceraian setelah diusahakan mediasi dengan berbagai macam cara, tapi ternyata tidak ketemu. Apa kata Allah? Di surat An-Nisa ayat 130 wa in yatafarraqa yughnillah kullan min sa'ati. Kalau kedua insan itu harus berpisah, maka Allah akan mencukupi keduanya dari keluasan Allah Azza wa Jal. Lalu Allah katakan wa kana Allahu wasi'an hakima. Sesungguhnya Allah Maha Luas dan Maha Bijaksana. Terkadang kita lupa bahwa dalam setiap ketetapan Allah, dalam setiap ketentuan ilahi, pasti ada hikmah di sana. Sebagian orang mengetahui hikmah tersebut, sebagian tidak mengetahuinya. Tapi yang jelas tidak ada satupun kebijakan Allah Subhanahu wa Taala dalam sebuah ketetapan kecuali di situ ada hikmah. Ahibati fillah. Namun terkadang kita melihat kondisi dunia ini kok kurang tepat menurut kita. Tidak seharusnya seperti itu. Kita mengatakan, kenapa kok seperti itu? Kok bisa? Ada apa sebenarnya? Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang sehat, ada yang sakit. Sakit pun bermacam-macam. Ada yang tampan sekali dan ada yang kurang tampan. Ada yang cantik. Dan ada yang hampir cantik. Kita lihat ada anak-anak yang dibunuh. Saudara-saudara kita yang dibantai di Palestina. Karena kalau ada bencana yang menelan korban bayi-bayi, ada orang-orang yang diperampok, diperkosa, kemudian dibunuh, ada yang dizalimi dan yang dizalimi masih hidup, yang mendzalimi sudah mati. Ada yang dizalimi dan yang dizalimi masih hidup, yang mendzalimi sudah mati. Gimana dia mau minta haknya? Sudah enggak ada tuh orang. Ahibati fillah, ketahuilah bahwasanya kita sedang berada di negeri bala. Dunia ini disebut darul bala. Maka Allah katakan, "Wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami yang memberikan bala kepada kalian yang bentuknya ketidaknyamanan, keburukan dan kebaikan, itu juga fitnah. Wa ilaina turja'un. Dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Naam, yang sudah siap dengan penanya atau dengan telinga dan hatinya, kita akan mulai berlabuh di lautan dan samudra hikmah dari musibah-musibah yang menimpa. Yang pertama, musibah datang untuk mewujudkan pengabdian kita kepada Allah Rabbul Alamin. Engkau itu hamba siapa? Engkau itu milik siapa? Apakah kau menciptakan dirimu? Enggak. Kita hadir di muka bumi ini karena diinginkan kehadiran kita oleh Allah Azza wa Jalla. Oh, mungkin sebagian orang mengatakan, iya, aku hamba Allah. Dia mengakui bahwa dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dia tidak akan dapat keluar dari ketentuan dan ketetapannya. Tapi apakah benar engkau mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla? Di negeri kita ada istilah abdi negara. Kalau engkau lihat abdi negara, dia telah melakukan kontrak kerja bahwa dia siap ditempatkan di mana saja, walaupun tempat itu tidak sesuai dengan keinginannya, walaupun beresiko nyawa melayang, berpotensi dia tidak akan pernah balik ke kampung halamannya. Tapi tatkala dia sudah teken kontrak, maka dia siap ditempatkan di mana saja. Itu abdi negara. Kadangkala kita melihat ya, istrinya di mana, dianya di mana. Terkadang anak-anaknya lahir di kota-kota yang berbeda, tapi dia jalan. Kenapa? Karena dia abdi negara. Tapi sebelum engkau menjadi abdi negara, engkau adalah Abdullah. Engkau adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Semua fasilitas yang ada di tubuhmu itu bukan pemberian negara, itu pemberian Allah Sang Pencipta. Maka ujian datang untuk memastikan kebenaran pengabdianmu kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Hajj, ini yang baru pulang haji, semoga Allah terima hajinya. Di ayat 11 Allah berfirman. Coba kita baca firman.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فأصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.
1: Barakallahu fikum. Kita lihat, ada manusia-manusia yang memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Dia membuat pernyataan itu, maka Allah berikan kepada dia ujian. Ada orang-orang kalau senang jadi hamba Allah. Kalau dikasih nikmat, oh saya hamba Allah. Islam agama yang benar. Kenapa? Dia sedang dalam posisi yang nyaman. Dia sedang bergelimang harta. Usahanya lancar. Rizkinya melimpah ruah. Jabatannya semakin meninggi. Badannya sehat walafiat. Oh hamba Allah. Tatkala Allah berikan musibah di tubuhnya, kebangkrutan di usahanya, apakah dia tetap mengaku hamba Allah atau tidak? Sebagian manusia tidak. Maka benar-benar musibah itu datang untuk mewujudkan pengabdianmu kepada Sang Pencipta. Yang kedua, bala datang untuk mempersiapkan orang-orang beriman di muka bumi ini, untuk mempersiapkan dirimu setiap pribadi untuk mendapatkan kedudukan. Kedudukan di mana? Di dunia dan di akhirat tentunya. Kalau bicara kedudukan di dunia, itu kedudukan yang semu, yang akan berakhir dan hilang. Siapa yang ingat kisah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi. Dia bercerita kepada ayahandanya bahwa dia melihat, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Aku melihat ada 11 planet, 11 bintang. Wasyamsa wal qamar. Mentari dan rembulan, 11 bintang. Mentari dan rembulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat semuanya sujud kepada aku. Kedudukan apa yang Allah akan berikan kepada Nabi Yusuf? Apakah untuk mendapatkan kedudukan itu, Nabi Yusuf santai di rumahnya? Allah keluarkan dari rumahnya. Dipisahkan dari ayahnya yang sangat memanjakan, dibuang ke dalam sumur, dijual ke Mesir. Kemudian ketika mulai tumbuh dewasa, difitnah oleh seorang wanita, lalu dipenjara bertahun-tahun, kehilangan kebebasannya bukan karena dosa yang dilakukan oleh beliau. Tapi kenapa itu terjadi? Apa hikmah di balik itu semua? Untuk mempersiapkan Nabi Yusuf agar layak dan pantas menduduki sebuah jabatan. Maka ketika engkau mendapatkan musibah, boleh jadi engkau sedang dipersiapkan. Tinggal bagaimana engkau menyikapi. Apakah engkau marah? Apakah engkau berburuk sangka kepada Sang Pencipta? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ditanya, ayyuhuma afdal, mana yang lebih mulia? As-sabru awil mihnatu awit tamkin. Mana yang lebih mulia? Kesabaran atau ujian atau kedudukan? Sabar, ujian, kedudukan. Faqala, kata al-Imam Syafi'i, at-tamkin darajatul anbiya. Kedudukan itu ya posisinya para nabi. Allah berikan kedudukan. Wa la yakunu at-tamkin. Namun kedudukan tidak diberikan illa ba'da al-mihna, kecuali setelah ujian datang. Setelah bala hadir dalam kehidupan. Fa idam tuhina sabar. Ketika dikasih ujian dia bersabar. Wa idza sabara mukin. Tatkala dia bersabar menghadapi ujian tersebut, maka di situ dia diberi kedudukan. Nabi Musa alaihissalam, bagaimana beliau menjadi kalimur rahman? Beliau mengembala kambing, meninggalkan istana Fir'aun, hidup bersama domba-domba dengan penuh kekurangan dan kesederhanaan selama 10 tahun. Baru setelah itu balik. Nabi Ibrahim alaihi salam, apakah beliau menduduki posisi Khalilur Rahman, kekasih Allah, dengan santai di rumahnya, diusir sama orang tuanya, dilemparkan ke api oleh kaumnya. Allah tidak berikan anak bertahun-tahun kepada beliau sampai sepuh dan tua renta. Enggak dikasih anak. Baru dikasih anak setelah. Kemudian Allah perintahkan kepada beliau meletakkan putranya yang ditunggu puluhan tahun di Mekah. Ketika bocah kecil yang ditunggu menjadi remaja, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Dan disembelih Ismail. Namun Allah gantikan dengan domba bertanduk yang sangat indah. Subhanallah. Baru dikasih kedudukan. Bagaimana nabi-nabi yang lainnya? Semua diuji. Semua dikasih musibah. Ditinggal mati oleh istrinya tercinta, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari kecil udah gak ada bapaknya. Umur 6 tahun ditinggal mati ibunya. Hidup mengembala kambing, membantu pamannya berdagang, menikah dengan janda. Ditinggal mati oleh putra-putranya, ditinggal mati oleh putri-putrinya, diusir dari kota Mekah, berangkat ke kota Madinah, hidup susah secara ekonomi di kota Madinah, terluka ketika perang Uhud sallallahu alaihi wasallam, patah gigi serinya alaihi salatu wassalam, pamannya dibunuh, dibelah perutnya, dipotong hidungnya, telinganya, bala. Kenapa itu terjadi? Ya karena memang dunia darul bala. Dan engkau ketika dikasih musibah, salah satu dari hikmahnya ada jabatan yang sedang menanti. Terus kenapa engkau harus tenggelam dalam kesedihan dan kecemasan? Yang ketiga, ternyata musibah itu menghapuskan dosa. Karena Allah telah menetapkan kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Banyak salah. Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, apabila kalian tidak berbuat dosa, kalian enggak berbuat dosa, apa yang terjadi? La dhahaballahu bikum. Allah Azza wa Jalla akan mengusir kalian. Walaja'a biqaumin akharin. Lalu Allah akan datangkan kaum yang lainnya, yang mereka akan berbuat dosa. Lalu mereka beristighfar memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan di antara cara Allah menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan, mengampuni dosa, dan memaafkannya adalah dengan musibah. Allah Azza wa Jal menyebutkan, "Laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bih." Kata Allah, barang siapa berbuat salah pasti Allah balas. Bagaimana pembalasan Allah? Musibah. Dalam hadis riwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'mina," dan bala itu akan terus ada di diri seorang laki-laki yang beriman, seorang wanita yang beriman, fi nafsihi, di diri dia, wa waladihi, dan anak-anaknya, wa malihi, dan harta dia. Bayangin ya, tubuhnya, jiwanya, hartanya, keluarganya, hatta yalqallaha wa ma alaihi khathiyah, sampai akhirnya dia berjumpa dengan Allah tidak memiliki dosa. Enggak ada kesalahan dia. Kenapa? Karena sudah dihapuskan dengan musibah-musibah. Ada orang yang dikasih musibah sampai mati. Ada penyakit-penyakit yang sembuh. Ada penyakit-penyakit yang akut dan kata dokter sulit untuk disembuh. Dia minum obat, tiap pagi dia minum obat, sore dia minum obat, ada yang 3 kali dia minum obat, ada yang dia harus pakai kursi roda sampai ke liang lahatnya, sampai meninggal dunia. Ada yang di atas ranjang bertahun-tahun dan tidak bisa berjalan kaki. Apa hikmahnya? Boleh jadi untuk penghapusan dosa. Di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira," apabila Allah menginginkan kebaikan buat hambanya. Nih, banyak orang ketika rezekinya diluaskan dia mengatakan, "Oh Allah, cinta sama aku. Allah sayang sama aku." Buktinya rezekinya diluaskan, usahanya dilancarkan, tubuhnya disehatkan. Dia berpikir, oh itu tanda cinta Allah. Oh itu tanda Allah menginginkan kebaikan buat orang itu. Maka simak hadis ini. Apabila Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, ajjala lahul uqubata fid dunya, maka Allah akan mensegerakan hukuman buat dia di dunia. Tadi udah dibahas, manusia pasti berbuat dosa. Manusia punya kesalahan. Ada yang kesalahannya dibalas di dunia, ada yang tidak dibalas. Dia gak sholat. Dia berbuat kecurangan. Dia berbuat kezaliman. Tapi hidupnya makmur. Badannya sehat. Kedudukan diberikan kepada dia di dunia. Ini orang bermasalah sebenarnya. Tapi kok senang hidupnya? Kita lanjutkan hadis ini. Kalau Allah menginginkan kebaikan buat seorang hamba, maka Allah segerakan buat dia hukuman di dunia. Sehingga dihapuskan dosa-dosanya dengan musibah-musibah tersebut. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, dan apabila Allah menginginkan keburukan buat hambanya, apa yang terjadi? Amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, maka Allah tidak berikan hukuman kepada dia di dunia. Allah kumpulin dosa-dosa dia sampai pada hari kiamat diberikan balasan kepada semua dosa-dosa dia. Ya udah masuk neraka nanti. Tapi kalau orang yang dikasih sakit, dikasih cemas, susah ekonomi, berarti Allah ingin kebaikan. Kemudian yang keempat, di antara hikmah dari musibah yang hadir, pahala dan derajat yang diangkat. Di mana? Nanti di akhirat. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fauqaha." Tidaklah seorang mukmin ditimpa oleh duri atau yang di atasnya. Ini sebagai percontohan. Ada ibu-ibu yang masak kena minyak panas yang memuncrat kepada dia. Atau ibu-ibu potong bawang, tahu-tahu tergores tangannya. Atau sedang mengupas buah, tahu-tahu ujung pisau mengenai ibu jari. Ada banyak hal yang tidak diinginkan, tapi terjadi. Maka ketahuilah bahwa tidaklah seorang mukmin terkena duri atau yang di atas itu, illa rafa'allahu bihadaraja, melainkan Allah akan mengangkat derajat dia, au hatta anhu biha khathiyah, atau Allah menghapuskan dosanya. Artinya kalau engkau orang soleh, diangkat derajatnya. Kalau engkau punya dosa, dihapuskan dosanya. Enggak ada ruginya kita ketika terkena musibah. Yang kelima, musibah ini hadir. Sejatinya Allah sedang memberikan kesempatan buat kita. Kesempatan untuk ngapain? Untuk berpikir. Memikirkan kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita di masa lampau. Jadi musibah hadir agar engkau berhenti sejenak. Karena kalau musibah itu hukuman, kita perlu memikirkan kesalahannya di mana. Yang jelas kita punya salah. Orang yang mau merenung, berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan, maka insya Allah dia akan menjadi lebih baik lagi. Ketika seorang naik mobil, bannya kempes, lalu dia berhenti. Kenapa kok kempes? Oh, kena paku. Di mana kena pakunya? Oh, di jalan sana. Dia akhirnya berpikir. Namun yang perlu dia pikirkan lagi, kenapa mobil orang tidak kena, mobil aku yang kena? Oh, boleh jadi karena aku punya salah, punya dosa, dan kita adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 30. Apa kata Allah Azza wa Jalla?

0: Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.
1: Allahu Akbar. Bagaimana Allah menyebut? Tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena kesalahan-kesalahan. Dan banyak yang dimaafkan sama Allah. Kalau dengan setiap dosa manusia diberi hukuman, maka ma taraka ala dhahriha min dabbah. Tidak ada yang hidup di muka bumi. Ini menunjukkan banyaknya dosa manusia. Maka Allah berikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan supaya dia berpikir, duduk sejenak, istighfar. Karena penghapusan dosa itu bisa dengan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, bisa dengan memperbanyak istighfar. Jangan sampai akhirnya dengan musibah terus dosamu dibersihkan. Kapan dosamu dibersihkan? Dengan amal soleh yang kau kerjakan, atau dengan istighfar dan pertobatan, taubatan nasuha yang engkau lakukan. Maka benar-benar musibah hadir untuk memberikan kesempatan kepada setiap insan agar dia merenung, memikirkan, supaya bisa menjadi insan yang lebih baik. Yang keenam, musibah itu hadir sebagai pelajaran. Dari pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan tauhid, dengan keimanan, dengan berserah diri tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana musibah itu menampakkan kepada diri kita secara nyata bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Bagaimana tatkala Allah ambil fungsi ginjalnya, dia bisa berbuat apa? Dia harus cuci darah. Ya Allah, gak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dokter-dokter kumpul bersatu padu untuk menyelamatkan nih pasien? Gak bisa. Agar manusia ini tahu engkau itu lemah. La haula wa la quwata illa billah. Nah, bagaimana engkau bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, ketika itu runtuh semua kedudukan, relasi, kecongkakan, ujub. Udah hilang. Engkau akan tahu aku ini lemah. Berangkat ke dokter, keluar uang banyak, diobatin sama dokter, dikasih berbagai macam terapi. Tapi dokter gak bisa. Anta dhaif. Engkau lemah. Allah yang kuat. Bagaimana musibah ini membuatmu lari kepada Allah Azza wa Jalla. Membuatmu membuka kedua tangan, mengatakan Rabbi. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika perang Badar, beliau melihat 300 belasan sahabatnya menghadapi 1000 pasukan dengan senjata lengkap dan mereka datang untuk berperang. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat tangan, mengatakan Ya Rabbi. Ya Allah, Allahumma, Subhanallah. Jadi ini pelajaran tentang keimanan. Musibah itu pelajaran tentang keimanan. Ketika orang kena duri, Ya Allah, dia jadi beriman sama Allah. Dia yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, falaula annahu subhana, kalau bukan karena Allah mengobati hamba-hambanya dengan obat-obatan yang bentuknya bukan panadol ya, bukan apalagi bodrek, tapi ternyata obat yang Allah berikan itu ujian, bala, musibah. Kalau bukan karena obat-obat ini, niscaya manusia akan melampaui batas, akan melakukan berbagai macam kekacauan. Maka kalau Allah ingin kebaikan buat hambanya, Allah kasih obat yang obatnya itu bala dan musibah, sesuai dengan kondisi dia, yang dengan obat itu keluarlah penyakit-penyakit. Ada dokter pernah mengatakan, ketika seorang itu ishal itu mencret, maaf ya, keluar isi perutnya, sejatinya itu sedang membersihkan dia. Cuma orang kadang-kadang gak tahu. Kalau hadirnya penyakit ini dalam rangka membersihkan racun-racun yang ada di tubuhnya. Makanya tak dikasih ujian, kasih ujian, kasih ujian, kasih musibah-musibah, sehingga akhirnya dia semakin tahu tentang hakikat dirinya dan tahu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ya, bala itu datang, musibah datang untuk

musibah di awal peperangan. Apa tujuan? Untuk membersihkan diri dari ujung. Coba kita baca ayat.

0: Sungguh Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.
1: Barakallahu fikum. Kita lihat, Allah berikan musibah ini agar kecongkakan itu hilang, ujub itu hilang. Manusia itu ujub dengan apa? Oke, dengan ketampanan dirinya, dengan kesehatannya, dengan kegagahannya, atau ujub dengan jabatannya, atau ujub dengan hartanya yang berlimpah ruah, atau ujub dengan ibadahnya. Maka ketika Allah berikan bala supaya ujub itu hilang, engkau jadi sadar. Padahal di tengah-tengah pasukan Hunain itu ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedelapan, musibah datang untuk menampakkan hakikat manusia. Siapa yang benar-benar beriman, siapa yang pura-pura beriman. Emas, tidak semua yang kuning itu emas. Kapan kita bisa tahu emas ini murni 24 karat, yang ini ternyata hanya 5 karat? Orang yang tidak punya pemahaman tentang emas, dia gak tahu. Tapi ketika dimasak, dibakar, ketahuan, oh ternyata ini full emas. Ternyata ini ada tembaga, bahkan tembaganya sangat dominan. Maka hakikat manusia, ketika kita hidup bersama orang-orang di sekitar kita, pada saat ada nikmat yang Allah berikan, tak pada saat dalam kondisi aman, nyaman, tentram, makmur, sentosa, ya, enggak kelihatan. Maka kata Fudail bin Iyad, "An-nas madamu fi afiyatin masturun." Manusia itu pada saat dalam kondisi afiyah, kondisi sehat wal afiat, penuh dengan keamanan dan kenyamanan, masturun, tertutup semuanya, enggak ketahuan siapa mereka. Fa idza nazala bihim bala saru ila haqa'iq. Ketika datang bala, maka akan terpisah, akan nampak mereka itu siapa sebenarnya. Yang mukmin akan kembali kepada imanannya, yang munafik akan kembali kepada kemunafikan. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Apa kata Allah Azza wa Jalla?

0: نعم تفضل.
1: قرأت أخوك؟ أفرست قرأت

0: Alif Lam Mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman dan mereka tidak diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka." Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.
1: Barakallahu fiik. Maka datanglah musibah untuk menampakkan siapa yang benar dan siapa yang pura-pura. Kemudian yang kesembilan, musibah itu mendidik dan mempersiapkan generasi-generasi yang tangguh. Nabi kita Muhammad SAW, kalau tadi kita cerita Nabi Yusuf, Nabi kita Muhammad SAW, Allah mengatakan kepada beliau, "Alam yajidka yatiman fa'al." Bukankah engkau dulu yatim? Kemudian Allah merawatmu, memelihara. Dan ini semua bentuk persiapan. Anak-anak yang hidup di manja, apakah mungkin mereka akan menjadi generasi yang tangguh? Anak-anak yang selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena orang tua mengatakan, biar saya yang susah, saya gak ingin anak saya susah. Kemudian anak ini, Masya Allah, diberikan segala yang dia inginkan. Engkau akan mendapati anak itu tidak akan mampu menjalani kehidupan sendirian. Makanya kenapa banyak anak sudah kuliah masih belum mandiri. Terkadang kita yang menjadikan mereka seperti itu. Allah Al-Hakim yang maha bijaksana menurunkan bala dan musibah tadi untuk mempersiapkan orang-orang itu agar menjadi generasi yang tangguh. Kemudian yang ke-10, musibah datang sebagai karunia agar engkau mengetahui siapa kawan dan siapa lawan. Banyak kita ini ditipu sama orang-orang yang bermuka dua. Kau ketemu kita manis, Masya Allah ya. Tapi kata orang Indonesia, ada gula, ada semut. Nanti ketika datang musibah, engkau lihat mana sebenarnya kawan-kawan dan mana yang selama ini hanya memanfaatkan diri. Ahibati fillah. Kemudian yang ke-11, bala itu dan musibah itu mengingatkanmu dengan dosa-dosa agar engkau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat As-Sajdah ayat 21. Sekarang negeri kita Indonesia sedang menghadapi kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Rakyat ketika antri di SPBU, dia melihat harga bahan bakar yang melangit. Sedangkan gaji dia tidak naik. Tetap gaji dia. Biaya hidup bertambah. Penghasilan tetap. Kalau bicara tetap, ya mau gak mau, gak cukup jadinya nantinya. Dan ini dirasakan oleh banyak manusia. Dan musibah ini bukan hanya untuk rakyat. Pemerintah pun terpukul dengan kondisi yang ada. Seharusnya bala dan musibah itu menjadi kesempatan agar kita ingat kita ini pendosa. Maka bertobatlah kepada Allah SWT. Jadi engkau masih punya kesempatan. Tadi kita ceritakan, kalau Allah ingin kebaikan buat seorang hamba, Allah segerakan hukuman buat dia di dunia. Dan ternyata dalam hukuman itu ada peringatan pula agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Apa kata Allah di surat As-Sajdah ayat 21? Nah,

0: Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
1: Nah, agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ini karunia. Maka kalau bicara hikmah, banyak sekali. Tsunami datang, banjir bandang datang, kebakaran, gempa, apa aja. Berbagai macam musibah yang jelas agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-12, hikmah dari musibah itu menyingkap hakikat dunia. Bahwa ternyata dunia ini bukan tempat tinggal. Enggak. Kita cuma sementara di sini. Kalau orang enggak dikasih musibah, ya dia mungkin akan lupa akan adanya kehidupan yang sebenarnya, akhirat. Di situ tidak ada sakit. Di situ tidak ada kesedihan, kegundahan, kesulitan. Maka musibah yang datang mengingatkanmu bagaimana aku masuk surga. Gak enak hidup di dunia. Wallah jemaah, seenak apapun engkau hidup di dunia, gak enak. Tetap berbalut dengan musibah. Makanan yang enak, yang mungkin tidak semua orang bisa mengkonsumsinya, engkau makan, tapi ternyata menyebabkan penyakit. Kendaraan yang mewah, ternyata tabrakan. Oh, katanya kendaraan paling aman kereta, keretanya tabrakan. Oh, pesawatnya jatuh. Apalagi. Itulah dunia. Maka musibah itu mengingatkan kita akan hakikat kehidupan dunia. Kalau ini hanya tempat ujian, bukan tempat bersenang-senang. Dan pada akhirnya, agar kita ingat dengan surga Allah SWT, ingat dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ketika seorang dikasih sakit, dia ingat ya Allah ternyata sehat itu nikmat. Ketika dikasih susah, oh ternyata ada banyak kemudahan yang Allah berikan, tapi kita lupa. Maka musibah itu datang untuk mengingatkan kita kepada nikmat dan agar kita rindu ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik, itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Jalla Jalalu, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke teman-teman insan.
2: Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan pertama dari Sydney. Bagaimana jika kita memiliki saudara di Indonesia yang memiliki hutang gitu Ustaz. Kita dia itu setiap minggu bikin nasi Jumat berkah. Nah, kita di sini minta anak-anak kita untuk membantu antinya dengan membeli nasi Jumat berkahnya itu.
1: Jualannya
2: bagaimana
1: dia.
2: Sebaiknya? Iya. Bagaimana sebaiknya kita teruskan atau uangnya untuk membayar hutangnya saja, Ustaz? Jazakallah khair.
1: Barakallahu fiik. Di antara kebaikan kita kepada saudara kita adalah melunasi hutang-hutang. Nabi alaihi salatu wasalam ketika menyebutkan amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jal, au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi hutang-hutang dia. Bagaimana melunasinya? Boleh jadi dengan membayar utangnya dia selesai, atau dengan kita membukakan lapangan pekerjaan buat dia. Kalau tadi bicara Jumat berkah, cuma hari Jumat dia jualan. Kenapa kita tidak berikan sebagai modal? Engkau jualan nasi. Karena bicara sedekah enggak harus hari Jumat. Boleh jadi hari yang lain. Dan kadangkala kita bicara sedekah di hari Jumat, memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi boleh jadi ketika banyak orang sedekah di hari Jumat, tadi model nasi Jumat berkah. Satu orang dapat 5 bungkus. kurang tepat sasaran akhirnya. Bagaimana kita katakan kepada dia, umumnya tetap kita nyuruh dia jualan. Dia berjualan, kita beli. Engkau berikan nasi itu kepada orang-orang yang memang tidak mampu. Kasih makan tiap hari buat dia. Ini juga membantu menyelesaikan masalah ekonomi, masalah kemiskinan, masalah kelaparan yang ada di tempat kita. Tapi kalau mau dilunasin, umumnya dia utangnya 10 juta, udah dikumpulin duitnya, lunasi utangnya. Tapi setelah itu, bagaimana dia hidup? Dia gak punya usaha, dia utang lagi. Maka lebih baik dipikirkan itu, bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan buat dia. Dikasih pekerjaan. Ya, jualan sungguhan. Boleh jadi sosial tadi dia bagikan, sebagiannya dia berjualan. Boleh jadi yang kita berikan kepada dia adalah keahlian, keterampilan. Karena banyak di antara orang itu yang tidak punya keterampilan. Dan juga ada orang-orang yang kita bantu ternyata dia tidak tahu diri. Kadang-kadang kita membantu orang, umpamanya tadi, untuk buka bersama. Kita kasih duitnya, kau yang masak. Tapi ternyata masaknya gak benar dia. Masakannya kurang enak atau tidak layak. Sehingga yang dizolimi ini, yang mengkonsumsi makanan itu, makanan yang tidak layak, yang kirim duit juga dizolimi. Loh, harga 10 ribu gak segitu gitu loh. Gak seperti itu dapatnya umpamanya. Maka mungkin yang perlu dipikirkan, kalau mau dilunasin silahkan, tapi pikirkan yang kedua, bagaimana kita membuka lapangan pekerjaan buat dia. Sehingga dia bisa hidup mandiri nantinya. Dan berkaitan dengan zakat ya, kadang-kadang orang membantu dengan zakat. Zakat itu seharusnya memang diberikan cukup untuk setahun. Sehingga orang yang memang gak punya pekerjaan, gak bisa usaha, dia bisa bertahan hidup dengan zakat itu selama satu tahun. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan pertama dari Perth.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol.
3: Di pembahasan nomor 3 tadi, Allah ada mengingatkan kebaikan dan keburukan ya Allah. Bagaimana caranya agar kita tidak termasuk jadi orang yang diinginkan keburukan dari Allah ya Ustaz? Barakallahu fiik.
1: Masyaallah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Tadi kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza aradallahu bi'abdihi alkhair, apabila Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, Allah segerakan hukumannya di dunia. Tapi kalau Allah menginginkan keburukan buat hambanya, Allah biarkan dia. Nah, dihukum-hukum di dunia sampai nanti di akhirat Allah masukkan dia ke neraka dan semua hukumannya disatukan di sana. Pertanyaannya, bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang diinginkan kebaikan? Maka baca firman Allah yang berkaitan dengan siapa yang Allah cintai. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang suka bertobat, suka menyucikan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Maka kalau engkau ingin dicintai Allah, maka bagaimana engkau mengamalkan amalan-amalan yang dicintai Allah Azza. Sering beristighfar, berusaha untuk memperbanyak permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, suka membantu orang lain karena Allah akan menolong seseorang ketika dia menolong orang lain. Dia suka menyucikan dirinya. Jadi, apa saja yang dicintai Allah, dia berusaha untuk mengamalkan. Dia berusaha untuk sabar. Dan pada akhirnya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita juga sudah sampaikan, penghapusan dosa itu boleh jadi dengan musibah. Tapi boleh jadi dengan amal soleh. Sedekah menghapuskan dosa. Subhanallah wa bihamdihi menghapuskan dosa. Doa-doa memohon ampunan juga menghapuskan dosa. Karena jangan sampai ada orang, aku kok gak kena musibah ya. Apa Allah ini sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi. Tapi boleh jadi Allah ingin mengangkat derajatmu dengan ternyata kau sudah banyak amal soleh. Namun kadangkala orang kau gak dikasih musibah jamaah, bisa sombong dan congkak. Maka di antara hikmah dari musibah tadi, mengeluarkan racun-racun di tubuh kita agar kita tidak congkak dan sombong. Dan teruslah berdoa memohon cinta Allah. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku memohon cintamu dan cinta kepada yang mencintaimu dan cinta kepada amalan yang mengantarkanku untuk menuju cinta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am.
0: Barakallahu fikum Ustaz, dari Brisbane putaran pertama.
1: Tafadhal. Ya.
0: Sebagian orang merasa perlu merencanakan segala kebutuhan dunia secara detail agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dalam hal keuangan, pendidikan anak, atau perjalanan, atau kebutuhan di masa depan. Sejauh mana seorang Muslim dianjurkan untuk membuat perencanaan yang detail? Apakah terlalu banyak memikirkan berbagai kemungkinan dan menyiapkan segala sesuatu secara rinci dapat bertentangan dengan kesempurnaan tawakal? Jazakumullahu khairan.
1: Barakallahu fikum. Ketika perang Badar, kita tahu perang Badar itu perang yang tidak direncanakan. Jadi dalam kehidupan ini ada kejadian-kejadian yang kita tidak merencanakan. Salah satunya perang Badar, 300 belasan orang diajak, diseru oleh Nabi SAW untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Ternyata kafilahnya kabur. Yang dihadapin oleh 300 orang ini adalah pasukan. Tapi menang umat Islam. Dengan segala keterbatasan mereka, dengan strategi yang sangat sederhana, perencanaan yang tidak matang, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Lalu turun firman Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khair. Kata Allah, persiapkan, rencanakan untuk menghadapi mereka berbagai macam kekuatan sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi membuat perencanaan, membuat persiapan itu diperintahkan sesuai dengan kemampuan, tapi tidak berlebih-lebihan juga. Kau tadi dikatakan seorang merencanakan untuk anak-anaknya. Oke, silahkan. Kau merencanakan anakmu sekolah ini, tapi kita harus punya keyakinan. Boleh jadi anak kita gak diterima di situ. Nah, terus gimana? Ya minta sama Allah. Artinya dia tetap menyerahkan kepada Allah bahwa semua rencana dia ini tanpa bantuan Allah tidak akan terlaksana. Sehingga perencanaan itu sesuatu yang boleh jadi di akalnya atau sesuatu yang telah dicatat, tapi hati dia tetap bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ada sebuah hadis yang menyebutkan orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya dan dia berencana, beramal untuk yang setelah kematian. Maka sebagaimana engkau merencanakan masa depan anak-anakmu, masa depan dirimu, jangan lupa perencanaan masa depan yang sebenarnya. Kapan? Yang setelah kematian. Bagaimana anakmu setelah mati engkau nanti? Atau setelah dia mati? Kira-kira masuk surga, masuk neraka? Maka ini pun perlu direncanakan. Perencanaannya sesuai dengan kemampuan. Kemudian bicara resiko, dalam Islam pun ya kita perlu memikirkan. Nabi alaihi salatu wasalam ketika datang pasukan Ahzab pada tahun kelima Hijriah di perang Parit, di perang Khandaq, itu 10.000 pasukan datang. Apakah Nabi alaihi salatu wasalam, ya udah kita hadapin? Enggak. Nabi alaihi salatu wasalam bermusyawarah. Bagaimana cara menghadapinya? Oh, kita bikin parit. Itu idenya Salman. Dan Nabi menerima ide itu. Akhirnya dibuatlah parit. Sampai bagaimana para sahabat pada saat buat parit itu lupa sholat asar jamaah. Karena khawatir dan takut musuh datang. Ada yang pernah jamak zuhur, asar, maghrib, isya di waktu isya. Kondisinya tidak sesuai dengan yang direncanakan. Tapi yang jelas, kalau bicara bagaimana kita merencanakan, hati bergantung sama Allah, usaha dilakukan semaksimal mungkin. Tapi hati ingat, tetap bergantung sama Allah, yakin, rencanain. Kalau Allah tidak izinkan, maka tidak akan pernah terlaksana. Boleh jadi anak ini mati, boleh jadi kita yang mati, boleh jadi bapaknya yang mati. Barakallahu fikum. Nah.
4: Barakallahu fik Ustaz. Izin menyampaikan pertanyaan, ya, titipan pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi ketika diri kita menganggap sesuatu itu musibah, tetapi orang-orang di sekitar kita atau keluarga kita menganggap musibah yang kita hadapi itu bukanlah suatu musibah dan kita dianggap berlebihan. Mohon bimbingan Ustaz, jazakallah khair.
1: Barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Kita ini terkadang perlu mendengarkan omongan orang. Tapi orang yang bijaksana, tidak semua omongan orang. Kalau tadi disebutkan, kita ini menghadapi musibah. Tapi buat orang lain, bukan musibah. Siapa orang lain itu? Kita perlu mendengarkan orang-orang yang berilmu. Kita perlu datang bertanya, ini yang sedang saya hadapi ini, apakah musibah? Sehingga kita meminta pandangan orang tersebut. Tapi kalau kebanyakan orang, ya orang-orang yang tidak mengerti. Maka nasihat Ana, buat orang yang sedang bimbang, dia merasa ini musibah, tapi kata orang-orang sekitar kita bukan musibah. Baik, boleh jadi orang-orang di sekitar kita hanya memandang kulitnya, mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hatal hamma ya hammu, sampai perasaan gundah yang dirasakan Allah hapuskan dengannya dosa-dosa dia. Dan musibah ini, ada musibah yang besar, ada musibah yang kecil. Terkadang sebagian kita merasa musibah ini besar. Musibah yang paling besar adalah musibah dalam urusan agama. Orang yang ketinggalan sholat asar, tidak melaksanakan sholat asar, itu seperti kehilangan keluarga dan rumahnya. Tapi buat sebagian orang, enggak musibah. Maka di sini pentingnya kita punya ilmu atau pentingnya kita bertanya untuk memastikan apakah yang sedang kita hadapi adalah musibah atau boleh jadi karunia. Dan tadi kita udah bicara hikmah. Boleh jadi orang-orang di sekitar kita bukan mereka tidak mengatakan itu musibah, tapi mereka sedang membicarakan hikmah dari musibah tersebut sehingga musibahnya ini tertutupi karena ada hikmah yang kau dapatkan sebenarnya dari kejadian yang menimpamu. Hadza wallahu a'lam bissawab.

0: Bro, kalau Fik Ustad, Sydney dulu, KL sepertinya skip.
1: وفيك وبر. نعم تفضلي.
0: Tanyanya, apabila orang berbuat salah lalu diberi musibah untuk menghapus dosanya, apakah masih tetap menerima hukuman di akhirat? Apakah masih harus merasakan siksaan di akhirat? Jazakallah khair.
1: ما شاء الله بارك الله فيك. نعم أحبتي في الله. Kita tahu akan Allah tegakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Allah akan melakukan penghitungan dan perhitungan atas apa yang dilakukan oleh manusia. Di mana Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيْ يَرَهْ. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan seberat semut, dia akan mendapat balasan. Sebaliknya juga, yang melakukan amal keburukan sebesar semut kecil itu, dia akan mendapatkan balasan. Kalau pertanyaannya, apakah ketika orang-orang ini yang berbuat salah di dunia sudah diberikan hukumannya, apakah di akhirat akan dihukum lagi? Tentunya tidak. Allah tidak mungkin mendobelkan hukuman buat hambanya. Allah itu maha adil. Tapi yang perlu direnungkan, apakah memang hukuman itu untuk semua dosanya? Atau ternyata enggak semuanya? Penghapusan dosa tadi kita sampaikan boleh jadi dengan musibah. Boleh jadi dengan istighfar dan taubat. Boleh jadi dengan amal soleh. Rasa sakit ketika dia sekaratul maut, boleh jadi itu juga termasuk penghapusan dosa atau pengangkatan derajat. Kalau sudah bersih, tadi kita baca hadisnya, ada orang yang dikasih bala sama Allah SWT sampai tidak punya dosa. Dia mati udah bersih. Ya kalau udah bersih gak akan dihukum. Makanya ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Udah selesai urusannya dia. Ada pertanyaan yang ditanyakan, apakah orang yang dihapuskan dosanya itu tetap mendapatkan dalam catatan dia, ini dosa dia, tapi sudah dihapuskan sama Allah SWT, sudah diampuni sama Allah SWT. Sebagian ulama berpendapat tetap dalam catatannya itu ada, makanya nanti ada proses dia dihisap sama Allah SWT, kemudian Allah katakan itu semua dosa-dosamu aku ampuni buat engkau. Aku tutupi buat engkau di dunia, aku ampuni engkau sekarang. Kemudian dia dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tetap mendapatkan dalam catatan. Ada yang berpendapat enggak, yang sudah dihapuskan udah enggak ada dalam catatannya. Wallahu a'lam bissawab. Mana yang benar, tapi yang jelas kalau sudah selesai dosa-dosanya, sudah diberikan balasan kepada dia di dunia, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan hukuman lagi. Tapi kalau ada yang belum tuntas, ya akan dihukum lagi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
2: Pertanyaan kedua dari Port Ustaz Barakallahu Fik.
1: Naam, tafadhali.
2: Bagaimana apa doanya untuk kita terhindar dari orang yang munafik, Ustaz? Jadi orang orang yang munafik, Ustaz Barakallahu Fik.
1: Masyaallah. Barakallahu fikum. Bicara musibah kemunafikan, ini musibah. Kita tahu di masa Nabi alaihi salatu wasalam ada orang-orang yang salat di belakang Nabi alaihi salatu wasalam, duduk ngaji, kajian, menyimak apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasalam, tapi ternyata dia orang-orang munafikin. Bagaimana supaya kita terhindar dari sifat kemunafikan? Maka kita harus belajar apa saja sifat-sifat orang munafik, sehingga kita menghindarinya. Dan kita dimulai dengan rasa takut. Takut anak munafik. Karena orang yang takut kena api akan menghindar dari api. Orang yang takut terkena penyakit menular, dia akan berusaha menjauh dari orang-orang yang terkena penyakit tersebut. Orang yang takut hitam, maka dia pakai payung karena dia takut. Atau dia akan pakai sunscreen supaya kulitnya tidak ditembus oleh mentari. Rasa takut inilah yang membuat dia akhirnya menghindari. Kalau bicara takut dari kemunafikan dan bagaimana supaya kita terhindar, maka kita pelajari apa sih sifat-sifat orang munafik, seperti apa mereka. Jangan-jangan aku munafik tapi nggak sadar. Kemunafikan itu ada dua. Yang pertama nifak i'tiqadi, nifak keyakinan, di mana orang ini pada hakikatnya orang kafir tapi dia menampakkan keislaman. Yang kedua nifakun amali, nifak dalam perbuatan. Artinya dia muslim tapi perbuatan-perbuatan dia perbuatan orang munafik. Seperti yang Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan, ayatul munafik thalath, tanda-tanda orang munafik itu tiga. Ini salah satunya. Idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia ingkar janji. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah dia berkhianat. Maka yang perlu dipikirkan, apakah engkau termasuk seperti itu? Kalau ternyata iya, aku ini kadang-kadang janji ingkar janji, masih bohong. Kemudian Allah sebutkan berkaitan dengan sifat orang munafik, idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat malas-malasan. Dia tidak berambisi untuk sholat, tidak bersungguh-sungguh untuk mendirikan sholat. Yura'unan nas, riya' sholatnya orang munafik itu. Wa la yadhkurunallaha illa qalil. Dalam sholatnya pun dia tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepatan sholat. Maka berusahalah kita untuk mempelajari, menghindarinya, kemudian tidak berkumpul dengan orang-orang yang punya sifat-sifat tadi, dan tentunya berdoa memohon kepada Allah keimanan yang benar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkumpullah dengan orang-orang yang benar dalam keimanan. Enggak pura-pura beriman. Maka insyaallah dengan cara seperti itu, semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Ya, barakallahu fikum Ustaz. Putaran kedua dari Brisbane.
1: Nah.
3: Bagaimana hukum mengucapkan kalau Nabi Adam tidak memakan buah yang dilarang, tentu kita sekarang masih berada di surga. Apakah ucapan seperti ini sesuai dengan akidah yang benar terkait takdir Allah? Jazakumullahu khairan.
1: Barakallahu fikum. Jadi tatkala kita membicarakan sesuatu yang sudah terjadi, kita dilarang untuk mengatakan andai kata. Jangan bicara Nabi Adam. Andai kata dalam kehidupan kita, andai kata aku gak keluar rumah tadi, aku gak akan tabrakan. Loh, sekarang engkau sudah keluar rumah, engkau sudah tabrakan, sudah ada musibah yang menimpamu. Andai kata aku tidak menikah dengan fulan, aku gak akan seperti ini hidupnya. Engkau sudah menikah dengan fulan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, fa'in asabaka syai', kalau engkau ditimpa sesuatu, musibah, jangan kau mengatakan andai kata, tapi katakan qadarullah wa ma sya'a fa'al. Tapi katakan udah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kita sudah ada di dunia. Nabi Adam sudah meninggal dunia. Dan kenapa kita membicarakan sesuatu yang sudah Allah takdirkan sebelum penciptaan langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya. Makanya ketika Nabi Musa bertemu Nabi Adam, lalu Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Adam, ya Adam, gara-gara engkau kita keluar dari surga. Kata Nabi Adam sudah tobat. Nabi Adam mengatakan, kenapa engkau mencelaku untuk sesuatu yang sudah Allah tetapkan? Baru sadar Nabi Adam, iya, sahih, udah selesai gitu. Maka ucapan tadi, ucapan yang tidak berguna dan tidak sesuai dengan keimanan seorang muslim. Karena takdir sudah terjadi. Dan tidak ada mesin waktu. Kita kadang-kadang dibohongi sama mesin waktu. Oh, bisa balik lagi ke masa lalu sehingga Nabi Adam tidak makan dari buah. Boleh jadi kalau Nabi Adam tidak makan dari buah, kau nggak akan lahir juga ke muka bumi. Jadi semua sudah diatur dan katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Nah.
4: Barakallahu fiik Ustaz, pertanyaan dari Canberra. Bagaimana jika kita memiliki anak laki-laki yang baru beranjak remaja dan dia lebih dekat dengan ibunya daripada dengan ayahnya, dan bahkan untuk bercerita hal-hal yang seharusnya dia ceritakan kepada ayahnya, dia lebih merasa nyaman bercerita kepada ibunya. Jika disarankan cerita ke ayah, dia memilih untuk tidak bercerita sama sekali karena takut dengan respon ayahnya, takut marah atau bagaimana seperti itu. Bolehkah kita tetap meminta anak itu untuk tetap cerita ke kita, ke ibunya, untuk nanti disampaikan ke ayah dan dicarikan solusinya, daripada nanti dia jadi menutup diri dan tidak mau cerita sama sekali ke ibu ataupun ayahnya. Mohon bimbingannya Ustaz, jazakallah khair.
1: Masya Allah, barakallah fi. Naam, ahibati fillah. Orang itu akan bercerita kepada orang yang nyaman untuk dirinya. Makanya gak bisa dipaksa dia cerita kepada ayahnya. Bagaimana sekarang menjadikan ayahnya dekat sama anaknya? Ini tugas istri sekarang. Istri ngomong sama suaminya, anakmu sudah beranjak dewasa, dia punya banyak cerita, tapi dia gak berani cerita sama engkau. Ini kalau ayahnya bisa diajak kerjasama. Karena ada ayah yang malah marah-marah sama anaknya nanti. Ketika ayahnya bisa diajak kerjasama, perlu disampaikan. Boleh jadi ayahnya sibuk ya, sehingga tidak pernah memikirkan itu. Maka bagaimana seorang istri menyampaikan pesan itu kepada suaminya? Kalau ternyata masih belum bisa, karena memang koneksi sebelum koreksi. Bagaimana kita akan memberikan koreksi kalau ketika tidak ada koneksi antara anak sama ayahnya? Nggak ada masalah. Tetap dia cerita sama ibunya. Kalau sang ibu punya solusi, silahkan. Kalau enggak, ya mungkin ayahnya yang bisa memberikan solusi. Tapi bagaimana menyelamatkan anak ini? Jadi anak-anak yang sudah mulai beranjak dewasa, yang terkadang dia sibuk di cermin, menyisir rambutnya, dia pakai baju berulang kali, dia mulai mencocokkan warna baju dengan celananya, kadang-kala minyak rambutnya yang dia beli bermacam-macam, maka di sini ayah memang pernah mengalami yang seperti itu. Dan bagaimana sang ayah hadir mendampingi anak itu. Kalau tidak bisa hadir, ya tetap ibunya. Gak ada masalah. Dia hadir dan dia tetap berusaha untuk memberikan solusi. Baik lewat ayahnya atau solusi dari sang ibu sendiri. Dan solusi yang paling indah dari semua masalah itu adalah berdoa. Memohon kepada Allah buat mereka. Maka kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdoa minta anak. Ketika punya anak, berdoa untuk anak-anak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, sepertinya ke pertanyaan terakhir kita ini.
0: Barakallahu fiik Ustaz, ini ada titipan pertanyaan dari KL.
1: Tafadhal.
0: Bagaimana cara mengetahui apakah musibah yang dihadapi merupakan hukuman ataukah untuk menaikkan derajat kita? Jazakallahu khair.
1: Ya, kalau bicara bagaimana kita mengetahui musibah itu untuk mengangkat derajat atau menghapuskan dosa, maka baju yang bersih itu pantasnya adalah wangi-wangian. Baju yang bersih, habis dicuci bersih, maka kita kasih pewangi. Tapi baju yang kotor, maka dicuci. Yang jadi pertanyaan kita nih, apakah merasa bajunya sudah bersih sehingga kita gak perlu lagi dihapuskan dosa? Makanya selalu sebenarnya kita berbaik sangka sama Allah, bahwasanya musibah yang datang itu semoga menghapuskan dosa, dan memohon semoga mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk orang lain mungkin kita bisa berbaik sangka, ya Allah mudah-mudahan kayaknya orang ini mau diangkat derajatnya sama Allah, orang ini orang soleh, usah orang baik ya, masya Allah, tapi musibahnya dikasih terus sama Allah. Tapi kalau buat diri kita, maka hendaklah kita berburuk sangka sama diri kita. Kita pendosa, sehingga musibah yang datang adalah untuk menyuci dosa-dosa kita, dan semoga dicuci dan dikasih pewangi sama Allah sehingga diangkat derajat kita. Barakallahu fiik, itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga semua yang sedang menghadapi musibah, musibah itu ada yang lokal, ada yang global. Jadi ketika musibah itu menimpa kita, maka berusahalah kita untuk memperbaiki diri kita. Ketika musibah itu global, menimpa banyak orang, maka bagaimana kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah memperbaiki diri agar musibah ini diangkat. Karena Allah yang menurunkan penyakit dan Allah yang menurunkan obat. Tidak ada